0: dan tercatat kunjungi Bromo selama Idul Adha. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS mencatat sebanyak 6.195 wisatawan berkunjung ke kawasan Gunung Bromo selama periode libur Idul Adha mulai 27 sampai 28 Mei 2026. Pranata Balai Besar TNBTS Endrip Wahyu Utama menyebut kunjungan tersebut didominasi oleh wisatawan domestik dengan total mencapai 5.079 orang. Sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 396 orang. Kawan PBB beri dua penghargaan prajurit Indonesia yang gugur menjaga perdamaian. Sekjen PBB Antonio Guterres akan memberikan penghormatan anumerta kepada sekitar 4.000 pasukan perdamaian yang telah gugur. Dua prajurit Indonesia diantaranya gugur pada tahun 2025 di Kongo dan Afrika Tengah. Ia menyampaikan penghargaan tersebut diberikan untuk menghormati mendiang pasukan perdamaian yang telah bekerja keras menjaga perdamaian di seluruh dunia. Ia juga menambahkan, serangan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap aturan internasional dan berharap tragedi serupa tidak terjadi kembali. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Sedikit lain, One on FM, guiding for your life. Kawan, pagi hari ini di jam 7 kita masuk di Ijen Talk ya. Nah, kawan, untuk di pagi hari ini, nantinya di jam 8 kita akan bahas bersama dengan beberapa narasumber. Ini juga beberapa waktu lalu kita sempat angkat juga, kita sempat wawancara dengan salah satu konsumen. Karena nanti itu kita akan bahasnya soal proyek mangkrak konsumen terkatung, siapa lindungi pembeli properti. Nah, ini juga terkait dari salah satu perumahan gitu ya, entah perumahan atau properti, lebih tepatnya properti kawan ya, yang lokasinya di daerah Suhat, yang kapan hari itu sempat banyak masyarakat yang melakukan aksi di lokasi karena proyeknya mangkrak, padahal konsumen ini sudah banyak gitu ya, yang sudah bayar penuh, ada juga yang setengah dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan kita bahas karena beberapa waktu lalu kita sempat sambung juga dengan perwakilan konsumen proyek mangkrak gitu ya, ada Pak Roy Anugrah. Dan ini nanti kita akan bahas lebih menyeluruh kawan dengan beberapa narasumber pastinya. Nanti bakal ada Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Ahmadi. Kemudian ada juga nantinya Kabid Perizinan dan Non-Perizinan PU Disnaker PMPTSP Kota Malang, Samsur Rizal. Dan juga kawan akan ada Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia atau LKPNI, Nanang Nielsen. Jadi untuk Anda, kawan yang pengen join juga bersama kami, nanti boleh kawan untuk interaktif seperti biasa, manfaatkan di WhatsApp 0811 360911. Nanti juga bakal live ya di YouTube-nya Sedikit FM. Jadi kalau Anda pengen simak secara visual gitu ya, Anda bisa manfaatkan juga untuk cek di YouTube Radio City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. City Guide FM. City Guide Line on FM, guidance for your life. Kawan, seperti biasa kalau di jam 7 pagi kita juga akan update dulu informasi bersama PMI Kota Malang ya. Ini akan ada update soal bagaimanakah kebutuhan dan juga stok darah yang ada di PMI Kota Malang. Kali ini sudah terhubung bersama saya, ada kasih pengelolaan darah dari PMI Kota Malang, ada Bu Nena Diasmari. Selamat pagi Bu Nena.
1: Halo, selamat pagi Mbak Nurul.
0: Pagi, waduh semangat sekali Bu Nena. Sudah sampai kantor kah Bu Nena?
1: Sudah sampai Mbak Nurul, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Seperti biasa Bu Nena, kita mau update dulu bagaimana kebutuhan dan stok darah di PMI Kota Malang. Silakan Bu Nena.
1: Baik, terima kasih Mbak Nurul. Selamat pagi pendengar City Guide sekalian dimanapun Anda berada. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi ini Sabtu 30 Mei 2026. Nah, berikut kami informasikan bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah yang tersedia, WP atau darah lengkap, golongan darah A15, B34, O24, AB7. Untuk produk darah PRC atau sel darah merah pekat, golongan darah A223, B603, O445, AB120. Untuk produk darah trombosit konsentrat atau TC, golongan darah A11, B18, O25, AB13. Saat ini kami membutuhkan ketersediaan produk TC pada semua golongan darah. Namun untuk kebutuhan permintaan darah dari rumah sakit sampai dengan pagi ini Alhamdulillah masih terlayani dengan baik nih Mbak Nurul.
0: Baik Bu Nena. Bu Nena, untuk hari ini biasanya kan dari PMI Kota Malang ada kegiatan mobile unit. Hari ini sudah ada jadwal kah Bu Nena?
1: Baik, untuk hari ini tentunya ada kegiatan PMI Mobile Unit pada tanggal 30 Mei 2026 ada di dua tempat. Yang pertama mulai jam 9 sampai jam 1 nanti ada di One Med Medicom di Jalan Ciliwung nomor 38 dengan target 50 orang. Yang kedua ada di BEM Fakultas Teknik UB Jalan Veteran target 50 nanti mulai jam 8 sampai jam 12 nih Mbak Nurul.
0: Oke, seperti biasa ada di dua lokasi itu Bu Nena ya.
1: Betul.
0: Baik, Bu Nena, ini selaku dari pemastian mutu gitu ya, bertanggung jawab untuk memastikan sebuah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan CPOP, BPOM. Nah, ini bagaimana dari PMI Kota Malang untuk bisa menjaga mutu gitu Bu Nena? Mungkin boleh dijelaskan Bu Nena?
1: Baik, pengelolaan darah yang dilakukan di UDD PMI Kota Malang untuk mempertahankan mutu setelah pengambilan darah tentunya harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan keamanan dan kualitasnya sebelum digunakan untuk transfusi darah. Nah, berikut pengelolaan darah yang mungkin akan kita jaga. Yang pertama adalah pengambilan darah itu akan ditransportasikan sesuai dengan interval suhu yang direkomendasikan. Nah, darah itu juga akan dilakukan penimbangan ulang untuk memastikan sesuai dengan persyaratan. Terus darah itu akan dilakukan pengolahan darah secara mekanik sesuai dengan produksi produk yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur. Terus sampel darah donor itu akan dilakukan pengujian darah IMLTD dengan 4 parameter HIV, hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis, serta kita lakukan konfirmasi golongan darah serta uji saring antibody. Nah, untuk pengelolaan darah yang tidak layak, jika terdapat darah yang tidak memenuhi standar, itu akan disortir atau dieliminasi sesuai dengan prosedur medis untuk menghindari risiko penyebaran penyakit. Nah, untuk darah juga akan dilakukan proses pelulusan produk sesuai dengan persyaratan dalam prosedur. Nah, darah juga akan dipastikan melalui uji mutu produk ya secara random sampling untuk memastikan bahwa kualitas darah ini baik. Nah, darah itu juga dilakukan penyimpanan sesuai dengan interval suhu produk masing-masing. Nah, setelah dilakukan rangkaian tersebut, barulah akan didistribusikan berdasarkan kebutuhan rumah sakit atau pasien dengan prinsip rantai dingin menjaga suhu untuk mencegah kerusakan darah. Berikut Pak Nurul.
0: Oke, baik. Ini yang juga sudah dipastikan sesuai dengan ketentuan CPOB dan juga BPOM.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Bu Nena untuk sambungnya bersama kami pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Nurul. Semangat pagi. Assalamualaikum.
0: Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kawan untuk sambung kami bersama dengan PMI Kota Malang. Baru saja ada kasih pengelolaan darah PMI Kota Malang Bu Nena Diasmari. Pastinya Anda bisa simak juga kawan program Sidigar FM bersama PMI Kota Malang setiap jam 7 pagi ya. Dan informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi PMI Kota Malang langsung di 0341-364-617. Alamat PMI Kota Malang Anda bisa datang langsung di Jalan Buring nomor 10 Kota Malang.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor.

0: pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini, pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan Plus.
0: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
4: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
5: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
6: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
5: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
6: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
7: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
8: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
9: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
8: Terus?
9: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
10: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
8: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
9: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
10: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tukora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Serigen 9 on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di pagi hari ini ya, sebelum kita sedikit spill kembali apa yang akan dibahas di program Ijen Talk, saya mau update dulu kawan untuk kondisi lalu lintas. Karena pagi hari ini informasi tadi yang sempat kita terima via WhatsApp di area sekitaran UM ya, nanti itu bakal ada wisuda kawan. Jadi bisa diantisipasi, barangkali kondisi traffic bakal lebih ramai gitu ya. Karena kalau saya lihat sebenarnya masuk di jam 7 lewat 27 menit kali ini di area sekitaran Veteran itu masih lancar. Ini dua arah ya. Kalau yang di area UM, Veteran itu masih cenderung landai lancar saja sampai ke Jalan Bandung maupun juga untuk arah sebaliknya. Sekali lagi kondisi traffic masih cenderung lancar. Kawan, pagi hari ini traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Dan juga kawan, ini soal bahasan ya nanti yang akan kita ulas lebih panjang lagi di program Ijen Talk. Mungkin kalau Anda sempat simak juga beberapa waktu yang lalu, kita sempat wawancara dengan Pak Roy. Nah, ini salah satu dari konsumen proyek mangkrak yang ada di wilayah Kota Malang. Dan nanti akan jadi salah satu narasumber juga selaku perwakilan konsumen proyek mangkrak gitu ya, ada Pak Roy Anugrah. Ini proyek yang dimaksud kawan itu yang ada di wilayah Suhat. Nah, Yumi Sam Tower, nah ini kan beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan karena kasus mangkraknya proyek apartemen Yumi Sam Tower yang ada di kawasan Soekarno-Hatta. Ini kembali memanas gitu ya. Waktu itu tanggal 21 Mei 2026 ada sekitar puluhan pembeli dari apartemen tersebut yang menggelar aksi demonstrasi pas di depan lahan proyek. Dan ini sekali lagi menyusul proses lelang aset oleh negara gitu ya, melalui dari Kejaksaan Agung. Dalam aksi ini para pembeli membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan dan juga proses. Mereka menilai hak konsumen diabaikan, padahal sudah membeli unit apartemen dengan itikad baik sejak belasan tahun lalu. Dan memang sampai sekarang juga kalau keterangan dari salah satu konsumen itu memang masih mangkrak ya. Kalau kemarin sih dijelaskan, digambarkan juga itu hanya ada satu tiang atau bagaimana gitu. Memang masih belum ada bentuk bangunannya gitu kawan di apartemen yang sudah dijanjikan itu. Makanya nanti kita akan bahas bagaimana soal proyek mangkrak seperti ini. Konsumen kan jadi terkatung, siapa yang lindungi pembeli properti? Nanti kita akan bahas lebih lengkapnya di program Ijen Talk. Jam 8 pagi akan ada sekitar 4 narasumber yang menemani Anda. Jadi yang mungkin nanti mau ikut interaktif juga, ingin

0: sambung, Anda boleh manfaatkan. Seperti biasa, WhatsApp kami, Anda bisa kirim pesan chat, voice note, maupun juga enaknya itu langsung telepon kawan ya, atau voice note langsung di WhatsApp 0811 3600 911.
1: Guidance for your life, City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satgas Percepatan SPPG melakukan supervisi terhadap dapur program makan bergizi di seluruh wilayah Jember pada Jumat kemarin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh operasional dapur berjalan sesuai standar kesehatan dan lingkungan. Ketua Satgas Kecamatan Pakusari, Rifendi Wahyu Bakti, mengatakan dari hasil supervisi ditemukan sejumlah dapur SPPG yang belum memiliki saluran instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang layak. Bahkan, limbah dapur masih dibuang ke tempat terbuka dan saluran air umum. Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan bagi pengelola dapur SPPG agar ke depan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
2: Kabar selanjutnya dari Sirigar FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Rencana operasional angkutan pelajar gratis Kota Malang kembali tertunda. Hal ini disampaikan Sekretaris Organda Kota Malang, Purwono Cokrodarsono, yang menyebut angkutan pelajar gratis tertunda karena regulasi dan tarif subsidi yang belum terrealisasikan. Kata Purwono, peraturan wali kota atau perwali masih belum disetujui provinsi dan di sisi lain masih terdapat selisih tarif yang diinginkan antara supir angkot dengan dishub. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Sareputra mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan proses perwali selesai. Namun angkutan pelajar akan segera dijalankan setelah mendapat persetujuan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun siapkan revitalisasi alun-alun dan pasar Kawa. Bagus Manuntun, PLT Wali Kota Madiun, bilang pembenahan kawasan alun-alun Kota Madiun dan pasar Kawa menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Madiun dalam penataan kawasan perkotaan dan peningkatan pelayanan publik. Pembenahan kawasan alun-alun diawali dengan revitalisasi saluran drainase yang selama ini menjadi penyebab banjir di kawasan tersebut. Pemkot menemukan adanya gorong-gorong ambrol di bagian tengah saluran sehingga perlu dilakukan pembaruan secara menyeluruh. Dijelaskan Bagus, saat ini mulai disiapkan master plan baru penataan kawasan alun-alun. Kawasan tersebut nantinya dirancang menjadi destinasi baru dengan konsep yang lebih modern, bersih, dan terintegrasi dengan kawasan Bogowonto.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya mengeluarkan peringatan dini banjir rob di pesisir Jawa Timur 31 Mei sampai 3 Juni 2026. Wilayah terdampak diprediksi meluas dari Surabaya sampai Banyuwangi akibat fenomena bulan purnama yang meningkatkan ketinggian air laut maksimum. Sutarno, koordinator BMKG Maritim Tanjung Perak, menyebut kawasan yang berpotensi terdampak meliputi Surabaya Barat, Benowo, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Kenjeran sampai wilayah pesisir Madura. BMKG mengingatkan banjir rob berpotensi mengganggu aktivitas pelabuhan, distribusi logistik, dan tambak warga.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Tak pernah terbayangkan ya, menjadi profesor di usia yang relatif muda, 41 tahun. Saya bukanlah tipikal orang yang memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan yang lain. Namun, saya meyakini ya, akan selalu ada kesempatan bagi individu yang mau berusaha. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dari sebuah desa yang jauh di pusat kota, tepatnya di satu desa Bagorejo di Kecamatan Jember. Saya bersyukur terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, karena dari sanalah sebetulnya perjuangan sesungguhnya itu dimulai. Dari sosok ayah yang hanya berprofesi sebagai petani dan seorang ibu sebagai guru di sebuah sekolah dasar di desa, telah banyak mengajarkan arti penting dari sebuah perjuangan. Mensyukuri yang diberikannya, tidak minder dengan keadaan, serta terus berjuang menggapai mimpi untuk masa depan. Sejak kecil, ayah dan ibu telah mengajarkan pentingnya pendidikan, pentingnya belajar, dan disiplin. Saya masih ingat bagaimana ayah dan ibu harus berjuang membiayai sekolah, tidak hanya untuk saya, namun juga untuk kakak dan adik saya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang masing-masing terpaut 2 tahun. Tentunya biaya sekolah menjadi sangat mahal. Ayah dan ibu selalu mengajarkan bahwa bersekolah yang baik dan berkualitas itu menjadi kunci kesuksesan. Meskipun tentunya untuk membiayai, bapak dan ibu harus gali lubang, pinjam ke tetangga, mungkin beberapa kali juga sempat menggadaikan sertifikat ke bank hanya untuk membiayai anak-anaknya supaya bisa sukses. Berkuliah di jurusan teknik di universitas ternama seperti UGM, ITS menjadi impian saya. Namun ternyata Allah memilihkan saya untuk berkuliah di Universitas Brawijaya di jurusan ekonomi pembangunan yang jauh dari impian saya. Namun disinilah awal perjuangan karir saya dimulai. Saya menyadari bahwa terdapat harapan yang selalu ingin saya wujudkan. Namun, terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Disitulah cara Tuhan sebetulnya sedang menuntun kita kepada kebaikan yang lain dalam kehidupan ini. Setelah menyelesaikan studi sarjana ekonomi pada 2004, Allah memberikan nikmat berupa diterimanya saya sebagai dosen pada Januari 2005. 2 tahun kemudian, saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah S2 dan S3 di Malaysia. Sekali lagi, Tuhan memberikan nikmat berupa kemudahan studi S2, S3 hanya dalam waktu 4 tahun saja. Tepatnya pada 2007 hingga 2011. Perjalanan karir sebagai dosen di alma mater tercinta, Universitas Brawijaya, sesungguhnya dimulai sejak saya kembali dari studi S3. Tepatnya pada Januari 2012. Saya bertanya pada diri sendiri pada saat itu, mungkinkah saya bisa menjadi profesor di usia muda? Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, tentunya saya harus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai dosen yang harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya meyakini jika tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dengan baik, maka mimpi menjadi seorang profesor di usia muda akan mudah dicapai. Alhamdulillah di tahun 2023, tepatnya di bulan Juni, SK kepangkatan profesor saya peroleh. Dan pada saat itu, saya merupakan profesor termuda di Universitas Brawijaya. Saya meyakini bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua, istri, serta ketiga anak saya menjadi pintu pembuka keberhasilan saya. Tentunya keberhasilan ini menjadi kebahagiaan bagi saya dan keluarga. Akhirnya, saya percaya bahwa apa yang dipilihkan Allah buat kita adalah yang terbaik. Namun, kita seringkali tidak memahami apa hikmah dibalik setiap kegagalan itu. Karena percayalah bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya Profesor Setio Triwahyudi, SEMEJ, PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigen Lain on FM, Guardian for Your Life. Kawan, di jam 7 pagi ya, sambil coba kita cek dulu. Tadi itu ada beberapa informasi dari pendengar Serigen FM soal kondisi di wilayah Kota Malang yang diperkirakan bakal ramai di beberapa titik karena ada kegiatan wisuda dan lain sebagainya. Tadi pagi informasi yang kita terima dari rekapnya itu kegiatan wisuda ada di area UM, kawan. Kemudian yang satunya lagi itu ada di daerah Panji Suroso ya. Nah, ini kalau untuk yang di Panji Suroso tepatnya itu di Grand Mercure, kawan. Ini juga masih belum tahu ya untuk yang di lokasi dari kampus mana yang di Panji Surosonya yang hari ini akan ada wisuda. Jadi barangkali bisa diantisipasi dulu kondisi traffic di dua lokasi tersebut ya, karena sekali lagi ada kegiatan wisuda. Selain ada kegiatan wisuda, kawan, untuk yang di daerah Ranugrati, area SKI, nanti juga perlu untuk Anda antisipasi dulu. Karena informasi yang kita terima, hari ini ada kegiatan penerimaan tentara gitu ya, lokasinya di area sekitaran SKI. Dan biasanya kalau di lokasi ada kegiatan seperti itu, kondisinya bakal cenderung ramai. Karena kendaraan pun juga banyak ya yang parkirnya itu di pinggir jalan. Tapi beberapa hari ini sudah jadi catatan, kita sudah teruskan juga ke yang terkait. Mungkin hari ini ada pemandangan yang berbeda, kendaraannya sudah mulai cenderung rapikah, ada tempat sendiri untuk parkir atau bagaimana? Mungkin kalau Anda barusan melintas di sana nanti boleh sampaikan. Karena coba kita cek dari CCTV Malang Kota, sayangnya nggak terakomodir ya lokasi yang digunakan untuk kegiatan tersebut yang di daerah SKI. Ini tidak kelihatan, kawan, dari CCTV Malang Kota. Jadi kalau Anda yang baru saja akses ya di lokasi daerah SKI, kemudian area Ranugrati, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Ini sebenarnya kalau saya lihat dari area aplikasi pemantau traffic di lokasi yang saya sebutkan, itu masih cenderung lancar sebenarnya. Daerah Kesatrian SKI ini dua arah masih cenderung lancar. Justru padatnya itu bakal Anda temui yang di daerah Ranugrati, kawan, mengarah ke pertigaan Puntodewo.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal, padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven, sehingga teksturnya renyah di luar tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
6: Ya kawan, untuk di pagi hari ini ya, tadi ada juga Pak Rofi Udin. Ini yang biasanya juga tidak pernah ketinggalan untuk join di program Ijen Talk. Tadi pagi sudah menanyakan ya, untuk nanti narasumbernya siapa sajakah pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kawan, untuk beberapa narasumbernya yang akan menemani Anda, akan ada perwakilan konsumen proyek Mangkrak, ada Roy Anugrah. Kemudian ada juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arif Nur Ahmadi. Kemudian akan ada Kabid Perizinan dan Non-Perizinan PU Disnaker PMPTSP Kota Malang, Samsur Rizal. Dan juga akan ada Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia atau LKPNI, Nanang Nielsen. Jadi lumayan banyak ya hari ini narasumbernya, total ada 4 orang kawan yang akan menemani Anda di program Ijen Talk. Dan memang pagi hari ini kita akan bahas soal proyek Mangkrak Konsumen Terkatung, siapa lindungi pembeli properti. Nah, ini kembali lagi kawan, saya ingatkan untuk Anda kenapa perlu kita bahas soal ini, karena kapan hari itu kan juga ramai kembali ya kasus Nayumi Sam Tower yang bermula dari proyek apartemen dan hotel yang dipasarkan sekitar tahun 2012 sampai 2013 di kawasan strategis Kota Malang. Itu tepatnya di Suhat. Kalau Anda pantau juga sampai sekarang pun juga masih banyak ya banner-banner penolakan untuk lelang dari Nayumi Sam Tower itu, dari para konsumennya kawan yang menolak. Karena proyek tersebut, ini kalau informasi yang kita terima sampai saat ini kawan, update-nya itu memang kondisinya ini masih belum dalam kondisi yang siap untuk dipasarkan sebenarnya ya, karena masih bisa dibilang juga masih kosong. Kemudian juga kalau dari kemarin apa yang dijelaskan dari Pak Roy, salah satu konsumennya kawan, itu juga sudah menggambarkan, nanti lebih lengkapnya akan digambarkan kembali di program Ijen Talk. Pastinya kalau untuk Anda yang pengen join, pengen interaktif juga, nanti bisa manfaatkan langsung di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Sedikit lain, One on FM guiding for your life. Ya kawan, untuk di pagi hari ini, ini tadi sebelum kita masuk di program Ijen Talk ya, ada satu voice note nih dari Pak Dani, coba saya play dulu.
1: Selamat pagi, Endon. Wah, saya ingin dengar ini proyek mangkrak gimana perlindungan konsumen bisa melindungi dan sampai mengembalikan dana. Karena yang saya tahu proyek mangkrak itu dengan didemo, dengan lalu ada proses pengadilan bla bla bla, kebanyakan sih uangnya juga nggak kembali, malah uangnya habis banyak untuk proses pengadilan dan segala macam. Bagaimana pemerintah sama perlindungan konsumen ini? Pemerintah bentuk lembaga perlindungan konsumen bla bla bla, tapi apa yang didapat oleh konsumen selain ikhlas?
0: Baik, oke, Pak Dani, itu kawannya kalau dari Pak Dani. Nah, nanti kita akan simak Pak Dani ya sekali lagi untuk lebih lengkapnya di program Ijen Talk sesaat lagi. Kawan, untuk yang lainnya lagi, saya ingatkan untuk kalian yang pengen join bisa langsung di WhatsApp 0811 3600 911.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.
3: Selamat pagi kawan, untuk Anda yang berencana mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih lancar dua arah. Dari beberapa getol di Singosari cukup ramai untuk jalur exit, sementara dari beberapa tiga getol lainnya di ruas Pandaan seperti Lawang, Malang Madiopuro maupun juga Pakis masih lancar, sampai ke Surabaya juga tidak ada hambatan. Untuk info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 993 0905.
4: Blues Spirit. Blues Spirit. Spirit Malang Raya.
5: Blues Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjauannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang iso dilamak arek-arek, tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbocok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
4: Blues Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, sepanjang Januari sampai Mei 2026, Satreskrim Polres Malang tangani 4 kasus begal dengan berbagai modus. Kasatreskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya menyampaikan, aksi kawanan begal di jalan masih menjadi perhatian khusus di Kabupaten Malang. Sebab sepanjang Januari hingga Mei 2026, Satreskrim Polres Malang sudah menangani 4 kasus dengan berbagai modus. Modus yang digunakan pelaku seperti pura-pura membantu korban yang mengalami kendala sepeda motor di jalan, pura-pura membeli mobil dengan mengaku sebagai polisi gadungan disertai pistol mainan. Untuk itu pihaknya mengimbau pengguna jalanan agar lebih waspada terutama di waktu malam hari. Kawan, Pemprov bakal kaji penambahan koridor Trans Jatim. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pihaknya bakal mengkaji ulang kemampuan anggaran APBD untuk merealisasikan permintaan tambahan koridor baru Trans Jatim di kawasan Malang Raya. Selain Malang Raya, Pemprov Jatim juga mempertimbangkan untuk membuka akses Trans Jatim di wilayah Pasuruan sesuai dengan permintaan para buruh di momen Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu. Menurut Khofifah, kedua daerah ini memiliki kebutuhan transportasi publik yang masif karena tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Kedepannya, pembahasan komprehensif bakal terus dilakukan untuk mengukur tingkat kebutuhan masyarakat dan kecukupan anggaran. Indonesia kerjasama dengan Jepang kembangkan industri manufaktur nasional. Kepala Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, kerjasama dengan Jepang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia industri serta memperkokoh sektor manufaktur demi gerakan ekonomi nasional. Menurutnya, kekuatan industri tidak hanya bertumpu pada kegiatan produksi, namun juga manufaktur yang terintegrasi, tangguh, dan berkelanjutan. Pihaknya berharap, melalui kolaborasi ini, Indonesia bisa membangun talenta industri yang unggul dan juga terampil. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.
1: Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: Dari Getain 11 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi, kawan. Pagi hari ini saya Yola Octavia menemani Anda. Kita masuk di program Ijen Talk dengan topik bahasan proyek mangkrak konsumen terkatung, siapa lindungi pembeli properti. Kita nanti bakal ngobrol bersama dengan 4 narasumber. Ada Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia LKPNI Nanang Nilsson SHMH, dan juga ada perwakilan konsumen proyek mangkrak Roy Anugrah SMMBES, dan juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurahmadi SAPMAP, dan juga ada Kabid Perizinan dan Non-Perizinan PU Disnaker PMPTSP Kota Malang Samsur Rizal SMSI. Saya ingatkan kawan-kawan yang mau bergabung juga monggo ya, bisa langsung chat, kirim voice note atau langsung telepon agar lebih clear ya terdelivernya di 0811-3600-911. Sebelum saya jeda, saya juga punya informasi kawan untuk Anda yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana, ada Victoria Furnish Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furnish Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil serta dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed dan free ongkir. All area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172C Mbete Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furnish Center.

0: kids for your life. Citygate FM.
1: Serigata in One One FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menyapa Anda di program Ijen Talk. Di pagi hari ini topik bahasan kita adalah proyek mangkrak konsumen terkatung, siapa lindungi pembeli properti. Membeli rumah atau apartemen seharusnya menjadi simbol harapan dan masa depan tentunya kawan ya. Tapi bagaimana kalau unit yang dijanjikan juga tidak kunjung berdiri, sementara uang konsumen ini sudah miliaran rupiah masuk ke pengembang. Belakangan publik Kota Malang juga kembali menyoroti polemik proyek apartemen mangkrak yang membuat ratusan konsumen ini terkatung-katung. Ada yang sudah mencicil bertahun-tahun, ada yang membeli untuk investasi, bahkan ada yang berharap ini menjadi tempat tinggal untuk anaknya, untuk orang tuanya di masa depan. Namun sampai saat ini bangunannya juga tidak kunjung selesai, kepastian hukum juga belum jelas, dan konsumen justru terancam kehilangan uang sekaligus unit yang dijanjikan. Situasi ini akhirnya memunculkan tanda tanya besar ya. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab ketika proyek properti gagal dibangun? Lalu apakah pengawasan pemerintah selama ini sudah cukup? Dan sejauh mana hukum benar-benar berpihak pada konsumen? Pagi ini kita bakal ngobrol bersama 4 narasumber. Ada Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Nanang Nielsen SHMH, dan juga perwakilan konsumen proyek mangkrak, Roy Anugrah SMBES, dan juga Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurahmadi, SAPMAP, sekaligus Kabid Perizinan dan Non-Perizinan PU, Disnaker PMPTSP Kota Malang, Samsur Rizal, SMSI. Saya juga mengingatkan kawan-kawan yang mau ikut bergabung, monggo ya. Boleh chat, boleh voice note, tapi kalau agak panjang, voice note saja kawan, atau mungkin telepon nanti ya. Di 0811-3600-911, saya sudah terhubung bersama 4 narasumber di Zoom pagi hari ini. Saya sapa dulu, ada Pak Nanang. Pak Nanang, selamat pagi.
2: Selamat pagi Siti Gat dan rekan-rekan pemerhati perlindungan konsumen.
1: Iya, kabar sehat Pak ya pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi di mana nih Pak? Di rumah kah atau gimana nih?
2: Iya, masih di rumah, belum ngantor ya.
1: Oh, hari ini masih ngantor Pak di momen long weekend ini?
2: Iya, karena LPKNI tidak pernah libur. Wah. Ya, kecuali kadang minggu kita menerima pengaduan dari masyarakat.
1: Okay.
2: Karena masyarakatnya kan liburnya hari Minggu ya, kita macam jemput bola begitu.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Nanang atas waktunya. Saya juga terhubung bersama Pak Roy. Pak Roy, selamat pagi.
3: Pagi Mbak Yola, pagi Bapak-bapak pejabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat juga Pak Roy ya?
3: Alhamdulillah Mbak, sehat sampai sekarang.
1: Alhamdulillah. Ini di rumah Pak?
3: Nggih, di rumah Mbak.
1: Ada rencana apa nih Pak momen libur?
3: Sabtu biasa Mbak, gaji tukang.
1: Oke, baik Pak Roy, terima kasih banyak atas waktunya. Saya geser ke Pak Dito dari DPRD. Pak Dito, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Yolanda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Hormat untuk Pak Roy, Pak Nanang, dan Pak Rizal.
1: Iya. Amin. Ini lagi di mana nih Pak Dito? Di kantor juga kah Pak atau di rumah?
4: Ya, masih di rumah Mbak, standby. Jadi di rumah aja dulu.
1: Oke, dari sini nanti baru geser Pak ya?
4: Ya,
1: insyaallah. Oke, baik. Terima kasih juga Pak Dito. Terakhir ada Pak Samsur Rizal. Pak Rizal, selamat pagi.
5: Pagi Mbak Yola, selamat pagi Pak Basuki, Pak Roy, Pak Mas Dito, Pak Nanang,
1: ya.
5: Semoga sehat-sehat semua.
1: Amin, sehat-sehat juga ya Pak Rizal pagi hari ini. Iya, ini lagi di rumah juga Pak ya?
5: Di rumah Mbak.
1: Oke, nanti bisa mengikuti diskusi sampai selesai juga Pak Rizal?
5: Insya Allah.
1: Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Rizal dan seluruh narasumber. Mungkin untuk pembukaan saya langsung ke Pak Roy dulu ya untuk menceritakan kronologi detail kalau bicara soal proyek mangkrak. Mungkin dari awal dulu Pak, kenapa tertarik membeli, lalu di mana mulai ketemu kejanggalan sampai dengan yang saat ini muncul berbagai polemik. Silahkan Pak Roy.
3: Nggih, matur suwun semuanya Bapak-bapak bisa hadir pada Zoom pagi ini nggih. Mbak Yola selaku dari Citygate telah membantu kita ya selaku konsumen untuk perlindungan terhadap konsumen nantinya ini seperti apa. Jadi kronologinya, sebetulnya apartemen ini kan merupakan hal baru ya di Kota Malang ya. Tapi sudah berdiri dua, yang satu di Suhat yang di sebelah sungai itu, yang satunya lagi di MCP. Cuma yang di MCP itu kalau nggak salah masih berkasus masalah surat juga. Nah, tapi dari bukti ini akhirnya menimbulkan suatu apa ya tren ya. Apartemen itu istilahnya sebagai salah satu alternatif hunian, mungkin bisa investasi atau mungkin untuk orang tua atau bagaimana. Pada awal mulanya itu kita sekeluarga ini pengen ya istilahnya membelikan orang tua lah.

itu kita pilih di lantai 7 ya. Itu apartemennya Nayumi Sun Tower. Nah, Nayumi Sun Tower pada saat itu ada event exhibition ya. Pada saat itu mereka baru memasarkan bersama dengan Begawan yang di Blok Gomas itu kalau nggak salah. Cuman karena kita orang awam ya, antara Blok Gomas dan Suhat itu otomatis jelas kita pilih Suhat lah. Ya, Soekarno-Hatta itu karena posisinya itu jauh lebih bagus dan istilahnya ya istilahnya menjanjikan lah karena di posisinya di Suhat dan di situ sudah ada satu apartemen yang sudah berdiri. Insya Allah sebagai hunian modern itu nanti cukup memiliki nilai jual yang tinggi lah ya seperti pada saat itu. Nah kemudian karena pameran ini kebetulan marketingnya juga teman saya, waktu itu Mas Dedi ya, dia bekas marketingnya MUG, sekarang ada di Cimoyo Mall kalau nggak salah. Waktu itu dia menjadi marketingnya untuk Nayumi Sun Tower. Akhirnya kita dapat undangan ya, pameran di Atria Hotel, sebelah MUG. Nah, pada saat kita datang ke sana ya, jadi waktu itu kita datang satu keluarga ya, karena mau membeli rumah dan tujuan kita adalah untuk papa dan mama ya, istilahnya kalau ingin ya istilahnya istirahat atau apa. Kalau rumah kan besinya terlalu besar, kalau apartemen kan mungkin tidak terlalu besar, dan sebagai juga investasi istilahnya untuk tempat peristirahatan juga. Nah pada saat kita di Atria Hotel itu kebetulan yang menjual kok kita kenal semua, jadi ternyata Nayumi Sun Tower, Sam itu kepanjangan dari Pak Santo. Jadi Santo itu mantan wali kota Malang. Nah, otomatis pada saat itu ada Mas Didi, ya, kemudian Mas Bambang, terus Mas Rudi, ya, itu ada semuanya di situ. Jadi istilahnya, nah ini kan menimbulkan kepercayaan kita bahwa beli apartemen ini aman lah, karena tanahnya juga bekas rumah makan, kalau nggak salah rumah makannya keluarga mereka, jadi rumah makan Inggil. Jadi otomatis kan mungkin harapan kita tanahnya sudah SHM, sertifikat hak milik. Jadi kan jauh lebih aman daripada yang masih belum bersertifikat. Oke lah, pada saat itu kita memilih, ya kita tertarik dan memilih studio. Karena satu ruangan hanya kita peruntukkan untuk kedua orang tua kita. Kita ambil studio, pada saat itu kita pilih di lantai 7. Nah, pada saat di Atria Hotel itu hanya sebatas maket dan gambar dan foto di laptop. Kemudian mereka mengundang kita untuk datang ke lokasi di Suhat. Itu ada show unitnya. Nah akhirnya kita ke sana, kita ambil yang studio 1,5 lantai kalau nggak salah. Jadi kamarnya di atas Suhat. Jadi kan kelihatan keren gitu ya. Dan kita pilih lantai 7, istilahnya wong Jawa, pitulungan dan cukup tinggi lah. Istilahnya sudah cukup lah untuk melihat kota Malang di malam hari dan siang hari itu kan view-nya mungkin insya Allah bagus, dan kita ambil yang view-nya menghadap ke Batu, jadi kan bagus istilahnya itu di situ. Oke lah akhirnya kita pilih lantai 7, room berapa itu saya lupa itu, dan kita melakukan transaksi pembelian. Karena ini pada saat itu pembayaran ditawarkan ada dua, kontan keras dan in-house. Ya, akhirnya kita pilih yang in-house karena kalau kontan keras ya kita mungkin dananya masih terbatas, jadi kita in-house. In-house itu kita angsur pada developernya ya, pada saat itu ya rekannya Nayumi Sun Tower itu yang kita angsur. Dan mereka menjanjikan unit itu serah terima kunci antara 2 sampai 3 tahun. Oke lah, akhirnya terjadi pembelian dan transaksi, dan pada saat di sana itu saya bertemu banyak teman-teman saya itu yang juga mengambil dan beli, bahkan ada yang membayar tunai. Nah, selang berjalannya waktu, mereka menjanjikan 2-3 tahun. Terus mereka terus pemasaran-pemasaran melalui pameran berbagai mall, show unit, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu nggak sampai 1 tahun tuh sudah hampir sold out itu sekitar 70% kalau nggak salah. Ya kan, jadi 70% itu sudah sold out pada saat itu ya, teman saya Dedi itu banyak dapat.

0: komisi ya, itu ya. Nah, kemudian selang berjalannya waktu, saya sudah mulai mengangsur-angsur dan mulai mendekati separuh karena harganya 300 lebih kalau nggak salah ya. Ya 300 berapa itu. Saya sudah mengangsur separuh dan per bulan tuh ya dengan susah payah kita mengangsur ya, karena angsurannya cukup lumayan ya, sekitar 13 juta atau 14 jutaan itu per bulan. Dan kita pun juga kalau telat ada apa denda dan lain sebagainya, jadi kita berusaha untuk on time ya, supaya tidak terjadi apa pembengkakan biaya. Setelah berjalan sekira saya sudah bayar separuh, loh ini kok hanya pameran dan show unit. Mereka janjikan 2-3 tahun. Loh, kok belum ada pergerakan gitu loh. Kok mek pameran dan terus pameran menjual. Terus akhirnya saya sempat datang ke sana dan menanyakan. Pada saat itu saya ketemu Mas Didi ya, jadi anak tertua dari keluarga Pak Samto ya. Pak Didi sudah meninggal, jadi dilanjutkan oleh Mas Rudi. Mas Rudi itu yang punya taksi Citra itu. Ya. Jadi saya keluarga mereka itu berperan banget. Jadi akhirnya ya oke lah kita, karena ini mantan wali kota, perusahaan juga banyak, ya kan? Jadi ya, kita masih percaya lah. Mas ini sudah sekian lama saya sudah bayar separuh terus piye iki kok gak ada pergerakan. Oh sebentar lagi Mas, kita masih nunggu IMB. Oke, kita lanjut lagi membayar. Ya kan? Akhirnya kalau enggak salah satu bulan setengah itu kita dapat undangan semua. Undangan untuk groundbreaking. Nah, berarti alhamdulillah IMB sudah keluar. Berarti kan tinggal pembangunan. Oke, kalau pada saat itu sudah bayar separuh, sudah hampir 1 tahun, ya berarti enggak 2 tahun atau 3 tahun, berarti kan mundur kira-kira 1 tahun, berarti kan tapi tetap ada pembangunan, ada progres. Setelah groundbreaking, terus akhirnya kita lanjut lagi pembayaran. Setelah lanjut pembayaran, 1 tahun berselang, 1 tahun lebih loh. Nah itu kan groundbreaking, itu akhirnya terus piye ini, kita membayarkan sudah separuh lebih. Akhirnya saya sepakat sama pada saat itu sama Mas Didi. Mas, ini sementara saya hentikan dulu pembayaran. Lala ini kok terus lunas, bangunan ini gak mari, duit mandek. Ini lala ngeluh ini, apa ini ceritanya? Oh iya Mas, gak apa-apa, nanti sementara dihentikan dulu gak apa-apa. Ini kita tetap progres kok, bukannya aneh. Nah, nanti kalau sudah mendekati, sudah kira-kira lantai 7 kelihatan, tak lanjut membayar Mas. Tapi aku ojo didendo karena ini bukan kesalahan saya, dari ini kesalahan dari Naomi Sun Tower ya kan. Oke, Mas, nggak apa-apa Mas. Oke, akhirnya kita berhentikan dulu, terus sampai nanti lantai 7 kelihatan baru kita lanjut sepertinya itu. Ya kan karena kita ngambil milih di lantai 7. Jadi kan berarti ada progres sampai pembangunan. Akhirnya berjalan hampir 2 tahun loh. Lah kok ini mek tiang pancang tok situ, groundbreaking tok situ, terus mari jalan apa-apa nih lah. Akhirnya kita mulai demo Mas. Demo, akhirnya kita ke sana mulai menanyakan status kita ini bagaimana. Pada saat itu mereka bilang katanya mau cari investor ya. Jadi karena dana yang dibangun cukup besar, jadi mereka cari investor. Lah cari investor lah, sekarang kita logika. Penjualan sudah 70%, duit yang sudah masuk itu berapa? Nah itu sebetulnya kan sudah bisa untuk apa memulai ya. Istilahnya kan hampir sold out 70% itu. Berarti kan otomatis mereka RAB-nya kan sudah hampir terpenuhi, kurang 30% aja gitu loh. Kenapa harus cari investor? Nah kita mulai bertanya-tanya di situ. Nah kemudian kantornya tutup. Depan ditutup, tutup, mulai banyak yang tanya, akhirnya kita nggak bisa masuk. Pada saat itu, akhirnya Mas Didi meninggal. Ya, meninggal dilanjutkan oleh anaknya itu, saya lupa nama, Ivan. Nah, Ivan. Ivan yang melanjutkan. Karena Ivan masih kecil, dibantu oleh Mas Rudi. Nah, terus akhirnya, lama-lama, kok nggak ada ini? Akhirnya kita tanyakan, masih cari investor. Terus, suatu saat mereka akhirnya, sudah laku dibeli oleh investor. Alhamdulillah, berarti terus gimana Mas, ini dilanjutkan ataukah bagaimana? Sama investor ini nanti tetap dilanjutkan. Jadi karena dana sudah full ya, kita modal sudah ada, kita akan mulai pembangunan. Pada saat itu sudah berjalan 3 tahun kalau nggak salah. Kunci nggak kita terima, kita hanya melihat groundbreaking sekali, terus kita lanjutkan. Ya wis lah, kita masih percaya dengan mereka. Terus ternyata lama-lama loh, kok nggak ada progres, nggak ada progres, nggak ada pergerakan. Yang ada tahu-tahu di pinggir itu, sengnya itu, pagernya itu, tahu-tahu ada pelang merah disita kejaksaan. Duh, ya terus ini piye iki ceritane? Setelah kita tanya-tanya, katanya yang beli adalah seorang pejabat, uang yang dipakai untuk bayar adalah uang hasil korupsi. Lah, terus piye ini? Nah, otomatis sekarang tahu-tahu ada berita mau dilelang tanahnya. Dan ini sudah mau dilelang, mestinya bulan kemarin atau dilelang, tapi belum lagi. Nah, akhirnya kita kemarin sempat, minggu kemarin itu melakukan demo lagi, terus kita ini, apa istilahnya, mudah-mudahan kita pilih demo itu di jam pagi ya, di Suhat itu, supaya mungkin ada pejabat yang lewat atau apa, itu yang istilahnya mau membantu kita lah selaku konsumen ini. Nah, sekarang logikanya, ini sepertinya memang indikasi penipuan ya. Jadi bukan perdata lagi, apa istilahnya bukan pidana ya, apa istilahnya bukan masalah uang. Ini kayaknya sudah manipulasi ya, penipuan. Jadi memang mungkin dari keluarga Sunpower ini ya, dari keluarga Pak Santo ini memang sudah membuat skenario sedemikian rupa, dengan cara mungkin menjual tanah supaya harganya tinggi. Nah, terus kemudian menggelapkan uang konsumen, kemudian juga menerima pembayaran dari investor. Nah, berarti lah duit double-double. Nah, makanya sekarang yang kita tuntut itu bagaimana nasib kita ini nanti. Kalau dilelang oleh negara, katanya itu kasus korupsi, berarti kalau laku kan uangnya masuk ke negara. Nah, terus kita sebagai konsumen ini mau dikemanakan? Berarti kan ini unsurnya kan bukan perdata lagi, ini sudah pidana. Ya kan, penipuan yang dilakukan oleh keluarga Pak Santo. Nah, mereka sampai sekarang pun juga tenang-tenang aja, nggak ada action, nggak ada apa, perusahaan tetap berjalan, semakin lama semakin besar ya, semakin besar duit ngakali wong. Ya kan? Ya kan, semakin nggak karu-karuan, akhirnya kita ke sana ya sampai dijanjikan aja. Ya, nyun sewu, papa saya dulu waktu masih sugeng ya, saya ajak ke sana. Ya, istilahnya kan kita kenal ya. Rut, mbok tolong apa? Kan masuk duit 175 gak ono, Rut. Mbok wek iki lho tok no. Terus sampai akhirnya papa wis ngene gak usah kake wis 150. Sampai didukno lagi 120. Terakhir tuh papa saya sakit itu saya ajak ke sana. Ya, saking kepinginnya ya. Kita ini ya masih menghargai apa keluarga mereka, kita terus gak usah kayak satu saya balik no tak kayak berobat apa itu lu sampai bilang gitu ada ya gitu, istilahnya kan ya istilahnya kita ngangsur ini ya juga gak gampang gitu loh ya, istilahnya dengan kita mengadakan itu istilahnya untuk ya untuk orang tua kita. Dan sampai terakhir dan bahkan sampai sekarang tuh papa sudah meninggal di bulan September kemarin. Ya kan, jadi kan ya kita sebagai keluarga ini juga miris ya mbak ya. Nah, kok istilahnya gak direken ya konsumen. Ini yang saya yang dicili, istilahnya dicili buat mereka. Ya kan, 170 juta, terus sudah itu ada yang sudah bayar lunas 2,5 M, ada yang bayar lunas 1 sekian M, ya kan. Terus itu 260 konsumen yang sudah beli itu gak direken terus piye gini. Nah, ini sekarang alhamdulillah ya ada anggota dewan, terus ada presiden konsumen dan pejabat-pejabat lain mungkin yang mendengarkan. Itu nasib kita ini terus bagaimana? Sekarang karena logika, karena kasus korupsi, besok ini dilelang di pengadilan badan pelelangan. Kalau ada yang beli, ya kita gak direken lah mbak sama yang pembeli. Loh, aku iki lak tuku anu lelangan. Lah iku lak urusane Sam Nayumi Sam Tower, Nayumi Sam Tower itu. Ya kan, urusannya konsumen bukan urusan kita. Kan kita beli putus ini ceritanya kan gitu. Nah, terus Bagaimana ini? Ya ini mestinya keluarga mereka ya harus dipidanakan, harus dimasukkan pengadilan. Bagaimana ini kita? Ya, istilahnya mereka menggelapkan, ini istilahnya apa ya? Penipuan penjualan properti zaman now mungkin ya ini ya. Mereka kalau logika orang awam, orang istilahnya kasarannya goblok lah. Uang kita sudah bayar, dia sudah jual ke investor. Loh, uangnya kan dapat double nggak? Iya kan? Dapat double, mari ngono kita konsumen ya mbok dibalik nolak. Atau piye lah, ya kan? Oke lah kita misalnya dipotong 10%, 20% atau berapa. Ya paling enggak kan seperti itu actionnya. Mereka diam aja. Terus sekarang harus bagaimana? Nah, bahkan sekarang saya lihat di Instagramnya mereka masih selamat lebaran, selamat ini, selamat ini. Tapi kalau kita kirim komen sudah nggak bisa masuk karena komennya dimatikan. Kita ke sana juga nggak direken. Ya kan? Jadi kan ya repot mbak. Ini mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir di sini sebagai narasumber bisa membantu kita lah sebagai konsumen ini bagaimana kelanjutannya.
1: Okay.
0: Kira-kira seperti itu kronologinya mbak Yola.
1: Oke.
0: Terus ngapunten sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Itu dari Pak Roy kawannya untuk kronologi detailnya. Sangat detail sekali dijelaskan. Saya langsung ke Disnaker kalau begitu ya. Untuk proses perizinan proyek properti apartemen khususnya di Kota Malang ini bagaimana Pak? Apakah memang untuk proyek yang dipasarkan meskipun belum signifikan atau belum dibangun sama sekali itu sah-sah saja atau bagaimana?
2: Ya Mbak Yola, terima kasih. Jadi memang masalah kalau kita ambil contoh kasusnya Naomi Sam Tower memang tingkat kompleksitasnya cukup tinggi. Jadi selain masalah perizinan formal tentunya juga seperti yang kita dengar dari Pak Roy tadi ada juga kaitannya dengan masalah tentang hukum keperdataan dan kepemilikan atas properti, hak atas unit-unit apartemen tersebut. Ya, mungkin nanti sejujurnya mungkin kalau kapasitas pemerintah daerah tentunya kami bergerak di ranah perizinan. Yang ranah perizinan mungkin kejadian ini di tahun 2019 ya Pak ya. Itu tentunya ada sedikit pembedaan perlakuan perizinan dengan di zaman sekarang ini, di saat ini. Tahun yang sejauh yang saya tahu, kemarin saya coba cari referensi memang kejadiannya di tahun 2019 dan IMB-nya juga terbit di tahun 2019 di mana kalau saat ini tentunya bukan IMB lagi namanya tapi persetujuan bangunan gedung. Melalui pengajuannya juga melalui sebuah sistem yang namanya sistem informasi bangunan gedung yang dilaksanakan oleh selenggarakan oleh pemerintah pusat sistemnya. Jadi secara kalau dari sisi perizinan gedung tentunya dengan terbitnya IMB maka pemilik properti harusnya segera membangun. Dan apabila tidak membangun itu dikenakan sanksi-sanksi tertentu sejauh kewenangan pemerintah daerah pada saat itu, diantaranya penghentian kegiatan, juga melakukan linkage ya, dengan lembaga-lembaga hukum yang berkompeten atau yang menangani masalah tersebut. Sejauh yang saya lihat di kemarin saya browsing itu memang Naya Samtawar ini sudah sepertinya sudah ada putusan pengadilan. Ya tentunya kita harus melihat putusan pengadilan itu perintahnya apa saja terhadap yang bersangkutan. Itu mungkin perlu kita perhatikan juga. Tentunya putusan itu ada beberapa poin yang harus dipenuhi oleh pihak Samtawar Naomi ya. Di antaranya juga kewajiban-kewajiban terhadap konsumen seperti Pak Roy ini. Dari sisi kewenangan pemerintah daerah, kami tentunya harus segera mencabut IMB yang bersangkutan. Adapun putusan pengadilan lain mungkin akan bergerak dalam domain-domain hukum keperdataan seperti itu. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini, Mbak Yola, kita banyak sekali ya tentunya yang ketika pembangunan itu dilaksanakan, tetapi ketika pembangunan itu tidak terlaksana dan masuk ke ranah hukum ya, ada langkah-langkah yang freeze gitu, yang harus dihentikan sampai dengan menunggu putusan pengadilan.
1: Oke.
2: Saya pikir sementara gitu tuh Mbak Yola, untuk selebihnya nanti biar mengalir aja diskusinya.
1: Oke, baik Pak Rizal. Nah ini tadi kan juga sempat disampaikan bangunannya itu sudah ada izinnya dari tahun 2019. Kalau misalnya memang belum apa namanya belum dibangun, apakah pemerintah juga bisa mengecek keseriusan dari developer ini, Pak?
2: Jadi kalau di era now itu Mbak ya, jadi di zaman sekarang, sekarang ini kita ketik, ya ini kan ada beberapa tinjauan ya atas kegiatan Nayumi. Yang pertama tentunya perizinan. Perizinan dalam hal ini kewenangan pemerintah daerah adalah perizinan bangunan gedung dan SLF-nya. SLF ketika bangunan sudah berdiri dan beroperasi. Izin PBG yang dulu namanya IMB itu adalah ketika dia akan membangun, maka dia harus melengkapi seluruh aspek teknis daripada perizinan bangun gedung. Nah, domain lain adalah masalah keamanan investasi. Di 2019 itu online single submission itu adalah sebuah sistem yang memfasilitasi tentang kegiatan-kegiatan penanaman modal, salah satunya termasuk adalah pembangunan apartemen seperti ini. Itu juga mempersyaratkan pihak investor untuk melengkapi dan memberikan jaminan atas keamanan konsumen. Di antaranya dia harus melaporkan setiap bentuk kegiatannya setiap 3 bulan, itu namanya laporan kegiatan penanaman modal yang diupload ke sistem OSS seperti itu. Dan kemudian secara harusnya pemantauan itu juga akan ditindaklanjuti dalam bentuk penindakan, penindakan dalam batas tertentu tentunya sesuai dengan kewenangan pemerintah yang menangani investasi. Ketika dia tidak ketika dia menghentikan pembangunannya itu nanti ada sanksi administratif dan tinjauan lain, misalnya perpajakan, perlindungan konsumen. Kalau keamanan gedung itu ada di kami, di pemerintah daerah. Tapi ketika itu terjadi perselisihan di antara manajemen mereka internal, secara internal atau eksternal, tetapi di luar domain perizinan bangunan gedung yang merupakan kewenangan Pemda, maka itu harus terkoordinasi dengan baik. Nah ini mungkin kelemahan yang selama ini sejauh yang saya perhatikan itu masih sering terjadi, yaitu ketika ada kasus seperti ini itu sinkronisasi antara langkah yang harus dilakukan oleh penegak hukum dengan kami sebagai yang mengawal aspek teknis pembangunan itu seringkali mungkin kurang koordinasinya seperti itu. Sehingga ketika harus kan dilematikanya itu ketika kami harus menghentikan pembangunan gedung atau mencabut izin, tetapi ternyata proses negosiasi atau peradilannya masih berlangsung. Sepertinya seperti itu Mbak. Dan itu memang dunia perizinan kan juga sangat dinamis sekali pergerakannya. Dari tahun ke tahun mungkin ada perubahan aturan dan perubahan langkah, sehingga masalah-masalah ini tentunya butuh koordinasi antar pihak. Seperti itu Mbak.
1: Oke, sejauh ini sudah ada koordinasi Pak Rizal?
2: Ketika putusan pengadilan tentunya pemerintah daerah diberi apa ya, mendapat pemberitahuan untuk itu, dan sesuai langkah yang kami tempuh tentunya kita akan mencabut izin mendirikan bangunannya sambil menunggu proses langkah-langkah amanah dari putusan pengadilan. Dan setelah itu kalau seperti Pak Roy katakan tadi, seadanya ada investor baru, tentunya investor baru ini akan kami apa namanya ya, akan kami pantau karena ini berkaitan dengan hasil putusan pengadilan, maka investor tentunya harus akan melakukan langkah yang sejalan dengan putusan itu sehingga tidak ada kerugian bagi konsumen. Tapi sejauh ini yang kami tahu belum ada gerakan lebih lanjut atas rencana pembangunan apartemen Sam Tower itu Mbak.
1: Oke, baik. Termasuk koordinasi dengan pengembang sebelumnya Pak yang di tahun 2019 itu?
2: Pengembang sebelumnya tentunya kan, kalau sekali lagi domain kami ini ada di perizinan bangunan gedungnya Mbak.
1: Oke.
2: Ketika ada unsur perlindungan konsumen dan sebagainya, sebatas posisi kami adalah melakukan antisipasi atas supaya tidak terjadi kerugian yang lebih jauh kepada buat konsumen itu. Pemerintah daerah kan ada sedikit keterbatasan kewenangan untuk menangani masalah-masalah hukum keperdataan ketika terjadi transaksi seperti itu Mbak, di luar kewenangan pemerintah daerah.
1: Oke, baik Pak Rizal. Ke Pak Nanang, Pak, menanggapi kasus seperti ini, bagaimana Pak Nanang harusnya rekomendasi ke depannya?
0: Ya, terima kasih. Suara saya bisa diterima dengan baik?
1: Bisa Pak, aman?
0: Ya, jadi kami meluruskan kasus hukumnya dulu. Seperti yang disampaikan Pak Basuki tadi, kelihatannya keliru. Jadi proyek itu pengembangnya adalah PT Malang Bumi Sentosa, ya pengembang itu atau developer saja. Tapi harus diketahui, pemilik dari gedung atau tanah ini PT Graha Telkom Signa. Jadi itu adalah BUMN. Jadi ini anak perusahaan PT Telkom Signa. Yang saya pahami di situ. Kenapa kok disita Kejaksaan Agung? Nah, ini bukan ada pembeli atau investor uangnya hasil korupsi Pak, bukan. Itu BUMN tersebut sudah menggunakan uang milik negara, yaitu 200 miliar lebih. Mestinya bangunan itu sudah jadi, tapi hanya berupa tanah-tanah saja. Sehingga oleh Kejaksaan Agung disita, yaitu korupsinya anak perusahaan BUMN itu ya kasus yang saya tahu gitu, supaya nggak keliru nanti kalau gugat-menggugat itu. Jadi itu ditetapkan karena kerugian negaranya itu mencapai 116 miliar itu. Terus gugatannya juga begitu, kalau di perlindungan konsumen itu gugatannya menggunakan Perma nomor 1 tahun 2002. Tahun 2002 itu cara tata cara gugatan class action. Jadi menggunakan pasal 46 ayat 1 huruf C. Jadi nanti yang gugat Pak Tua, misalnya ini Pak Guyupan konsumen atau korban, itu gugatannya class action. Itu yang saya pahami. Tetapi infrastruktur dari Undang-Undang nomor 8 ini di Kota Malang sudah ada BTSK, itu sudah ada BTSK sehingga bisa menggunakan BTSK gratis Pak, dibiayai negara, itu miliknya pemerintah provinsi. Di belakang alun-alun mal itu ada badan penyelesaian sengketa konsumen. Di kasus ini bisa dibawa ke BTSK tersebut. Atau kalau ini mau mediasi, LPKI bisa mengajak ketua atau paguyuban itu langsung ke Kementerian Perdagangan Direktorat Perlindungan Konsumen. Nah, di sana ditangani oleh BPKN, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia. Sehingga kalau di sana bisa mengundang Kejaksaan Agung, rapat-rapat. Bisa menemukan solusi-solusi, karena ini milik BUMN Pak, jadi saya kira lebih mudah jadi tidak akan merugikan konsumen. Ya, itu misalnya dikerjakan oleh Kementerian PU, ya dibangun dijual lagi sudah menghilangkan ya, yang korupsi ya tetap ditahan sekarang di kejaksaan. Nah, itu posisi hukumnya saya kira seperti itu Pak, sehingga dalam melangkah hukum nanti Bapak tidak keliru. Kemudian nanti dengan LTNI bisa kerjasama atau kuasa ke BPSK dulu atau langsung ke BPKN supaya bisa ditemukan dengan kejaksaan hukum. Nah, itu kalau di LTNI seperti itu. Kebetulan bulan-bulan ini LTNI sering ke Jakarta ya karena akan ada Kongres Internasional itulah bicara tentang masalah keuangan. Jadi kalau nanti Pak Basuki bisa ketemu saya, ya kita bareng-bareng jajak ke BPKN supaya dimediasi dulu di tingkat BPKN. Kalau toh nanti diputuskan harus ke pengadilan, jenis gugatannya adalah class action. Jadi biayanya murah karena itu nomor perkaranya satu. Nomor perkara satu, terus beratnya 200 orang lebih tadi. Itu menurut saya seperti itu. Nah, Pak Basuki, jadi nanti kita lanjuti, mungkin ini negara sudah punya undang-undang berapa, sudah punya infrastruktur, tata cara gugatan, bahkan di Kota Malang sudah punya DTSK, yang kalau Pak Basuki ke sana itu tidak dipungut biaya, dibiayai negara seluruhnya. Mungkin itu informasi awal yang dapat kami sampaikan, Mbak.
1: Oke, baik Pak Nanang. Jadi masih ada titik terang untuk penggugatan, Pak ya?
0: Ya, masih ada titik terang dan Undang-Undang Nomor 8 ini kata hukumnya kan lex specialis. Lex spesialis darocat lex generalis. Jadi ini mengalahkan hukum-hukum yang lain. Undang-undang nomor 8. Jadi berlaku khusus. Insya Allah konsumen diprioritaskan dalam menangani perlindungan konsumen ini. Misalnya ini kan yang rugi negara. Kasus ini ya. Negara dirugikan sekian. Enggak oleh kejaksaan agung disita. Nah, itu bisa dikompromikan supaya konsumen sebenarnya ini tidak dirugikan ya, mungkin karena negara punya APBN ya tetap dibangun itu milik negara tetap, tapi kalau dijual ya uangnya masuk negara. Itu nanti solusinya biasanya itu yang sering kita tangani. Untuk ini sebutannya milik BUMN, bukan miliknya anaknya Pak Susanto tadi, mungkin dia hanya pembangunnya atau kontraktornya, tapi pemiliknya ini BUMN. Ini anak perusahaan Telkom Sigma. Nah, itu yang saya tahu, saya teliti itu. Sehingga kalau ini BUMN, harapannya konsumen lebih cerah. Ya ini negara tidak mungkin akan merugikan rakyat.
1: Oke.
0: Ya, nanti kita lakukan oleh negara. Kira-kira begitu. Nanti kita uruskan masalah.
1: Oke, baik Pak Nanang. Ke Pak Dito. Kemarin informasinya dari rekan-rekan konsumen ini sudah ada pengaduan ke DPRD, itu bagaimana Pak sejauh ini prosesnya?
3: Ya, terima kasih Mbak Yolanda. Yang pertama tentu kami menyampaikan keprihatinan yang terjadi terkait permasalahan konsumen atau pembeli apartemen Nayumi ya, Samtawan Nayumi. Saya kira ini menjadi presiden buruk investasi yang ada di Kota Malang, karena dalam catatan kami ada kurang lebih 5-6 apartemen yang sudah berjalan ya, jadi yang berjalan lancar secara pembangunan, kemudian operasional ada apartemen Suat, Pegawan, kemudian juga ada Taman Melati di Noyo, ada 3 yang sejauh ini baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Tetapi ada juga kurang lebih 3 apartemen di Kota Malang ini yang dalam tanda kutip bermasalah. Pertama yang jelas Nayumi Sam Tower ini, kemudian kedua itu MCP, ini juga ada permasalahan sendiri. Kemudian berikutnya ada Dekalindra. Artinya ini kan ada 6, 3 ini bermasalah, 3 tidak bermasalah. Artinya kan ini menjadi satu hal yang kurang bagus sebetulnya dalam kacamata investasi di Kota Malang. Nah, ke depan saya kira sebetulnya semangat bagaimana membangun ke atas ini sebetulnya bentuk satu hal yang sangat sangat sangat prospektif sekali di Kota Malang, karena keterbatasan lahan maka pembangunan ke depan khususnya hunian pemukiman itu tidak lagi ke samping atau yang sifatnya lainnya, tapi yang vertikal ke atas. Nah, sebetulnya secara potensi ini sudah sangat baik, tetapi ketika muncul permasalahan yang tadi saya sampaikan, ada 3 dari 6 yang kemudian dalam tanda kutip bermasalah, tentu ini menjadi satu hal yang kontraproduktif. Nah, tentunya ini menjadi tantangan juga bagi Kota Malang, meskipun kalau tadi secara regulasi, kan kita juga harus bicara regulasi, disampaikan oleh Pak Rizal, memang semenjak adanya Undang-Undang Ciptaker itu tahun 2020, banyak hal-hal yang kaitannya dengan perizinan yang dulunya pemerintah daerah punya peran yang signifikan, kemudian ditarik semua ke pemerintah pusat. Kemudian ini dalam beberapa waktu belakangan cukup banyak terjadi permasalahan. Apartemen mangkrak, perumahan mangkrak, kemudian investasi tidak berjalan. Ini kan satu hal fenomena yang muncul pasca Undang-Undang Ciptaker ini berjalan. Kemudian Undang-Undang Ciptaker itu pun juga ada turunannya kaitan dengan topik yang kita bicarakan pada pagi hari ini. Sebetulnya sebelum Undang-Undang Ciptaker muncul ada Undang-Undang 20 tahun 2011 tentang rumah susun, kaitannya bangunan vertikal. Kemudian setelah ada Undang-Undang Ciptaker ini ada turunan, ada penyesuaian. Kemudian ada PP nomor 12 tahun 2021 yang secara spesifik. Nah, disitulah kemudian yang kalau kita bicara timeline kemarin berjalan ini kan Nayumi ini berjalan di 2019, kemudian ada PP 12 tahun 2021. Meskipun kalau kita mengacu, kita tarik pada Undang-Undang Perumahan, ada Undang-Undang Perumahan tahun 20 tahun 2011. Nah, sebetulnya ketika kita membaca secara seksama, ada satu hal yang mungkin banyak luput, baik pemerintah daerah atau mungkin pemerintah pusat dalam hal sosial, termasuk bagi konsumen. Jadi di PP 12 tahun 2021 ini juga sebetulnya jelas bahwa aktivitas komersil, pemasaran, marketing itu tidak bisa dilakukan ketika belum ada pembangunan secara fisik minimal 20%. Dari penyampaiannya Pak Roy tadi kan groundbreaking saja.
1: Yeah.
3: Artinya ini kan secara regulasi sebetulnya sudah melanggar regulasi undang-undang tentang perumahan maupun PP 12 tahun 2021. Kemudian juga secara kontraktual kan PPJB ya, ketika konsumen melakukan transaksi kan diikat dengan PPJB. Nah, PPJB ini sendiri juga ada ketentuan yang kemudian harus diatur dan tentunya harus juga memenuhi prinsip-prinsip yang sifatnya absolut terkait status kepemilikan lahan, kemudian juga PBG-nya, kalau dulu mungkin bukan PBG, masih IMB, kemudian kepastian PSU-nya, kemudian jaminan pembangunan dari lembaga perbankan. Nah, ini juga penting, artinya hal-hal yang seperti ini seringkali masyarakat atau konsumen tidak mengetahui. Nah, juga seringkali pemerintah daerah juga mungkin luput terkait ketentuan-ketentuan yang sebetulnya diatur. Karena ya tadi disampaikan Pak Rizal, banyak sekali regulasi kemudian dibuat, ditarik, kemudian ada penyesuaian yang kemudian menjadi permasalahan sendiri di kemudian hari. Yang kemudian hari ini sudah bermunculan, dan kami melihat memang sebetulnya Kota Malang ini sangat terbuka sekali terhadap investasi, tetapi ketika muncul permasalahan ini tentunya menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kemudian kita ke depan, kita bicara kewenangan ya Mbak Yolanda, kewenangan yang ada di pemerintah daerah ini, baik eksekutif maupun kami di DPRD bisa lebih memperkuat masalah pengawasan yang kaitannya dengan ketentuan investasi tadi. Sekarang ini kebetulan juga sedang dibahas Panperda tentang penanaman modal. Semoga ini juga menjadi momentum ya, artinya kita tidak hanya bicara di masa lalu tapi juga di masa yang akan datang, bagaimana proyeksi pembangunan ke depan yang kemudian tidak terjadi kembali permasalahan-permasalahan yang kemudian terjadi seperti dialami oleh Pak Roy dan banyak konsumen lain yang ada di yang kemudian menjadi apa korban dari investasi atau pembelian properti di Nayumi Samtawa. Saya kira itu menjadi hal yang apa tantangan ya bagi kita dan juga satu hal yang rumit. Kalau tadi Pak Riza bilang kalau Samtawanya memang problematik. Kalau saya tidak ingin masuk masalah kasus hukumnya, karena kalau saya baca kan saya lihat juga ini sudah bahkan teman-teman dari apa paguyuban atau mungkin konsumen ini sudah bersurat ke Kejaksaan Agung, sudah ke Komisi 3, nah dan juga sudah langkah-langkah, saya kira sudah banyak langkah-langkah yang dilakukan. Saya kira kami di DPRD dan tentunya kami yakin pemerintah Kota Malang juga harus membersamai sebagai bentuk hadirnya negara, pemerintah untuk mengawal permasalahan hukum yang terjadi. Saya kira itu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Pak Dito. Kita jeda dulu para narasumber. Saya lihat di WhatsApp sudah ada yang ngantri mau telepon. Kita akomodir di segmen berikutnya ya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan di 0811-3600-911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
8: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Ya kawan, kita kembali di program Ijen Talk, topik bahasan soal proyek mangkrak konsumen terkatung siapa lindungi pembeli properti. Saya langsung geser ke line telepon, ada Pak Raffi Udin yang mau bergabung. Pak Raffi, selamat pagi.
11: Selamat pagi Mbak Yolanda.
1: Ya,
11: bisa
1: silakan.
11: Didengar suara saya dari para narasumber?
1: Aman Pak.
11: Oke. Saya sebagai konsumen katakanlah demikian, jadi pusing daripada penjelasan dari beliau-beliau ini. Kita ini kan tidak tahu apa dan segala macamnya. Kehadiran negara atau regulator ini intinya terlambat ya kan, kayak gitu. Kalau kita bicara mungkin pengawasan, ya kan gitu. Kan ada pengawasan itu, ada pengawasan administrasi, ada pengawasan lapangan, kalau nggak salah saya gitulah orang awam ini ya. Kan gitu sebetulnya. Yang pertama ke Pak Roy, ya Pak Roy ya mungkin turut prihatin ya. Terima nasib ini apa adanya jadinya Pak Roy, jangan kayak gitu. Yang kedua, kalau siapa yang bertanggung jawab, ya Nanang juga jadi presiden perlindungan, jadi otomatis Pak Nanang juga kalau dari judulnya sebagai pelindung konsumen, kan kayak gitu. Ini kan orang awam kan menilainya kan seperti itu sebetulnya Mbak Yolanda, ya kan gitu kan. Yang kedua mungkin yang Pak Samsurizal, ya kan, sebagai perizinan salah satu. Bagaimana sih sebetulnya mengantisipasi apa namanya segala kemungkinan yang mungkin ada celah seperti yang terjadi sekarang sebetulnya, kan nggak gitu kan? Aturan berubah-berubah dan segala macam itu kan sebetulnya kan aturan menuju ke perubahan yang lebih baik gitu kan, gitu kan? Dipahami oleh dinas terkait semuanya, kan gitu kan? Dalam rangka melaksanakan keputusannya memberikan izin itu betul-betul konsumen ini terlindungi gitu loh. Bukan sudah dikorban gini baru kita ini kayaknya jadi bingung kayak gitu kan. Gimana nih? Kan seperti itu. Pak Dito mungkin sama juga lah ini. Fungsi kontrol, saya juga nggak tahu fungsi kontrolnya Pak Dito ini hanya terhadap eksekutif atau mungkin kepada masyarakat kecil juga. Kita nggak tahu nih kan orang awam. Yang saya tahu kan hanya pengawasan itu pengawasan administrasi sama pengawasan lapangan. Kalau sudah administratif memenuhi syarat di lapangan didelok kan gitu kan, apa yang sudah diperbuat di situ. Kan kayak gitu, kalau dikembalikan kepada konsumen lagi, konsumen harus cek lagi ini, begini, begitu, segala macam, ya kan gitu. Ya lempar batu sembunyi apa ini, ya kan gitu. Jadi main pingpong, jadinya kita ingin seperti ini. Jadi masyarakat jadi bingung, siapa yang melindungi dia, kan kayak gitu kan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa terakhirnya, kan kayak gitu. Nah, secara akhirat kan begitu kan gitu, tapi secara dunia ini kan ada perangkat-perangkat yang membantu tugas pemerintah secara garis besar, katanya mensejahterakan masyarakatnya, adil, makmur, segala macam. Tapi hal yang demikian kecil mungkin kurang maksimal, bukan tidak, tapi kurang maksimal, kurang mitigasi. Kalau bencana kan seperti ini, kan bencana nih Pak Roy ini, bagaimana mitigasinya ke depan? Pak Dito, ya kan gitu, Pak Samsurizal, ya kan gitu, Pak Nanang, ya kan gitu, bagaimana? Tak pikir tadi itu terus mendampingi Pak Roy, bagaimana ini supaya selesai masalahnya nih, dibantulah beliau ini. Kita orang awam kan menunggunya kan seperti itu daripada dinas terkait atau stakeholder yang ada ini yang berkaitan dengan permasalahan ini, saya kan seperti itu ya. Itulah bukti nyatanya, pikir saya kan gitu. Teorinya segala macam kayak tadi, pusing kita dengarkannya kan gitu. Tapi bagaimana Pak Roy ini sekarang, kalau misalnya itu, ya apa penyelesaiannya, itu tok yang ingin kita dengar, langkahnya bagaimana gitu loh. Apakah ini harus delik aduan dulu Pak Dito, apa Pak Roy harus menghadap Pak Nanang dulu, kan begitu. Seperti yang sudah dijelaskan, sudah dilaporkan kemana-mana. Terus apa yang bisa kita bantu Pak Roy? Kan gitu aja sebetulnya Pak, kan gitu aja sebetulnya. Karena ini kan, berkaitan dengan perlindungan tadi, konsekuensi kita ada kata perlindungan, kemudian ada fungsi pengawasan atau ada yang perizinan, ya kan seperti itu kan sebetulnya. Dinas terkaitnya hanya melaksanakan perintah, ya kan itu ketentuan seperti itu kan gitu kan. Tetapi kan di lapangan kalau terjadi kan kita juga harus berteriak kan gitu. Ternyata di lapangan kendalanya begini Pak, begini, begitu dan segala macamnya. Nah itulah fungsi-fungsi di bawah ini yang tidak punya kewenangan kebijakan. Kan gitu, kalau mungkin Pak Dito ini bukan daerah, ya laporkan ke pusat kan gitu kan, ke Komisi 3 katanya kan seperti itu dah. Sampai ke sana berarti tinggal sekarang Pak Dito memonitor progresnya bagaimana, ya kan gitu kan, supaya masyarakat ini merasa dilindungi betul gitu Pak, maksudnya gitu loh. Jangan kita biarkan lah Pak Roy kan seperti itu sebetulnya, kita juga jadi prihatin. Jadi jangan lagi muncul Pak Roy berikutnya seperti ini. Dari Pak Dito ada 6 apartemen, 3 bagus, 3 enggak bagus, ini apa ini, 3 ini yang enggak bagus ini apanya, ya kan? Kita baru kita urai itu, benang kusutnya ini di mana sih sebetulnya ini kan, kayak gitu. Saya kira lembaga yang ditugasi, ya mungkin kami mohon lah masyarakat ini bekerja maksimal kan gitu kan, sesuai dengan tuntunan yang ada. Lintas sektor memang harus perlu komunikasi, tidak ada yang tidak ada jalan untuk berkomunikasi itu, koordinasi, kan seperti itu. Saya kira mungkin itu aja sih sebetulnya malonya dengan bagaimana yang merasa dirinya ini punya keterkaitan untuk punya tanggung jawab moral sebetulnya kan kayak gitu kan. Jangan hanya terkedar nama lembaga tetapi bukti nyatanya bahwa betul-betul mendampingi masyarakat yang punya kasus seperti Pak Roy sampai inkrah ke keputusan terakhir lah. Ini orang awam kan cuma begitu terlepas bulat di tengah-tengah prosesnya nah begini begitu kita tidak melihat ke sana Pak kan gitu. Masyarakat kan tahunya ini sudah sesuai dengan ini saya beli kok terjadi begini bagaimana ini? Silakan yang terkait ini untuk bisa membantu masyarakat sehingga keberadaannya itu apanya bisa di apa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian Pak Yolanda mohon tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga ini dari Pak Dani melalui voice note kawan.
12: Selamat pagi, Don. Wah, saya ingin dengar ini proyek mangkrak gimana perlindungan konsumen bisa melindungi dan sampai mengembalikan dana. Karena yang saya tahu proyek mangkrak itu dengan di demo, dengan lalu ada proses pengadilan, bla bla bla. Kebanyakan sih uangnya juga nggak kembali. Malah uangnya habis banyak untuk proses pengadilan dan segala macam. Bagaimana pemerintah sama perlindungan konsumen ini? Pemerintah bentuk lembaga perlindungan konsumen, bla bla bla, tapi apa yang didapat oleh konsumen selain ikhlas?
1: Ya, itu tanggapan dari kawan-kawan pendengar. Tadi juga ada yang chat di City Guide ya. Sebentar, saya geser dulu. Tadi itu ada salah satu korban Naomi Samtower juga. Ini katanya mau koordinasi lebih lanjut nanti dengan Pak Nanang. Mungkin nanti kita boleh share ininya Pak ya, nomornya begitu. Ini banyak yang mau konsultasi juga. Baiklah. Kita jeda kembali nanti untuk tanggapan dari para narasumber terhadap kawan-kawan pendengar di segmen selanjutnya sekaligus untuk segmen penutup begitu. Kawan-kawan juga yang mau kembali menambahkan barangkali nanti boleh chat ya di 0811-3600-911.
10: Guidance for your life. City Guide FM.
13: Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Angkyong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng N. Angkyong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
14: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sirigeta in 101 FM, guidance for your life. Kawan, kita masuk di penghujung segmen untuk topik bahasan proyek mangkrak. Konsumen terkatung siapa? Lindungi pembeli properti. Tadi beberapa kawan pendengar yang bergabung juga menekankan bagaimana antisipasi termasuk pengawasan dan komitmen ke depannya sampai pembahasan maupun juga tadi polemik ini benar-benar tuntas. Mungkin ke Pak Dito dulu ya untuk menanggapi sekaligus memberikan closing statement. Silahkan Pak.
1: Ya, terima kasih Mbak Yolanda. Terima kasih juga Pak Rofi dan Pak Dani tadi atas komentar dan masukannya. Jadi yang pertama tentu DPRD Kota Malang dan pemerintah Kota Malang terkait masalah Nayumi Lisam Tower ini memang harus membersamai apa yang kemudian menjadi permasalahan oleh konsumen. Saya kira tadi saya cek dengan teman-teman Komisi A belum ada audiensi informasinya. Jadi kalau memang dari warga atau paguyuban mau melakukan audiensi, kita coba segera fasilitasi, kemudian nanti hal-hal yang sekiranya bisa kita lakukan secara maksimal sebagai kewenangan kami di DPRD tentu akan kami lakukan, karena bagaimanapun pasti banyak warga masyarakat Kota Malang yang menjadi korban, meskipun juga di luar Kota Malang juga ada, dan juga lokasi pembangunan ini juga ada di Kota Malang, sehingga saya kira harus kami tegas, DPRD dan pemerintah Kota Malang harus hadir, membersamai apa yang kemudian menjadi permasalahan konsumen dari Nayumi Lisam Tower. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, kembali lagi, regulasi ini kan tentunya menjadi satu hal yang problematik, Mbak Yolanda, semenjak ada Undang-Undang Ciptaker, bahkan guyonannya kan Undang-Undang Ciptaker atau Omnibus Law ini kan Undang-Undang Cilaka. Banyak yang kemudian menjadi permasalahan karena undang-undang ini. Salah satunya seperti yang kemudian terjadi di Kota Malang di Nayumi Lisam Tower. Artinya banyak, karena perizinan semua ditarik ke pusat dengan alasan mempermudah investasi, tapi kemudian permasalahan akhirnya muncul di banyak daerah. Saya kira tidak hanya di Kota Malang, permasalahan investasi ini juga muncul juga di banyak daerah yang lain, termasuk bahkan di kota-kota besar, termasuk Jakarta, Jabodetabek, dan lain sebagainya. Itu berikutnya. Kemudian yang ketiga tentu Kota Malang kita sangat terbuka terhadap investasi. Bahkan sekarang juga sedang dibahas ranperda tentang penanaman modal. Artinya terlepas ini ada permasalahan yang kemudian harus diselesaikan kaitannya dengan investasi properti atau apartemen, Kota Malang tentu sangat terbuka terhadap investasi karena Kota Malang juga sudah berkembang menjadi kota metropolitan. Penduduknya semakin besar, lahannya semakin terbatas, maka kami pun di DPRD sangat mendukung bahwa pembangunan ke depan harus menjadi pembangunan vertikal. Karena sudah tidak ada lahan lagi, sehingga pembangunan ke depan adalah pembangunan yang vertikal ke atas. Nah, baik rusun maupun apartemen atau rusunawa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian kita komitmen untuk melakukan penguatan terhadap regulasi, baik regulasi yang ada di pemerintah pusat maupun regulasi yang ada di pemerintah daerah. Kalau kaitannya dengan topik yang hari ini kita bicarakan, yang pagi hari ini kita bicarakan, itu sudah ada undang-undang tentang perumahan, tentang rusun, kemudian juga sudah ada PP 12 tahun 2021 yang itu sebetulnya mengatur secara teknis permasalahan terkait masalah perumahan, termasuk kemungkinan-kemungkinan bila mana terjadi wan prestasi atau permasalahan hukum di kemudian hari. Artinya ketika kita mengacu pada regulasi tersebut, kemudian kita perkuat dengan regulasi di tingkat daerah, kita perkuat juga sosialisasi dan

0: sudah berproses ada dua apartemen yang akan berdiri. Di satu di Dinoyo, satu di Belimbing. Artinya tentu ini menjadi satu hal pelajaran ya, jadi satu pelajaran juga menjadi satu hal yang kemudian bagaimana kemudian apa yang masalah yang kemudian pernah terjadi ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Itu saya kira secara potensi, secara proyeksi ke depan memang kita Kota Malang sangat terbuka terhadap investasi, namun juga secara regulasi, secara teknis juga kehadiran pemerintah daerah baik DPRD maupun pemerintah Kota Malang juga harus tegas bisa mengatur itu semua agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Saya kira itu Mbak Yolanda.
1: Oke, baik Pak Dito. Selanjutnya Pak Rizal. Pak Rizal tadi dipertanyakan juga oleh Pak Raffi Udin untuk antisipasi ya, agar hal semacam ini tidak terulang termasuk untuk perizinan dan lain-lainnya. Silahkan.
2: Ya, terima kasih Mbak Yola. Itu kayaknya yang disampaikan Pak Dito tadi saya catat itu sampai seperti yang saya katakan di awal, memang proses pembangunan Kota Malang itu Pak Dito juga tadi ngomong ya, setiap keinginan itu pasti ada faktor penghambatnya, demikian pula dengan investasi Kota Malang. Jadi dibutuhkan sinergitas antara semua pihak untuk sama-sama mewujudkan visi Kota Malang sebagai kota yang modern, termasuk diantaranya modernisasi dalam pembangunan pemukiman, salah satunya adalah apartemen. Ya Mbak Yola, memang beberapa case yang dikatakan Pak Dito tadi, ada beberapa apartemen yang mangkrak kemudian mengundang polemik dengan konsumen itu, kalau kami amati yang membuat itu menjadi agak sedikit rumit ketika para konsumen ini melakukan transaksi tanda kutip di bawah tangan gitu. Jadi IMB belum ada, sudah bertransaksi, dan bahkan kami dari pihak Pemda pun tidak tahu kalau mereka melakukan transaksi kan seperti itu. Maka tentunya nanti dari sisi pemerintah daerah kami akan lebih memperhatikan masalah itu, sehingga ketika ada pihak investor yang ingin membangun apartemen atau properti di Kota Malang, baik perumahan maupun apartemen, rumah susun dan sebagainya, kami akan pastikan untuk tanda kutip melakukan investigasi di saat perizinan telah terbit. Apakah ada transaksi-transaksi yang membahayakan konsumen, dan tentunya akan juga didukung seperti Pak Nanang dan Pak Dito juga selaku anggota Dewan, untuk sama-sama kita bergerak untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Jadi tentunya juga titip ke Pak Dito sebagai wakil rakyat ini, memang kami sangat merasakan bahwa kewenangan daerah atas perizinan ini sangat-sangat terbatas. Tetapi di sisi lain, ambiguitasnya itu ketika ada masalah itu pemerintah daerah termasuk Pak Dito juga diserang sama masyarakat. Padahal kita ini keterbatasan kewenangannya sangat-sangat minim sekali. Sebagai contoh Mbak Yola dan mungkin teman-teman yang lain juga, masyarakat Kota Malang, bahwa ketika ada satu kasus perizinan berusaha yang kami anggap bermasalah, terus kami mengajukan pencabutan izin usaha, itu pemerintah daerah tidak punya kewenangan untuk mencabut izin usaha. Yang bisa kami lakukan itu hanya mengusulkan pencabutan, dan itu beberapa case terjadi, kami mengusulkan pencabutan, dan sampai detik ini pun ada beberapa perizinan berusaha yang masih tidak dicabut-cabut oleh pusat. Itu mungkin dan tidak hanya untuk masalah properti, juga masalah perdagangan dan jasa lainnya. Nah, juga tentunya masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan norma-norma setempat dan sebagainya, itu juga masih menjadi kendala, bukan kendala ya. Dari sisi positifnya, dari sisi tentunya kita harus mencari jalan tengah. Memang mencari jalan tengah ini tidak mudah. Yang namanya jalan tengah ini kadang-kadang agak berbelok-belok, tapi kita akan berusaha lah untuk itu. Nah, yang bisa kami lakukan untuk Pak Roy, ya mungkin orang-orang seperti Pak Roy, konsumen yang sudah terlanjur mengalami kerugian dan sebagainya,

0: Misalkan ketika nanti Nayumi Sam Tower ini dapat investor dan akan dibangun, maka kami harus memastikan, dan mungkin kami ini akan sudah saya catat, akan saya sampaikan kepada pimpinan, kepada Pak Wali, agar investor yang baru tidak melupakan atau kalau perlu melakukan kontraktual kepada investor yang baru agar tidak ditinggal atau paling tidak ada terjadi pembicaraan sehingga kerugian masing-masing pihak itu bisa diminimalisasi seperti itu. Ya memang ketika ada apartemen baru memang harusnya ya bukan ya gimana kami juga tidak bisa menyalahkan masyarakat 100% karena kadang-kadang transaksi yang tidak seharusnya terjadi ketika perizinan belum terbit ini banyak sekali. Ini harus diantisipasi. Kewenangan pemerintah daerah tentunya kami akan masuk di lini-lini yang bisa kami masuki. Seperti pada saat mereka membangun, ketika mereka sedang melaksanakan perizinan tata ruang, kemudian pada saat mereka melaksanakan pembangunan tentunya kami akan memantau sampai sejauh mana investasi mereka berada di rel yang benar sesuai dengan rencana investasi mereka yang bisa kami pantau melalui OSS. Seperti itu Mbak Yola.
1: Baik Pak Rizal, mungkin Pak Nanang boleh menambahkan untuk closing statement juga Pak, silahkan.
2: Ya, menjawab pertanyaan dari beberapa konsumen tadi ya, kita semua adalah konsumen, saya akan membicarakan ini peristiwa yang belum terjadi waktu itu negara sudah bikin banyak peraturan, salah satunya ya yang boleh dipasarkan itu kalau apartemen atau perumahan itu sudah 20% fisik pembangunannya. Di Polres Kota, Polres Kabupaten itu sudah banyak developer yang dihukum karena sudah dipasarkan, bahkan tanahnya itu belum dibayar, masih dibayar sebagian, dipasarkan itu sudah kena pidana, termasuk kasus ini. Untuk itu praktisnya ke depan setelah ini semacam sudah terjadi, solusinya yang cepat, ya tadi terima kasih Pak DPRD tadi memfasilitasi, itu perlu, jadi para korban berkumpul di gedung Dewan tadi, terus memfasilitasinya bagaimana semua pihak diundang termasuk pemerintah pusat, diwakili oleh Kementerian Perdagangan Direktorat Perlindungan Konsumen, terus ada kejaksaan, kita undang bersama. Apa yang akan kita lakukan di sana? Ya, aset itu harus disebut milik konsumen. Melalui pengadilan negeri itu kita bisa ajukan sita jaminan, sehingga properti itu sudah milik konsumen yang 260 tadi. Sehingga kalau ada investor masuk, konsumen ini juga akan diajak bicara karena sudah memegang asetnya. Terus sudah boleh, karena pemilik aset juga sudah boleh mencari sendiri investor tadi. Bahkan bisa kerjasama dengan pemerintah pusat, misalnya dengan BUMN untuk membangun itu. Jadi langkah praktisnya begitu, Pak Basuki. Jadi Pak Guyupan ini mengambil alih melalui pengadilan, namanya sita jaminan, sehingga para korban ini sudah aman, merasa memiliki gedung dan tanahnya, baru mencari pihak ketiga untuk kerjasama, baik BUMN maupun investor swasta murni. Ya, itu praktiknya. Jadi memang Undang-Undang nomor 8 ini sudah lama, sejak tahun 99, tapi nyatanya yang membaca sedikit. Yang membaca sedikit. Lah pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat itu juga tidak sosialisasi terhadap undang-undang ini. Kalau brosur-brosurnya memang sudah terbit, jadilah konsumen yang cerdas seperti itu. Tapi kan tidak terbaca, sehingga kita tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini. Ya, ini kan sudah terjadi, bagaimana uang konsumen ini kembali. Ya, itu harus tetap dibangun sampai selesai, sehingga pemiliknya atau para korban ini sudah bisa memiliki, mendapatkan prioritas dan sebagainya. Ya, tata caranya itu tadi sudah ada Perma nomor 1 tahun 2002 tentang gugatan class action, supaya apa sih? Ya supaya murah, karena bayar perkaranya cuma satu perkara, tapi penggugatnya 206. Nah, itu nanti yang diajukan apa ya? Sita jaminan terhadap objek sengketa, ya, tanah dan bangunannya. Kalau itu sudah milik konsumen, konsumen sendiri sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Oh, ini cari investor. Oh, ini mengadu ke BUMN untuk diteruskan. Bentuknya sudah kerjasama. Nah, itu nanti ya ini harus difasilitasi juga oleh pemerintah daerah, dinas-dinas yang ada di sini seperti Pak Rizal, tadi ada anggota dewan Pak Dito. Ya, itu kita harus secepatnya bekerja sama membuat kesepakatan-kesepakatan. Nah, di Disperindak sendiri kan juga ada penyidik pegawai negeri sipil. Sebelum ke polisi, di situ saja sudah bisa disidik. Nah, terus setelah disidik sudah bisa dilimpahkan ke kepolisian. Kalau polisi sudah menyatakan ini pidana, sita jaminannya di pengadilan negeri menjadi mudah gitu, Pak. Itu praktis hukumnya ya seperti itu. Sehingga nanti tadi saya sudah membalas chat Pak Basuki, itu nomor HP saya, dan saya sekaligus mengumumkan kepada masyarakat, ya pengaduan ini akan kita tindak lanjuti, kita buka semacam pengaduan konsumen nanti secara ya minta bantuan ini dari host radio 91,1 ini untuk mengumumkan untuk pengaduan terhadap peristiwa ini melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, kantornya di Malang. LPKN ini di bawah Kementerian Perdagangan, Direktorat Perlindungan Konsumen di Kota Malang, di Provinsi Jawa Timur, ada di pembinaannya Disperindak Provinsi, termasuk DPSK-nya tadi sudah terbentuk, sehingga memudahkan konsumen untuk mengadukan peristiwa ini tanpa dipungut biaya. Itu yang dapat kami sampaikan. Kembali ke
1: ya. Baik, Pak Nanang, terakhir dari Pak Roy ini, Pak, untuk menanggapi tadi beberapa rekomendasi dari narasumber yang lain, termasuk harapan ke depannya, Pak Roy, silahkan.
3: Ya, matur nuwun atas penjelasan ya, sedikit pencerahan ya. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa tindak lanjuti lebih lanjut ya. Jadi di sini kita sudah ada perkumpulan ya, para konsumen kita berkumpul dan kita ada grup WA-nya. Nah, itu mudah-mudahan kita segera menindaklanjuti tindakan ini ya, supaya nanti ke depannya kita bisa dapat pencerahan yang sebenarnya tidak terkatung-katung seperti sekarang ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lagi saya harapkan dari pihak pemerintah ya, terutama pengawasan perizinan ya. Jadi kalau dibilang 20% baru boleh menjual, itu banyak yang melanggar, Pak. Ya, ada beberapa teman saya itu juga ada beli rumah, juga sampai sekarang juga nggak jadi, uangnya juga lunas dan lain sebagainya, dan itu sering terjadi. Nah, itu supaya tidak terjadi lagi ke depannya, supaya tidak timbul lagi korban seperti saya di properti yang lain, itu lebih diperketat pengawasannya seperti itu. Karena ya untuk memiliki rumah hunian itu sebuah impian. Nah, dan lagi kita membayarnya itu juga tidak mudah. Kasarannya sampai berdarah-darah, kan nyicil. Nyicil-nyicil, bangunannya gak ono, nah itu loh. Misalnya kan gitu, kita mau kemana-kemana terus ngurus gini, ini kan waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Sebenarnya supaya masyarakat nih gimana ya, membeli sesuatu itu lebih aman ya. Kalau kasarnya sekarang beli mobil itu kan sekarang DP, kredit, begitu keluar ya kan. Nah, sekarang rumah oke lah kita nunggu bangun, tapi ya ya mbok dadi omae ngono lho. Apa apartemen ini jangan kita dipermainkan seperti ini, kan seperti permainan kelas atas ya. Kalau kita konsumen dari awal tuh ya percaya 100% karena yang menjual sudah kelihatan dari keluarga sana, waktu itu memang dari sana, terus sekarang tadi ada penjelasan, sekarang pihak Telkom. Berarti kan sudah berpindah tangan. Ya kan, jadi kan kita nggak tahu pindah tangannya bagaimana. Ternyata pindah tangan ini kan ya tetap saya menuntutnya dari keluarga yang awal kan, Mbak. Kita menjualnya karena mereka yang menjual, jadi kita menuntutnya ke mereka. Nah, mereka nggak kita nggak direken, akhirnya tahunya sekarang Telkom BUMN. Ternyata BUMN bisa lebih mudah, ya kan? Tapi kan istilahnya ini berkasus lagi, kita harus ngurus lagi lah ini itu. Ya katanya. Ya tadi seperti ada ini ada pingpongnya memang ada ya, tapi ya cobalah nanti kita berunding dengan teman-teman yang sesama konsumen, nanti kita maju bersama, mohonlah kita difasilitasi lah gimana yang cara yang lebih mudah ya untuk kelanjutannya ini. Kalau kasarannya gini, kalau uang dikembalikan ya ndang balik, no, itu yang pertama. Kalau kedua, kalau memang dilanjutkan pembangunan ya segera diwujudkan. Jadi jangan hanya janji, nanti kita harus setelah putusan pengadilan diawasi lagi untuk pemilik yang baru ini itu. Tapi ada kepastian gitu loh, Mbak. Ya, jadi bukannya nanti digantung lagi gini, jadi kan ya repot gitu loh. Ini ya, kalau simpelnya ya lebih baik uang konsumen ya dikembalikan, itu lebih simpel. Ini masalah nanti uang kita mau pakai di beli tempat lain, kita sudah nggak ada trust lagi di situ kan. Jadi saya trustnya masyarakat terhadap properti itu yang pertama, yang kedua trustnya masyarakat terhadap pemerintah daerah, ya kan. Istilahnya kan untuk perlindungan selanjutnya itu harus seperti apa. Bukan hanya penjualan properti, tapi mungkin penjualan jasa-jasa yang lain juga. Mungkin lebih pengawasannya lebih ketat. Statement terakhir dari saya. Yeh, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Roy ya. Jadi masyarakat sebagai konsumen ini harusnya tidak dibiarkan berjuang sendirian kawan ketika berhadapan dengan proyek bermasalah, karena ketika regulasinya lemah, pengawasannya longgar, dan tanggung jawab saling dilempar, maka yang paling dirugikan adalah ya masyarakat, konsumen tadi, begitu. Semoga dari pembahasan kita pagi hari ini ada evaluasi untuk sistem perlindungan konsumen properti di Indonesia, agar yang membeli rumah atau apartemen ini tidak berubah menjadi mimpi buruk berkepanjangan. Terima kasih untuk seluruh narasumber yang sudah bergabung, dari Pak Rizal, kemudian ada Pak Nanang, Pak Dito, dan juga Pak Roy. Sehat selalu semuanya, semoga nanti ada kabar baik setelah hari ini ya untuk proses kedepannya. Saya Yola Octavia, pamit undur diri, sampai jumpa kembali.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Jemaah Haji Kabupaten Banyuwangi yang tergabung di Kloter 83 melaksanakan lempar jumroh ula, wusta, dan akobah pada hari tasyrik pertama di Mina, Arab Saudi pada Kamis 28 Mei 2026. Disampaikan Ketua Kloter 83, Lukman Hakim, pelaksanaan lempar jumroh dilakukan pada pukul 17 waktu Arab Saudi sesuai instruksi Kementerian Haji untuk mengurangi kepadatan jemaah serta menjaga keselamatan di area jamarat. Pelaksanaan lontar jumroh berlangsung lancar meskipun area jamarat dipadati jemaah dari berbagai negara. Bagi jemaah risiko tinggi atau risti, lansia, dan disabilitas tetap berada di tenda selama pelaksanaan lempar jumroh.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pelayanan program berobat gratis tanpa batas plus atau berantas plus saat ini telah dibatasi untuk menekan pengeluaran anggaran yang terus membengkak. Pembatasan pelayanan berantas plus tertuang dalam peraturan Bupati Perbup Situbondo nomor 22 tahun 2026 tentang aturan terbaru pelayanan program berantas plus. Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2026 mengatakan kalau tidak semua layanan bisa menggunakan program Berantas Plus, berbeda dengan sebelumnya yang tidak ada batasan dalam pelayanan Berantas Plus.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Pendidikan Kota Batu menghadapi tantangan dalam layanan pendidikan inklusi karena jumlah anak berkebutuhan khusus terus meningkat. Sementara jumlah guru pendamping khusus atau GPK masih terbatas. Kondisi ini membuat pendampingan siswa inklusi di sejumlah sekolah belum maksimal. Data Kemendikdasmen mencatat ada sekitar 312 siswa berkebutuhan khusus di Kota Batu yang tersebar di 3 kecamatan. Namun ketersediaan guru pendamping dinilai belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Pemerintah daerah pun didorong menambah tenaga pendamping agar layanan pendidikan inklusif dapat berjalan optimal.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Satlantas Polresta Solo mematangkan persiapan penertiban kendaraan over dimension and overload atau ODOL. Langkah ini diambil jelang pemberlakuan aturan penuh Indonesia Zero ODOL yang dijadwalkan mulai awal tahun 2027. Memastikan kebijakan berjalan lancar, kini mulai digencarkan sosialisasi ke berbagai pihak terkait di wilayah Solo. Penanganan ini merupakan bagian krusial dalam menekan angka kecelakaan, serta menjaga keselamatan seluruh pengguna jalan dan mewujudkan ekosistem transportasi logistik yang aman dan berkeselamatan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Serigetai Nuanuar FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masih di program Ijen Talk. Tadi topik bahasan kita adalah topik bahasan yang memang lagi ramai diperbincangkan, yaitu proyek mangkrak. Kalau lewat di Suhat arah ke jembatan UB, di sisi kiri sebelumnya BRI itu kawan ya, ada proyek yang tidak ada progresnya dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Mangkrak begitu, Nayumi Sam Tower. Itu satu dari tiga proyek yang katanya masih bermasalah lainnya. Ini salah satunya tadi ada yang di kawasan Dinoyo ya, dan juga Malang City Point. Nah itu juga masih dalam proses penanganan lebih lanjut. Tadi kita ngobrol soal proyek mangkrak konsumen terkatung, siapa lindungi pembeli properti. Tadi sudah ada beberapa step-step yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen. Dan harapannya setelah diskusi ini nanti akan ada keberlanjutan ya. Katanya sih masih ada titik terang, karena sekarang kan akuisisi lahannya itu sudah di tangannya BUMN. Nah harusnya bisa lebih mudah untuk pengusutan. Semoga bisa benar-benar kembali ya uang konsumen, karena itu tadi jumlahnya bukannya sedikit gitu, sangat besar. Bahkan untuk mencicilnya saja berdarah-darah kalau kata Pak Roy ini selaku perwakilan konsumen. Pak Roy itu hampir 300 juta, kemudian beberapa konsumen lain untuk pembelian unit yang ada di sana juga, itu bahkan jumlahnya sampai miliaran rupiah per orang. Nah, dikali tadi sampai terjualnya itu 70% kawan, jadi hampir laku semua ya. Karena mungkin yang dijanjikan ini luar biasa juga, letaknya juga strategis di kawasan Soekarno-Hatta. Pada saat itu berbanding terbalik dengan Begawan, karena posisi di Tlogomas, kemudian akhirnya orang-orang banyak melirik si Nayumi Sam Tower ini. Dan ternyata kalau kita lihat sekarang Begawan justru fine-fine aja ya beroperasi, bahkan Tlogomas pun bisa dikatakan masih termasuk kawasan strategis juga. Ada yang tadi bergabung juga nih, Bu Maria. Bu Maria dari Semarang bergabung kawan. Jadi kalau kata Bu Maria, saya ini juga salah satu pembeli unit, satu unit di Nayumi Sam Tower. Saya malah nggak tahu kalau di sana itu ada unsur penipuan. Pihak Nayumi melalui pengacaranya selalu menutupi. Sampai saya bingung ini harus gimana. Tolonglah kami ini bapak-bapak katanya ya. Baik Bu Maria, terima kasih. Semoga tadi juga Pak Roy segera komunikasi dengan Pak Nanang ya selaku Lembaga Perlindungan Konsumen. Barangkali nanti kawan-kawan yang butuh untuk terhubung dengan Pak Nanang, tadi sempat di-share juga untuk nomor pengaduannya. Barangkali nanti bisa kami share juga melalui WhatsApp. Untuk informasi yang lain, sebelum saya geser ke tambahan info yang masuk di WhatsApp dan sebelum saya jeda juga, untuk kawan-kawan yang mau beli properti tapi takut boncos dan nggak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi. Ada Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tidak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari dan dekat dengan Jatim Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap langsung cek Instagramnya di @paramapandermanhill sekarang juga, atau bisa langsung hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal, padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. sehingga teksturnya renyah di luar tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
2: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Saya geser kembali ke beberapa kawan pendengar yang bergabung ya. Tadi ada Pak Yudi, kawan ini ikut menanggapi topik bahasan kita soal proyek mangkrak konsumen terkatung, siapa lindungi pembeli properti. Ini Pak Yudi menyampaikan, wes gak ono ceritanya duit konsumen itu balik katanya. Udah dari dulu begitu, konsumen ya tetap lengkap penderita. Meski ruginya itu anggap aja kerampokan duit aja katanya. Gak mungkin kembali. Apa tadi lembaga perlindungan konsumen itu katanya, aku gak mudeng katanya Pak Yudi. Karena banyak masyarakat yang menilai lemahnya juga perlindungan terhadap konsumen. Kemudian bagaimana pemerintah, peran pemerintah memastikan untuk developer begitu ya, para pengembang ini benar-benar melakukan pembangunan sesuai dengan timeline, sesuai dengan perizinan. Nah itu kan tadi bahkan untuk pembangunannya saja banyak pelanggaran-pelanggarannya. Kalau perizinan memang sudah ada ya, tadi untuk IMB-nya itu memang sudah diberikan, disahkan di tahun 2019, tapi sampai saat itu ternyata belum ada tindak lanjut. Nah harusnya itu sudah bisa diproses. Ketika tidak ada pembangunan minimal 20% itu harusnya sudah bisa diproses. Tapi ya lagi-lagi ya, karena lemahnya pengawasan, minimnya pengawasan, ya akhirnya sampai tidak dikerjakan sama sekali, bertahun-tahun pun juga tidak ada penindakan sama sekali. Ada Bu Maria tadi sudah ya, yang dari Semarang, salah satu korban juga. Lalu ada Pak Hari, ini Pak Hari melalui voice note, kawan ikut menanggapi topik bahasan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
9: wabarakatuh. Salam sehat, City FM. Menanggapi Sam Tower. Ini saya tanya ke Pak Roy. Sampean sudah punya BB-nya untuk investasi lantai 7 tadi loh ya. Jadi bukti real untuk investasi itu ada nggak itu Pak Roy? Gitu aja dulu Pak Roy.
8: Iya, terima kasih. Tadi sayangnya tidak sempat kami putarkan Pak ya, harusnya ada Pak untuk bukti-bukti pelengkapnya begitu ya. Begitu juga dengan para konsumen yang lainnya. Hanya saja tadi mereka juga ya percaya begitu dengan apa yang dijanjikan, termasuk groundbreaking setelah 2-3 tahun invest, tapi ya baru groundbreaking, selebihnya ya nunggu dan bahkan sempat menunda cicilan dulu gitu karena ngerasa kok gak ada progres sama sekali gitu. Dan tadi dari Pak Roy ya selaku salah satu perwakilan dari konsumen, ini akan segera koordinasi lebih lanjut dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia atau LKPNI. Dan harapannya nanti akan muncul banyak rekomendasi-rekomendasi lanjutan ya. Begitu, sementara kawan untuk beberapa update lainnya nanti kita sambung di jam 10 bersama dengan Nurul. Ada beberapa yang bergabung dan belum saya akomodir ya. Ada dari Mas Zaki, lalu ada Pak Gunawan juga tadi kirim video nanti di jam 10 kawan-kawan ya. Anda boleh kembali menambahkan update lainnya, bisa langsung call in di 0811-3600-911 atau boleh juga kawan bisa langsung mention di @citykaitain11FM.

0: Spirit Malang Raya.
1: Penuh Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasi nya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital. Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, cuaca Malang hari ini diprediksi cuaca mendung selimuti beberapa wilayah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Fisika, Geofisika, memprediksikan sebagian besar wilayah kota Malang akan mengalami kondisi cuaca mendung pada hari ini. Sementara itu, beberapa wilayah yang diperkirakan meliputi Blimbing, Klojen, Gedung Kandang, Sukun, dan Lowok Waru. Di samping itu, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan karena jarak pandang sedikit berkurang akibat udara kabur. Kawan, mayoritas cuaca Jatim bakal cerah berawan. Berdasarkan perakiraan dari BMKG hari ini, kondisi cuaca di sebagian wilayah Jawa Timur bakal didominasi oleh cuaca berawan maupun cerah berawan yang dipengaruhi oleh pergerakan masa udara yang stabil di tengah masa peralihan iklim. Hal serupa juga disampaikan oleh Kominfo Jatim yang menyebut cuaca Jatim hari ini hingga 3 hari ke depan bakal didominasi oleh kondisi langit yang kering. Sementara itu, untuk suhu di Jawa Timur berkisar antara 15 hingga 33 derajat Celcius. Kawan, pelatih futsal Indonesia berharap Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Menurutnya, hal tersebut mampu memberikan dampak yang besar bagi perkembangan futsal di Indonesia. Di samping itu, ekosistem yang baik juga akan memberikan hasil yang optimal bagi futsal. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan jika kebiasaan baik diterapkan sejak dini, maka timnas futsal Indonesia bisa melaju ke gelaran Piala Dunia Futsal 2028 meski tidak di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.

0: Sirigen 91 FM, guidance for your life. Kawan, jam 10 pagi, saya Nurul Fitriani bersama Anda di jam 10 kali ini. Kembali di City Report ya, setelah di IGN Talk. Dan sebenarnya ini tadi juga masih ada beberapa informasi yang belum sempat untuk kita bagikan. Tadi itu ada video ya dari Pak Gunawan ketika mobile tadi sempat menemui hal yang kurang mengenakan. Ini tadi videonya setelah melihat kondisi belakang aman, berhenti sebentar untuk minta informasi. Tadi kejadiannya seperti apa ini Pak Gunawan dan di mana ya? Coba saya play dulu informasi tadi dari Pak Gunawan sekitar jam 9 lebih 3 menit kawan.
1: Jadi kan ini unsurnya kan berkaitan dengan kasus pidana dan penipuan yang dilakukan oleh
2: Mas. Boleh enggak balik arah ini, Mas?
3: Enggak boleh, Mas.
2: Nah, iya, saya masukkan video ya.
1: Maju besar lebih
2: kali. Akhirnya maju.
0: Baik, itu ada kendaraan kawan yang mau putar balik di U-turn yang sudah jelas-jelas ada rambunya dilarang putar balik. Coba sambil saya play lagi ya untuk videonya dari Pak Gunawan. Waduh, ini lokasi di mana tadi Pak Gunawan? Mungkin boleh dilengkapi juga ya. Nah, ini juga masih sering sekali ditemui adanya pengendara yang kurang ini ya, kurang aware soal rambu. Dan ini sangat disayangkan kawan. Untuk di lokasi sih tadi kalau dari videonya Pak Gunawan ada satu pengendara roda 2 gitu ya yang ketahuan mau putar balik di area yang sebenarnya tidak boleh. Kemudian tadi ditegur gitu oleh Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Kemudian kawan tadi ada juga informasi soal kehilangan kendaraan gitu ya. Ada salah satu pendengar Sirigen FM atas nama Zaki. Ini tadi yang mengirimkan ada foto dan juga rekaman CCTV mengalami kehilangan kendaraan. Tadi masih menunggu kawannya untuk bisa sambung bersama Sirigen FM di on air. Ini tadi disampaikan untuk kendaraannya itu berupa kendaraan roda 2 bit kawan. Dan tadi sudah sempat lapor ke pihak kepolisian. Ini kalau untuk lebih lengkapnya lagi detail kendaraan Honda Beat ya warna pink. Kemudian platnya itu AE4881U. Hilang subuh tadi kawan sekitaran jam 4:30, lokasi di daerah Kerto. Kemudian tadi itu ada rekaman CCTV-nya ya. Coba sambil saya tampilkan dulu untuk Anda. Anda bisa lihat di visual radio kami. Sedang saya tampilkan ini kendaraannya apakah diparkir di luar atau seperti apa ya.

Baik, ini posisinya di dalam gang begitu kawan. Kemudian ada satu orang yang menggunakan helm, bermasker, menyalakan kendaraan yang ada di dalam gang tersebut. Kemudian kendaraannya ini diputer gitu ya untuk bisa keluar. Ini apakah di area gang atau masuk di halaman rumah atau bagaimana ya? Tadi dari Zaki, informasi yang kita terima yang mengalami kehilangan kendaraan. Kita masih menunggu untuk bisa sambung nantinya di on air. Terima kasih untuk informasinya, semoga juga bisa segera dapat update yang bagus ya. Semoga bisa ketemu ini untuk kendaraan roda duanya. Kalau tadi sih sudah dilaporkan ke petugas kepolisian, kita juga masih menunggu dulu bagaimana untuk update-nya saat ini. Kemudian informasi yang lain masih di jam 10 kawan, dari reporter Sedigir FM ya. Nanti akan sambung juga bersama saya, akan ada Heri Prasetyo di segmen selanjutnya. Nanti dengan Heri kawan, informasi 3 pejabat Polresta Malangkota berganti. Nah, ini soal rotasi jabatan di lingkungan Polresta Malangkota. Kabarnya akan ada 3 pejabat utama yang resmi berganti dalam agenda serah terima jabatan yang juga dipimpin oleh Kapolresta Malangkota. Dan ini untuk informasi lebih lengkapnya seperti apa, nanti kita akan sambung dengan Heri Prasetyo di segmen selanjutnya. Karena untuk saat ini saya mau update dulu informasi bagi Anda soal lalu lintas ya. Kalau Anda berencana untuk mengarah ke area Kota Batu, lagi mobilnya di area sekitaran Trogomas, lewat di jalur utama Trogomas mengarah ke area sekitar Jembatan Tunggul Mas, kondisi trafik masih lancar kawan. Cuman kalau mengarah ke Jembatan Tunggul Masnya ini lumayan panjang antrian kendaraan yang dari arah Batu. Dari Malang dan juga dari dalam Jembatan Tunggul Mas itu memang ada sedikit antrian kendaraan, tapi masih normal ya antrian di TL saja sepertinya. Yang agak panjang yang dari arah Kota Batu. Lanjut selepas di area Jembatan Tunggul Mas mengarah ke area sekitaran Sengkaling, dari Sengkaring mengarah ke area Pendem, kemudian dari Pendem menuju ke area Patimura, ini kondisi trafik masih lancar saja. Sampai di area Dewi Sartika ya, Pasar Induk Kampung Tani Kota Batu, kondisi lalu lintas juga sejauh ini masih cenderung lancar saja. Kawan, untuk di jam 10, traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, View Gunung Arjuno. Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Malang Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang, seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Klenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi
2: kenapa?
3: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Dan sebelum kita kembali update informasi dari beberapa pendengar, saya juga coba cek dulu ya untuk lalu lintas. Barangkali kalau Anda sekarang mobilnya berencana untuk mengarah ke Kabupaten Malang di sisi selatan, sejauh ini kondisi trafik masih lancar saja. Mulai dari area sekitar E. Supriyadi, mungkin rute dari Anda kemudian mengarah ke area Simpang Janti. Dari Simpang Janti mengarah ke area Genengan, Raya Pepen, sampai di area Kepanjen. Nah, itu di area Mojosari ya, depannya Unirah, kondisi lalu lintas sejauh ini masih lancar saja. Kalau yang di Kabupaten Malang, daerah Kepanjen, ini kalau saya lihat daerah Kanjuruan lumayan padat ya. Kira-kira di lokasi ada kegiatan kah atau ada apa? Kawan, mungkin kalau Anda sempat pantau nanti boleh untuk Anda update juga nih di Sidikar FM. Posisi depannya Stadion Kanjuruan. Ini kalau dilihat kondisi lalu lintasnya lumayan padat di daerah Kepanjen. Kalau Anda sempat pantau ya di lokasi padatnya efek apa, Anda boleh share di 0811-3600-911. Kawan, untuk di jam 10 kali ini, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang. Baik, untuk informasi di jam 10 kali ini ya, seperti di segmen sebelumnya tadi saya sempat sampaikan, untuk kali ini kita akan sambung dulu dengan reporter Sidikar FM. Kali ini sudah ada reporter Heri Prasetyo, kawan, yang siap dengan kabar dari wilayah Kota Malang. Ini informasinya ada 3 pejabat dari Polresta Malang Kota yang berganti. Seperti apakah untuk informasinya, kita move dulu ke Heri Prasetyo.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Heri, silahkan.
2: Kawan, rotasi jabatan di lingkungan Polresta Malang Kota, 3 pejabat utama resmi berganti dalam agenda serah terima jabatan yang dipimpin Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Putu Kolis Ariana kemarin. Pergantian pejabat tersebut meliputi posisi Kabak Ops, Kabak SDM, dan Kasat Res Narkoba Polresta Malang Kota. Dalam rotasi tersebut, Kompol Wiwin Rusli yang sebelumnya menjabat Kabak Ops digantikan AKP Rizky Julianda Putra Buna, sementara posisi Kabak SDM yang sebelumnya diemban AKBP Sophia Sugesti Mustari kini dijabat Kompol Bakhtiar Teguh Widodo. Adapun jabatan Kasat Res Narkoba yang sebelumnya dipimpin Kompol Daki Zul diserah terimakan kepada Kompol Hendro Triwahyono. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Putu Kolis Ariana bilang mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus bentuk penghargaan institusi terhadap dedikasi dan kinerja personil. Menurutnya pergantian jabatan menjadi langkah strategis untuk menjaga kesinambungan organisasi, memperkuat solidaritas internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Baru saja kawan ya, Afghan dengan Kacamata ini bisa dibilang juga salah satu single dari Afghan yang paling baru ya. Kawan, sampai di jam 10 kali ini, informasi dulu tadi yang juga sempat kita terima via WhatsApp ya. Ini tadi ada tambahan informasi dari Bu Husnul soal suhu di daerah wajah dingin, kawan. Terima kasih Bu Husnul untuk informasinya. Berapa derajat Bu Husnul di sana? Nanti boleh di-share ya. Karena tadi pagi, kawan, sekitar jam 6 pagi ya, sempat saya update juga bagaimana untuk pantauan soal suhu di hari ini wilayah Jawa Timur. Itu memang suhu terendah cukup berbeda ya dengan hari-hari biasanya. Biasanya itu suhu terendah antara 14-13 gitu. Cuman hari ini tadi, kawan, untuk suhu terendah itu ada di angka 11. Dan waktu saya share juga di TikTok ya, tadi ada yang ikut komentar, tapi memang hari ini dan juga kemarin itu berasanya dinginnya gak seperti biasa gitu. Berasa dinginnya itu lebih dingin. Mungkin sama juga nih dengan yang Anda rasakan, nanti boleh untuk Anda share ya. Kira-kira ada fenomena apa juga nih. Dan tadi sempat ada yang ikut komentar, ini hawanya Malang yang asli gitu. Mungkin kalau dari Anda juga sempat merasakan hawanya cukup dingin gitu ya sejak tadi pagi, nanti boleh untuk Anda share. Info yang lain, kawan, dari Pak Oki tadi ketika mobile, ini di daerah Jalan Ciliwung itu ada pohon yang sedang dirapikan. Jadi hati-hati ya yang melintas di daerah Ciliwung, kondisi di lokasi bakal lebih ramai dan jalanan akan menyempit karena untuk pohon yang dilakukan perembesan itu posisinya dekat dengan jalan. Pak Oki, ada videonya, saya tampilkan dulu. Oke, ini di lokasi bahkan sempat diatur juga gantian gitu Pak ya. Oke, lokasi di daerah Ciliwung, kawan, tadi informasi dari Pak Oki. Bisa antisipasi ya, kalau yang mau mengarah ke area Ciliwung kondisinya cenderung ramai. Karena di lokasi akan ada temui proses dari dari pohon yang sedang dirapikan dahan dan juga batangnya. Lokasinya tadi di daerah Ciliwung, cuman pasnya ini di Ciliwung sebelah mana tadi masih belum kelihatan ya. Dan untuk di lokasi masih dalam proses, kawan, kayaknya masih cukup lama ini untuk di lokasi. Kemudian informasi yang lainnya, ini tadi lalu lintas ya, coba kembali kita cek dulu kalau Anda yang juga siang hari ini lagi dalam perjalanan. Kali ini kita coba ceknya yang di wilayah Kota Malang kembali, area Suhat dulu, kawan ya. Karena kalau dilihat area Soekarno-Hatta, Anda yang akses barangkali dari jembatan Suhat menuju ke area patung pesawat maupun juga sebaliknya, kondisi traffic sejauh ini masih cenderung lancar saja. Di jam 10, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Lembang Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-99962. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB.
1: City Guides Life Hacks.
2: Lari maraton memang sekarang makin populer. Banyak orang tertarik mencoba tantangan lari jarak jauh, mulai dari 10 km, half maraton, hingga full maraton 42 km. Namun sebelum ikut maraton, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan agar tubuh tetap aman dan terhindar dari risiko cedera. Pertama, latihan secara bertahap. Jangan langsung memaksakan tubuh berlari jarak jauh, karena peningkatan jarak dan intensitas yang terlalu cepat bisa memicu cedera seperti nyeri tulang kering, tendinitis, hingga stres fraktur. Jadi tingkatkan jarak latihan secara perlahan agar tubuh bisa beradaptasi. Kedua, jangan lupa pemanasan sebelum berlari. Pemanasan membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik, sehingga risiko cedera saat berlari bisa lebih kecil. Setelah selesai berlari, lakukan juga pendinginan dan peregangan agar otot tidak kaku. Ketiga, perhatikan hidrasi dan asupan energi. Saat berlari jarak jauh, tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat, sehingga penting untuk minum cukup air dan menjaga pola makan seimbang. terutama karbohidrat sebagai sumber energi dan protein untuk pemulihan otot. Keempat, gunakan perlengkapan lari yang tepat ya, terutama sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki dan gaya berlari. Sepatu yang tidak cocok bisa menyebabkan lecet, nyeri kaki, bahkan cedera saat berlari jauh. Dan yang tidak kalah penting, kenali batas kemampuan tubuh. Jika mulai merasa nyeri berlebihan atau kelelahan ekstrim, sebaiknya segera istirahat, karena memaksakan diri justru bisa memperparah cedera dan memperpanjang proses pemulihan. Jadi kawan, mengikuti maraton memang bisa menjadi pengalaman yang menantang dan menyenangkan. Tetapi, pastikan tubuh sudah dipersiapkan dengan baik, karena dengan latihan yang tepat, maraton bukan hanya soal mencapai garis finish, tetapi juga menjaga tubuh tetap sehat dan aman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mbak, anu yo dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Wah, iku seger seger, kemlecer tenan iki pokoke liwat kene.
2: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
1: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
2: Yo wes cepetan.
1: Yo.
2: Mbak, garis zigzag itu loh mbak.
1: Masa gak kelihatan sih?
2: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
1: Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
2: Iya. Maaf ya, maaf.
1: Sabar.
2: Tenang.
1: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di jam 10 kali ini, untuk Anda yang berencana untuk akses nantinya di Ciliwung, kondisinya cukup padat ya. Ini kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, dua arah nih di area Ciliwung. Barangkali bisa diantisipasi dulu, kondisinya cukup padat, karena tadi informasi sementara yang kita terima dari pendengar Sedikit FM, di lokasi itu ada perempesan pohon gitu ya, dan posisinya memang dekat dengan jalan raya, jadi untuk akses jalan pun juga menyempit. Dan beberapa kendaraan tadi di lokasi juga nampak perlu diatur secara bergantian ya. Jadi ya kondisinya cenderung padat. Kali ini kalau dilihat dua arah ya sama-sama mengantri untuk di area Ciliwung. Informasi yang lain kawan, di segmen sebelumnya tadi saya sempat sampaikan ya, kalau kita itu dapat laporan soal kehilangan motor kendaraan roda 2 dari Muhammad Zaki Hidayat. Kemudian tadi kalau informasi yang kita terima kawan, dari informasi awal motornya ini Beat ya, warna merah muda. Kemudian melalui pesan WhatsApp tadi disampaikan Honda Beat warna merah muda, platnya itu AE4881U. Hilangnya tadi subuh sekitar jam 4:30 pagi, lokasi di daerah Kerto. Kemudian tadi ketika coba kita hubungi, kabarnya juga sudah dilaporkan ke kepolisian. Tadi informasi soal laporannya berupa laporan ke kepolisian juga sudah dikirimkan ke Sidikir FM, sudah dilaporkan ke Polsek Lobok Waru. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya bagaimana kronologi dan lain sebagainya, kita coba sambung dulu dengan Zaki. Sudah terhubung dengan saya. Halo, selamat siang Zaki.
1: Halo, selamat siang Kak.
0: Iya, dengan saya Nurul Zaki.
1: Iya Kak, Kak Nurul, perkenalkan saya Zaki Kak, yang membuat laporan.
0: Baik, Zaki ini mungkin boleh diceritakan dulu bagaimana kronologinya.
1: Kalau dari kronologinya sendiri ya Kak, mungkin singkat saja. Kalau dari saya sendiri itu, motornya itu saya parkirkan di kos teman Kak. Jadi itu bukan kos saya, itu kos teman. Sekitar dini hari Kak, karena kami habis pulang makan. Lalu setelah itu minta istirahat mungkin sekitar subuh tuh baru bangun setelah sholat subuh. Sekitar jam 5 saya lihat dari balkon motornya itu sudah hilang Kak. Awalnya saya kira mungkin dipindahin sama bapak kos atau sama warga sekitar, tapi ternyata memang nggak ada yang tahu. Jadi saya cek di CCTV, ternyata itu di sebelumnya itu di jam 4:24 itu ada orang asing yang mencoba mengambil motornya Kak, dan mereka berhasil, dan pas saya bangun ya sudah tidak ada seperti itu.
0: Baik, jadi kejadiannya subuh tadi kisaran jam 4:30 gitu ya hilangnya.
1: Iya Kak, 4:30 diambil motornya, dan saya baru sadar itu sekitar jam 5 Kak setelah saya bangun sholat.
0: Baik, itu waktu di parkirnya kapan Zaki? Tadi malamkah atau bagaimana? Dan itu posisinya bukan di area halaman ya, tapi di gang.
1: Iya Kak, kalau waktu parkirnya itu saya sekitar dini hari, mungkin sekitar jam 00:30. Dan memang untuk lahan parkirnya itu memang tidak ada. Jadi anak-anak kos memang biasa parkir di samping gang itu Kak. Dan juga biasanya sih saya udah sering main ke kos teman saya dan aman-aman saja. Cuma baru kali ini kejadian gitu.
0: Oke, itu lokasi tepatnya di Kerto mana Zaki?
1: Itu di Kerto Sentono Kak, itu yang di dekat TK perempatan Kak, yang apa ya, gor badminton itu.
0: Baik, kemudian ini kalau dari videonya tadi saya sempat terima kiriman video juga ya dari Zaki, rekaman CCTV itu kondisi motornya bagaimana, diparkir di kunci ganda?
1: Kalau kondisi motornya sendiri cuma di kunci stang saja sama selop kuncinya dinaikkan, cuma dari yang dilihat dari CCTV sepertinya memang sudah cukup ahli ya Kak, karena cuma beberapa detik saja itu langsung bisa nyala sama mereka. Kalau kunci ganda tidak sih Kak, cuma kunci stang saja.
0: Oke, baik. Ini tadi setelah mengetahui kendaraannya hilang, sudah sempat ditanya-tanyakan ke tetangga sebelah, kemudian juga sempat dicari juga Zaki?
1: Iya, sudah ditanyakan dan sudah dilihat CCTV dari kos sebelah, dan memang dicuri ya Kak, bukan dipindahkan atau segala macam. Jadi dari situ kita langsung buat laporan.
0: Baik, untuk orangnya pun sesuai dengan video yang kita terima, coba sambil saya tampilkan kawan di visual radio kami. Orangnya datang ke lokasi sudah menggunakan helm ini, Zakia?
1: Iya kak, kalau dari orangnya mungkin ada sekitar 2 orang ya kak. Yang satu kayak seperti memantau dan yang satu yang melakukan aksi. Dan keduanya sepertinya pakai masker atau penutup wajah. Jadi sulit diidentifikasi.
0: Baik. Dan ini tadi sudah lapor ke polisi langsung, Zaki ya?
1: Iya kak, laporannya langsung tadi sekitar pagi jam 6 itu sudah langsung diproses.
0: Oke, kalau saya baca juga ini dilaporkan ke area Polsek Lobok Waru gitu ya?
1: Iya.
0: Ciri-ciri dari kendaraannya seperti apa, Zaki? Boleh dijelaskan dulu?
1: Kalau kendaraannya itu Beat standar biasa, Beat CBS keluaran tahun 2025, itu warnanya merah muda ya, merah muda magenta. Untuk nomor polisinya itu AE4881. Mungkin cuma itu saja sih kak.
0: Tidak ada stiker ataupun tanda yang lainnya gitu ya? Oke, dan tidak ada stiker atau tanda lainnya, Zaki ya?
1: Iya, tidak, cuma yang motor biasa saja.
0: Baik. Oke Zaki, nanti coba kita terus sampaikan di on air ya, barangkali kalau ada yang papasan dengan kendaraan tersebut untuk bisa melaporkannya ke Sidikir FM juga.
1: Oke, baik Kak. Terima kasih banyak atas kesempatannya ya, Kak.
0: Baik. Terima kasih Zaki, semoga juga segera ditemukan ya ini untuk kendaraannya.
1: Amin. Terima kasih, Kak.
0: Baik, itu tadi kawannya sambung kita baru saja dengan Zaki yang kehilangan kendaraan roda 2 jenisnya Beat. Kemudian untuk informasi lebih lengkap dari nopolnya itu AE4881U kawan. Ini warnanya pink magenta ya Beatnya. Jadi kalau barangkali Anda yang menemukan nanti boleh untuk Anda share ke Sidikir FM. Sekali lagi dengan nopol AE4881U. Tadi untuk informasinya sudah dilaporkan juga ke pihak Polsek Lobok Waru. Hilangnya kawan tadi pagi sekitar 4:30 gitu ya, dan baru sadar sekitaran jam 5, lokasi di area Jalan Kertosentono nomor 90. Itu yang dekatnya TK kawan informasinya. Ini ya, barangkali kalau Anda yang menemukan, sekali lagi nanti boleh Anda share ke Sidikir FM langsung di 0811-36911.
2: Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk Jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.

0: Spirit Malang Raya.
1: Penuh Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasi nya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjauannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital. Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Blue Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan kejari Kabupaten Malang tangani kasus yang merugikan kas negara sampai 4,8 miliar. Selama 4 tahun terakhir, kejari Kabupaten Malang menangani 28 perkara yang merugikan negara. Dari sederet kasus ini baru 4,8 miliar yang kembali ke kas negara. Kasih Pitsus Kejari Kabupaten Malang Imam Rahmat menyampaikan sejak 2022, ada 18 kali penuntutan dan 24 kali eksekusi hukum terpidana. Pada tahun selanjutnya 2025, ada 5 penuntutan dan 6 eksekusi. Kasus ini bukan hanya murni dari kejaksaan, tapi ada juga yang dari pelimpahan kepolisian. Kawan, pasar modal Jatim diklaim tumbuh positif. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Jatim Yunita Lindasari menyebut tingkat kepercayaan investor Jatim terhadap pasar saham nasional masih terjaga di tengah perkembangan pasar keuangan yang dinamis. Berdasarkan data, jumlah Single Investor Identification atau SID saham di Jatim tumbuh mencapai 39,48%. Kemudian untuk SID Surat Berharga Negara atau SBN mencapai 18,09%. Diikuti naiknya SID reksadana yang mencapai 32,64%. Menurut Linda, peningkatan ini mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat terhadap investasi yang didukung oleh digitalisasi layanan keuangan dan peningkatan literasi keuangan. Kawan, Bandara Utama Israel merugi akibat kehadiran pesawat militer Amerika Serikat. Direktur Jenderal Otoritas Bandara Israel, Sharon, mengatakan, Bandara Gurion saat ini hanya dapat beroperasi sepertiga kapasitas akibat keberadaan pesawat militer Amerika Serikat di sana. Dia menambahkan 70% aktivitas bandara di sana dibatasi karena ruang dan sumber daya mayoritas digunakan untuk militer Amerika Serikat. Sementara itu, sekitar 3 juta penumpang komersil berpotensi terdampak gangguan dan juga pembatalan penerbangan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.
1: One Hot News.

Sedikit lain on FM guiding for your life. Kawan jam 11 siang, saya Nurul Fitriani bersama Anda ya. Masih di City Report. Kawan, ini tadi informasi yang kita terima juga dari Pak Sugianto. Selamat siang. Sempat update informasi untuk lalin di daerah Karanglo menuju ke Batu, ini sudah mulai padat merayap, cenderung macet kawan, sampai di perempatan Kepuh. Jadi tetap hati-hati untuk Anda kawan ya, jaga jarak. Ini tadi informasi dari Pak Sugianto. Terima kasih Pak Sugianto untuk informasinya. Ini juga mendekati di momen akhir pekan ya. Biasanya kalau hari Sabtu jam 10, jam 11 memang sudah mulai ada peningkatan arus untuk yang mengarah ke Kota Batu di area Karanglo, Karangploso. Waduh, ini kalau saya lihat memang sudah mulai panjang kawan ya. Sampai di Jalan Perusahaan ini sudah mulai padat untuk yang mengarah ke Kota Batu. Kalau untuk arah sebaliknya masih cenderung landai lancar saja. Titik mana lagi kawan yang kondisinya masih cenderung ngantri? Nanti boleh untuk Anda sampaikan. Termasuk di Ciliwung ya, tadi sempat padat juga karena ada penebangan pohon gitu di lokasi. Ada pohon yang dirapikan untuk dahan dan juga batangnya. Cuman sekarang kelihatannya sudah mulai berangsur lebih lancar. Masih berlangsungkah untuk kegiatannya atau barangkali sudah selesai? Nanti boleh untuk Anda share. Karena untuk pohon yang dirapikan itu posisinya di pinggir jalan, sehingga untuk pengendara pun yang melintas juga sedikit terganggu ya tadi, karena jalanan pun juga jadi menyempit. Untuk sekarang update-nya seperti apa? Informasi dari Anda masih bisa ikut untuk Anda share di 0811 36911.

0: City Grand Line on FM, guiding for your life. Kawan, untuk di area Dodik Jur ya, tadi informasi yang kita terima, ini perlu untuk Anda antisipasi dulu karena kondisinya padat ya. Dari Pak Budi baru saja kirim video, tadi di lokasi infonya ada penerimaan siswa gitu Pak di Dodik Jur. Mungkin boleh di update juga ya, ini apakah juga sudah mulai kelihatan untuk dari kendaraan-kendaraan yang siswanya ini diantar gitu ya. Karena biasanya itu yang parkir kanan-kiri. Coba saya tampilkan dulu dari Pak Budi, ada videonya.
1: Atau barangkali sudah selesai, nanti boleh untuk Anda share. Karena untuk pohon yang nggak dirapikan itu posisinya di pinggir jalan, sehingga untuk pengendara pun yang melintas juga sedikit terganggu ya tadi, karena jalanan pun juga jadi menyempit.
0: Baik, terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Ini ada beberapa keluarga juga ya yang sambil nongkrong-nongkrong nih depannya Dodik Jur, sambil nunggu putranya gitu ya, barangkali selesai. Terima kasih untuk informasinya dari Pak Budi. Cuman kelihatannya meskipun sekitaran Dodik Jur ya kondisinya padat, tapi bisa dibilang sejauh ini masih cukup teratur gitu Pak ya. Karena kalau yang kapan hari itu bisa dibilang antriannya itu sampai panjang, kemudian untuk akses jalan juga sangat sempit sekali. Cuman kalau sekarang memang di lokasi digunakan untuk parkir, tapi kendaraan yang melintas ini masih bisa dibilang bisa teratur gitu ya. Terima kasih Pak Budi untuk infonya. Kemudian untuk informasi yang lainnya lagi kawan, ini tadi ada Pak Andika yang sempat kirim foto untuk kegiatan besok tanggal 31 Mei. Oh baik, di wilayah Kota Malang besok akan ada penutupan jalan kawan. Jadi dilakukan pengalihan arus lalin. Lokasi ada di area Alun-Alun Tugu. Di area Alun-Alun Tugu itu kawan, mengarah ke Jalan Kertanegara, ini ditutup ya karena ada kegiatan. Kalau kegiatannya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Itu informasi baru saja dari Pak Andika. Terima kasih Pak Andika untuk informasinya. Jadi kalau untuk Anda besok barangkali berencana untuk akses menuju ke stasiun juga ya, sepertinya perlu untuk siap-siap dulu berangkatnya ini lebih awal kawan, karena untuk di area Alun-Alun Tugu termasuk juga di area Kertanegara besok itu bakal ditutup ya jalannya karena ada kegiatan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
3: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Masih lancar dua arah dari beberapa getol edisi arus kedatangan di momen long weekend, terutama di hari Sabtu. Jalur exit Singosari sudah mulai mendominasi, kemudian juga di gate Malang Madioporo sama. Masih di jalur exit yang cukup ramai, kalau di Pakis maupun Lawang masih relatif lebih lengang. Arah ke utara, di Kejapanan, ada peningkatan volume ternyata kawan menuju ke Porong, Sidoarjo. Lepas dari itu masuk di area Waru kembali lancar. Tapi yang ke selatan dari Perak ada perlambatan ya, termasuk nanti yang ngantri juga di gate Kejapanan dari arah Porong. Kalau di Gempo Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya, bisa langsung mention juga kawan di City Gate 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Klenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, untuk di jam 11 kali ini kita akan update dulu informasi bersama reporter Sirikar FM ya. Kali ini sudah ada Asrur, kawan terhubung dengan saya, akan update informasi soal UB dan UM jadi kampus favorit lulusan MAN Kota Batu tahun 2026. Nah, informasinya seperti apakah? Kita akan sambung dulu kawan kali ini bersama dengan reporter Asrur.
1: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang kembali menjadi kampus favorit lulusan MAN Kota Batu pada tahun ini. Mayoritas siswa yang lolos ke perguruan tinggi negeri diterima di kedua kampus tersebut melalui jalur SNBB dan SNBT. Kepala MAN Kota Batu Farhadi menjelaskan sejumlah siswa yang diterima di PTN memang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Namun jika dilihat dari presentasinya, capaian kelulusan tetap relatif stabil. Berikut adalah keterangan dari Kepala Sekolah MAN Kota Batu Farhadi.
3: Agak menurun kan karena kelas sekarang yang jumlahnya memang menurun. Jumlah siswa yang kelas 3 itu memang menurun karena yang 2 kelas kan sudah diambil. Sudah diambil sama kelas yang lalu ikut percepatan itu, sehingga jumlahnya tidak banyak.
4: Berapa itu?
3: 380. Kalau tahun lalu kan yang kelas 3 itu 467.
2: Farhadi mengatakan pilihan siswa masih didominasi oleh Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang yang menjadi tujuan utama lulusan MAN Kota Batu tahun ini. Sementara itu, minat siswa untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri tercatat menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurut pihak sekolah, hal ini diduga karena sebagian siswa sudah terbiasa dengan sistem asrama atau mahat selama menempuh pendidikan di madrasah. Pihak sekolah juga menilai penerapan kurikulum merdeka membuat siswa lebih leluasa memilih program studi sesuai minat, sehingga pilihan jurusan kini semakin beragam. Secara umum, minat lulusan pada kelompok saintek dan sosum masih terbilang seimbang. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu, melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Wisdom.
6: Tak pernah terbayangkan ya, menjadi profesor di usia yang relatif muda, 41 tahun. Saya bukanlah tipikal orang yang memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan yang lain. Namun, saya meyakini ya, akan selalu ada kesempatan bagi individu yang mau berusaha. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dari

Desa yang non jauh di pusat kota, tepatnya di satu desa Bagorejo di Kecamatan Jember. Saya bersyukur terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, karena dari sanalah sebetulnya perjuangan sesungguhnya itu dimulai. Dari sosok ayah yang hanya berprofesi sebagai petani dan seorang ibu sebagai guru di sebuah sekolah dasar di desa, telah banyak mengajarkan arti penting dari sebuah perjuangan. Mensyukuri yang diberikannya, tidak minder dengan keadaan, serta terus berjuang menggapai mimpi untuk masa depan. Sejak kecil, ayah dan ibu telah mengajarkan pentingnya pendidikan, pentingnya belajar, dan disiplin. Saya masih ingat bagaimana ayah dan ibu harus berjuang membiayai sekolah, tidak hanya untuk saya, namun juga untuk kakak dan adik saya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang masing-masing terpaut 2 tahun. Tentunya biaya sekolah menjadi sangat mahal. Ayah dan ibu selalu mengajarkan bahwa bersekolah yang baik dan berkualitas itu menjadi kunci kesuksesan. Meskipun tentunya untuk membiayai, bapak dan ibu harus gali lubang, pinjam ke tetangga, mungkin beberapa kali juga sempat menggadaikan sertifikat ke bank hanya untuk membiayai anak-anaknya supaya bisa sukses. Berkuliah di jurusan teknik di universitas ternama seperti UGM, ITS menjadi impian saya. Namun ternyata Allah memilihkan saya untuk berkuliah di Universitas Brawijaya di jurusan ekonomi pembangunan yang jauh dari impian saya. Namun disinilah awal perjuangan karir saya dimulai. Saya menyadari bahwa terdapat harapan yang selalu ingin saya wujudkan. Namun, terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Disitulah cara Tuhan sebetulnya sedang menuntun kita kepada kebaikan yang lain dalam kehidupan ini. Setelah menyelesaikan studi sarjana ekonomi pada 2004, Allah memberikan nikmat berupa diterimanya saya sebagai dosen pada Januari 2005. 2 tahun kemudian, saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah S2 dan S3 di Malaysia. Sekali lagi, Tuhan memberikan nikmat berupa kemudahan studi S2, S3 hanya dalam waktu 4 tahun saja. Tepatnya pada 2007 hingga 2011. Perjalanan karir sebagai dosen di alma mater tercinta, Universitas Brawijaya, sesungguhnya dimulai sejak saya kembali dari studi S3. Tepatnya pada Januari 2012. Saya bertanya pada diri sendiri pada saat itu, mungkinkah saya bisa menjadi profesor di usia muda? Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, tentunya saya harus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai dosen yang harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya meyakini jika tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dengan baik, maka mimpi menjadi seorang profesor di usia muda akan mudah dicapai. Alhamdulillah di tahun 2023, tepatnya di bulan Juni, SK kepangkatan profesor saya peroleh. Dan pada saat itu, saya merupakan profesor termuda di Universitas Brawijaya. Saya meyakini bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua, istri, serta ketiga anak saya menjadi pintu pembuka keberhasilan saya. Tentunya keberhasilan ini menjadi kebahagiaan bagi saya dan keluarga. Akhirnya, saya percaya bahwa apa yang dipilihkan Allah buat kita adalah yang terbaik. Namun, kita seringkali tidak memahami apa hikmah dibalik setiap kegagalan itu. Karena percayalah bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya Profesor Setiotri Wahyudi, S.E.M.E.J. PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Penerapan fitur SIM digital yang dikembangkan Korlantas Polri saat ini belum sepenuhnya diberlakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah Kabupaten Pamekasan. Dengan kondisi itu, penggunaan SIM fisik masih menjadi ketentuan utama yang wajib dibawa oleh setiap pengendara di lapangan. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Edi Sugiantoro menyampaikan bahwa implementasi SIM digital masih dalam tahap pengembangan dan penerapan bertahap, sehingga belum semua daerah dapat mengakses layanan tersebut secara optimal. Menurutnya, masyarakat di wilayah Kabupaten Pamekasan saat ini masih mengacu pada aturan yang berlaku, yakni kewajiban membawa SIM fisik saat berkendara.
2: Saya Haris Widi membawa kabar dari Radio Rasika FM Semarang. Praktek pasien titipan sejak tahun 2010 di RSU Dr. Subarkat Salatiga membebani keuangan rumah sakit dengan total tunggakan mencapai 2,5 miliar rupiah. Piutang ini diketahui berasal dari pasien titipan pejabat atau orang berpengaruh yang tidak tercover program BPJS Kesehatan. Wali Kota Salatiga, Robi Hernawan, menegaskan Pemkot kini tengah merencanakan penghapusan piutang tersebut karena sudah tidak bisa diselesaikan. Robi memastikan praktek merugikan ini tidak boleh terulang. Untuk itu, Pemkot Salatiga kini menerapkan aturan ketat. Setiap pihak yang menitipkan pasien wajib mengisi surat pernyataan resmi dan bertanggung jawab penuh atas seluruh biaya.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Proyeksi APBD Bojonegoro 2027 mendatang maksimal dipatok 5,8 triliun, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 6 triliun. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Edi Susanto bilang, proyeksi pendapatan di angka 4,6 triliun sedangkan belanja 4,4 triliun. Dari sisi pembiayaan, estimasi 2027 telah disiapkan beberapa skenario. Jika estimasi serapan 90%, maka ada proyeksi silpa sebesar 559,9 miliar, sehingga APBD 2027 diproyeksikan 5,2 triliun. Sementara jika serapan 85%, silpa sebesar 899,9 miliar, dan postur APBD 5,5 triliun. Sedangkan jika serapan 80% dengan silpa 1,1 triliun, maka proyeksi APBD di 5,8 triliun.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedih kan lain on FM Guidance for Your Life. Kawan, di jam 11 ini tadi ada beberapa informasi ya kita terima dari pendengar Sedih Kan FM. Setelah pantauan untuk traffic di area Karangploso yang sudah mulai ramai mengarah ke area Karanglo, tepatnya dari Jalan Perusahaan Raya ya. Meskipun kemarin juga sudah libur Idul Adha, sepertinya untuk di momen akhir pekan kali ini juga masih banyak ya yang menikmati waktu akhir pekan juga untuk entah itu balik kampung maupun juga jalan-jalan. Ini tadi ada informasi yang kita terima, coba saya cek dulu. Ini tadi kalau yang di WhatsApp ya. Oh iya, ada voice note dari Pak Dani. Coba saya cek dulu dari Pak Dani, voice note kawan.
1: Selamat siang. Ini Lalin di Singosari, ramai lancar. Arjosari yang menuju ke terminal, flyover. Flyover Arjosari yang menuju ke kota, antriannya sudah sampai di setengahnya flyover di atas. Semoga mungkin sudah berkurang ya sekarang ya. Tadi saya lihat sampai setengahnya. Ramai ini. Karena liburan masih sampai Senin ini. Titi, DJ, semuanya di jalan. Selamat beraktivitas. Salam sehat semuanya. Ternyata macetnya semakin panjang ini. Dari sebelum Riverside sudah merambat ya.
0: Okay, terima kasih Pak Dani infonya. Waduh, udah mulai panjang kawan ya antriannya. Ini tadi ada tambahan lagi, masih dari Pak Dani.
1: Siang, mohon info. Mm-mm. Arah ke UMM yang gak macet, kalau dari Arjosari lewat mana ya?
0: Iya Pak Dani, lewat mana ya yang gak macet? Soalnya untuk arah masuk dalam kota Malang ini luar biasa ya. Jalur utama Ahmad Yani sudah mulai ngantri sampai di Sabilillah. Nanti kalau dari Sabilillah itu mengarah ke Borobudur sebenarnya masih lancar. Terus di area Suhat ini juga masih lancar. Kalau lewat jalur utama MT Haryono nanti padatnya cuma di TL Dinoyo saja Pak Dani. Selepas itu lancar. Atau mungkin lebih direkomendasikan lewat alternatif dulu, kayaknya di Candi Panggung ini lebih landai. Lewat Candi Panggung, Saksofon nanti bisa akses di Tunggul Mas itu ya, kondisinya lancar. Cuma nanti kalau keluar dari Tunggul Mas kayaknya keluar di area Raya Trogomasnya itu yang masih ngantri. Cuman better Pak ya lewat alternatif daripada lewat di jalur utama. Itu Pak Dani. Informasi yang lain tadi juga ada tambahan update dari Pak Arif. Bahkan ada fotonya juga. Coba saya tampilkan di visual radio kami. Anda bisa lihat kawan ya. Ini dari Pak Arif. Waduh, luar biasa memang arah ke flyover Arjosari dari Singosari sudah mulai merayap. Kemudian untuk yang lainnya lagi, nanti informasi dari beberapa pendengar Sedih FM kita kembali akomodir ya di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Sedih Kait 911 FM.
2: Jalan-jalan plus.
3: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersidesa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
3: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
4: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
2: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Blues Spirit.
1: Blues Spirit.
0: Spirit Malang Raya.
2: Blues Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri, dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Blues Spirit.
1: Blues Spirit.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

Sirige 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali lagi di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, cuaca Malang diprediksi mendung. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi sebagian besar wilayah kota Malang akan mengalami kondisi cuaca mendung pada hari ini. Cuaca mendung ini juga terjadi merata di 5 kecamatan kota Malang, meliputi Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun, dan Lowokwaru. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada saat beraktivitas di luar ruangan karena jarak pandang sedikit berkurang akibat udara kabur. Kawan, Kofifa optimis Jatim bakal jadi lumbung gula nasional. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, menyebut saat ini Jatim menjadi penyumbang produksi gula nasional terbesar mencapai 51%. Tahun lalu, produksi gula kristal putih Jatim mencapai 1,34 juta ton dan menjadi produksi tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Menurut Hovifah, capaian ini menjadi modal dalam mempercepat target swasembada gula konsumsi nasional. Kawan, Bank Indonesia mengimbau masyarakat tidak panik buying dolar Amerika Serikat. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth Intama, menyampaikan agar masyarakat tidak panik buying terkait dengan dolar Amerika Serikat imbas rupiah melemah. Dia menambahkan situasi panik buying dolar Amerika Serikat saat ini berbeda dengan panik buying pangan saat pandemi COVID-19 kemarin. Namun demikian, Bank Indonesia tetap memastikan kondisi dolar di dalam negeri masih tergolong kondusif, meskipun kurs dengan rupiah semakin melemah. Demikian 911 Hot News. Jam 12 siang, saya Yola Octavia. Selamat siang.

Serigetain 101 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan. Kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Pantauan di beberapa titik informasi yang kita terima, rata-rata ini ngantri semua. Apalagi kalau yang mau masuk ke Kota Malang ya, di sekitaran Ahmad Yani, bahkan dari ini kawan, dari Karanglo itu sudah mulai ada perlambatan batas kota di Putro sampai terus ke area MCC. Tapi kalau yang ke utara itu masih lancar, termasuk yang di perempatan Karanglo arah ke Batu itu juga signifikan. Jadi 2 hari yang lalu sudah dimulai momen long weekend, tapi ternyata puncaknya tetap di hari Sabtu kawan, karena mungkin masih panjang ya liburnya sampai di hari Senin nanti juga. Gitu, sementara untuk beberapa update, ini pergerakan yang masuk kota maupun arah ke Batu semakin signifikan. Untuk beberapa update lainnya, nanti saya akomodir di segmen berikutnya ya. Yang mau terhubung on air juga, nanti kita akan call in di segmen setelah ini. Anda masih boleh menambahkan update lainnya dengan mention di @City 9 11 FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, beberapa update berkaitan dengan kepadatan di sekitaran Ahmad Yani dibagikan terus ya ini oleh kawan-kawan pendengar. Termasuk tadi ada Pak Olin. Pak Olin tadi sempat telepon di newsroom, katanya Ahmad Yani dari BCA itu udah mulai ngantri. Kawan yang arah ke selatan. Nah, ini untuk detailnya seperti apa? Saya sudah terhubung dengan Pak Olin. Selamat siang, Pak.
1: Siang, Mbak.
0: Iya, boleh dijelaskan, Pak, gimana nih kondisi saat ini di Ahmad Yani?
1: Iya, jadi hati-hati aja yang dari pelan-pelan maksudnya, yang dari arah utara. Kelihatannya sudah ini ya, di hotel ini Harris itu sudah mulai menumpuk. Karena apa? Ternyata di depan tadi, saya kan putri BCA kan. Di putaran BCA Yani itu dari arah selatan kelihatannya ada Livina ya, mobil Livina, mobil yang apa ya? Grand Livina kayaknya ya. Yang bawa itu ibu-ibu. Jadi mau muter ke sana, kelihatannya roda yang depan itu sudah belok kanan, roda yang kiri lepas. Jadi pas tengah-tengah ini apa, tengah-tengah jalan lagi yang sisi, jadi arah yang selatan sisi kanan ya, itu sudah separuh jalan kemakan mobil itu, udah nggak bisa apa-apa, didorong juga nggak bisa.
0: Iya.
1: Jadi rekan-rekan, saya himbau aja yang dari arah utara, ambil kiri aja atau ambil ini aja, lewat apa, Araya aja ya. Jadi lewat Araya aja, belok kiri aja, jangan lewat kota. Ini macet total itu jelas itu, gitu. Karena itu cuma satu jalur aja yang kepake.
0: Iya, posisi yang mobil rodanya lepas tadi itu di U-turnnya mana, Pak?
1: Di U-turn di depannya BCA.
0: Pas depan BCA ya?
1: Iya, selatannya BCA itu. Nah itu kelihatannya boljainya lepas itu ya. Jadi roda yang kanan sudah belok ke kanan, roda yang kiri tertinggal. Gak bisa jalan itu. Aneh-aneh juga.
0: Jadi Pak
1: Ibu-ibu
0: Olin,
1: lagi yang bawa, kasihan.
0: Pas melihat itu memang baru kejadian, Pak ya?
1: Iya, baru kejadian. Saya memang sengaja mau putar balik, mau ke BCA sebentar, mau ambil duit ya. Di situ kelihatan kok, loh, kok tiba-tiba macet ini. Ternyata ibu-ibu yang keluar itu, kasihan itu, bingung dia.
0: Oke,
1: jadi saya himbau teman-teman dari luar kota, jangan lewat Ayani ya. Lebih baik kiri aja terminal, nanti lewat situ ke kanan. Lebih enak.
0: Baik, Pak.
1: Ini lenggang kok. Saya balik lagi ini. Sebetulnya tadi saya arah kota, mau dulu. Saya balik lagi lewat sini, lewat Araya. Lenggang di sini.
0: Enak. Oh iya. Di sekitaran Grand Mercure enggak ngantri, Pak?
1: Enggak. Ini kalau saya belum sampai,
0: belum
1: ya
0: sampai,
1: ini baru
0: ya
1: nyampe di Araya ya. Tapi di Araya lenggang seperti biasa kok.
0: Oh, lancar ya. Oke, baiklah, Pauline. Terima kasih banyak, Pak, update-nya.
1: Oke, ya. Terima kasih.
0: Oke, selamat siang. Itu kawan ya, ternyata ada trouble juga tuh kendaraan. Apakah sudah ada monitor ya dari rekan-rekan kepolisian ya? Harusnya ini sudah standby juga mengingat momen long weekend, apalagi di hari Sabtu. Pemandangan kalau Sabtu seperti biasa ya, kalau di sekitaran Ahmad Yani ada tidak adanya yang trouble pasti ngantri, apalagi ini ada yang trouble. Tadi kayaknya ada tambahan juga deh melalui voice note ya dari Pak Tribudi. Oh ya, kurang lebih sama nih laporannya dengan Pak Olin. Coba saya play dulu kawan voice note dari Pak Tribudi.
2: Di jalan Yani, selamat siang. Di jalan Yani ada mobil sedan patah kas nih, di pas putaran jalan memutar itu. Di jalan aja nih rame-ramenya, makanya jadi macet, jadi ruwet ini.
0: Oh iya.
2: Mandeknya di tengah-tengah jalan persis itu. Gitu informasi. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih, Pak. Coba setelah ini kami koordinasikan dulu dengan rekan-rekan Polsek Blimbing ya, agar segera ditindaklanjuti. Terima kasih kawan-kawan, nanti boleh kembali menambahkan ya update lainnya di 0811-3600-911. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa langsung chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Jalan-jalan Plus.
0: Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
8: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
8: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Sam, parkir deh, 2000.
9: Loh, kaya jahe langkung air, kora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
7: Wes, gak usah karcis-karcisan.
9: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
7: Ra usah ribet, Sam.
10: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
9: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
10: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
11: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo, warga Malang yang mau cari kasur tapi bingung carinya di mana? Ada Victoria Furniture Center yang siap untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, Serta, dan Florence. Dapatkan berbagai promo menarik dari diskon up to 45%, upgrade size, dan free bed linen, free bantal dan guling, free matras protector, free travel bed, dan free ongkir. All area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furnish Center di Jalan Temenggung Suryo 4 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen Panjaitan 172 C MBT Malang. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagram dan juga Google-nya di Victoria Furnish Center. Untuk update di sekitaran Ahmad Yani masih terus ditambahkan oleh kawan-kawan pendengar, termasuk juga untuk update kendaraan yang trouble tadi kawan ya. Ini ada tambahan juga dari, sebentar saya kirim, saya play dulu videonya, dari Pak Jafar Sodik. Ada tambahan video kawan berkaitan dengan mobil yang patah as.
12: Gitu, sebentar untuk beberapa update, ini pergerakan.
11: Ya, ini pas di U-turn-nya depan BCA ya. Nah, ini

0: coba komunikasi ya kawan untuk kendaraan yang trouble itu dan mengakibatkan kepadatan. Kita sudah koordinasi dengan rekan-rekan dari Polsek Blimbing. Tadi saya laporkan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, tapi masih belum ada update juga nih. Mohon ditunggu. Ada Pak Duta Abi, update juga melalui voice note?
1: Iya, mau menginformasikan tadi saya lihat di putar ada orang apa mobil kayak diputerbalikan. Ini macetnya tuh dari flyover sampai ini yang arah ke Blimbing. Ada mobil tuh Grand Livina as roda depan kirinya tuh kayak patah gitu, nggak tahu. Itu macetnya panjang. Nah, itu mungkin bakal lama juga ya untuk penanganannya. Cuman saya mau ini sih kasihan kalau misalkan ada ambulan apa yang terjebak macet tuh pasti apa bisa dikasih nol gitu biar dialihkan ke jalur yang lain gitu ya.
0: Iya, kalau dengan kondisi padat ini biasanya ambulan juga bisa kontraflow ya. Langsung dialihkan ke lajur yang berlawanan begitu kalau keadaan darurat sehingga dia tidak menerobos kepadatan dan tidak menunggu antrian. Kan ini yang ke utara lancar ya. Dan dalam situasi seperti ini ambulan boleh melawan arus. Atau tadi kalau misalnya mau berbelok pun lewat Panji Suroso, tadi terakhir kita terima telepon dari Pak Olin sih agak lengang katanya di sekitaran Araya. Tapi kalau saya lihat sih sudah arah-arah ke Grand Mercure, agak merambat juga begitu kawan ya. Terima kasih Pak Duta untuk update-nya. Saya mau bergeser dulu kawan, siang hari ini saya akan terhubung bersama dengan reporter City3 FM, ada reporter Asrur yang membawa kabar jelang laga perdana Persikoba dapat dukungan khusus dari Cak Nur di Mekah.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Asrur, silahkan laporannya.
3: Kawan, Persikoba Kota Batu mendapat suntikan dukungan menjelang laga perdana babak 64 besar Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dukungan tersebut datang langsung dari Wali Kota Batu Nurrahman atau Cak Nur yang saat ini sedang menunaikan ibadah di Mekah. Meski berada di Tanah Suci, Cak Nur mengaku tetap mengikuti perkembangan tim berjuluk Elang Putih yang kembali dipercaya menjadi tuan rumah pertandingan Grup M. Ia juga mengapresiasi keberhasilan Persikoba menembus putaran nasional. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nurrahman.
4: Saya Nurrahman, Wali Kota Batu dari Mekah Al Mukarromah mengucapkan selamat bertanding Persikoba Kota Batu di putaran nasional. Sukses, semangat, fight. Semoga masuk di Liga 3.
3: Dukungan moral tersebut menjadi tambahan motivasi bagi skuad Persikoba yang akan memulai perjuangan di fase grup dengan menghadapi TS Saipurai pada 31 Mei mendatang. Persikoba juga telah melakukan sejumlah persiapan termasuk menambah skuad tim dengan mendatangkan beberapa pemain baru. Bermain di kandang sendiri dengan dukungan supporter dan doa dari masyarakat Kota Batu, Elang Putih membawa misi besar untuk bersaing dengan TS Saipurai, Persikubin, dan Persiharja Sukoharjo demi meraih tiket promosi ke Liga 3. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
7: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan

0: Gas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengoboran. Koordinator Forum Sungai Brantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di sumber Brantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
1: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di sumber Brantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
0: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update tadi yang kaitannya dengan kendaraan yang trouble ya. Posisinya itu tadi ada di Ahmad Yani, U-turnnya depan BCA. Ini masih belum ada jawaban dari rekan-rekan lantas Polsek Blimbing. Tapi kalau kita lihat update di grup relawan Malang ST Anget, itu sudah termonitor ya oleh rekan-rekan relawan tapi... Ini belum ada jawaban juga dari pihak kepolisian, kawan. Saya mau tampilkan di Visor Radio, pas di depannya Dispor Haper juga ya, ini mobilnya di tengah-tengah. Jadi dia mau belok, ya nggak bisa belok akhirnya, dan berhentinya pas di tengah-tengah, begitu. Jadi ini kendaraan yang mau lewat, ya mau nggak mau harus bermanuver ya. Oke, baik. Ini masih stay di sana, nopolnya N1432, IN. Oke, ada bantuan dari, kayaknya ini teknisi ya, sekilas sih, kalau dari pakaian ya, ini dari rekan-rekan teknisi, lalu juga ada rekan-rekan relawan Malang, ST Anget di lokasi, masih terjadi antrian juga tentunya kawan. Ini mau saya lihat dulu, untuk saat ini ekornya pas di area underpass sekarang loh, sepanjang itu loh antriannya. Antisipasi ya, dari exit Singosari juga sama. Ini kawan-kawan yang di ruas tol mau masuk ke Malang, mungkin masih mendengarkan siaran Radio City 3 FM, hindari exit di Singosari. Disarankan exit Pakis atau kalau mau agak jauh ya di ini ya, di Malang Madiopuro. Tapi kayaknya Pakis aman sih. Exit Pakis nanti ke utara. Oh, bukan ke utara, arah ke barat maksudnya. Dari Pakis ke barat itu lancar, mungkin ya kalau ngantri hanya di perempatan Ella Sucipto juga, tergantung tujuan nih kawan. Kalau ke selatan lancar dari arah Pakis, termasuk nanti yang mau mengarah ke Suhat dari Pakis juga aman. Ini yang ngantri di Pasar Blimbing yang mau mengarah ke TL Sabilillah aja gitu ya. Itu sementara hindari dulu sekali lagi yang mau exit Singosari, terutama yang arahnya ke pusat kota Malang, disarankan ambil Pakis saja. Ada Pak Diono tadi yang menanyakan ada kegiatan road race ya, kok banyak tumpukan ban bekas dan sayangnya tempat areanya mendekati rumah sakit. Padahal ada tempat lain yang lebih tidak mengganggu pengguna jalan lain dan ditambah dekat rumah sakit. Di pojokan dekat Taman Jalan Kembar ujung barat depannya Balai Kota, padahal di Kanjuruhan areanya luas dan tidak mengganggu lalin dan kebisingan apalagi dekat dengan RSU. Coba saya cek dulu Pak Diono tadi kirim foto nggak ya? Sebentar. Oh, tidak ada ternyata. Ini tadi kita juga menanyakan tempatnya di mana begitu ya, dekat dengan rumah sakit nih, RSSA kah maksudnya untuk yang tumpukan ban tadi begitu kawan, dan tidak ada tambahan foto. Adakah yang punya tambahan foto juga berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan apa yang dilaporkan tadi oleh Pak Diono, boleh nanti berbagi. Mungkin maksudnya di RSSA, tapi kita belum tahu seperti apa begitu. Sementara untuk informasi lainnya, kawan-kawan yang lagi di perjalanan juga nanti boleh kembali berbagi info ya. Begitu, ada update lainnya, ini dari Pak Dani. Pak Dani kirim voice note kawan. Gimana nih, Pak Dani sudah sampai mana? Tadi menanyakan Arjosari arah ke UMM lewat di mana begitu ya. Tadi kita menyarankan ambil alternatif lewat ini, ikan-ikan itu, entah itu Cakalang mungkin, atau Piranha, tapi agak sulit juga ya berbeloknya ya. Nah itu nanti exitnya mengarah ke ini, Tunggul Mas. Ini ada kiriman voice note-nya kawan, update setelah melewati kepadatan di Ahmad Yani.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak.
1: Saya tadi perjalanan dari Arjosari ke UMM ini, menurut info kalau lewat jalur utama kan macet. Saya lewatkan Cakalang, lewat dalam nanti tembusnya di Tunggul Mas. Ngantrinya cuma di jembatan Tunggul Mas saja, belok kanan ke arah UMM tuh antri sedikit, ada crossing aja, terus udah lost. Cuman yang arah dari Batu turun dari UMM menunggu juga ke kota yo panjang. Jadi saya habis terjebak kemacetan di Arjosari. Nyampe di sini masuk di kemacetan Arjosari juga. Kayak peribahasa, lepas dari kandang macan masuk ke kandang singa. Salam satu nyali dan salam satu jiwa.
0: Arema. Iya Pak ya, tadi ngantri itu sesuai dengan prediksi kita. Nanti masuk alternatifnya itu aman. Cuma dari sekitaran Telogomasnya ini loh yang mulai padat juga. Arah turun ternyata ramai juga. Mungkin yang sudah jalan-jalan kemarin kayaknya ya, Kamis atau Jumat, Sabtu ini udah back to reality. Barangkali nanti sekitaran hari Minggunya istirahat, atau ya Senin dimanfaatkan untuk istirahat 6 hari, lumayan ya 6 hari libur panjang. Ternyata tadi saya belum terbaca kawan untuk pengalian arus lalu lintas dan juga titik parkir dalam rangka kegiatan sinergitas Malang Raya Road Race dan Supermoto Championship 2026 di Jalan Kertanegara Kota Malang. Di hari Minggu ya untuk ininya, road race-nya itu di hari Minggu besok di jam 8 pagi sampai di jam 5 sore. Jadi ada pengalihan arus lalu lintas. Sorry Pak Diono, tadi saya belum sempat baca juga ya. Gitu. Tapi tadi yang di-mention di arahnya RSU ya? Dekatnya rumah sakit katanya. Mungkin nanti saya coba konfirmasi dulu. Sementara untuk update lainnya, kawan belum ada tanggapan juga nih dari rekan-rekan kepolisian. Harap bersabar yang melintas di area Ahmad Yani karena semakin mengular juga antriannya. Nanti kawan-kawan boleh update ya pantauan di titik lainnya dengan mention di @City8911FM. Untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.
2: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Pupurwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya geser kembali ke beberapa laporan yang di-share oleh kawan-kawan pendengar. Ini ada Pak Badrus kirim infonya melalui video.
1: Laporkan area seksofon kondisi macet panjang. Cuaca mendung berawan. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Pak Badrus. Di saksofon pun alternatif sudah mulai ngantri juga ya. Kemudian tadi ada tambahan info ternyata dari Pak Yudi. Ini update cuaca di daerah Pakis dekatnya Bandara Abdurrahman Saleh, itu cuacanya hanya berawan sedikit mendung. Lalu ini ada update lainnya kawan dari Pak Andri. Pak Andri juga sama, kirim informasi juga melalui video. Saya coba tampilkan di visual radio kami.
2: Selamat siang, info kemacetan dari arah luar kota utara. Sebelum underpass sudah ngeremet ini, saya sudah di sian waktu ini di bawah underpass ini, karena ngelu.
0: Oke.
2: Terima kasih, nggak tahu depannya sampai mana macetnya. Pokoknya dari arah utara sebelum underpass sudah berhenti. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Iya Pak, ini imbas dari kendaraan tadi yang sempat trouble ya. Sampai sekarang sepertinya masih tetap di sana. Untuk kendaraannya tadi itu mau putar balik di depannya U-turn BCA, lalu ini ya, patah as begitu untuk roda sebelah kiri, sehingga ada perlambatan di sana dan dia berhentinya pas di tengah-tengah jalan begitu kawan. Jadi antisipasi dulu. Masih ada perlambatan untuk ekor kepadatannya tadi dari arah Karanglo ya, sudah mulai ngantri juga. Update lainnya ada Pak Didik. Pak Didiknya kirim info melalui voice note kawan. Saya geser dulu.
3: Yang pemasangan pagar dan tumpukan ban itu ada di Balai Kota, Mbak.
0: Oh,
3: sekitaran iya. Alun-alun Tugu. Seperti biasa. Kemudian ini Jalan Semeru ini ya, di pembukaan kafe baru yang di pojok Excellence Smart itu, pojok Welirang dan Semeru. Ini parkirnya kiri kanan, agak riskan juga karena banyak yang nyebrang-nyebrang. Sementara lalu lintasnya ramai. Terima kasih, selamat siang. Cuacanya mendung, jangan bahagia.
0: Terima kasih, selamat siang Pak. Ini lagi-lagi parkir kawan ya. Kalau ada nggak ya ke capture sama CCTV nggak ya? Atau mungkin nanti kawan-kawan yang melintas lagi di titik Semeru tadi ya, boleh menambahkan juga berkaitan dengan parkir-parkir ini, penyempitan, pelanggaran parkir, ujung-ujungnya berakibat pada kepadatan lalu lintas. Saya mau coba review di titik lain dulu. Kalau tadi yang melintas di Ahmad Yani harap bersabar, apalagi yang sudah stuck di sana, yang masih belum ke sana, mungkin sekarang lagi ada di utara. Dari arah Lawang, Singosari atau jalur tol, yang mendengarkan Radio City 3 FM, tolong ya, hold on dulu, jangan langsung exit di gate tol Singosari. Bisa bergeser ke gate Pakis, itu jauh lebih direkomendasikan karena exitnya Pakis itu lancar. Mau masuk ke tengah kota pun dari arah Pakis ya menuju ke Ella Sucipto itu tidak ada hambatan, ramai saja tapi tidak sampai mengakibatkan antrian. Mungkin antisipasi juga nih, tadi kita terima kabar katanya di UM itu ada wisuda ya. Nah ini di jam-jam bubaran, antisipasi juga kawan, pasti akan ada peningkatan volume ya untuk di beberapa titik sekitaran kampus. Jadi kawan-kawan juga yang lagi di perjalanan, antisipasi nanti boleh kembali menambahkan update di beberapa titik lainnya. Itu yang di area Kota Malang. Saya belum geser ke Batu nih, atau di area Kabupaten. Kabupaten mungkin tadi sekitaran Karanglo ya. Ini antrian kendaraannya untuk ujung kepadatan di perempatan Kepuharjo. Ekor kepadatannya dari ITN 2 Malang, sepanjang itu yang mau arah ke Batu. Karena ini rata-rata kayaknya dari tol ya. Kalau yang pusat kota masuk di MT Haryono, lalu bergeser ke Tlogomas. Tlogomas juga nanti geser lagi arah ke Sengkaling, Sengkaling sampai dengan Beji. Itu tidak ada hambatan. Mungkin agak-agak ngantrinya di sekitaran JTP 3 ya, yang arah naik. Tapi kalau untuk arah sebaliknya, itu masih lancar. Nanti kawan-kawan boleh kembali berbagi info. Bisa langsung kabarkan dengan mention di @city911fm.
4: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan masih lancar dua arah. Gate Singosari masih ngantri. Untuk jalur exit disarankan ambil Pakis maupun juga Malang Madiopuro atau mungkin ke Lawang kalau tujuannya masih di sekitaran Lawang Singosari atau mungkin arah ke Karanglo ya, karena masih cukup direkomendasikan. Arah ke Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro Lengang, begitu juga menuju ke Surabaya di Kecamatan Porong, Sidoarjo sampai sekitaran Waru, lancar dua arah.
4: Info Tol, informasi seputar jalan.

0: Spirit Malang Raya.
1: Penuh Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasi nya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital. Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat, sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi pejabat publik siapapun jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang iso dilamak arek-arek, tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Iman Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: Seri Good 911 FM, guiding for your life. Selamat siang kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Polres Malang terus memperkuat perannya di sektor pangan. Kasih Humas Polres Malang AKP Bambang Subinanjar mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat peran dan mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pendampingan kepada masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan lahan produktif di Kabupaten Malang. Sementara Bambang juga mengatakan dukungan terhadap ketahanan pangan merupakan wujud Polri dalam mendukung program strategis pemerintah. Di sisi lain, Polres Malang memastikan dukungan ini akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam menjaga ketersediaan pangan serta kesejahteraan masyarakat. Kawan, cuaca di Jatim diperkirakan cerah hampir seluruh wilayah. Berdasarkan perakiraan cuaca BMKG Juanda, kondisi cuaca cerah diprediksi mendominasi hampir seluruh wilayah Jawa Timur. Sementara kondisi cuaca panas paling terasa di wilayah perkotaan dan pesisir kota Surabaya, kota Pasuruan, Tuban, Kediri, sampai Sidoarjo. Selain itu kawan, cuaca cerah juga mendominasi sejumlah daerah seperti Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Lamongan, Mojokerto, sampai Pacitan. Informasi lain kawan, konsumen Nayumi Samtower desak kepastian nasib apartemen Mangkra. Hari ini dalam program Mijentok di Radio Sedikit FM, perwakilan konsumen proyek Nayumi Samtower, Roy Anugrah mengaku membeli unit apartemen untuk orang tuanya sekaligus sebagai investasi masa depan. Saat itu pengembang menjanjikan serah terima unit dalam waktu 2-3 tahun. Roy mengatakan dirinya sudah membayar sekitar setengah dari nilai unit yang dibeli melalui skema cicilan in-house. Namun hingga bertahun-tahun pembangunan tidak kunjung selesai dan hanya menyisakan tiang panjang di lokasi proyek. Menurut Roy, ratusan konsumen kini terancam kehilangan uang sekaligus unit yang sudah dijanjikan. Dia berharap pemerintah dan seluruh pihak terkait dapat membantu memperjuangkan hak konsumen yang hingga kini masih terkatung-katung. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Nur Fitriani, selamat siang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Masih bersama saya, Yola Octavia, kawan menemani perjalanan Anda. Di jam 1 lewat 6 menit, area Tlogo Mas ini masih sama ya, seperti beberapa menit lalu, agak mendung gitu. Tadi kawan-kawan pendengar yang kirim dokumentasi, baik yang di arah Malang Utara, kemudian bergeser ke pusat kota Malang, lalu tadi juga arah ke Batu, itu sama, rata-rata mendung juga. Berapa nih suhu kita ya, siang hari ini? Kisaran 29. Tadi ada update juga dari BMKG, kawan katanya hari ini untuk wilayah kota Malang itu didominasi berawan. Sejauh ini sih tidak ada potensi hujan ya, tidak ada potensi hujan ringan. Jadi kalau yang hari ini memang ada agenda, mungkin mau jalan-jalan, wisata alam, outdoor begitu, so far sih masih aman ya. Tapi kalau nanti ada perubahan-perubahan, biasanya selang 30 menit atau 1 jam itu ada perubahan-perubahan perakiran lagi dari BMKG, nanti kita akan sampaikan kembali. Saya langsung geser ke beberapa update lain. Tadi yang belum sempat terakomodir ada Pak Gunawan. Pak Gunawan ini kirim infonya melalui video, kawan. Ini di Jalan Suropati, Pak ya.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ini kondisi terkini Jalan Tugu. Aman-aman aja, isinya penumpukan ban ada di ujung Jalan Kertanegara ini.
1: Oh ya ya.
2: Dipasang juga pagar pembatas dan terpal untuk menutupi alun-alun Tugu.
1: Iya.
2: Ya mungkin itu yang bisa dapat saya informasikan. Terima kasih. Iki apa? Ini nganan ini.
1: Wah.
2: Bisa ada kendaraan dari kanan. Itu dari mana datangnya?
1: Iya. Iya. Mendadak Pak ya, yang tiba-tiba muncul begitu. Terima kasih Pak Gunawan. Update-nya itu tadi yang di sekitaran Jalan Tugu, tempukan bannya itu pas di dekatnya gedung DPRD itu, kawan ya. Tadi sempat dimonitor juga oleh Nurul ya di segmen sebelumnya, kaitannya dengan ini informasi pengalihan arus lalu lintas. Tadi Pak Diono yang sempat menanyakan untuk pengalihan arus lalu lintas, kawan, dan juga titik parkir ya dalam rangka kegiatan Sinar Kitas Malang Raya Road Race dan Supermoto Championship 2026 di Jalan Kertanegara Kota Malang besok di hari Minggu sampai di jam 8 pagi. Jadi untuk lokasi area kegiatan ini saya tampilkan ya di episode radio yang ada warna merah ini sepanjang Kertanegara ya. Sepanjang Kertanegara itu untuk area kegiatan. Lalu untuk lokasi parkir ada di Jalan Sultan Agung, lalu di Jalan Gajah Mada, ada juga di sama ya Sultan Agung, baik yang mengarah ke Jalan Gajah Mada maupun yang arah ke Pajajaran. Jadi ada 3 titik kawannya untuk lokasi parkir. Sekali lagi di Jalan Gajah Mada, Jalan Sultan Agung, dan yang sisi Sultan Agung di area Kertanegara menuju ke Pajajaran. Atau yang arahnya ke utara, Sultan Agung Utara, Sultan Agung Selatan, itu bisa dimanfaatkan sebagai lokasi parkir. Kalau yang dari arah Klojen itu tetap lurus saja ya, lurusnya menuju ke ini kawan, ke arah Bukluduk. Lalu kalau untuk, coba saya cek dulu, itu yang rekayasa lalu ini, jadi yang dari arah Klojen, Pasar Klojen itu lurus arah ke Bukluduk. Lalu kalau yang dari arah Kahuripan, ini di bisa langsung masuk ke Jalan Suropati, pengalihan arusnya, atau bergeser langsung ke Majapahit. Begitu kawan, ke arah Tumapel. Itu untuk pengalihan arusnya. Jadi, atau mungkin bisa juga yang Kahuripan ini masuk ke perempatan Ahmad Yani itu ya, yang belakangnya BCA, Masjid Ahmad Yani itu, nah masuknya di sana, arah ke RSSA, itu juga bisa untuk pengalihan arusnya. Jadi ruas jalan yang dialihkan itu Jalan Tugu, Jalan Kertanegara, dan juga Jalan Sultan Agung. Lokasi parkir di Jalan Gajah Mada dan Jalan Sultan Agung, pengalihan arusnya tepatnya sebenarnya dari jam 10 malam hari ini, kawan, sampai besok pagi itu mulai ditutup jam 8 pagi, informasinya sampai di jam 5 sore.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-jalan plus.
2: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kembali kawan, saya Yola Oktavia menemani perjalanan Anda. Beberapa update yang ditambahkan dari kawan-kawan pendengar, ada yang melalui chat, ada yang voice note, ada yang video, dan ada yang telepon juga tadi ke newsroom. Saya akomodir yang melalui telepon dulu ya. Nurul?
1: Iya Yola, informasi tadi dari Pak Denny yang juga tadi sempat mendengar ya, daerah Ahmad Yani itu kan padat.
0: Iya.
1: Jadi mungkin bisa ambil jalur yang dipilih oleh Pak Denny. Tadi Pak Denny itu sempat ambil jalur alternatif yang dekatnya Alfaken Dedes itu Yola. Nah itu kan ada gang ya. Untuk jalur alternatif nanti bisa tembusnya itu sampai ke Arjosari.
0: Okay.
1: Itu informasi dari Pak Denny, bisa ambil jalur alternatif di gang dekatnya Alfaken Dedes. Kemudian tadi kalau informasi dari Pak Denny juga cuaca, ini dirasa mendungnya rata. Tadi sempat akses dari UMM gitu ya, sampai ke Sigura-Gura. Tadi sih untuk lalu lintas juga masih lancar karena lewat alternatif, lewat di Unitris itu cuacanya juga masih rata.

0: kendaraan roda dua, Yola. Oh, okay. Lokasinya yang di daerah Kerto. Padahal itu jalannya kecil loh. Kemudian juga ini juga perlu diantisipasi ya, karena lumayan sering kapan hari itu juga sempat ada kendaraan hilang juga. Lokasinya juga hampir berdekatan. Itu kalau informasi dari Pak Dani, dan direkomendasikan yang menggunakan kendaraan roda dua gitu ya, pengamanan barangkali bisa ditambah, dikasih alarm, dikasih kunci ganda. Itu tadi dari Pak Dani. Kemudian tadi ada Pak Priyono juga soal kendaraan yang sempat trouble, Yola, yang di daerah Ahmad Yani depannya BCA. Tadi pantauan Pak Priyono sudah ada petugas polisi di lokasi. Kemudian juga untuk pengendaranya tadi sudah ditanya-tanyai gitu ya, kurang tahu juga ini kok belum dipinggirkan gitu di lokasi, hanya ditanya-tanyai saja untuk supirnya. Ini kalau menurut dari Pak Priyono, alangkah baiknya kalau dipinggirkan dulu kendaraannya biar nggak ganggu traffic gitu, Yola.
1: Oke, terima kasih Nurul untuk update-nya. Itu kawan ya, untuk yang melalui telepon di newsroom. Saya geser untuk yang kirim video. Ini tadi ada Pak Pujiantoro, ada kiriman videonya sebentar, saya mau tampilkan dulu. Oke, ini dia.
2: Assalamualaikum, selamat siang City Guide. Melaporkan dari Simpang TL Araya, padat merayap. Arah dari Surabaya menuju Malang, padat merayap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada juga tambahan dari Pais Woko, Pendem, Alun-Alun Batu, PP lancar katanya. Dari Pendem aman, Mbak ya. Lalu ada Bu Iis, di Ahmad Yani sudah ada polisi yang turun, alhamdulillah. Kita belum dapat balasan nih chat kita. Ternyata di lokasi sudah ada petugas, alhamdulillah kalau gitu. Semoga segera teratasi ya untuk kepadatan tadi. Lalu ada Pak Alex Robi. Ini sama, Pak Alex juga terjebak di titik yang sama. Macet arah Malang sampai Kendedes, ada mobil berhenti diputar balik dekatnya Bakso Solo Blimbing. Imbas dari trouble tadi, Pak. Pak Zepa, macet parah di underpass sekarang loh, infonya sampai Sabilillah. Betul, Pak Zepa, harap bersabar ya. Tadi Pak Zepa juga sempat kirim dokumentasi, kawan. Coba saya tampilkan dulu ya. Awalnya tadi masih ngantri, ini sudah sampai mana nih Pak Zepa? Di jam 1 lewat 9 menit.
3: Sempat dimonitor juga oleh Nurul ya di segmen sebelumnya kaitannya.
1: Oke, inilah penampakan kepadatan kawan ya di sekitaran Ahmad Yani arah ke utara dari Karanglo sih, bahkan ke selatan maksudnya, sorry. Hindari dulu sementara waktu, saya geser kembali ke update lainnya. Selain dari Pak Zepa, ada Pak Rizky Agung. Sama, Pak Rizky baru keluar tol Karanglo, kena padat juga Pak ya. Pak Rizky mau arah mana Pak? Arah Batu kah? Atau arah ke selatan? Kalau yang masih di ruas tol, mungkin mendengarkan City Gear FM, hindari exit Singosari dulu kawan, terutama yang mau mengarah ke pusat kota, Kota Malang. Karena masih ngantri, ada kendaraan trouble, masih dalam penanganan, disarankan exit Pakis, itu jauh lebih direkomendasikan. Ada panik, ekor kemacetan untuk mobil yang patah as di Ahmad Yani itu sudah sampai di SPBU Mondoroko. Baiklah, untuk beberapa update lainnya nanti kita geser kembali ya di segmen berikutnya. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan di 0811-3600-911.
4: Info, informasi seputar jalan tol.
0: Kawan, di siang hari ini informasi dulu untuk Anda yang lagi mobile di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai Pandaan. Selain di Pandaan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan mengarah ke Waru Utama sejauh ini masih lancar saja ya. Dan untuk pantauan cuaca seperti apa kawan di ruas tol, beberapa titik di wilayah Malang sudah mulai berawan, tapi meskipun mendung belum berarti hujan ya. Informasi di ruas tol Anda boleh sampaikan di WhatsApp kami 0811-3600-911. Info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi di 081-399-309-805.
4: Info tol,

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life kembali melanjutkan beberapa tambahan info. Tadi ada yang kirim voice note juga, kawan dari Pak Andi. Sebentar, saya mau geser dulu. Tadi Pak Andi ini menanggapi soal kendaraan yang trouble ya, yang posisinya di U-turn-nya BCA Ahmad Yani.
1: Yang mobil yang patah as tadi di depannya BCA Yani, kalau menurut saya itu bukan musibah ya. Kalau mungkin kemungkinan kalau lihat posisi mobilnya itu kan berarti dia muter dari arah selatan kembali ke arah putar balik ya. Dia muter balik dari selatan kembali ke arah selatan. Sementara ingat saya di situ U-turn-nya itu hanya boleh yang di utara, dari utara balik lagi ke utara gitu. Jadi ini kayaknya juga kalau lihat posisinya kemungkinan juga melanggar aturan lalu lintas ini. Menurut saya itu harusnya di, selain merugikan ini sekarang bikin kemacetan total ini, menurut saya pengendaranya ya harus ditilang itu. Minimal ditilang atau ya dikasih hukuman itu. Karena melanggar itu menurut saya. Kalau lihat posisinya mobilnya loh ya. Gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Andi. Nah itu kalau kata Pak Andi, selain nanti ada penanganan, kalau bisa ditilang juga. Karena ya itu tadi, melanggar aturan U-turn. Kadang kalau misalnya traffic lagi tinggi, apalagi ini peak season ya, momen long weekend, kadang ditutup sih kawan di beberapa titik. Saya geser kembali, tadi ada tambahan info dari Pak Rizky Agung. Pak Rizky ini yang tadi yang terjebak kepadatan di exitnya Karanglo. Oke, baik. Bentar ya, saya geser kembali. Ada tambahan kiriman video ini dari Pak Gunawan. Pak Gunawan update-nya di jam 1 lewat 19 menit.
2: Nikah kok.
3: Oh.
2: Si paling cilik, si kuliah.
0: Oke, ini di...
2: Saya segede nikah.
0: Ini di mana nih? Temenggung Surya, Pak ya? Yang ke utara. Oh iya, ini Pak Gunawan kayaknya mengcapture pelanggaran TL kawan, pelanggaran TL di pertigaan sulfat.
2: Ya oke.
0: Atau mungkin saya keliru nanti boleh diteruskan. Oh ini ada tag lokasi, sorry Pak, saya kurang fokus. Di Sunandar ya. Priyo Sudarmo, baiklah. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran kawannya, termasuk yang menerobos TL. Ini semua jenis kendaraan sih, mau yang R4, yang R2, mobil pribadi, angkutan. Semuanya menerobos TL, gimana ini? Kayaknya butuh juga tuh ada ini ya, ada penanganan, ada pemasangan ini kamera e-tilang. Terima kasih. Lalu ada Pak Arif tadi yang berkabar lokasi di underpass Karanglo. Saya coba cek dulu kiriman videonya.
4: Izin melaporkan situasi di underpass Karanglo arah ke Kota Malang terpantau padat merayap. Terjadi pelambatan di underpass dan di exit tol Singosari.
0: Iya, terima kasih banyak Pak untuk update-nya juga. Kawan, siang hari ini saya mau bergeser dulu, kita akan terhubung bersama dengan reporter City3 FM. Kali ini saya akan terhubung bersama dengan reporter Asrur. Kita coba sambung dulu kawan di line telepon. Jadi nanti Asrur akan membawa kabar siasat petani mawar Gunung Sari Kota Batu hadapi stagnasi harga dan lonjakan biaya produksi.
5: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan laporannya.
6: Kawan, petani bunga mawar di Desa Gunung Sari, Kota Batu masih menghadapi berbagai tantangan meski permintaan pasar dari sejumlah kota besar seperti Surabaya, Bali, dan Jakarta tetap berjalan. Salah satu kendala utama adalah tingginya biaya produksi yang tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual bunga di tingkat petani. Ahmad Yusuf, petani sekaligus pengepul mawar yang telah menekuni usaha ini sejak tahun 2005 silam, mengatakan industri bunga potong di Kota Batu belum sepenuhnya pulih setelah COVID-19. Frekuensi pengiriman yang sebelumnya bisa mencapai 3 kali dalam sepekan, kini turun menjadi 2 kali pengiriman. Berikut adalah keterangan dari petani dan pengumpul mawar Gunung Sari, Ahmad Yusuf.
7: Dari sini itu cuma 1.000 pertandingnya. Kalau dari Bandung bisa 2.000 atau 2.500.
8: Tapi memang kualitasnya
7: Iya. Ya, lebih besar dari dua.
3: Tapi bisa kan? Ini kalau kualitasnya disamakan dulu.
7: Kalau kualitasnya, ya mungkin bisa kalau perawatannya itu boleh atau gayanya lebih sahabat gitu. Tapi kan untuk harganya tidak menjangkau untuk gayanya. Karena kan pupuk sama silika naik terus. Untuk penjualannya harganya tetap hidup-hidup.
6: Saat ini, harga mawar di tingkat petani Gunung Sari berada di kisaran Rp1.000 per batang. Angka tersebut dinilai belum sebanding dengan kenaikan biaya pupuk dan obat-obat pertanian yang terus meningkat. Meski demikian, petani tetap berupaya menjaga kualitas bunga agar mampu bersaing dengan produk dari daerah lain. Mereka berharap harga jual mawar ke depan dapat meningkat sehingga usaha bunga potong yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kota Batu tetap bertahan dan berkembang. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrul atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
5: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
8: City Guides Inside. Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
9: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Jumi tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
8: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru Armada Kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
10: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat raperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Nah, dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya kawanku, itu kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah laik jalan. Okay, yang Tayo lain tadi? Belum pak.
11: Belum ya?
10: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya tentang kendaraan. Ini kita sering sosialisasikan.
8: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji rem cek pada kendaraan yang beroperasi.
11: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata. Dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah tapi
12: nggak aman.
11: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh layak jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
8: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: Serigetain Wanwar FM, guidance for your life. Kawan, saya mau akomodir beberapa laporan yang dibagikan dulu. Ada Ibu Dewi, katanya di area Majen Panjaitan ya, menuju ke Suhat merambat, arah sebaliknya sama, ada peningkatan volume, ada perlambatan juga, masih imbas dari volume, cuacanya mendung. Ada Pak Kevin, Pak Kevin ini update-nya melalui voice note kawan. Sebentar, saya mau play dulu, masih agak loading di kita ya. Ada Pak Kevin, ada Pak Rangga sama juga nih, Pak Rangga pakai voice note. Oh ya, Pak Kevin pakai video, ini dia.
1: Informasi mobil yang masuk ke arah Malang padat sekali. Tadi di lampu merah ada Sucipto, ada dua polis yang mengatur lalu lintasnya. Sekarang ini saya mau naik jembatan layang
0: flyover ya,
1: padat yang arah Malang. Saya ke arah utara.
0: Baik. Apakah juga dominasi untuk yang ke Malang ini rata-rata plat luar kota kah kawan? Mungkin nanti boleh menambahkan juga ya. Pak Rangga.
2: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang Pak.
2: Siti Gan melaporkan dari arah utara, dari arah Surabaya menuju Malang lewat jalur bis. Lewat Panji Suroso mau ke arah Pakis, saya tadi langsung belok kiri menuju Araya. Tembus ke Tirtomoyo, keluar Masjid Mangliawan, arah Pakis lancar jaya. Kalau lewat perempatan Blimbing pasti macet. Begitu. Terus menanggapi ibu-ibu yang patah as. Tadi sebelumnya Bapak sebelumnya menginformasikan bahwa ditanya-tanya Pak Polisi, Pak Pol, mohon masukan, jangan ditanya dulu. Kalau bisa itu mobil dipinggirin dulu, dulu ya, baru ditanya. Begitu Pak, Pak Pol, jangan ditanya dulu. Mobilnya dipinggirin dulu, baru ditanya. Begitu masukan saya, Pak Pol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawan ya, tadi berarti Pak Rangga ini melintas pada saat petugas sudah sampai di lokasi dan interogasi dulu ya terkait dengan ibu tadi yang posisinya terbalik dan patah as. Pak Indra menanyakan, di Ahmad Yani mana ya Mbak? Ini dari SMK 1 Singosari sudah mulai merambat katanya. Itu di U-turn-nya BCA Ahmad Yani Pak Indra untuk kendaraannya. Ada Pak Sodik di wilayah mana nih? Tunggulung-Wulung, cuacanya mendung, arus lalu lintasnya ramai lancar, ada satu supeltas yang membantu kelancaran di jalan akordeon Simpang 5. Terima kasih Pak. Bu Dewi Kusmita kembali bergabung, saya WA ini di Nakua Panjaitan, sekarang masih antri di lampu merah menuju ke Suhat, luar biasa. Sudah berapa menit Bu terjebak kepadatan di sana? Apakah sudah lolos mungkin Bu Dewi? Atau masih stay juga nih? Ada Pak Awalul, izin lapor arah ke Malang, ekor kemacetan sudah di Mondoroko. Wah, ini harus segera dilakukan penarikan, barangkali rekayasa lalin ya oleh rekan-rekan Polresta Malang Kota maupun Polsek setempat kawan, karena ini sudah lintas daerah loh ya ini antriannya. Dari Malang Utara, Kabupaten, bergeser sampai di sekitaran Kota Malang sepanjang itu. Hindari dulu untuk masuk di kawasan Ahmad Yani. Ada Pak Adi Nugraha, Malang lagi ramai-ramainya, sepertinya begitu juga di Ranugrati mulai merayap dari X-Giant katanya sampai perempatan Polehan. Terima kasih Pak Adi, ada Pak Maruf Tohari, ini di perjalanan menuju ke Probolinggo katanya. Lampu merah di Blimbing, di jalan Kemirahan macet luar biasa sampai di flyover Arjosari. Ada Pak Rizky Agung, saya tadi dari Singosari arah ke Batu, macetnya di Karangploso nyampe Pendem Batunya lancar. Ada tambahan dari Pak Arif. Ini Pak Arif kirim infonya melalui voice note kawan.
3: penumpukan kendaraan di sekitar Hotel Grand Merkur diakibatkan acara wisuda yang baru selesai dan para peserta wisuda sudah mulai keluar dari lokasi wisuda.
0: Oke.
3: Yang menimbulkan kepadatan di wilayah Grand Merkur.
0: Oke, baik. Tadi kan di sana juga ada wisuda begitu kawannya. Terima kasih Pak Arif. Lalu tadi ada telepon yang masuk dari Pak Rudi. TL Bengawan Solo ke Sulfat itu dirasa lampu merahnya lama banget. Biasanya kalau antrian meningkat memang dia ada penyesuaian pada perubahan fase begitu ya, menyesuaikan dengan antrian dari arah berlawanan. Lalu Pak Yusuf dari kampus mana nih? Unisma ya Pak ya, menuju ke Tunggul Mas padat merayap, tetap fokus di jalan. Ada juga tambahan dari Pak Kiki, mohon info terjadi kemacetan di area SPBU Tlogo Mas, ada apa ya? Kayaknya bus dari volume Pak ya, antrian di pertigaan Tunggul Mas kemudian mengular nih sampai di sekitaran Tlogo Mas. Coba saya cek dulu, saya belum ada geser tadi ya ke sekitaran Tlogo Mas. Oh iya, mulai mengular kawan, bahkan ini dari depannya Man 1 ya udah mulai ngantri. Antisipasi mungkin alternatif bisa lewat area Batu Permata itu nanti arah ke ini Pak ya, Tirto Rahayu, Dermo, exit Tirto juga boleh, atau yang mau terus naik ke arah Dermo juga dianjurkan.
4: Blues Spirit. Blues Spirit. Spirit Malang Raya.
5: Blues Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjauannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Dari arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. ojo mbojok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
4: Blues Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

911 Hot News. Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, LKPNI dorong konsumen tempuh gugatan class action. Hari ini dalam program Ijen Talk Sidigate FM, Presiden Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, Nanang Nilsson menilai konsumen proyek Nayumi Samtower masih memiliki peluang untuk memperjuangkan haknya karena kasus tersebut dapat ditempuh melalui mekanisme gugatan class action. Nanang menjelaskan konsumen juga dapat memanfaatkan layanan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang tersedia dan dibiayai negara. Selain itu, mediasi dapat dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Konsumen maupun Kementerian Perdagangan. Ia menegaskan negara telah memiliki perangkat hukum yang melindungi konsumen seperti konsumen properti. Selain itu, para korban diminta segera berkoordinasi dan bersatu agar langkah hukum yang ditempuh lebih efektif dan terarah. Kawan, harga bawang merah di Jatim mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan data Siska Perbapu Jatim, harga bahan pokok menjelang akhir Mei 2026 mengalami kenaikan signifikan. Salah satunya bawang merah dengan rata-rata di 38 kabupaten atau kota mencapai Rp45.000 per kilogram. Sementara untuk harga tertinggi berada di Kabupaten Jember yang mencapai Rp56.800 per kilogram. Sejumlah pedagang menyebut omset penjualan terus menurun karena masyarakat mulai mengurangi belanja kebutuhan dapur di tengah melemahnya daya beli. Kawan, pelatih futsal Indonesia berharap Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menyampaikan harapannya agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Menurutnya hal tersebut mampu memberikan dampak yang besar bagi perkembangan futsal Indonesia. Di samping itu, ekosistem yang baik juga akan memberikan hasil yang optimal bagi futsal. Lebih lanjut, ia menyampaikan jika kebiasaan baik diterapkan sejak dini, maka Timnas Futsal Indonesia bisa melaju ke gelaran Piala Dunia Futsal 2028 meski tidak di Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Ilham Riza. Selamat siang.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat tadi ada beberapa informasi yang masuk. Ini tadi ada Pak Mahardika kawan menginformasikan lewat voice note.
1: Terbalik dan patah as.
2: Terpantau lalu lintas dari Mondoroko arah ke Malang sangat macet.
0: Oke.
2: Untuk yang arah ke Batu lebih baik lewat jalur dalam, yang tembusan Kelampok terpantau lancar sekali jalur alternatifnya. Efek imbas volume sangat padat.
0: Oke, terima kasih Pak Mahardika. Lalu ada Pak Hilman ini yang menginformasikan dari arah Batu simpang Kepung merayap cuaca mendung. Nah ini kawan, sangat luar biasa ya kepadatannya. Ada videonya juga.
3: Dari simpang Kepuh arah Karanglo, yang naik ke arah Batu padat merayap tidak terputus.
0: Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan luar biasa kawannya kepadatannya memanjang sekali ini ya. Lalu ada Pak Faisal. Pak Faisal menginformasikan di mana ini ya? Jam 2 tadi kawan.
4: Siang City Guide. Report dari Araya ya, macet. Grand Mercure ada bubaran wisuda.
0: Oke.
4: Dan seperti biasa di sub polisi jadi jin semua ya, hilang. Kalau kemarin ada Kofifah ya muncul semua. Nggak tahu boleh opo. Sekarang jadi jin semua sekarang. Bahkan kalau saya dengar informasi ini mulai dari Singosari sampai tengah kota ya.
0: Iya.
4: Padat. Kok kayaknya nggak ada keinginan untuk rekayasa lalin kayak atau apa kayak tekek kayak gitu nggak ono. Yes lah. Begitulah.
0: Oke.
4: Ini mati ya warga Kota Malang. Gak tahu itu katanya di Polresta ada pergantian pimpinan kasat lantas itu diganti apa enggak.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Faisal untuk informasinya. Lalu ada Pak Arya Pondra menginformasikan kawan. Pak Arya Pondra ini di mana Pak? Mondoroko juga sepertinya.
5: Ini Mondoroko ini sudah macet. Ada apa ya Mbak? Terima kasih ya infonya. Yang mengarah masuk ke Malang, Mondoroko macet padat merayap.
0: Baik, ini karena efeknya dari kepadatan di Ahmad Yani arah selatan itu kawan ya, yang penyebab volume dan ada mobil mogok patah as di U-turn BCA Ahmad Yani. Dan ini sudah ada kepolisian tadi kawan di sana. Dan itu penyebab kepadatannya yang sangat luar biasa, bahkan sampai ke Mondoroko ini terdampak kawan. Lalu ada Pak Bagas ini menginformasikan ada mobil patah as di U-turn utara MCC. Sepertinya tadi ekor kemacetan sangat panjang yang dari arah Surabaya menuju Malang. Polisi lantas terantau sudah bergabung di TKP. Nah ini dari Pak Bagas ya. Lalu ada Pak Rizky Fadilah menginformasikan Grand Mercure utara selatan padat. Ini kawan. Sangat padat ya, ini merambat sekali kawan. Ada pengawalan juga dari ambulans gitu. Polisi mengawal ambulans maksudnya. Oke. Terima kasih informasinya Pak Rizky Fadilah ya, sangat luar biasa kepadatannya. Lalu ada informasi dari Pak Erianto. Pak Erianto ini di mana Pak? Kita coba cek ya.
6: Ini ekornya udah panjang loh Mas, udah sampai kalau nggak salah ini udah hampir prima wisata loh ini dari
0: luar biasa ini, ya.
6: Yang arah Batu ini.
0: Prima usaha.
6: Dari tadi nggak ada hijaunya Mas. Oh ini anu Mas, hijaunya cuma 5 menit, nggak ada 5 menit. Cuma berapa detik gitu langsung merah lagi.
0: Oh.
6: Ini udah gitu panjang ya. Ini Mas.
0: Siap, terima kasih Pak Rianto untuk informasinya. Dan ini ada informasi juga dari Kak Tita ya, menginformasikan Mau tanya, ini lampu merah perempatan Karanglo dari arah Singosari berapa menit ya? Untuk lampu hijaunya nggak sampai 20 detik, apakah memang disetting seperti itu? Wah, ini cukup parah udah ya. Nanti kita coba tanyakan ke Dishub ya. Tanyakan ke Dishub bagaimana, apakah memang seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, ini ada beberapa informasi lagi ya. Oh, nanti kita coba akomodir di segmen selanjutnya kawan. Dan mungkin saya

Janti gitu kawannya, dari sekitaran Janti, Mergan, lalu Raya Langse, Bendungan Sutami, bahkan sampai ke sekitaran Gajayana dan MT Haryono, itu sangat luar biasa padat kawan ya. Volumenya meningkat sekali, antrian sangat panjang, dan tadi mobil itu hanya bergerak sedikit-sedikit. Kalau sepeda motor mungkin masih enak ya, bisa lewat kiri atau kanan. Nah tapi kalau misalkan mobil tadi benar-benar jalannya lambat sekali kawan, cenderung berhenti. Dan mungkin Anda bisa tambahkan kepadatan mana lagi yang mungkin terjadi gitu ya di sekitaran Anda. Kirimkan di WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
2: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di siang hari ini kawan ya, pantauan lalu lintas sangat luar biasa, banyak sekali kawan yang masuk ke City Gate. Kita coba bedah satu persatu ya. Tadi ada informasi dari Pak Erianto, TL Flyover Arjosari mengarah ke Batu, hijaunya cuma sebentar, termasuk Butita tadi ya. Lalu ada Pak Nendra, ini saya coba bacakan meskipun video kawan ya, kita coba bacakan isinya saja. Tol Malang Madiopuro terpantau padat. Lalu ada Pak Rizky, dari Malang arah Lawang cenderung lancar, arah sebaliknya macet dari Mondoroko sampai traffic light MCC. Lalu ada Pak Erianto. Pak Erianto ini kita putarkan kawan karena ada voice note-nya dan fotonya ya.
1: Enggak tahu jalan krodit kok malah guyon di situ polisi itu ya apa itu.
0: Oke, ini tadi konteksnya memang kalau misalkan kita lihat kelamaan merahnya kawan ya untuk TL-nya.
1: Oh, ini anu Mas, hijaunya cuma 5 menit, enggak ada 5 menit. Cuma berapa detik gitu langsung merah lagi.
0: Oke.
1: Ini udah panjang ini Mas.
0: Nah karena itu kawan, dan ini dari pihak kepolisian ya, hanya berdiri saja. Sebenarnya apel dulu gitu kawan ya, sebelum melakukan penanganan. Tapi masyarakat sudah tidak sabar kawan, karena ya sudah terjebak kemacetan cukup lama gitu ya. Kata Pak Erianto menambahkan dengan foto merahnya 30 menit, hijaunya 34 detik katanya gitu. Lalu kita teruskan ke pengaduan masyarakat atau grup pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang yang memang isinya dari kabupaten dan juga Kota Malang kawan. Jadi kita coba cek ya, ini kita coba teruskan ke kasih manajemen rekayasa lalu lintas di Kota Malang. Ternyata Pak Doni mengarahkan ke kabupaten gitu kawan ya, ke Pak Willy Kabid Lalin di Kabupaten Malang. Nah ini kita coba tunggu balasan dari Pak Willy. Lalu ada Pak Nick menginformasikan kawan, ini saya dari sumber waras Lawang mau ke Kota Malang menghindari kemacetan mobil patah roda di U-turn Ahmad Yani, lewat mana alternatifnya? Dan mungkin untuk Anda kawan bisa tambahkan ini ya, kalau misalkan yang mengarah dari Lawang ke Malang dan mencari alternatif gitu dan menemukan alternatif yang cukup aman dan nyaman kawan, tidak terjebak kemacetan juga, bisa sharing ya ke WhatsApp kami kawan, dari Lawang, arah Lawang mengarah ke Malang, bisa kirimkan di 0811 3600 911. Lalu ada Pak Dwi Jaya tadi menginformasikan, Pak Dwi Jaya ini menginformasikan di mana ini ya, siang City Guide mohon infonya, ada apa ini Banjararum dari arah Malang ke Surabaya berhenti? Ternyata yang dari arah Surabaya masuk ke Malang lebih parah, posisi Banjararum Singosari katanya. Ini di depan Kimia Farma Banjararum kawan, yang masuk ke Malang luar biasa ya, luar biasa sekali kawan padatnya. Terima kasih Pak Dujaya untuk informasinya. Lalu ada Pak Arya Pondra menambahkan ini kawan,
2: U-turn yang dari arah Malang ke Surabaya itu loh Mas, depan seberangnya pom bensin itu mbok ya ditutup aja Pak Mas, sudah macet, jurutannya masih dibuka lagi.
0: Oke. Oh ini
2: tutup
0: ya.
2: Tutup sementara sampai betul-betul yang mogok di depan tuh sudah betul-betul dipinggirkan baru dibuka lagi. Ya tambah enggak jalan-jalan Mas yang di Mandoroko ini Mas.
0: Oh.
2: Kalau mau U-turn ya dilempar yang agak jauh ke sana ke Singosari dulu apa gimana? Terima kasih Mas.
0: Oke, terima kasih Pak Arya Pondra. Kami teruskan ya ke pihak kepolisian untuk masalah ini. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di sore hari ini, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lari maraton memang sekarang makin populer. Banyak orang tertarik mencoba tantangan lari jarak jauh, mulai dari 10 km, half maraton, hingga full maraton 42 km. Namun sebelum ikut maraton, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan agar tubuh tetap aman dan terhindar dari risiko cedera. Pertama, latihan secara bertahap. Jangan langsung memaksakan tubuh berlari jarak jauh, karena peningkatan jarak dan intensitas yang terlalu cepat bisa memicu cedera seperti nyeri tulang kering, tendinitis, hingga stres fraktur. Jadi tingkatkan jarak latihan secara perlahan agar tubuh bisa beradaptasi. Kedua, jangan lupa pemanasan sebelum berlari. Pemanasan membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik, sehingga risiko cedera saat berlari bisa lebih kecil. Setelah selesai berlari, lakukan juga pendinginan dan peregangan agar otot tidak kaku. Ketiga, perhatikan hidrasi dan asupan energi. Saat berlari jarak jauh, tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat, sehingga penting untuk minum cukup air dan menjaga pola makan seimbang, terutama karbohidrat sebagai sumber energi dan protein untuk pemulihan otot. Keempat, gunakan perlengkapan lari yang tepat ya, terutama sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki dan gaya berlari. Sepatu yang tidak cocok bisa menyebabkan lecet, nyeri kaki, bahkan cedera saat berlari jauh. Dan yang tidak kalah penting, kenali batas kemampuan tubuh. Jika mulai merasa nyeri berlebihan atau kelelahan ekstrim, sebaiknya segera istirahat, karena memaksakan diri justru bisa memperparah cedera dan memperpanjang proses pemulihan. Jadi kawan, mengikuti maraton memang bisa menjadi pengalaman yang menantang dan menyenangkan. Tetapi, pastikan tubuh sudah dipersiapkan dengan baik, karena dengan latihan yang tepat, maraton bukan hanya soal mencapai garis finish, tetapi juga menjaga tubuh tetap sehat dan aman.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi ya dari beberapa kawan pendengar kawan. Ada Pak Erianto. Kita coba dengarkan ini ya.
1: Wes Pak Polisi, juga kan apel Pak. Juga kan ngomong aja di sini lo, jalannya macet lo Pak.
0: Oke.
1: Ini kok si apel apel lah.
0: Baik, terima kasih Pak Erianto. Sebenarnya memang dari fotonya apel itu kawan yang dikirimkan oleh Pak Erianto ya. Jadi ini sudah ramai sekali ini ya. Lalu ada Pak Febri menginformasikan ini kawan lewat voice note.
2: Arah Terminal Arjosari, terutama di depan Hotel Grand Mercure ini kok macetnya parah banget ya.
0: Oke.
2: Okay. Ini sampai berhenti. Apakah dari teman-teman Radio City Guide bisa memberikan info?
0: Oke, okay, Grand Mercure tadi ada acara kawan ya, ada acara wisuda tadi pagi sih. Tapi kalau misalkan sekarang memang kepadatan volumenya karena peningkatan kendaraan ya, kepadatannya karena peningkatan kendaraan ini Pak Febri untuk kali ini. Dan kalau misalkan kita lihat memang sangat luar biasa kawan, beberapa titik ini terkendala ya, karena di sisi lainnya ada yang stuck, di sisi lain otomatis juga terdampak gitu. Nah ini yang perlu Anda waspadai saja ya untuk kali ini. Kalau misalkan Anda memang terjebak macet, menepi terlebih dahulu. Kalau misalkan ada tempat minggir kawannya, Anda berhenti untuk menghindari kepadatan terlebih dahulu dan menunggu volume untuk menurun. Dan ini ada informasi dari Pak Rahmat juga, info traffic dari Gotong Royong sampai Perum Air Raya macet parah. Ada wisuda kelihatannya di Grand Mercure. Nah ini tambahannya, baru saja kawannya di jam 14.40. Terima kasih Pak Rahmat untuk informasinya. Dan kawan, saya ada informasi untuk Anda yang memang biasanya kalau misalkan liburan sering pakai internet di rumah, tapi internet Anda lemot dan bikin emosi. Saatnya pindah ke Katena Ratel. Nikmati internet real speed bukan aptu, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Katena Ratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam mas aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap segera hubungi customer service di 0882-1202-2222, duanya 4 kali kawannya, atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Jalan-jalan plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang, seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Oh. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng N. Angkyong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.

0: Segera kita ikuti Galeri City Guide, program komunikasi bisnis di Radio City Guide FM.
1: City Guide 91 FM, guidance for your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, saya Eko Setiawan dan sore hari ini saya bersama Direktur Marketing dari Parama Group, yaitu Mas David. Nah, hari ini kita akan berbagi informasi terkait dengan sebuah peluang investasi properti yang bebas boncos. Dimana lagi kalau bukan di Parama Land. Nah, kawan, kita langsung saja ketemu dengan Mas David. Halo Mas David, apa kabar?
2: Halo Pak Eko, sehat-sehat Pak Eko. Pak Eko gimana, aman?
1: Luar biasa, aman terkendali. Dan Mas David, hari ini kita berbagi informasi dalam program City Guide Podcast, informasi tentang bisnis properti yang bebas boncos. Biasanya orang itu kalau bisnis properti itu takut nggak kembali, gitu kan? Sudah investasi, sudah beli aset gitu, tapi asetnya ini nggak bisa bekerja, nggak bisa jadi mesin pencetak uang berikutnya gitu. Tapi kalau di Parama Land kan nggak begitu ya. Di Parama Land ini justru menjadi sebuah mesin pencetak uang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol panjang lebar, bisa dijelaskan Mas, apa sih sebenarnya Parama Land dan konsep utamanya yang ditawarkan itu seperti apa Mas?
2: Oke, jadi Parama Land ini adalah sebuah kawasan hunian villa dan investasi, yang mana kami dari awal merancangnya itu bukan hanya sebagai tempat tinggal Pak Eko, tapi memang sejak awal sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, konsepnya kami menggabungkan kenyamanan dari rumah yang modern dengan potensi bisnis yang ada gitu. Nah, terutama melalui program sewa harian maupun bulanan Pak Eko.
1: Wih, menarik ya.
2: Iya.
1: Nah, apa lalu keunggulan dari Parama Land ini dibandingkan dengan proyek-proyek properti yang lain? Kan banyak tuh proyek properti yang ada di Malang.
2: Ya, jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa Parama Land ini memang sudah kami konsep sebagai aset yang produktif gitu. Nah, tentunya keunggulan kami adalah lokasi yang strategis, karena ini akan sangat menunjang produktivitas dari aset itu sendiri. Lalu lokasi strategis ini juga dibuktikan dengan dekatnya dengan pusat wisata, lalu dan akses transportasi yang oke gitu Pak Eko. Nah, selain itu juga untuk menunjang produktivitas aset itu, kami sudah dilengkapi dengan manajemen yang profesional Pak Eko. Manajemen ini meliputi manajemen untuk pengelolaan dari villa itu sampai ke marketing atau pemasaran dari villa itu sendiri. Nah, sehingga owner-owner ini tuh udah nggak perlu repot lah untuk ngurus unitnya,
1: tinggal gitu. Duduk jadi, manis terima untung gitu ya.
2: Nah, jadi udah tinggal duduk manis, mereka udah betul-betul pasif gitu. Jadi
1: iya, pasif income-nya langsung bekerja gitu.
2: Betul gitu Pak Eko.
1: Nah, saya juga mendengar ya kalau okupansi penyewa di Parama Land itu bahkan mencapai rata-rata 82 penyewa dalam satu bulan. Nah, kira-kira apa ya faktor utama yang mendukung tercapainya 82 penyewa per bulan itu Mas, angka rata-rata ini?
2: Oke. Jadi itu adalah data rata-rata penyewa kami, yang mana ya itu betul-betul data real kami ya Pak Eko ya. Jadi tingginya okupansi ini tuh
1: ini enggak di mock up sama sekali loh.
2: Iya. Iya asli. Jadi kalau untuk tingginya okupansi ini tuh karena ya ini adalah bukti bahwa lokasinya itu betul-betul strategis Pak Eko. Ramai pengunjung, terus fasilitas juga lengkap di dalamnya gitu. Dan lagi juga promosi kami itu terintegrasi dengan manajemen villa kami gitu. Jadi unit-unit di Parama Land ini hampir selalu terisi Pak Eko, baik oleh wisatawan maupun penyewa jangka menengah.
1: Menarik.
2: Nah, kami memperhatikan ini dari hulu ke hilir Pak Eko. Oke. Hanya semata-mata untuk kenyamanan investor dalam berinvestasi.
1: Oke. Jadi gak perlu khawatir lah ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat angka okupansi yang setinggi itu Mas, apa kira-kira artinya ini bagi investor untuk membeli unit di sini?
2: Oke. Kalau dengan okupansi setinggi itu, maka artinya adalah pemilik unit ini ya berpotensi besar untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil, Pak Eko, setiap bulannya gitu. Nah, di sisi lain, properti di sini, di kami ini, itu nggak hanya nilainya yang naik, Pak Eko, tapi menghasilkan cash flow yang rutin buat investor kami gitu.
1: Berarti boleh disimpulkan bahwa kalau investasi properti di Paramalen terancam kaya ya.
2: Ya, terancam kaya dan siap-siap santai lah.
1: Nah, kalau dari sisi capital gain, Mas, data kan kemarin saya minta data menunjukkan kenaikan harga yang signifikan. Misalnya ada tipe compact yang naik 12,8%, terus Cozy Hook yang naik 10,1% dan Villatel naik hampir 9%. Okay. Nah, kira-kira apa yang mendorong kenaikan ini, Mas?
2: Oke, jadi kami sebelumnya sudah melakukan riset internal ya, Pak Eko ya. Kenaikan harga kami ini dipicu oleh tingginya permintaan, Pak Eko. Tingginya permintaan, lalu juga terbatasnya jumlah unit dan tentunya pengembangan kawasan wisata sekitar gitu. Nah, tingginya permintaan yang saya maksud ini adalah permintaan yang kaitannya dengan aset yang betul-betul produktif, lalu akses yang betul-betul oke, sehingga menunjang produktivitasnya, sehingga kalau kita lihat mungkin yang bisa memenuhi itu semua belum banyak, Pak Eko. Nah, salah satunya adalah Paramalen. Nah, harapan kami adalah investor melihat ini tuh sebagai sebuah prospek yang jelas, Pak Eko, sehingga nilai aset mereka itu mengalami kenaikan konsisten tiap tahunnya, Pak Eko.
1: Oke, luar biasa. Nah, dari berbagai tipe unit itu, Mas, kira-kira unit mana yang paling diminati investor?
2: Unit yang paling diminatin investor ya, semua tipe itu punya pasarnya masing-masing, Pak Eko. Nah, tapi sepengamatan kami, tipe compact dan cozy itu yang paling banyak terjual, Pak Eko. Karena cocok untuk sewa harian dan jangka pendek gitu. Nah, sedangkan kalau yang tipe Villatel ini kan dia lebih eksklusif. Nah, ini lebih cocok untuk investor yang ingin return yang lebih tinggi dari penyewa yang premium, Pak Eko. Nah, semua data-data ini kami dapatkan dari owner-owner dari masing-masing unit yang ada di Paramalen.
1: Nah, kira-kira tren kenaikan ini masih akan berlanjut atau bagaimana, Mas Tulip?
2: Kalau kami sih optimis tren ini akan terus naik positif ya, Pak Eko ya. Karena selain faktor lokasi dan fasilitas, Paramalen juga terus menambah value melalui promosi digital tentunya. Pertama, yang kedua adanya pengembangan kawasan. Saat ini Paramalen ini sudah di pembangunan tahap 5, Pak Eko. Nah, terus juga kami menambah value melalui event-event yang kami selenggarakan. Nah, itu semua harapannya mendorong harga properti kami itu bisa naik secara berkelanjutan.
1: Nah, kira-kira kan ini tadi nanya itu okupansinya bisa sampai 82 penyewa dalam sebulan. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya Paramalen itu membantu investor dalam pengelolaan sewa, Mas?
2: Jadi Paramalen ini betul-betul memfasilitasi owner-owner kami setelah terhitung setelah terjadi transaksi, Pak Eko. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami memiliki manajemen profesional untuk mengelola setiap unit villa di Paramalen dan juga manajemen untuk pemasarannya gitu. Nah, layanan ini itu selalu kami tawarkan sejak setelah serah terima. Nah, itu langsung kami tawarkan. Nah, layanan ini tuh meliputi banyak hal, Pak Eko, mulai dari maintenance, terus pelayanan tamu, terus mengurusin untuk booking-bookingnya tamu gitu, sehingga pemilik unit itu betul-betul pasif, betul-betul literally pasif, Pak Eko. Nah, investasinya jalan, sewanya tetap lancar karena kami pasarkan setiap hari gitu.
1: Oke, mantap. Nah, jadi kalau digabungkan antara kenaikan harga aset dan okupansi 82 penyewa, apa kira-kira keuntungan yang paling jelas bagi investor baru?
2: Nah, tentunya keuntungannya adalah double benefit ya, Pak Eko ya. Jadi kenaikan nilai properti yang terus naik itu adalah benefit pertama, lalu selanjutnya juga pendapatan rutin dari penyewa gitu. Nah, Coba Pak Eko lihat, investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan kayak gini sekaligus jarang atau
1: ya jarang.
2: Ya termasuk jarang sehingga ya. Nah, ini adalah keuntungan yang jelas buat investor baru.
1: Jadi jarang ada investasi yang bisa menawarkan dua keuntungan sekaligus.
2: Iya.
1: Adanya di Paramale.
2: Paramale. Ya.
1: Apa pesan Anda, Mas David, bagi calon pembeli yang masih ragu untuk investasi di Paramale?
2: Nah, tadi sempat kita paparkan kalau harganya naik berapa persen tiap tahunnya itu ya Pak Eko ya. Jadi jangan nunggu sampai harganya jauh lebih tinggi lah. Data sudah jelas, harga naik tiap tahun, okupansi itu stabil dan kawasannya makin berkembang Pak Eko. Artinya beli unit sekarang adalah langkah yang tepat untuk masa depan investasi yang aman. Karena SHM kami itu on hand Pak Eko. Sehingga betul-betul aman dan pastinya ini adalah investasi yang benar-benar menguntungkan.
1: Oke, Mas David terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Eko.
1: Sukses terus Mas David.
2: Ya, terima kasih banyak Pak Eko. Pak Eko juga sukses terus.
1: Oke. Salam juga untuk teman-teman Paramalen ya.
2: Yap,
1: siap. Oke. Nah, kalau demikian tadi perbincangan kita di Galeri City Guide Podcast bersama Mas David. Mas David ini Direktur Marketing dari Parama Group. Jadi kawan, beli properti malah boncos, tidak produktif. Makanya, pilih yang pasti-pasti aja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi konsepnya itu villa dengan dua lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus juga bisa menikmati udara yang sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan yang pastinya adalah legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap Anda bisa cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Saya ulang, 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Baik kawan, saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 3 sore. Kawan DPRD Kota Malang siap fasilitasi konsumen proyek mangkrak. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurrahmadi, menyampaikan keprihatinnya terhadap nasib para pembeli Nayumi Sam Tower. Menurutnya kasus tersebut menjadi presiden buruk bagi iklim investasi properti di Kota Malang. Dito mengungkapkan dari jumlah proyek apartemen yang berkembang di Kota Malang masih terdapat beberapa yang menghadapi persoalan serupa. Kondisi ini dinilai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi hunian vertikal. Dito memastikan DPRD Kota Malang siap memfasilitasi audiensi antara konsumen dan pihak terkait, juga mendorong penguatan pengawasan serta regulasi agar kasus proyek mangkrak tidak kembali terjadi di masa pendatang. Kawan DPRD dorong wujudkan Jatim ramah lansia. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni menegaskan Jatim harus menjadi provinsi yang ramah lansia dengan menghadirkan lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman bagi lansia. Kata Sri, pihaknya bersama pemerintah daerah bakal terus memperkuat program yang berpihak kepada lansia, mulai dari layanan kesehatan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial. Menurutnya, para lansia adalah bagian penting dari keluarga dan bangsa karena telah melewati berbagai tantangan kehidupan, sehingga sudah seharusnya mereka mendapatkan perhatian, penghormatan, dan ruang untuk tetap aktif serta produktif. Kawan, Bank Indonesia menghimbau masyarakat tidak panik buying dolar AS. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth A. Kosoi Intama, menyampaikan agar masyarakat tidak panik buying dolar AS imbas rupiah melemah. Ia menambahkan situasi panik buying dolar AS saat ini berbeda dengan panik buying pangan saat pandemi COVID-19 kemarin. Namun demikian, Bank Indonesia tetap memastikan kondisi dolar di dalam negeri masih tergolong kondusif meski kurs dengan rupiah semakin melemah. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini ya, kalau misalkan kita lihat di sekitaran Kota Malang kawan, ini masih cukup ramai ya. Kita coba baca satu persatu kawan untuk informasi dari kawan pendengar tadi. Ini ada dari Pak Didi kawan ya. Pak Didi menginformasikan lewat video
1: yang ke arah satu ya. Nggak tahu ekornya di mana. Ini udah di SPBU. Masih
0: yang ke arah Batu kawan.
1: Ini berarti ini ekornya. Padet. Volume aja nggak ada apa-apa.
0: Oke.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Terima kasih Pak Didi. Ini di Tlogomas tadi kawan ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Lalu ada Pak Holis menginformasikan tadi kawan. Pak Holis menginformasikan kalau misalkan di jam berapa tadi ya, 14.40 kawan ya. Kita coba cek kawan. Tadi ini belum terbaca memang.
2: Kalau mau minggir kemana ini, perempatan Merjasari.
0: Kalau mau minggir kemana ini ya.
2: Ini sebelum lapangan Merjasari. Mungkin karena volume.
0: Betul.
2: Ya sing sabar lur.
0: Nah ini ya, terus habis itu ada video keduanya juga kawan.
2: Lanjutannya ini
0: Tlogomas
2: sebelum SPBU Tlogomas. Dan dilihat dari Google Map, Wow.
0: Sangat luar biasa ya, padat sekali.
2: Sabar dulu.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Holis. Lalu ada Pak Arya Pondra tadi ya. Pak Arya Pondra ini menginformasikan kawan tambahan ya.
3: Saya sudah melewati depo bangunan. Itu yang macet itu banyak yang belok kiri yang mengarah ke Batu itu loh Mas, di TL itu banyak yang ke kiri. Nah, yang ke kiri itu sudah ngambil separuh jalan yang mau lurus.
0: Oke. Okay.
3: Itu penyebabnya. Nah, setelah itu masuk underpass. Kemudian unggul ke Dede sudah lancar. Sekarang masih di flyover Arjosari.
0: Padat lagi Pak ya.
3: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Arya Pondra. Dan sebelum itu kawan, Pak Arya Pondra itu menginformasikan kalau misalkan ada U-turn yang perlu ditutup di sekitaran Mondoroko kawan ya. Dan tadi itu sudah kami teruskan ke Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang dan langsung ditangani kawan ya. Dan ini katanya wilayah Mondoroko sudah lancar kata Pak Ibtu Andi Agung ya. Ini tadi videonya kawan, kita coba lihat dulu. Nah, ini masih ramai.
4: Selamat sore dan izin pengalian arus U-turn pom bensin Banjararum dari arah selatan diluruskan puter Asia Baru oleh anggota Turjakwali.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Andi Agung itu ya. Langsung dialihkan, ditutup U-turnnya, langsung lancar kawan di sekitaran Mondoroko katanya. Nah ini imbas mobil patah as yang tadi di kota ya, sehingga ekornya sampai ke Karanglo Utara. Yang ke arah selatan dari arteri melambat kata Pak Ibtu Andi Agung. Wilayah Mondoroko yang terdampak tadi sudah lancar, padatnya pindah ke kota. Siap, terima kasih informasinya ini ya Pak Andi Agung. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Huda juga menginformasikan dari underpass eksit tol macet yang mengarah ke utara. Wah, ini yang mengarah ke utara juga macet kawannya di underpass ini tadi. Lalu Pak Erianto menginformasikan dari arah Surabaya menuju Malang. Kita coba cek kawan, kenapa ini ya, dari arah Surabaya menuju ke Malang ada apa ini. Macet gitu ya. Atau lancar? Lancar sepertinya kawan. Coba kita putar kawan. Oh, tidak ada suaranya ya. Jadi dari arah Surabaya menuju Malang saja katanya seperti itu tadi kawan ya. Terima kasih Pak Erianto. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Rifki Hafiz tadi ya menginformasikan arah selatan padat di sekitaran Ahmad Yani kawan ya, itu perlu waspadai saja untuk kali ini. Lalu kalau misalkan kita cek ada informasi juga terus habis itu ada informasi juga kawan. Ini Pak Willy menambahkan ya, ini tadi Pak tadi truk yang patah as di tengah jalan imbasnya sampai ke Mondoroko katanya seperti itu ya. Nah, ini kita coba cek kawan. Kita coba cek. Nah, mobil yang patah as tadi kawan ya. Mobil yang patah as itu imbasnya sampai ke Mondoroko. Ini Anda bisa melihatnya juga. Karena masih belum ditangani nih kawan ya, di depan Disporapar kawan, Jalan Ahmad Yani nomor 98 itu ya. Mobil patah as Grand Livina kawan, dan luar biasa sekali kepadatannya. Terima kasih Pak Willy Kabid Lalin di Subkabupaten Malang untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk sore hari ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya, tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepu Harjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa
9: hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
9: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, tadi ada beberapa informasi ya yang masuk ke WhatsApp kami. Ini ada dari Pak Virgon menginformasikan kawan.
1: Selamat sore untuk pendengar City Guide dimanapun Anda berada. Melaporkan situasi lalin Purwosari arah ke Malang, tepat di depan pintu gerbang Sentul.
0: Oke.
1: Jadi sebelum flyover, kalau dari Purwosari ke arah Malang, tepat di depan gerbang perumahan Sentul itu ada truk gandeng muatan tebu berhenti di lajur sebelah kanan pas tanjakan. Posisi sepertinya rusak atau trouble. Untuk kru dan driver tidak ada di TKP, mobil diganjal batu karena posisinya naik. Untuk rekan-rekan yang sedang melintas di tempat tersebut, tolong berhati-hati untuk mengambil jalur sebelah kiri. Demikian informasi. Selamat sore, selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Virgon. Lalu kalau misalkan kita lihat kawan, kali ini ada beberapa informasi juga ya, termasuk informasi dari reporter City Guide FM Asrul Rozi kawan. Kita coba buka terlebih dahulu ya, kita akan coba hubungkan terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi kawan untuk kali ini.

0: Dan saya sudah terhubung dengan reporter Sedikit FM, Masrur Rozi Kawan, yang akan membawakan kabar dari Kota Batu mengenai koperasi di Kota Batu. Naikkan harga beli susu, pendapatan peternak berpotensi meningkat.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan Nasrur.
2: Kawan, peternak sapi perah di Kota Batu mendapat kabar baik. Koperasi Margo Makmur Mandiri di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kota Batu, resmi menaikkan harga beli susu dari sebelumnya sekitar 7.600

0: juga ada tambahan harga dari PS, dari pabrik pengolahan susunya itu. Makanya dengan adanya kenaikan ini, otomatis kita berikan juga ke anggota kita, ke peternak kita, biar peternak juga senang, tambah semangat
1: untuk serapan.
0: Apalagi karena apa ya, kalau di Brau ini usaha utamanya itu kan sapi perah. Nah, sampingannya ya ada yang lain, tapi yang pokok itu yang sapi perah ini. Kita hampir 98% itu warganya profesinya sebagai peternak sapi perah.
2: Menurut Munir, kenaikan harga tersebut merupakan insentif dari industri pengolahan susu yang menjadi mitra koperasi. Kebijakan itu langsung diteruskan kepada seluruh anggota koperasi agar manfaatnya dapat segera dirasakan para peternak. Dengan kenaikan harga beli susu ini, koperasi berharap kesejahteraan peternak meningkat sekaligus menjaga kualitas susu segar yang selama ini menjadi salah satu andalan ekonomi masyarakat Dusun Berau, Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Wisdom. Tak pernah terbayangkan ya, menjadi profesor di usia yang relatif muda, 41 tahun. Saya bukanlah tipikal orang yang memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan yang lain. Namun, saya meyakini ya, akan selalu ada kesempatan bagi individu yang mau berusaha. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dari sebuah desa yang jauh di pusat kota, tepatnya di satu desa Bagorejo di Kecamatan Jember. Saya bersyukur terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, karena dari sanalah sebetulnya perjuangan sesungguhnya itu dimulai. Dari sosok ayah yang hanya berprofesi sebagai petani dan seorang ibu sebagai guru di sebuah sekolah dasar di desa, telah banyak mengajarkan arti penting dari sebuah perjuangan. Mensyukuri yang diberikannya, tidak minder dengan keadaan, serta terus berjuang menggapai mimpi untuk masa depan. Sejak kecil, ayah dan ibu telah mengajarkan pentingnya pendidikan, pentingnya belajar, dan disiplin. Saya masih ingat bagaimana ayah dan ibu harus berjuang membiayai sekolah, tidak hanya untuk saya, namun juga untuk kakak dan adik saya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang masing-masing terpaut 2 tahun. Tentunya biaya sekolah menjadi sangat mahal. Ayah dan ibu selalu mengajarkan bahwa bersekolah yang baik dan berkualitas kualitas itu menjadi kunci kesuksesan. Meskipun tentunya untuk membiayai, bapak dan ibu harus gali lubang, pinjam ke tetangga, mungkin beberapa kali juga sempat menggadaikan sertifikat ke bank hanya untuk membiayai anak-anaknya supaya bisa sukses. Berkuliah di jurusan teknik di universitas ternama seperti UGM, ITS menjadi impian saya. Namun ternyata Allah memilihkan saya untuk berkuliah di Universitas Brawijaya di jurusan ekonomi pembangunan yang jauh dari impian saya. Namun disinilah awal perjuangan karir saya dimulai. Saya menyadari bahwa terdapat harapan yang selalu ingin saya wujudkan. Namun, terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Disitulah cara Tuhan sebetulnya sedang menuntun kita kepada kebaikan yang lain dalam kehidupan ini. Setelah menyelesaikan studi sarjana ekonomi pada 2004, Allah memberikan nikmat berupa diterimanya saya sebagai dosen pada Januari 2005. 2 tahun kemudian, saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah S2 dan S3 di Malaysia. Sekali lagi, Tuhan memberikan nikmat berupa kemudahan studi S2, S3 hanya dalam waktu 4 tahun saja. Tepatnya pada 2007 hingga 2011. Perjalanan karir sebagai dosen di alma mater tercinta, Universitas Brawijaya, sesungguhnya dimulai sejak saya kembali dari studi S3. Tepatnya pada Januari 2012. Saya bertanya pada diri sendiri pada saat itu, mungkinkah saya bisa menjadi profesor di usia muda? Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, tentunya saya harus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai dosen yang harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya meyakini jika tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dengan baik, maka mimpi menjadi seorang profesor di usia muda akan mudah dicapai. Alhamdulillah di tahun 2023, tepatnya di bulan Juni, SK kepangkatan profesor saya peroleh. Dan pada saat itu, saya merupakan profesor termuda di Universitas Brawijaya. Saya meyakini bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua, istri, serta ketiga anak saya menjadi pintu pembuka keberhasilan saya. Tentunya keberhasilan ini menjadi kebahagiaan bagi saya dan keluarga. Akhirnya saya percaya bahwa apa yang dipilihkan Allah

buat kita adalah yang terbaik. Namun, kita seringkali tidak memahami apa hikmah di balik setiap kegagalan itu. Karena percayalah bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya Profesor Setio Triwahyudi, S.E.M.E.C., PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk Wisdom di City Guide 911 FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada informasi yang masuk ya dari reporter City Guide FM kawan. Tapi sebelum saya ke sana, ada informasi yang masuk dari Pak Huda ya. U-turn yang di Mondoroko sudah tidak ada petugas dan dibuka lagi katanya. Wah, ini dibuka lagi. Apakah mengalami kepadatan, Pak Huda? Mungkin boleh tambahkan ya untuk kali ini, atau sesuai dengan omongan dari Pak Kanit Turjawali tadi, sudah mulai landai di sekitaran Mondoroko dan kepadatan berpindah di Kota Malang. Apakah seperti itu, Pak Huda? Bisa tambahkan ya ke WhatsApp kami informasi lengkapnya. Dan saya ingin terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Heri Prasetyo kawan, yang menginformasikan libur Idul Adha, volume penumpang di stasiun Malang tembus 32.514 orang.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silahkan, Heri.
2: Kawan, volume penumpang kereta api di stasiun Malang selama masa libur panjang Idul Adha mengalami peningkatan. Hingga hari ini, pukul 10 waktu Indonesia Barat, stasiun tersebut diproyeksikan melayani sebanyak 6.218 pelanggan dengan rincian 3.027 pelanggan berangkat dan 3.191 pelanggan tiba. Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono bilang, jumlah penumpang pada hari ini masih berpotensi bertambah seiring jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api yang berlangsung hingga malam hari.
3: Sedangkan secara kumulatif pada periode 26 hingga 30 Mei 2026, Stasiun Malang telah melayani sebanyak 32.514 pelanggan. Terdiri dari 16.235 pelanggan yang berangkat serta ada 16.279 pelanggan yang tiba.
2: KAI menghimbau masyarakat kawan untuk datang lebih awal ke stasiun, memastikan data tiket sesuai identitas serta memperhatikan jadwal keberangkatan guna mengantisipasi kepadatan selama periode libur panjang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
3: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
2: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
3: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
2: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja nggak protes?
3: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong? Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
2: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
3: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk di sore hari ini kawan ya, kalau misalkan kita lihat lalu lintas di sekitaran Tlogo Mas, dari Tunggul Mas itu kawan, dari arah Batu maupun dari arah Tlogo Mas masih cukup ramai kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di MT Haryono, Jalan Kajayana, dari arah Watugong itu semuanya padat semua. Lalu Suhat mengarah ke TL Jembatan juga sama. Lalu sekitaran Kedawung kawan, mengarah ke sekitaran Sabilillah juga ramai ya. Bahkan kepadatan terjadi di TL Sabilillah, Panji Suroso, Ahmad Yani, dari mengarah ke Balai Arjosari juga sama. Sebaliknya pun juga padat kawan ya. Di Mondoroko sekarang kepadatan sudah mulai melandai. Dan memang betul ya, kepadatan berpindah ke tengah kota kawan saat ini. Beberapa titik seperti Jalan Bromo, Ijen, Kawi, Kayu Tangan, lalu sekitaran Kauman, Perempatan Kasin, Gatot Subroto, Bukluduk itu sudah mulai ramai kawan ya untuk kali ini. Waspadai saja untuk kali ini kawan, bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk sore hari ini, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Selain itu tadi kawan, kita bakal membahas ya mengenai bagaimana pantauan cuaca. Kita belum cek sama sekali pantauan cuaca untuk kali ini. Yang pertama kali saya cek di sekitaran Tlogo Mas ini ya, saya cek lewat sepandangan mata saya di depan studio City Guide, ini terpantau sudah mulai berawan memang. Dan kalau misalkan kita cek di Kabupaten Malang, ini saat ini berawan dengan suhu rata-rata di kisaran 21-25 kawan ya. Dan kalau di Kota Malang, kita cek terlebih dahulu ya, di Kota Malang kisarannya 21-24 kawan ya, dengan berawan juga di beberapa titik kawan. Nah mungkin Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk saat ini. Begitu juga dengan cuacanya kawan, apakah sudah ada beberapa titik yang hujan, potensi-potensinya bagaimana, kirimkan ke WhatsApp kami. Dan kemarin kawan ya, kita cukup sering mendapatkan informasi dari Pos Pantau Semeru, dan untuk hari ini masih minim informasinya, sepertinya masih aman ya untuk Semeru juga. Dan terakhir kita mendapatkan informasi itu informasi maritim ya, dari BMKG Tanjung Perak di jam 1 tadi kawan. Jadi untuk potensi-potensi hujan di wilayah Jawa Timur pada 30 Mei ini masih aman. Katanya sih kalau kita lihat perakiraan cuaca wilayah Jawa Timur dan sekitarnya di hari ini kawan, pagi hari itu diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan. Lalu siang sampai sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan juga. Malam hari diperkirakan berawan dan berpeluang terjadi kabut asap. Dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadinya hujan ringan dengan suhu udara kisaran 11-33 derajat Celcius dan kelembapan udara kisaran 37-100%. Dan angin ini dari arah utara ya, dengan kecepatan antara 5 km per jam sampai 30 km per jam. Jadi sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk kali ini kawan ya. Dan mungkin untuk Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Atau Anda juga bisa sharing ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm.

Iya, kawan, kita bergeser ke informasi seputar jalan tol di sore hari ini. Anda yang mau melintas di gerbang tol yang hari ini mau mengarah ke Malang, barangkali bisa diantisipasi. Exit tol Singosari sudah mulai ramai, bahkan keluar dari exit tol Singosari mengarah ke traffic light Karanglo sudah mulai terpantau ada antrian kendaraan. Alternatif lain barangkali bisa jadi pilihan kalau mau menuju ke Malang lewat di gerbang tol Lawang, kondisi lalu lintas sedikit lebih lancar. Kemudian di gerbang tol Pakis, lalu lintas dua arah baik itu untuk exit maupun juga entry masih relatif ramai dan lancar. Sementara itu di gerbang tol Malang Madiopuro untuk jalur entry kondisi lancar, sementara untuk jalur exit juga sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Info lainnya, kawan, barangkali yang juga lagi melintas di sekitaran jalan tol boleh juga membagikan bagaimana situasi dan kondisi di sekitar Anda. Anda boleh berbagi informasi lewat WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Spirit Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjauannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital. Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbujuk, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: City 911 FM Guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, Pemkot tegaskan pengawasan perizinan properti akan diperketat. Kabid Perizinan dan Non-Perizinan DPMP TSP Kota Malang, Samsu Rizal menjelaskan, proyek Nayumi Sam Tower telah mengantongi izin mandiri mendirikan bangunan atau IMB pada tahun 2019. Namun ketika pembangunan tidak berjalan sesuai rencana, pemerintah memiliki kewenangan administratif sesuai aturan yang berlaku. Menurut Samsu Rizal, pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menangani sengketa keperdataan antara pengembang dan konsumen. Meski demikian, pengawasan terhadap aspek perizinan dan pembangunan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kedepan, Pemkot Malang berkomitmen memperketat pemantauan proyek-proyek properti seperti melalui sistem perizinan dan laporan investasi. Langkah ini dilakukan agar kasus yang merugikan konsumen tidak kembali terulang. Kawan, arahan tegas di Samapta Polda Jatim untuk pelayanan publik. Di Samapta Polda Jatim, Kombes Pol Nurwianto menegaskan pentingnya kehadiran polisi berseragam di ruang publik harus benar-benar terlihat serta memberi manfaat, bukan hanya sekedar hadir secara formal. Nurwianto menambahkan agar anggota melayani masyarakat dengan ramah dan penuh senyuman, serta mengingatkan bahwa kehadiran polisi harus menjadi bentuk pelayanan nyata Polri. Sementara itu, ia juga mengingatkan agar seluruh anggota mensyukuri profesi sebagai anggota Polri serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kawan, angka inflasi meningkat, Indonesia berpotensi alami krisis generasi penerus. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan, angka fertilitas atau kesuburan masyarakat perlu dijaga untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kata Dante, saat ini Indonesia menghadapi tantangan fertilitas karena 10 hingga 15% pasangan usia subur atau sekitar 4 hingga 6 juta pasangan di Indonesia mengalami infertilitas yang membutuhkan intervensi medis untuk mendapatkan keturunan. Lebih lanjut, hal tersebut sejalan dengan data dari Organisasi Kesehatan Dunia di tahun 2025 yang menunjukkan sekitar 17,5% populasi dewasa dunia atau 1 dari 6 orang mengalami infertilitas. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat sore. Saya Erika Rosa di program City Report Weekend. Sore hari ini menemani Anda, barangkali yang juga lagi bersiap, ini lagi momen long weekend ya. Termasuk yang mau bersiap liburan, mungkin bersama dengan keluarga, orang-orang tersayang, liburnya masih panjang sampai dengan hari Senin nanti. Berbahagia kalau yang dapat libur panjang. Mungkin yang hari ini mau jalan-jalan karena memang momennya long weekend, mungkin bisa diantisipasi. Tentu potensi kepadatan itu menjadi satu paket yang biasanya sulit terhindarkan ya, apalagi di wilayah Malang Raya. Kenapa sulit dihindarkan? Tentu Malang Raya juga menjadi satu magnet tersendiri nih kalau momen weekend, bukan hanya wilayah Batu tapi barangkali juga Kota Malang dan wilayah Kabupaten Malang. Kalau kita lihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic kawan, di jalur masuk Malang, waduh ini antrinya sudah cukup panjang. Yang mau masuk Malang dari flyover Arjosari sampai dengan traffic light MCC, bahkan berlanjut sampai dengan traffic light Sabilillah, itu ngantri panjang. Kemudian yang lewat di Panji Suroso juga sama, dari depannya Persada Hospital sampai dengan perempatan LA Sucipto, itu juga terpantau kondisi padat merambat. Ini kalau kita amati dari pantauan aplikasi pemantau traffic, termasuk juga dari CCTV Kota Malang. Yang lagi perjalanan boleh juga menambahkan bagaimana tadi pengalaman perjalanannya kawan, di mana mungkin menemui ada titik kepadatan, boleh juga berbagi info ya, sambil membantu rekan-rekan sesama yang lagi perjalanan. Atau mungkin tadi termasuk Anda ketika mobile, ini masih dapat jalur yang lancar. Kalau tahu beberapa jalur alternatif yang barangkali juga kondisinya masih terpantau lancar, boleh kawan, bisa juga berbagi informasi bersama dengan kami.

0: aktivitas di sore hari ini kawan, menemani Anda yang juga lagi perjalanan. Terima kasih untuk yang tadi sudah berbagi informasi. Ini tadi termasuk ada Pak Nick, selamat sore Pak Nick. Tadi menyampaikan sudah sampai di studio Bandara Abdurrahman Saleh. Ini perjalanan dari Lawang, tadi kondisinya lancar jaya. Alhamdulillah gak ada macet-macet sama sekali nih Pak Nick ya. Tadi dari Lawang ke arah Kota Malang, kemudian lewat Sumberwuni, lewat Bandara Abdurrahman Saleh, itu semuanya kondisinya lancar. Lagi bersama dengan community Malang Raya. Ini mau pulang ke Malang tadi lewat akses Bandara Abdurrahman Saleh supaya tidak macet, kata Pak Nick sebelumnya ya. Selamat menikmati libur juga ini Pak Nick. Menikmati suasana libur panjang. Kalau di jalur arteri ternyata kondisi masih aman lancar kawan. Barangkali bisa jadi alternatif juga, atau bisa jadi pilihan ya untuk Anda yang hari ini barangkali dari Surabaya mau mengarah ke sekitaran wilayah Malang. Untuk informasi tadi di grup kolaborasi pelayanan pengamanan Malang Raya, ini juga ada beberapa share info dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, disampaikan Simpang 4 Karanglo, ini kondisi lalu lintasnya masih aman terkendali. Kemudian ini juga disampaikan di Simpang 4 Kepuharjo, kondisi mancarli, aman, lancar, terkendali. Masih aman, lancar, terkendali juga ya di sekitaran Kepuharjo yang biasanya menjadi salah satu titik potensi kepadatan. Lalu di Simpang 3 GPA juga sama, arus lalu lintasnya masih terpantau ramai dan lancar. Saya tampilkan satu-satu ya di visual radio kami. Ini yang di Simpang Karanglo kawan, tadi kiriman foto dari Ibtu Andi Agung, Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang. Di Simpang 4 Karanglo, walaupun memang cukup ramai, tapi kondisi masih aman terkendali. Sudah ada dari kepolisian juga yang standby di lokasi. Lalu juga di Simpang Kepuharjo, ini tepatnya di Simpang Kepuharjo, baik itu yang arah dari akordion ya, oh dari Sasando maupun juga yang dari Karangploso turun, maupun juga yang dari Karanglo arah ke Karangploso, ini sama-sama masih aman terkendali. Ada jajaran dari kepolisian juga yang membantu pengaturan di lokasi. Semoga sampai dengan hari Senin nanti, barangkali ini masih lancar terus ya kondisinya. Karena memang long weekend kawan, biasanya jalur Karangploso, Karanglo maupun juga arah sebaliknya, ini menjadi salah satu titik yang seringkali terpantau cukup padat. Ada lagi dari Ibtu Andi Agung, ini di Simpang 3 GPA, ini masih di kawasan Karangploso ya, di Simpang 3 GPA itu kondisi lalu lintasnya juga masih ramai lancar. Di lokasi juga ditempatkan ada personil kepolisian. Di jalur wilayah selatan gimana nih ya kondisinya? Mungkin sekitaran Talangagung, Pakisaji, kemudian Kebonagung, karena ini kan juga masih berbarengan dengan mobilitas truk tebu. Barangkali selain potensi kepadatan lalu lintas karena memang momennya long weekend, mungkin yang juga perlu diantisipasi berbarengan dengan truk tebu tadi ya, karena memang masih masa musim giling. Kemudian di Malang sendiri, ini kan ada dua pabrik gula, pabrik gula Kebonagung dan juga pabrik gula krebet Bululawang. Saya mau play dulu beberapa catatan dari kawan pendengar City Guide tadi yang baru saja bergabung. Ini ada Pak Yoyo, selamat sore Pak Yoyo. Tadi menyampaikan beberapa update informasi termasuk ada video dan juga ada voice note yang disampaikan. Di mana nih Pak?
1: Terjadi kemacetan dari Kepuh ini sampai ITN yang dari arah Karanglo, arah Batu.
0: Oh, ini padat juga. Iya, tadi Ibtu Andi Agung ngirimnya foto soalnya, Pak. Kalau Pak Yoyo ini malah video ya. Jadi disampaikan mulai dari Karanglo arah ke perempatan Kepuharjo, itu dari ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuharjo itu ngantri panjang. Tapi kondisi lalu lintas kayaknya walaupun padat masih bisa bergerak, Pak ya. Pak Yoyo, gimana tadi Pak kondisi di lokasi? Ini memang antriannya cukup panjang, saya coba play lagi deh ya. Masih jalan nggak nih Pak untuk arah sebaliknya? Kalau Pak Yoyo kayaknya yang dari Kepuh Harjo arah Karanglo nih.
1: Dari Kepuh ini sampai ITN yang dari arah Karanglo, arah Batu.
0: Oke, yang dari Kepuh Harjo arah ke Karanglo yang arahnya Pak Yoyo ini terlihat lebih longgar. Nah, yang arah sebaliknya nih kawan, yang dari Karanglo arah ke Kepuh Harjo itu kelihatan ngantrinya cukup panjang ya. Tadi disampaikan oleh Ibtu Andi Agung kondisinya aman, lancar, terkendali, tapi ini ada potensi kepadatan juga nih di sana. Mungkin maksudnya walaupun memang ada peningkatan volume kendaraan, tapi roda terus bergerak lah, paling tidak tidak sampai berhenti yang stuck tidak bergerak. Lalu ada tambahan lagi dari Pak Yoyo tadi jam 4 lebih 20 menit.
1: Kemacetan yang mengarah Batu sampai ITN masih padat. Kepalanya ada di kepala kemacetan, ada di Kepuh, perempatan Kepuh. Ujungnya, ekornya sampai pom bensin. Pom bensin Karanglo.
0: Oke, tadi sebelumnya ujungnya itu di ITN, ternyata lebih panjang lagi nih ya. Ujungnya sampai di SPBU Karanglo kawan. Yang mau mengarah ke Batu, lewat dari Karanglo ke Karangploso, barangkali bisa diantisipasi. Volume kendaraan sudah mulai meningkat di sore hari ini.
2: Infotol, informasi seputar jalan tol.
0: Bergeser dulu ke informasi seputar jalan tol kawan, pantauan kondisi terkini di jalan tol dari Surabaya mengarah ke Malang. Ini di tol Pandaan Malang, arah ke tol Gempol, kondisi lalu lintas masih terpantau lancar. Nah, kita beralih ke tol Purwodadi arah ke Lawang, ini kondisinya juga masih lancar. Barangkali mau keluar gerbang tol Lawang, kondisinya juga masih terpantau lancar. Lawang, Singosari, aman, terkendali, sama sekali tidak ada potensi kepadatan. Baru nanti yang perlu diwaspadai yang keluar dari tol Singosari. Ini keluar dari exit tol Singosari mengarah ke traffic light Karanglo, ini terpantau ada antrian kendaraan. Barangkali bisa cari jalur alternatif lain untuk Anda yang sore hari ini mau mengarah ke Malang.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang

karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Pupurwa, karena kampung budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
3: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
4: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
2: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
4: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
2: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kabar dari K Radio Jember, saya Raviana membawa kabar pertama. Memasuki libur panjang akhir pekan, volume penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 9 Jember mengalami peningkatan signifikan. Lonjakan penumpang mulai terlihat sejak Jumat pagi kemarin. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro mengatakan, hingga hari Jumat, tiket kereta yang terjual telah mencapai 44.738 tiket dari total kapasitas untuk 28 perjalanan kereta api. Sementara total pergerakan penumpang mencapai lebih dari 20.000 orang, terdiri dari 10.000 penumpang berangkat dan 10.000 penumpang datang di berbagai stasiun wilayah Daop 9 Jember. KAI mengimbau masyarakat yang belum memiliki tiket untuk segera melakukan pemesanan karena sisa kursi yang tersedia tinggal sekitar 3.364 tempat duduk.
2: Kabar selanjutnya dari Citygar FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Hafiz Prasetya menyampaikan, sepanjang Januari hingga Mei 2026, pihaknya telah menangani 4 kasus begal dengan berbagai modus. Modus yang digunakan pelaku, seperti pura-pura membantu korban yang mengalami kendala sepeda motor di jalan, pura-pura beli mobil dengan mengaku sebagai polisi gadungan disertai pistol mainan. Untuk itu, pihaknya mengimbau pengguna jalan agar lebih waspada, terutama di malam hari.
3: Saya Dia Ayu dari GFM Madiun, sore ini membawakan kabar. Kawan manajer humas PT KHI Daop 7 Madiun Tohari bilang jumlah penumpang kereta api jarak jauh mendominasi pergerakan ketimbang dengan hari-hari biasa di berbagai stasiun wilayah Daop 7 Madiun saat libur Idul Adha. Tercatat selama Selasa sampai Kamis 26 sampai 28 Mei 2026, lonjakan signifikan pada pergerakan penumpang kereta api jarak jauh sebanyak 48.536 penumpang beraktivitas menggunakan kereta api jarak jauh. Selain itu, puncak arus kedatangan penumpang terjadi pada Selasa 26 Mei 2026 dengan jumlah mencapai 13.396 pelanggan. Sedangkan untuk puncak keberangkatan tercatat pada Kamis 28 Mei 2026 sebanyak 8.253 pelanggan. Ia menambahkan tren positif ini sejalan dengan tingginya animo masyarakat untuk menghabiskan waktu libur panjang. Volume kedatangan diprediksi masih akan mendominasi sebelum akhirnya bergeser ke arus balik pada awal pekan depan.
4: Kawan, selamat sore. Saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat pembuat surat tanda nomor kendaraan STNK palsu yang beroperasi di Pasuruan. AKBP Edi Herwianto, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya bilang, kasus pemalsuan dokumen kendaraan bermotor terungkap setelah polisi menerima laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi kendaraan ilegal. Sindikat diduga kuat memproduksi surat-surat kendaraan palsu menggunakan pensil warna dan alat tulis manual untuk memperlancar proses jual beli mobil dan sepeda motor bodong di Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kawan, sore hari ini saya Erika Rosa masih menemani Anda di program City Report Weekend. Tadi ada info juga dari beberapa kawan pendengar City Guide, salah satunya ada Pak Lutfi di jam 4.22 menit. Ini Pak Lutfi tadi mengabarkan kondisi terkini di sekitaran perlimaan Tunggul Wulung. Saya coba play dulu, ada videonya, Anda bisa lihat di visual radio.
1: Selamat sore ya, untuk rekan-rekan yang ada di jalan, juga dari tim City Guide Malang, selamat sore. Ini dari saya dari arah perlimaan ya, perlimaan apa, saksofon ya,
0: perlimaan nah, Tunggul Wulung ini Pak ya,
1: merayap ya, dua jalur ya, dari arah bawah maupun dari arah atas.
2: Lalu juga di
1: untuk rekan-rekan bisa hati-hati dan juga aduh bapak ini ya, kok nyerobot saja, gak pakai lampu sen lagi. Tetap hati-hati berkendara, tetap waspada, dan harus sabar di jalan. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Lutfi. Ini yang dimaksud oleh Pak Lutfi di perlimaan Tunggul Wulung, kawan. Baik itu yang arah ke Soekarno-Hatta maupun juga yang mengarah ke saksofon, kondisi lalu lintas dua arah padat merambat. Sama-sama padatnya. Hati-hati di jalan. Tadi Pak Lutfi juga mengingatkan, sudah tahu padat, ada yang saling serobot aja nih ya. Ada yang nyerobot Pak Lutfi, bahkan nyerobotnya dari sebelah kiri. Dan untuk antrian kendaraan, ini kalau dilihat dari videonya Pak Lutfi juga beragam. Dominasi kendaraan pribadi, tapi juga ada truk yang ikut ngantri, ikut dalam antrian kendaraan. Ini volume kendaraan momen weekend, apalagi ditambah juga momen long weekend. Terima kasih banyak Pak Lutfi. Kawan, traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Nah, untuk informasi lainnya, tadi kita sempat dihubungi salah satu kawan pendengar City Guide, namanya Mbak Nurul Wijayanti. Mbak Nurul ini melaporkan kehilangan dompetnya. Nah, tadi kami juga menyarankan, karena memang kalau untuk bisa disiarkan ya, itu untuk akurasi harus ada laporan dulu dari kepolisian. Mbak Nurul menyampaikan sudah laporan ke polisi. Ini kami menawarkan Mbak Nurul untuk on air, sudah sambung bersama dengan kami. Selamat sore, Mbak Nurul.
3: Iya, selamat sore juga.
0: Iya, Mbak Nurul, bagaimana bisa dijelaskan? Tadi kronologi dompetnya bisa hilang, gimana Mbak Nurul?
3: Iya, tadi kan aku mau handle tamu ke villa. Terus dari arah perjalanan Pujon ke Batu, itu dompet saya taruh di apa itu? Gantungan motor depannya itu loh, di gantungan motor itu loh sama makanan anakku. Lah kan tahu-tahu di itu di apa? Di Rorombo itu kan tak lihat ke bawah kok udah makanan anakku terjatuh. Ya udah, dompetnya udah hilang. Terus aku putar balik mau telusuri jejak yang aku apa yang aku jalan tadi udah nggak ada.
0: Baik, berarti di tadi perjalanan pakai sepeda motor begitu Mbak Nurul ya?
3: Iya, pakai sepeda motor Beat warna merah.
0: Oh, ditaruh di tempat cantolan yang depan iya. Itu ya, depannya pengendara iya. Itu ya?
3: Iya.
0: Tadi perjalanannya dari Pujon ke Batu itu lewatnya di mana saja? Jalur mana saja?
3: Itu jalur arah dari Pujon terus ke Payung, Payung langsung lewat Jalan Mawar, langsung Jalan Mawar ke TMP itu kan Nganan ya. TMP Nganan terus arah Jatim Park 1, lewat Jatim Park 1 di Doremi terus ke kanan arah Rorombo.
0: Dan baru sadar hilangnya di Ora-Ora Ombo. Boleh dijelaskan?
3: Iya, di Rorombo setelah pusat oleh-oleh Arum Manis itu.
0: Mbak Nurul, boleh dijelaskan ciri-ciri dompetnya seperti apa? Semoga ada kawan pendengar City Guide yang menemukan dan bisa bantu ya.
3: Iya, warna dompetnya itu coklat tua, ada sejumlah uang 6.900.000 lebih, ada lebihnya. Terus ada slip gaji kerja itu.
0: Ada kartu-kartu penting juga di dalamnya?
3: Udah, nggak ada.
0: Hanya isinya uang saja ya?
3: Iya, sama slip gaji itu aja.
0: Baik, coklat tua. Ini ciri-ciri lebih spesifiknya gimana Mbak Nurul?
3: Dompetnya itu kecil Mbak.
0: Dompet kecil ada tulisannya atau ada
3: nggak ada,
0: merek
3: polosan,
0: motifnya?
3: Polosan, polosan.
0: Dompet kecil polos ya?
3: Iya.
0: Baik, dompet kecil polos warna coklat tua. Tadi perjalanan iya. dari lewat Pujon, Payung, kemudian Jalan Mawar, TNP belok ke kanan arah Jatim Park 1, kemudian lewat depannya Doremi ke kanan arah ke Ora-Ora Ombo. Tadi sudah yeah. menelusuri sepanjang jalan itu Mbak Nurul?
3: Iya, udah saya telusuri sampai nyampe rumah.
0: Baik. Dan tidak terasa ya tadi mungkin kedengeran jatuh atau gimana
3: iya,
0: gitu?
3: Iya. Enggak terasa.
0: Iya, coba nanti kita siarkan beberapa kali, kita ulangi penyiarannya, semoga teman-teman, barangkali kawan pendengar City Guide yang melintas ada yang melihat kawan bisa dibantu. Mbak Nurul nanti bisa menghubungi lewat yeah. radio City Guide supaya kita bantu untuk terhubung bersama dengan Mbak Nurul. Begitu Mbak Nurul yeah, ya.
3: Iya, yeah. yeah, makasih.
0: Berarti tidak ada kartu ATM ataupun juga kartu identitas yang lain Mbak ya?
3: Enggak ada, cuma slip gaji pembayaran aja.
0: Baik, siap Mbak Nurul, terima kasih infonya, coba kita bantu
3: iya.
0: Semoga nanti ada hasil bisa ditemukan, iya. segera ditemukan begitu Mbak Nurul ya.
3: Iya.
0: Terima kasih banyak sudah menghubungi City iya. Guide juga Mbak Nurul, selamat sore.
3: Iya, selamat sore juga.
0: Nah kawan, barangkali Anda bisa, tadi ada yang juga perjalanan di sekitar Batu, tentu ini menjadi hal yang mulia ya, kalau Anda menemukan kemudian bisa dibantu untuk menghubungi Radio City Guide, nanti kita bantu untuk terhubung bersama dengan Mbak Nurul Wijayanti. Ini tentu bukan hak kita, barangkali Anda menemukan tadi Mbak Nurul perjalanan lewat di Pujon, kemudian jalur Payung, lewat di Jalan Mawar, lewat di Taman Makam Pahlawan, lalu belok kanan arah ke Jatim Park 1. Lewat di daerah Doremi, kemudian belok kanan sampai di Ora-Ora Ombo. Nah, dompetnya ini jatuh warnanya coklat tua. Dompet kecil, polos, warna coklat tua, isinya sejumlah uang dan juga ada slip gaji. Barangkali kawan, Anda melihat atau Anda menemukan bisa dibantu menghubungi Radio City Guide untuk nanti kita bantu terhubung bersama dengan Mbak Nurul Wijayanti. Itu barangkali ya. Atau mungkin ada rekan, ada teman yang menemukan, menghubungi Anda. Anda boleh juga kontak ke Radio City Guide di nomor WA Radio City Guide 0811-3600-911. Ya, itu tadi kita baru saja terhubung bersama dengan Mbak Nurul, kawan. Nanti sambil kita terus bantu ya, semoga ada yang menemukan segera. Karena tentu ini isinya nominal uang yang barangkali juga tadi disampaikan oleh Mbak Nurul, ini adalah uang, tadi ada slip gaji, ada sejumlah uang. Kalau yang menemukan sangat diharapkan bisa segera menghubungi Mbak Nurul. Untuk informasi lainnya kawan, setelah ini nanti kita akan sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrur Rozi. Ada beberapa catatan dari Asrur, kita sambung dulu bersama dengan reporter Asrur. Koperasi Mergo Makmur Mandiri Batu memasok 40.000 cup susu per minggu untuk program makan bergizi gratis.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan laporannya.
4: Kawan, Koperasi Mergo Makmur Mandiri di Dusun Berau, Kota Batu turut mendukung program makan bergizi gratis atau MBG dengan memasok susu pasteurisasi untuk anak-anak sekolah di sejumlah daerah di Jawa Timur. Saat ini, koperasi tersebut bekerja sama dengan sekitar 10 satuan pelayanan program gizi atau SPPG yang tersebar di Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang, Surabaya, Gresik, Lamongan, hingga Mojokerto. Susu yang disalurkan dikemas dengan cup ukuran 115 ml dan distribusikan sesuai kebutuhan masing-masing dapur program MBG. Berikut adalah keterangan dari Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri, Muhammad Munir.
5: Pasteurisasi, terus kita juga bikin keju. Nah, salah satu produk pasteurisasi yang kita produksi ini juga mendukung untuk mendukung program pemerintah, yaitu untuk anak-anak sekolah. Program MBG ya, kita kurang lebih ada sekitar 10 dapur lah, S atau SPPG yang bekerjasama dengan Koperasi Ali Brawi. Baru 10 SPPG atau dapur yang bekerjasama dengan kita. Terus, baru selebihnya kita kirimkan ke pabrik.
4: Pabriknya itu masih
5: kita masuk ke Greenfield.
4: Meski di Kota Batu telah beroperasi puluhan SPPG, baru 2 dapur yang bekerjasama dengan Koperasi Margo Makmur Mandiri. Namun demikian, permintaan susu dari berbagai daerah terus meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, koperasi memproduksi rata-rata sekitar 40.000 cup susu pasteurisasi setiap minggu. Produksi ini diharapkan mampu mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil susu segar dari peternak di Dusun Berau, Kota Batu. Baik kawan, saya Suruh dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Ya kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asro Rozi. Informasi selengkapnya Anda juga bisa baca di website City Guide 911 FM.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.
7: Di lereng Gunung Arjuno, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Brantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Brantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Brantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Brantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
8: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Brantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
7: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.
9: For your life. City Guide FM.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
11: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
12: Aduh.
11: Kamu kenapa?
12: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
11: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
13: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
11: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
14: Oldalmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
15: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
16: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
17: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
16: Terus?
17: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
14: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
16: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
17: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
14: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, tadi kita juga dapat info dari Pak Amin. Ini Pak Amin share flyer, kemudian tulisan flyernya itu mulai 8 Juni. Jadi mulai 8 Juni polisi ini akan memburu plat nomor aneh, kendaraan dengan plat nomor yang memang tidak sesuai dengan standar itu akan terkena tilang dari kepolisian. Inti informasinya begitu. Ini tadi Pak Amin menanyakan apakah benar informasi seperti yang beredar di flyer. Kami masih coba tanyakan Pak, tadi kita coba share informasinya. Kita teruskan ke KBO Satlantas dari Polresta Malangkota, Ibtu Saiful Husain, disampaikan oleh Ibtu Saiful Husain. Mohon waktu, ini akan dicarikan dulu sumber informasinya untuk memastikan apakah informasi ini benar atau tidak. Dari kepolisian sendiri termasuk dari Polresta Malangkota juga masih mempertanyakan ya terkait dengan informasi atau flyer yang tadi dikirimkan oleh Pak Amin. Sementara itu kawan, menemani Anda yang hari ini lagi menikmati libur panjang Idul Adha, mungkin yang juga lagi jalan-jalan di sekitaran Malang, Anda warga Malang dan sekitarnya, kalau mau cari kasur tapi mungkin masih bingung ya carinya di mana, mumpung lagi jalan-jalan ini kayaknya saat yang tepat. Kalau Anda lagi berbenah rumah mau cari kasur baru, ada Victoria Furniture Center, di sana siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda akan dapat memiliki kasur premium mulai dari King Coil, kemudian Serta dan juga Florence. Dapatkan juga ada berbagai promo menarik kawan, dari mulai diskon up to 45%, upgrade size dan juga free bed line, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Kunjungi toko Victoria Furniture Center. Lokasinya ada di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Kalau mau tahu info lebih lanjut, Anda bisa cek Instagram dan juga Google di Victoria Furniture Center.

0: Jalan Plus.
1: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
4: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
4: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
3: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
6: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
7: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket di 4 favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, selain di beberapa ruas jalan, biasanya yang padat itu kalau momen long weekend begini juga di sekitaran yang mau mengarah ke mall ya. Saya coba lihat dulu kondisi lalu lintas di sekitaran Jalan Kawi, ini biasanya yang juga berpotensi padat. Sore hari ini dari Jalan Ijen, kemudian Jalan Kawi, bahkan sampai dengan Arif Rahman Hakim, kondisi lalu lintasnya masih relatif ramai dan lancar. Masih aman, tidak terpantau ada kepadatan. Nah, untuk Anda yang weekend kali ini barangkali ingin memanfaatkan waktunya di rumah saja kawan, sekedar barangkali mau ini ya, nonton, kemudian ya rehat sejenak dari berbagai rutinitas, dan tentunya juga mau menikmati berbagai layanan yang ini ada hubungannya dengan internet. Masih suka internetan tapi lemot dan bikin emosi enggak ya? Ini berarti saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Di sana Anda bisa menikmati internet real speed bukan abdu, kemudian streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online juga semakin nyaman. Kapten Naratel ini hadir dengan jaminan 624, kalau gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda akan dapat tambahan 24 jam masa aktif secara gratis. Tanpa biaya up, kemudian juga downgrade, ini sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Info lebih lanjut kawan, segera hubungi customer service dari Kapten Naratel di 0882-1202-2222 atau kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau lancar, dan mungkin bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya di ruas tol kawan untuk kali ini ya. Kirimkan di WhatsApp kami apakah juga lancar seperti di Pandan Malang, atau mungkin bagaimana juga pantauan di sekitaran ruas tol kawan untuk cuacanya. Apakah ada hujan? Kirimkan di 0811-3600-911. Info tol ini didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819-9930-9805.

Syndicate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 5 sore. Kawan, volume penumpang kereta api di stasiun Malang meningkat selama libur panjang Idul Adha. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan, tercatat dari 26 sampai 30 Mei, sejumlah penumpang di stasiun Malang mencapai 32.000 lebih. Menurutnya, jumlah itu diperkirakan masih akan meningkat sampai Senin nanti. Mahendro menjelaskan prediksi KAI Daop 8 Surabaya kemungkinan jumlah total penumpang di stasiun Malang sampai 1 Juni nanti mencapai 43.000 lebih. Jumlah itu terdiri dari pelanggan berangkat maupun pelanggan yang tiba. Mahendro menghimbau selama periode libur panjang ini, masyarakat datang lebih awal ke stasiun untuk mengantisipasi potensi kepadatan lalu lintas. Selain itu, mereka juga diminta memastikan jadwal keberangkatannya. Kawan, Pemprov Jatim ubah jadwal WFH ASN jadi hari Jumat. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengatakan perubahan hari WFH dilakukan agar ritme kerja ASN daerah selaras dengan kebijakan nasional, sehingga seluruh perangkat daerah diminta segera menyiapkan pelaksanaan teknis kebijakan tersebut. Kofifa menambahkan kebijakan bekerja dari rumah ini dinilai memberikan dampak positif terhadap lingkungan dan efisiensi anggaran, terutama dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak. Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elistanto Dardak menegaskan, WFA bukan berarti libur, melainkan tetap bekerja secara penuh dengan memanfaatkan teknologi digital. Kawan, negara Ghana resmi mengesahkan UU anti-LGBT. Wakil Ketua Parlemen Ghana, Bernard Ahiafor, mengatakan pihaknya resmi mengesahkan RUU baru yang bisa mengkriminalisasi promosi aktivitas LGBTQ pada hari Jumat kemarin. Kata Bernard, RUU tersebut disahkan lewat pemungutan suara dan nantinya akan ada hukuman penjara hingga 3 tahun untuk tindakan seksual sama jenis dengan memperluas cakupan pidana ke promosi dan bentuk pendanaan aktivitas LGBTQ. Lebih lanjut, larangan promosi tersebut terancam hukuman penjara mulai dari 3 hingga 5 tahun dan masyarakat Ghana diwajibkan untuk melaporkan tindakan LGBTQ ke kepolisian atau otoritas terkait. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza. Selamat sore.

Oke, kawan, kita kembali di program City Report Weekend. Mohon maaf tadi sedikit terjeda. Ini tadi kita terima telepon dari Pak Iwan ya. Pak Iwan menyampaikan menemukan dompet di Kota Batu, tapi sepertinya ini berbeda dengan punyanya Mbak Nurul Wijayanti. Kalau yang ditemukan oleh Pak Iwan, ini Pak Iwan tadi pagi itu melintas di sekitaran Kota Batu, kemudian menemukan dompet. Di dalam dompetnya, salah satunya itu isinya kartu mahasiswa. Tertulis ini mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang asal Kalimantan Barat. Untuk nama mahasiswanya tadi tidak disebutkan secara detail ya oleh Pak Iwan. Pak Iwan ingatnya namanya dia begitu. Ini dari Kalimantan Barat, jurusan kehutanan. Nah, karena tadi Pak Iwan pas di warung, jadi dompetnya ini diamankan di Warung Biru, lokasinya di Jalan Ikanus Timur, Kota Batu. Barangkali tadi Pak Iwan juga berharap bisa dibantu dari Radio City Guide untuk menyampaikan supaya bisa tersampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Karena di dalam dompetnya itu ada beberapa kartu penting, termasuk ada kartu mahasiswa dan beberapa kartu identitas yang lain. Ini tadi kita coba kontak Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Fauzi. Disampaikan oleh Pak Fauzi ya, kita akan dibantu untuk meneruskan ke Humas dari UMM. Tadi kita juga sempat ngobrol bersama dengan Pak Fauzi, kalau di UMM itu gak ada jurusan kehutanan. Adanya jurusan pertanian dan perikanan, tapi di dalamnya itu ada program studi kehutanan. Tadi saya juga sempat menanyakan kalau yang di kartu mahasiswa itu yang disampaikan cuma jurusannya saja, dalam artian ini fakultas apa atau program studinya juga tercantum di sana. Ternyata kalau di kartu mahasiswa UMM program studinya itu juga dicantumkan, jadi perkiraan ini memang yang disebutkan oleh Pak Iwan tadi itu dari Fakultas Pertanian dan Perikanan, kemudian program studinya kehutanan. Ini sudah dibantu, barusan Pak Fauzi mengirimkan kami nomor humas dari UMM. Nah, tadi kami juga dapat info kawan dari Mbak Nurul Wijayanti. Mbak Nurul Wijayanti ini melaporkan kehilangan dompet juga. Tadi dompetnya warna coklat, dompet kecil coklat, kemudian dompetnya ini polos dan isinya ada sejumlah uang plus ada slip gaji. Ini berbeda lagi. Kalau Pak Iwan tadi menemukan dompet, ini perkiraan miliknya mahasiswa UMM karena di dalamnya ada kartu mahasiswa UMM. Kalau Mbak Nurul Wijayanti itu kehilangan dompet kawan. Kronologinya tadi Mbak Nurul ini perjalanan dari Pujon arah ke Batu. Dompetnya itu ditaruh di motor bagian depan, di gantungan motor bagian depan. Ini motornya motor metik. Kemudian tadi perjalanan dari Pujon lewat di jalur Payung, lalu tadi melanjutkan perjalanan itu lewat di daerah Jalan Mawar, Taman Makam Pahlawan, belok ke kanan arah Jatim Park 1, kemudian lewat depannya Doremi, lalu belok ke kanan arah ke Oro-Oro Dowo, Oro-Oro Ombo ya. Nah, ini baru sadar kalau dompetnya jatuh itu di daerah Oro-Oro Ombo. Barangkali Anda juga tadi sempat menemukan kawan ketika perjalanan dari Pujon arah ke Oro-Oro Ombo di beberapa jalur yang tadi saya sebutkan ya. Kalau menemukan dompet dari Mbak Nurul, dompetnya kecil, coklat polos, kemudian isinya itu sejumlah uang dan slip gaji. Ini karena bukan hak kita, ada orang yang mencari. Mari barangkali Anda atau ada kenalan Anda yang menemukan kawan, Anda boleh bantu untuk melaporkan ke Radio City Guide. Nanti kita bantu untuk tersambung bersama dengan Mbak Nurul. Tadi Mbak Nurul juga sudah melaporkan kehilangan ini ke kepolisian. Kita bantu meneruskan, barangkali Anda yang di jalan, ada yang menemukan kawan, boleh bisa bantu menyampaikan informasinya di WhatsApp 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, bersama saya Erika Rosa di program City Report Weekend. Sore hari ini saya mau kembali lagi ke beberapa catatan informasi. Jam 5 sore, kita dapat info dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Ini melaporkan situasi di Simpang 3 Masjid Kembar. Kondisi masih aman, lancar, dan terkendali. Ada foto juga yang tadi disampaikan dari kawan-kawan kepolisian, lalu lintas sore hari ini di sekitaran Masjid Kembar. Ini saya tampilkan situasi lalu lintasnya. Ini kalau dari fotonya kepolisian sama sekali tidak terpantau ada antrian ya. Tadi kita sempat dapat info dari kawan pendengar City Guide. Yang terakhir tadi yang menyampaikan video itu ada Pak siapa tadi ya? Pak Yoyo ya. Pak Yoyo ini menyampaikan tadi jam 4 lebih 20 menit yang dari Karanglo arah ke Kepuharjo itu antrinya panjang. Bahkan tadi Pak Yoyo juga ngirim video lalu lintas bahkan mulai dari SPBU Karanglo sampai dengan Kepuharjo itu terpantau ada antrian yang cukup panjang. Kalau sekarang ini tadi dari infonya Ibtu Andi Agung, dari foto yang dikirimkan kondisinya sudah relatif lancar kawan. Ada yang lagi mobile juga? Mungkin di sana ya. Ini yang arah Batu maupun juga yang mengarah ke Karanglo. Kembali mengingatkan tadi ada kawan pendengar City Guide, ini namanya Mbak Nurul Wijayanti. Mbak Nurul melaporkan kehilangan dompet kawan. Kronologinya, Mbak Nurul ini lagi ngantar tamu ke villa. Tadi perjalanan dari Pujon mengarah ke Batu, lewatnya dari Pujon itu lewat jalur Payung, kemudian lewat Jalan Mawar, termasuk lewat sekitaran Taman Makam Pahlawan, lewat depannya Doremi, lewat Jatim Park 1, kemudian mengarah ke Oro-Oro Ombo. Nah Mbak Nurul ini ciri-ciri dompetnya, itu dompet kecil, polos, warnanya coklat, di dalamnya ada sejumlah uang dan juga ada slip gaji. Barangkali Anda ada yang menemukan, boleh kawan bisa bantu menghubungi Radio City Guide. Kami menyediakan beberapa line untuk Anda ya. Anda bisa menghubungi di WhatsApp 0811-3600-911. Boleh lewat chat, boleh voice note, atau boleh juga lewat line telepon. Kita saling membantu, barangkali ada yang menemukan, bisa hubungi Radio City Guide, nanti kita bantu untuk sambungkan bersama dengan Mbak Nurul. Karena tadi Mbak Nurul juga menyampaikan, dompetnya ini isinya sejumlah uang. Tentu ini bukan hak kita, kalau ada yang menemukan harapannya bisa dikembalikan. Selain itu, tadi kita juga dapat info dari Pak Iwan, kalau Pak Iwan ini menemukan dompet. Lokasinya di Kota Batu, tapi dompet yang ditemukan Pak Iwan, itu isinya, tadi salah satu isinya adalah kartu mahasiswa, tertulis ini mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang, jurusan kehutanan. Kita masih coba bantu untuk menyampaikan ke Humas dari UMM. Ini tadi kita baru saja dapat nomornya dari Humas UMM, barangkali nanti bisa dibantu. Karena tadi kalau dari informasinya Pak Iwan, dompet yang ditemukan oleh Pak Iwan ini isinya beberapa kartu identitas penting, termasuk ada kartu mahasiswa. Tadi namanya dia, tapi nama lengkapnya tidak disebutkan. Ini mahasiswa UMM jurusan kehutanan dari Kalimantan Barat. Karena Pak Iwan tadi posisi juga lagi mobilitas, makanya untuk dompetnya tadi sama Pak Iwan dititipkan ke Warung Biru, lokasinya ada di Jalan Ikanus Timur, Kota Batu. Barangkali tadi Pak Iwan juga minta tolong di sounding begitu melalui Radio City Guide, supaya didengar, kali saja ada yang mengenal namanya dia dari jurusan kehutanan UMM, nanti bisa diinfokan. Karena kasihan, kata Pak Iwan, ada beberapa kartu identitas penting, kalau harus ngurus dari awal, ini kan prosesnya cukup panjang juga. Terima kasih Pak Iwan, ini semoga kebaikan Pak Iwan juga dibalas menjadi sebuah keberkahan untuk Baiwan. Tadi menemukan dompet, kemudian Baiwan juga menyampaikan lewat Radio City Guide. Kita masih coba bantu Pak untuk komunikasi dengan Humas dari Universitas Muhammadiyah Malang. Setelah ini kawan, kita mau sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrur. Informasi dari Asrur, libur Idul Adha, volume penumpang di... Oke, ini tadi ada beberapa info ya dari Asrur ya. Kita coba komunikasi dulu. Nah, hari ini nanti kita akan sambung bersama dengan reporter City Guide, kawan, ada Asrur Rozi. Tadi kita sudah sambung bersama dengan Asrur, kita kembali sambung setelah ini. Sambil untuk Anda barangkali yang juga lagi mobile ya, di titik mana yang momen long weekend ini mungkin ada potensi kepadatan, di mana yang perlu diwaspadai atau di mana yang kondisinya masih lancar, Anda boleh juga berbagi informasi bersama dengan kami, membantu kawan pendengar City Guide yang posisi juga lagi perjalanan. Oke, kita sambung dulu bersama dengan reporter City Guide, ada Asrul Rozi. Harga plastik kemasan dan juga polybag melonjak, peternak sapi dan petani bunga di Kota Batu memilih tahan harga jual.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Asrul, silakan laporannya.
2: Kawan, peternak sapi perah dan petani bunga di Kota Batu menghadapi tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga berbagai produk berbahan plastik. Mulai dari kemasan kap, plastik seler, kantong kresek, hingga polybag untuk pembibitan mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Meski biaya produksi meningkat, para pelaku usaha memilih untuk menahan harga jual produknya agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan distribusi produk tidak terganggu. Berikut adalah keterangan dari Ketua Koperasi Margo Makmur Mandiri, Muhammad Munir.
3: Masih agak rancu ya, gitu ya. Karena apa? Kenaikan juga lumayan ya, mulai dari kap kemasan terus plastik sealernya ini, terus sampai kresek. Kresek ini juga, plastik kresek ini juga naik.
4: Begitu sih. Oh, pengaruh HPP Pak ya?
3: Insya Allah.
2: Kenaikan harga plastik ini turut dirasakan petani bunga yang bergantung pada polybag sebagai media pembibitan. Namun hingga saat ini para petani belum berencana menaikkan harga jual meski margin keuntungan mereka semakin tertekan. Pelaku usaha berharap kondisi harga bahan baku dapat kembali stabil. Sementara itu, mereka memilih menanggung kenaikan biaya produksi demi menjaga keberlangsungan usaha serta mempertahankan pasar produk pertanian dan peternakan asal Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Kawan, itu tadi laporan dari reporter City Guide Asrul Rozi. Informasi selengkapnya Anda juga bisa baca di website City Guide 911 FM.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. Sesaat lagi waktu maghrib.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Ayo beli rumah, inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung, yang menawarkan banyak lokasi pilihan yang terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu, tanggal 27 Mei sampai Minggu, tanggal 7 Juni 2026, hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, masih soal penemuan dompet yang tadi dilaporkan oleh Pak Iwan ya. Kita ralat ternyata Pak Iwan tadi menemukan dompetnya itu bukan di Kota Batu tapi di Kota Malang. Mohon maaf tadi ada miskomunikasi di kami. Jadi Pak Iwan tadi menyampaikan Pak Iwan itu menemukan dompet lokasinya di sekitaran Jalan Ikanus Tunjung Sekar Kota Malang. Dompetnya itu isinya beberapa kartu identitas, salah satunya ada kartu mahasiswa, tertulis mahasiswa UMM, atas nama dia, jurusan kehutanan asal Kalimantan Barat. Sekarang dompetnya dititipkan ke Warung Biru di Jalan Ikanus Tunjung Sekar, Kota Malang. Ini tadi kami masih coba komunikasi, alhamdulillah kita sudah dapat nomornya humas dari UMM, Bu Maharani. Bu Maharani juga fast respon ya ketika kita hubungi. Tadi kita sudah menyampaikan beberapa informasi yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, termasuk Pak Iwan baru saja kita hubungi kembali. Bahkan Pak Iwan dengan sangat terbuka, ini Pak Iwan meminta barangkali dari humas UMM maupun juga dari mahasiswa yang bersangkutan untuk langsung menghubungi Pak Iwan supaya dibantu oleh Pak Iwan untuk pengambilan dompet yang tadi dilaporkan ya. Terima kasih banyak Pak Iwan bantuannya. Semoga bantuan dari Pak Iwan ini kembali menjadi keberkahan juga nih untuk Pak Iwan. Di sisi lain kawan, tadi kita juga dapat info terkait dengan dompet yang hilang ya. Ini kita ulangi berkali-kali, barangkali Anda juga ada yang menemukan. Ini bukan hak kita. Jadi mari kalau ada yang menemukan kawan, tentu yang pemiliknya ini kan juga membutuhkan. Tadi ada Bu Nurul Widayati melaporkan kehilangan dompet waktu Bu Nurul perjalanan dari Pujon ke Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Perjalanannya Bu Nurul dari Pujon itu lewat jalur Payung, kemudian tadi lewat Jalan Mawar, lewat Taman Makam Pahlawan, lewat daerah Doremi, lewat Jatimpak 1, kemudian mengarah ke Oro-Oro Ombo. Dompetnya jatuh, ini dompetnya kecil, warna coklat polos, di dalamnya ada slip gaji dan juga ada sejumlah uang. Barangkali ada yang menemukan, boleh kawan bisa dibantu, Anda bisa menghubungi Radio City Guide, kemudian nanti kita bantu untuk tersambung bersama dengan Bu Nurul. Untuk info lainnya, ini tadi ada Pak Hartono yang juga menyampaikan info lalu lintas. Kalau dari Pak Hartono, dari Karangploso mengarah ke Karanglo, kondisi macet parah dan tidak ada petugas kepolisian, kata Pak Hartono. Ada videonya ya, saya tampilkan di Visual Radio.
1: Pak Yoyo ini menyampaikan tadi jam 4 lebih 20 menit yang dari Karanglo.
0: Oke, ini videonya dari Pak Hartono ya. Kondisi terkini kawan di sekitaran Karangploso mengarah ke Karanglo, itu ada potensi kemacetan. Kalau macet enggak juga nih Pak ya. Kalau macet itu berarti tidak bergerak sama sekali. Tapi kalau masih bisa bergerak, ini barangkali kita menyebutnya padat merambat. Tadi Pak Hartono menyampaikan, kalau dari videonya itu memang terlihat ada antrian yang panjang dari Karangploso mengarah ke Karanglo, tapi masih bisa bergerak. Barangkali kondisi padat merambat di lokasi. Cenderung macet mungkin Pak. Ada beberapa titik yang sempat berhenti tadi Pak Hartono. Kalau dari foto yang di-share oleh Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, tadi ada beberapa jajaran kepolisian, diantaranya ada di pertigaan GPA, kemudian di perempatan Kebuharjo, ada di pertigaan Masjid Kembar, dan juga ada di perempatan Karanglo. Atau mungkin masih, karena masih menjelang maghrib tadi ya, jam 5 lebih 19 ketika Pak Hartono laporan, barangkali petugasnya masih merapat persiapan sholat maghrib mungkin Pak ya. Tapi terima kasih Pak Hartono, nanti laporan dari Pak Hartono coba kita teruskan ke jajaran dari kepolisian, khususnya dari Polres Malang.
2: City Guides Inside. Dari sekian banyak jenis kendaraan wisata yang memadati Kota Batu, mayoritas ternyata beroperasi tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran di Sparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
3: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Juni tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
2: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru armada kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
4: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat praperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Kalau yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya kawanku. Itu kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah layak jalan.
5: Kayak Tayo lain, tadi?
4: Belum Pak.
5: Belum ya?
4: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering sosialisasikan.
2: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUP, Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji rem cek pada kendaraan yang beroperasi.
6: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah, tapi
5: nggak aman.
6: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh layak jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
2: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambek no kesusu slak nanti sih, slak luwe ta.
3: Ana rupes be. Badan ku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lamun ijo, moro belok kanan lulu. Kacek pirang meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, kembali bersama dengan kami di program City Report Weekend. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan, untuk Anda yang lagi menikmati liburan. Semoga dapat perjalanan yang lancar juga ya. Tadi ada beberapa titik yang dilaporkan cukup padat kawan, termasuk yang dari Karanglo, ini arah ke Kota Batu, maupun juga yang dari Karangploso turun mengarah ke Karanglo. Beberapa kawan pendengar City Guide tadi melaporkan kondisi padat merambat, antriannya cukup panjang dan ada potensi kemacetan. Kalau macet itu berarti gak gerak sama sekali. Tapi memang di beberapa momen, kalau tadi dari beberapa video yang dikirimkan, itu ada beberapa titik yang kondisinya berhenti sebentar, baru bisa jalan, kemudian jalan sebentar, berhenti lagi. Ini yang perlu diwaspadai. Kalau malam hari ini dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, itu mulai dari ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuharjo, memang antriannya cukup panjang. Arah sebaliknya juga sama, yang dari pertigaan Karangploso sampai dengan perempatan Kepuharjo itu juga terpantau ada antrian kendaraan yang cukup panjang. Mungkin bisa diantisipasi untuk yang lagi perjalanan memecah kepadatan lewat di dalam Kota Malang barangkali ya, atau lewat jalan alternatif kawan. Kita coba cek dulu. Ini kalau di jalur alternatif yang dari Masjid Kembar itu belok kiri lewat di jalan atletik kawan, kondisinya masih lancar loh di sana. Nanti tembusnya di perlimaan Tunggul Wulung. Jalannya memang agak sempit, tapi kalau untuk kendaraan pribadi masih memungkinkan lah ya. Atau yang dari perempatan Kepuharjo, ini yang mau mengarah ke Batu, itu juga bisa belok kiri arah ke Sasando. Tapi memang pusat kepadatannya, itu kayaknya sama-sama ujungnya di perempatan Kepuharjo. Baik yang dari Karanglo, arah ke Karangploso, ujung kepadatannya di Kepuharjo. Kemudian yang dari Karangploso arah ke Karanglo juga sama. Ujung kepadatannya itu ada di perempatan Kepuharjo. Tadi infonya sudah ada petugas kepolisian dari sore. Tapi ini tadi Pak Hartono jam 5 lebih 19 menit menyampaikan kok tidak ada petugas yang ada di lokasi ya. Kalau sekarang bagaimana? Mungkin ada yang juga lagi kejebak kepadatan di sana kawan. Tadi ngantrinya berapa lama nih? Butuh waktu yang cukup lama juga tidak ya untuk bisa keluar dari kepadatan Karanglo Karangploso maupun juga Karangploso mengarah ke Karanglo. Info lain ada Pak Septian tadi jam 5.25 melaporkan situasi lalu lintas di perempatan Dampit ini menuju ke Lumajang. Ada potensi kemacetan sudah mulai siang tadi. Ada pengaspalan jalan di Jalan Nasional. Tapi sejauh ini tadi Pak Septian melihat itu dari siang sampai dengan sore hari tidak ada pengaturan dari dinas terkait yang ikut mengurai kepadatan. Entah dari Polsek setempat maupun juga dari Dinas Perhubungan. Padahal kalau kata Pak Septian ya, Polsek Dampit itu kan sangat dekat dengan lokasi. Kemudian terminal itu juga ada pos penjagaan dari Dinas Perhubungan. Yang disayangkan, ini kenapa ya kok belum ada tindakan, tidak ada bantuan dari petugas untuk mengurai potensi kepadatan yang ada di lokasi. Pak Septian, terima kasih infonya. Coba nanti kita teruskan ke jajaran dari Polres Malang maupun juga Dinas Perhubungan Kabupaten Malang.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju world class university. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, masih menemani Anda sore hari ini, menikmati libur panjang yang hari ini mau mengarah ke Kota Batu. Kita cek juga jalur utama Kota Batu. Ini yang dari Kota Malang di sekitaran Telogomas aman lancar loh kondisinya. Biasanya kalau long weekend Telogomas Sengkaling itu juga ada potensi kepadatan, terutama di pertigaan Tirto Utomo. Malam hari ini kondisi relatif ramai dan lancar. Ada sedikit antrian nanti di pertigaan Dau, selebihnya sampai dengan pertigaan Pendem, kemudian Insinyur Soekarno, Patimura, sampai masuk Kota Batu, itu kondisi lalu lintasnya juga masih terpantau lancar. Kota Batu malam hari ini yang kondisinya relatif lebih ramai itu ada di sekitaran alun-alun Kota Wisata Batu. Ada yang lagi di sana barangkali salah satunya boleh kawan ini berbagi info terkait dengan parkir ya. Karena kalau weekend selain bagaimana kita memantau kondisi di dalam lokasi wisatanya, biasanya juga salah satu yang jadi kendalanya itu adanya slot parkir yang terbatas, kemudian juga terkait dengan kepadatan lalu lintas pastinya. Sekitaran alun-alun Kota Wisata Batu, bagaimana kondisi terkini di malam hari ini? Barangkali Anda yang baru saja lewat di sana, boleh juga menambahkan informasinya bersama kami.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit, Perak terpantau tidak ada kendala. Dan yang mengarah ke Krian dari Waru Utama kawan terpantau lama ramai lancar ya sampai ke Mojokerto, Kertosono hingga ke Solo tidak ada kendala. Lalu mengarah ke sekitaran Gempol Rembang kawan, mengarah ke Bangil maupun Pasuruan sampai ke Paspro atau Pasuruan Probolinggo juga masih aman lancar. Bisa tambahkan bagaimana juga pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk di sore hari ini di ruas tol kawan, tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 360 911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.
1: Info Talk, informasi seputar jalan. Spirit Malang Raya.
3: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang iso dilamak arek-arek, tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbojok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
1: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan pengamat ekonomi UB menilai pelemahan rupiah dalam kondisi belum mengkhawatirkan. Menurut pengamat ekonomi yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Profesor Putu Mahardika, nilai tukar rupiah yang sekarang di angka 17.900 masih dalam kondisi relatif aman dan terkendali. Profesor Putu menekankan semelemahnya nilai tukar mata uang negara berkembang termasuk Indonesia terhadap dolar Amerika menjadi kondisi umum di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dia menilai sekarang posisi rupiah masih dalam rentang bisa dikelola walaupun tekanan ekonomi dunia belum mereda. Profesor Putu juga menjelaskan kalaupun rupiah melemah, keseluruhan dipengaruhi faktor eksternal diantaranya geopolitik Timur Tengah dan ekonomi global yang memang belum stabil. Kawan BBBD Jatim petakan hutan gunung rawan kebakaran selama kemarau 2026. Kepala Pelaksana BBBD Jatim Gatot Subroto mengatakan risiko kebakaran dipicu oleh vegetasi yang mengering, angin kencang, serta tingginya aktivitas manusia di kawasan hutan dan jalur pendakian. Gatot menambahkan kerawanan tertinggi terdeteksi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Taman Hutan Raya Raden Suryo yang areanya melingkupi wilayah Malang, Mojokerto, dan sekitarnya. Maka dari itu masyarakat dan para pendaki diimbau lebih waspada saat beraktivitas di sekitar kawasan hutan agar tidak membuang puntung rokok sembarangan, membakar sampah di area rawan, serta memastikan api benar-benar padam untuk mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar. Kawan Kemenkes dorong bayi tabung untuk jutaan pasangan yang kesulitan punya anak. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan, perlu penguatan layanan fertilitas di Indonesia setelah adanya jutaan pasangan yang mengalami infertilitas atau kesulitan mendapatkan keturunan. Kata Dante, saat ini Indonesia sudah memiliki teknologi reproduksi berbantu atau bayi tabung yang tersebar di 59 rumah sakit berizin di 15 provinsi. Dante berharap keberadaan fasilitas fertilitas yang semakin lengkap membuat banyak pasangan yang mengalami infertilitas bisa memperoleh kesempatan untuk memiliki keturunan. Saat ini terdapat 4 hingga 6 juta pasangan di Indonesia yang membutuhkan bantuan medis untuk bisa mendapatkan keturunan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Ilham Riza, selamat petang.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini ya, tadi ada beberapa informasi yang belum terbaca kawan. Pak Herman menginformasikan lewat video kawan. Di mana Pak Herman ini?
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Ini saya dari Tirtasani. Dari Tirtasani menuju ke Aset Karangluh.
0: Oke.
1: Okay. Info lalin yang kanan jalan menuju ke Batu atau Karangploso. Padat. Kendaranya padat. Sekian sekelas info dari titik jalan Karang apa ke jalan apa ini Karangluh ya. Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih informasinya, selamat. Pak Herman ya. Jadi kalau misalkan untuk saat ini Karangluh info lalin ya dari Tirtasani menuju Karangluh itu cukup padat kawan ya. Lalu kalau misalkan kita lihat ada informasi tadi dari pos pantau Gunung Semeru kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat ini ada laporan aktivitas pengamatan gunung api seperti biasa kawan dari jam 12 sampai jam 6 petang. Di jam 6 petang ini terpantau memang untuk cuacanya cerah berawan ya, dan angin bertiup lembut gitu ke arah barat, suhu udara 21 sampai 25 derajat Celcius. Dan kalau misalkan saat ini jumlah letusan itu mencapai 17 kawan ya, dari jam 12 sampai di jam 6 petang tadi. Nah, ini masih siaga level 3 kawan ya. Terima kasih informasinya Mimin Pos Pantau Semeru ya. Lalu ada Pak Ali, Embong Brantas macet. Belum tahu ada apa Kakak Embong Brantas. Embong Brantas ini di mana ya? Embong Brantas Malang ya sepertinya. Oh, Gatot Subroto ini kawan ya. Baik, di Gatot Subroto kawan. Di Gatot Subroto ini masih padat memang sepertinya karena volume Pak Ali. Biasanya seperti itu ya, kalau misalkan weekend Gatot Subroto udah pasti langganan macet itu ya. Dari arah selatan ke utara ini saya cek memang hampir mendekati perempatan Klenteng kawan. Waspadai saja untuk kali ini, hindari kalau misalkan bisa. Kalau sudah terjebak kawan, sebaiknya saya sarankan bisa lewat kanan ya. Maksudnya ambil jalur kanan saja, biasanya lebih lurus saja. Kalau misalkan jalur kiri ini agak sulit biasanya kawan. Kalau misalkan mobil sudah di simpang sama Aris Munandar itu ya, nah itu agak sulit biasanya masuknya seperti itu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini kawan. Kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan kita akan kembali hubungkan terlebih dahulu kawan dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar antisipasi El Nino 2026. BPBD Kota Batu susun rencana kontingensi siaga darurat Karhutla.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Silakan Asrur.
3: Kawan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu mulai mengantisipasi potensi dampak El Nino tahun 2026 yang diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyusunan dokumen rencana kontingensi serta mengajukan penetapan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla untuk 5 hingga 7 bulan ke depan. Dokumen tersebut akan menjadi penopang bagi seluruh pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana, termasuk BPBD, pengelola kawasan hutan, TNI, Polri, serta instansi lainnya. Saat ini, draft dokumen masih dalam tahap penyempurnaan bersama tim kedaruratan dan logistik BPBD Kota Batu. Berikut adalah keterangan dari Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho, saat dihubungi hari ini.
4: Teman-teman kedaruratan logistik BPBD yaitu menyusun siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan yang nanti ditandatangani oleh Bapak Kepala Daerah sebagai acuan kami dalam rangka melakukan siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan di Kota Batu yang menjadi pedoman juga teman-teman
3: Penyusunan rencana kontingensi ini didasarkan pada kajian resiko yang menempatkan kebakaran hutan sebagai salah satu ancaman bencana tahunan di Kota Batu. Dengan adanya status dan payung hukum yang jelas, mobilisasi personil, anggaran, serta peralatan penanganan bencana diharapkan dapat dilakukan lebih cepat saat kondisi darurat terjadi. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu, melaporkan.
2: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
4: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi dari Pak Theo ya. Kalau misalkan kita lihat kata Pak Theo di Gatot Subroto, parkir berjajar bus dan truk semen katanya bikin sedikit kepadatan. Ini saya arah dari Bukluduk ke Klenteng, selebihnya aman, tidak ada kendala apapun, murni volume kendaraan katanya. Ada videonya kawan.
1: Gatot Subroto udah pasti langganan macet itu ya.
0: Dari arah nah ini ya, padat sekali kawan di Gatot Subroto kawan. Luar biasa. Oh ini ya untuk apa namanya, bis dan truknya. Ini kok ada truk semen di tengah jalan kawan ya, menyisakan satu jalanan saja, satu jalur saja, satu lajur maksudnya. Oke, terima kasih Pak Theo untuk informasinya ya. Hati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda kawan untuk di sekitaran Gatot Subroto yang mengarah ke utara maksud saya, dari selatan. Itu juga cukup ramai, meskipun antrian sebenarnya tidak terlalu panjang, tapi cenderung berhenti untuk kali ini ya. Anda bisa tambahkan?

0: Dan kalau misalkan kita lihat mengenai cuaca di jam 18.26 kawan, saat ini itu berawan dengan suhu di kisaran 20 derajat Celcius dengan perkiraannya itu kisaran 20 sampai 24 derajat Celcius kawan. Sampai nanti malam pun kita lihat, oh ternyata terus menurun kawan ya. Ini sampai di jam 8 itu menurun ke 19 derajat. Lalu di jam 12 menurun ke 18 derajat. Di jam 4 pagi besok kawan menurun ke 17 derajat beberapa titik yang ada di Kota Malang. Waspadai saja ya untuk kali ini yang memang Anda berniat untuk berjalan-jalan sampai dini hari nanti. Sepertinya Malang akan dingin, jangan lupa jaketnya kawan untuk menghindari penyakit-penyakit yang berasal dari dingin, baik flu, pilek, batuk, dan lain-lain ya. Lalu ada Pak Dani menginformasikan lewat voice note kawan.
1: Antrian di Embong Berantas juga lumayan lah, tapi ramai lancar ini.
0: Ramai lancar ya.
1: Lalu di seputar Masjid Jami, kantor pos, lalu Kauman, aduh parkirannya.
0: Kenapa itu Pak? Parkirannya kenapa ini?
1: Ada odong-odong, ada bis, ada elef.
0: Luar biasa berarti ya di Masjid Jami kawan ya, ada odong-odong, ada bis, ada elef. Berarti cukup banyak kawan volume kali ini. Lalu ada Pak Huda ini, kita akan putar di segmen selanjutnya kawannya karena di database kami belum terdownload. Kita coba akomodir di newsroom terlebih dahulu informasi dari Pak Huda. Dan untuk Anda kawan bisa tambahkan bagaimana pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk di jam 6 lebih 28 menit ini, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360911, atau Anda juga bisa kirimkan ke sosial media kami, lebih tepatnya TikTok kawan ya. Saat ini saya sedang melakukan live TikTok di @cityguide911fm. Dan kita akan move terlebih dahulu ke newsroom, kita akan update-kan bagaimana pantauan lalu lintas di jalan tol.
2: Info Tol, informasi seputar jalan tol.
3: Iya kawan, kembali kita pantau kondisi lalu lintas di sekitaran jalan tol malam hari ini untuk Anda yang mau mobilitas di sekitaran jalan tol. Mayoritas untuk gerbang tol di Malang ini memang menunjukkan ada keramaian mulai dari gerbang tol Lawang kawan, ini terutama untuk jalur exit yang menuju ke Malang itu kondisinya lumayan ramai tapi juga masih terpantau lancar, ada sedikit antrian di sana. Termasuk di gerbang tol Singosari juga sama, jalur entry kondisi ramai, kemudian jalur exit sampai dengan traffic light Karanglo itu juga menunjukkan ada sedikit antrian kendaraan. Gerbang tol Pakis dua arah kondisi ramai dan lancar, gerbang tol Madiopuro terutama untuk jalur exit ini juga terpantau ada sedikit antrian. Sementara itu untuk yang mengarah ke Surabaya dari tol Pandaan Malang kemudian mengarah ke Jabanan ada sedikit antrian, nanti mengarah ke tol ke Jabanan, mengarah ke Waru kondisi lalu lintas sudah kembali lancar. Begitupun yang dari Waru mengarah ke Malang kondisi lalu lintas juga masih terpantau lancar. Hari ini di Mal. Nah kawan, untuk Anda yang juga lagi perjalanan boleh menambahkan update informasi di sekitar Anda. Bagaimana kondisi lalu lintas di sekitaran jalan tol yang Anda lalui? Anda boleh berkabar di 0811 360911. Kawan, info tol didukung oleh Star Glow Thinner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 993098 05. Info Tol, informasi

0: akhir tahun 2026, di mana saat ini masih fokus pada proses pembentukan pengurus koperasi yang akan mengelola penuh operasionalnya. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan, dokumen susunan pengurus koperasi sebenarnya sudah masuk dan telah didisposisikan kepada OPD terkait untuk segera diselesaikan. Namun hingga kini masih belum ada revisi lanjutan.
1: Dari Radio Rasik FM Semarang, saya Haris Widi membawa kabar. Peringatan Hari Lansia tahun 2026 menjadi momen bahagia bagi 30 narapidana lanjut usia di Jawa Tengah. Dirjen Pemasyarakatan Wilayah Jawa Tengah memberikan pengurangan masa hukuman atau remisi sebagai bentuk penghormatan dan prinsip kemanusiaan. Kepala Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah Mardi Santoso bilang, para penerima remisi ini telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Di antaranya adalah berusia di atas 70 tahun, berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, serta menderita sakit kronis.
2: Informasi terakhir dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Kasus anak tidak sekolah menjadi perhatian serius Pemkab Bojonegoro. Data Pusdatin Kemendikdasmen mencatat jumlah ATS mencapai 5.202 anak sekaligus menempatkan Bojonegoro di peringkat 22 se-Jawa Timur. Bupati Bojonegoro Setiawahono mengatakan ATS menjadi PR bersama. Pemkab masih menimbang untuk kategori keluarga prasejahtera yang memiliki ATS tidak bisa menerima bansos. Bupati juga meminta masukan dari berbagai pihak termasuk masuk akademisi untuk memberikan gagasan dalam mengatasi ATS.
3: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menargetkan operasional aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT mulai berjalan maksimal

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkinkan.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan ada informasi dari Pak Huda yang menginformasikan pintu keluar kendaraan pribadi di area barat Terminal Arjosari sering dijadikan parkir. Jalan sempit sehingga kesulitan kendaraan melintas. Sehingga kesulitan kendaraan yang melintas. Mohon pihak terminal untuk ditertibkan, katanya seperti itu kawan ya. Kita coba cek videonya.
1: Gimana nih kok jadi parkir? Kan ya parkirnya susah, bos.
0: Oh iya, mepet ya.
1: Di ayah lu.
0: Oke.
1: Parkir.
0: Oke.
1: Kita
0: waduh, ini mobilnya agak gede yang ini pula. Mobil apa ini? Tadi mobil kecil-kecil kawan, sekarang apa ini ya?
1: Kisahnya lagi.
0: R3 ini kawan, Suzuki R3. Aduh, sulit ini ya. Padahal sedikit lagi untuk keluar kawan. Nah ini ya. Terima kasih Pak Huda. Nanti kami teruskan ke Bu Mega ya untuk informasinya. Karena ini cukup mengesalkan juga kawan. Orang mau keluar tidak bisa jadinya ya. Ya bisa, cuman harus berhati-hati gitu. Karena jalanan sempit akhirnya kesulitan. Ya kalau misalkan mobilnya kecil gitu ya, ukur-ukuran city car gitu. Tapi kalau misalkan mobilnya cukup besar, nah itu yang kesusahan. Terima kasih Pak Huda untuk informasinya kawan. Nanti kita coba update-kan ya bagaimana respon dari pihak terminal. Dan Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lari maraton memang sekarang makin populer. Banyak orang tertarik mencoba tantangan lari jarak jauh, mulai dari 10 km, half maraton, hingga full maraton 42 km. Namun sebelum ikut maraton, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan agar tubuh tetap aman dan terhindar dari risiko cedera. Pertama, latihan secara bertahap. Jangan langsung memaksakan tubuh berlari jarak jauh, karena peningkatan jarak dan intensitas yang terlalu cepat bisa memicu cedera seperti nyeri tulang kering, tendinitis, hingga stres fraktur. Jadi tingkatkan jarak latihan secara perlahan agar tubuh bisa beradaptasi. Kedua, jangan lupa pemanasan sebelum berlari. Pemanasan membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik, sehingga risiko cedera saat berlari bisa lebih kecil. Setelah selesai berlari, lakukan juga pendinginan dan peregangan agar otot tidak kaku. Ketiga, perhatikan hidrasi dan asupan energi. Saat berlari jarak jauh, tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat, sehingga penting untuk minum cukup air dan menjaga pola makan seimbang, terutama karbohidrat sebagai sumber energi dan protein untuk pemulihan otot. Keempat, gunakan perlengkapan lari yang tepat ya, terutama sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki dan gaya berlari. Sepatu yang tidak cocok bisa menyebabkan lecet, nyeri kaki, bahkan cedera saat berlari jauh. Dan yang tidak kalah penting, kenali batas kemampuan tubuh. Jika mulai merasa nyeri berlebihan atau kelelahan ekstrim, sebaiknya segera istirahat, karena memaksakan diri justru bisa memperparah cedera dan memperpanjang proses pemulihan. Jadi kawan, mengikuti maraton memang bisa menjadi pengalaman yang menantang dan menyenangkan. Tetapi, pastikan tubuh sudah dipersiapkan dengan baik, karena dengan latihan yang tepat, maraton bukan hanya soal mencapai garis finish, tetapi juga menjaga tubuh tetap sehat dan aman.

0: for your life. CityGate FM.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih, hebat dewi gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, ndek grup wis rame. Pasti dhek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Jalan-jalan plus.
5: Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi, ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Spirit Malang Raya.
1: Penuh Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tujuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri, dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang iso dilamak arek-arek, tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbucu, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 7 malam. Kawan, BPBD Kota Batu sudah menyiapkan antisipasi menghadapi kemarau panjang. Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu, Gatot Nugroho menjelaskan, untuk antisipasi kemarau panjang, jajarannya sudah menyusun dokumen rencana kontingensi dan bakal mengajukan penetapan status darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Menurut Gatot, kemungkinan berbagai daerah termasuk Batu bakal terkena dampak domino iklim El Nino berupa kemarau panjang. Gatot menjelaskan dokumentasi kontingensi penanganan kemarau menjadi penting untuk menentukan respon cepat penanganan ketika ada kejadian yang tidak diinginkan. Sementara untuk penetapan status siaga darurat kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, dia berharap bisa ditetapkan dalam rentan 5-7 bulan. Kawan, Dindik Jatim siapkan strategi khusus untuk pertahankan gelar LKS nasional. Kepala Dinas Pendidikan Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mengatakan, Jatim kembali memasang target tertinggi, yakni mempertahankan gelar juara umum untuk keempat kali berturut-turut. Aris menambahkan keberhasilan Jatim dalam mempertahankan gelar juara umum tahun lalu tidak lepas dari penerapan langkah-langkah ekstrim yang menghasilkan capaian signifikan. Untuk mencapai target tersebut, Dindik Jatim menyiapkan berbagai strategi, mulai dari pelatihan intensif, simulasi kompetisi, hingga pendampingan mental peserta. Kawan, Menhan AS khawatir pada kekuatan Cina yang semakin besar di Asia. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan pihaknya khawatir pada peningkatan kekuatan militer di Cina, kawasan Asia dalam beberapa tahun terakhir. Kata Pete, AS akan menjaga keseimbangan kekuatan yang stabil di Asia untuk kepentingan Amerika dan sekutunya, agar tidak ada negara, termasuk Cina, yang bisa memaksakan hegemoni atau mengancam perdamaian regional. Lebih lanjut, pidato Hegseth kali ini bernada lebih lunak dibanding dengan tahun lalu yang bernada konfrontatif dan terlihat menunjukkan hubungan didasari rasa hormat serta itikad baik. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Hamriza, selamat malam.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kawan Animalia, program diskusi yang dikemas secara hangat dan ulasan yang tajam dengan mengangkat tema seputar hewan dari berbagai sudut pandang. Yang dipersembahkan City Guide 911 FM bersama Satwa Sehat Indonesia.

City Guide 91 FM Guidance for Your Life. Kawan, selamat malam. Saya Erika Rosa kembali bersama dengan Anda. Kita masuk di program Kawan Animalia. Bicara seputar hewan, program Kawan Animalia. Hari ini kita akan ngobrol tentunya bersama dengan kawan-kawan dari Satwa Sehat Malang. Ada Dr. Ranti Aisuka Rinjani. Hari ini topik bahasan kita mengenal ektoparasit dan juga endoparasit, ancaman bagi anabul. Lagi-lagi berbicara seputar anabul ya. Ini tentu juga barangkali menjadi reminder Anda para pet owner. Kemudian juga kita banyak sharing nantinya bersama dengan Dr. Ranti. Untuk Anda yang juga mau bergabung kawan di program Kawan Animalia, mau ikut diskusi atau mungkin juga punya beberapa pertanyaan, boleh ya. Nanti bisa sambung lewat WhatsApp kami di 0811-360-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali di program Kawan Animalia.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, malam hari ini bersama saya Erika Rosa di program Kawan Animalia. Kita bicara mengenal ektoparasit dan juga endoparasit, ancaman bagi anabol. Itu topik bahasan kita hari ini. Saya ditemani ada dokter hewan dari Klinik Satwa Sehat Malang, ada dokter Ranti Aisuka Rinjani. Saya sapa dulu dokter Ranti, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Erika.
0: Iya, apa kabar dok, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Erika gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat juga dokter Ranti. Terima kasih dok kembali bergabung bersama dengan kami. Ini nanti kita ngobrol banyak lagi bersama dengan dokter Ranti ya. Pastinya bicara soal hewan lagi kawan. Nah, sebelum ke dokter Ranti, ngobrol banyak bersama dengan dokter Ranti, tadi ada beberapa catatan informasi lalu lintas juga dari kawan pendengar City Guide. Ini tadi ada Pak Sultan. Nah, Pak Sultan tadi menyampaikan beberapa catatan informasi. Saya mau cek dulu di Pak Sultan ya. Tadi infonya dari Pak Sultan itu terkait dengan potensi kepadatan juga kawan. Ada potensi kepadatan di sekitaran Kebonagung. Nah, ini tadi Pak Sultan perjalanan dari pertigaan Kaco mengarah ke Kebonagung, itu di sebelah kiri jalan, di sana kan ada kafe. Ternyata malam hari ini di sana ada kegiatan nonton bareng. Kemudian lalu lintas yang dari pertigaan Kaco arah ke Kebonagung itu sedikit tersendat. Memang masih tetap berjalan tapi lalu lintasnya padat merambat karena di lokasi kanan dan juga kirinya itu semuanya dipakai untuk parkir. Bahkan sampai dengan tempat parkirnya truk tebu yang di depannya pabrik gula Kebonagung itu juga diparkir kendaraan sepeda motor mereka yang nonton bareng. Tadi Pak Sultan menyampaikan lumayan banyak loh kendaraan yang parkir di sana, ini kurang lebih ada 500 kendaraan. Jadi memang lalu lintas sedikit terhambat di lokasi nonton bareng. Lumayan

0: banyak ya. Ada 500, ini mulai dari depannya kafe. Tadi namanya apa ya kafenya ya? Saya coba cek dulu di database. Nah, ini tadi Pak, oh namanya Universal Resto kawan. Infonya Pak Sultan tadi di jam 6 lebih 56 menit itu di depannya Universal Resto ada kegiatan nonton bareng yang di depannya banyak parkir sepeda motor. Kanan dan kiri dipakai parkir sepeda motor, bahkan mulai dari depan Universal Resto sampai dengan tempat parkirnya truk tebu itu juga dipakai untuk parkir mereka-mereka yang mau nonton bareng. Tadi Pak Sultan menekankan, terutama ini yang dari Kota Malang, yang dari Pertigaan Kacuk mau mengarah ke Kebon Agung itu yang perlu diantisipasi. Karena lalu lintasnya memang lumayan padat. Sebenarnya kalau volume kendaraan masih relatif normal, hanya saja yang padat itu pengunjung yang nonton bareng, kemudian karena parkir kanan-kiri jalan, mempersempit jalanan, otomatis lalu lintas yang melintas di sana sedikit merambat. Tadi ada pengaturan juga tidak apa ya, mungkin dari panitia atau juga dari petugas, barangkali ada linmas dan lain sebagainya ya. Mungkin yang lagi mobile di sana boleh juga kawan bisa menambahkan untuk update informasinya. Kawan, itu tadi traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland Mitra Investasi Properti Terpercaya. Kita kembali lagi ke Dr. Ranti. Ya, Dr. Ranti, sesuai dengan topik bahasan kita hari ini ya, di program Kawan Animalia mengenal ektoparasit dan juga endoparasit ancaman bagi anabol. Mungkin satu-satu dulu dok, kalau ektoparasit itu gambarannya seperti apa?
1: Oke, jadi untuk parasit itu sendiri seperti namanya ya mbak ya, jadi dia hanya menguntungkan satu pihak. Jadi biasanya dia membutuhkan inang untuk bisa bertahan hidup. Jadi ada dua, ada ektoparasit dan juga endoparasit. Untuk ektoparasit itu parasit yang tinggalnya di luar badan hewan. Jadi masih bisa kita deteksi, ini biasanya seperti kutu, scabies, itu contoh dari ektoparasit. Sedangkan untuk endoparasit itu adalah parasit yang tinggal di dalam organ di dalam tubuh hewan. Jadi susah untuk terdeteksi kecuali sudah muncul gejala klinis. Contohnya banyak sekali, ada protozoa, ada cacing, ada parasit darah. Itu yang paling umum dijumpai pada anabul.
0: Baik, nah kemudian bahayanya apa aja nih? Tadi kan sudah dijelaskan dok ya, gambaran ektoparasit dan juga endoparasit. Ini kemudian kenapa kok dikatakan bisa jadi ancaman bagi anabul?
1: Dia bisa menjadi ancaman bagi anabul karena memang dia tumbuh di badan anabul itu sebagai parasit. Jadi dia itu memakan nutrisi dan juga merusak sel-sel yang ada di dalam tubuh hewan. Jadi kalau misalkan jumlahnya masih sedikit, dia belum yang terlalu terdeteksi ya untuk gangguannya. Tapi kalau misalkan sudah berkembang biak dan jumlahnya besar, ini bisa menyebabkan penurunan kesehatan bagi hewan. Yang paling sering itu adalah anemia, karena memang baik endoparasit maupun ektoparasit itu dia mengkonsumsi sel darah merah, karena di dalam sel darah merah itu ada nutrisi-nutrisi yang diperlukan bagi parasit tersebut.
0: Oke, dok, mungkin kita juga menjelaskan alurnya ya, apa sih yang kemudian memicu ektoparasit dan juga endoparasit ini menyerang anabul?
1: Oke, jadi kalau misalkan ektoparasit dan juga endoparasit itu dia memang banyak di lingkungan ya mbak ya. Jadi kenapa anabul kita bisa terkena, ini biasanya faktornya banyak sekali, bisa dari faktor lingkungan, terutama dari kebersihan. Jika kebersihannya kurang atau mungkin anabulnya tipe yang berkeliling ya mbak ya, jadi karena parasit ini banyak sekali di luar, jadi sangat mudah terkena. Jadi parasit ini juga dia memilih inang, jadi untuk inangnya tidak semuanya bisa menginfeksi, baik itu yang paling sering di kucing atau anjing ya. Jadi tidak semuanya bisa menginfeksi kucing, tidak semuanya bisa menginfeksi anjing. Jadi memang ada kriteria tertentu dan biasanya dia karena kebutuhan seperti itu.
0: Baik, nah ini kan tadi disampaikan yang namanya ektoparasit maupun endoparasit itu bisa muncul dari berbagai faktor dok ya. Yang paling sering nih dok, kalau yang pernah ditemui juga oleh dokter Ranti, kenapa nih anabul kita kok bisa terjangkit, baik itu untuk ektoparasit maupun juga endoparasit?
1: Iya, jadi kenapa bisa terjangkit? Ini sebenarnya karena faktor daya tahan tubuh yang paling utama ya mbak ya. Seperti endoparasit ini dia sangat tergantung dari inangnya. Jadi kalau misalkan daya tahan tubuhnya kuat, ketika ada endoparasit itu, badan akan mengidentifikasi itu sebagai benda asing. Jadi nanti kekebalan tubuh akan mencoba untuk mengeliminasi si parasit ini. Ketika daya tahan tubuhnya baik, maka parasitnya bisa tereliminasi. Tapi ketika daya tahan tubuhnya jelek, maka parasit ini bisa menguasai badan dari inangnya, seperti itu. Dan kalau misalkan ektoparasit ini dia lebih random ya. Jadi karena dia ada di lingkungan, ketika dia membutuhkan nutrisi, dia membutuhkan makanan, dia pasti akan hinggap ke inangnya. Jadi dia lebih mudah untuk menginfeksi karena dia di luar juga ya. Jadi seketika ada inang itu lewat atau ketika ada kondisi yang memungkinkan untuk si ektoparasit itu hinggap di inang, maka dia bisa menginfeksi kapanpun itu. Dan agak susah dieliminasi dengan daya tahan tubuh karena dia ada di lingkungan luar. Jadi kalau sudah ada satu, ini biasanya dia bereproduksinya cukup cepat untuk si parasit-parasit ini. Rata-rata 2 minggu itu mereka bisa bertelur, contohnya seperti kutu ya. Dalam waktu 2 minggu itu dia bisa bertelur hingga ratusan, seperti itu.
0: Baik, berarti bisa dikatakan semua anabul itu punya potensi bisa terjangkit endoparasit maupun juga ektoparasit dok ya?
1: Betul sekali, dan untuk ektoparasit ini juga biasanya sebagai carrier atau yang membawa endoparasit itu sendiri. Jadi misalkan kutu ya mbak ya, kutu ini sangat mudah ditularkan antar anabul, baik itu lewat kontak fisik atau mungkin hanya karena ada satu anabul yang liar gitu berkeliling di sekitar rumah kita padahal kita memeliharanya indoor. Dia dengan dia lewat saja itu sebenarnya bisa meninggalkan si kutu ini. Jadi ketika sudah hinggap di gigitannya itu dia bisa menularkan endoparasit. Jadi si ektoparasit ini membawa endoparasit.
0: Baik, oke dok, nanti kita akan bahas lebih lanjut termasuk ketika potensi parasit ini, baik itu endoparasit maupun juga ektoparasit ini sangat mungkin menjangkit ke anabul kita. Lalu bagaimana ya kita melindungi anabul kita? Tapi nanti kita bahas setelah jeda. Sebelumnya saya ke beberapa catatan informasi dulu kawan sebelum jeda. Tadi ada Pak Dani yang berbagi informasi di jam 7 lebih 6 menit ada voice note yang disampaikan.
2: Kayu tangan full. Semeru. Kayu tangan full Semeru. Padet dari PLN juga padet, dari kayu tangannya juga padet. Tapi yang kayu tangan lebih padet.
0: Baik, di Semeru ya tadi kondisinya full. Barangkali karena momen long weekend mungkin Pak Dani jadi banyak yang mau berkunjung ke sana. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Kawan, Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju jalan

cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Palawijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya, kawan, kita kembali di program Kawan Animalia. Saya masih ditemani ada praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada dokter Ranti Aisukarinjani. Hari ini kita bicara mengenal ektoparasit dan juga endoparasit, ancaman bagi anabol. Nah, kembali lagi nih dokter Ranti, di tengah potensi endoparasit dan juga ektoparasit yang memang ini sangat mungkin menjangkit pada anabol, lalu gimana dok ya untuk meminimalisir anabol kita terjangkit parasit-parasit ini?
1: Untuk meminimalisir terjangkit parasit tentunya dengan pemberian antiparasit secara rutin ya mbak ya, yang paling umum digunakan contohnya seperti obat cacing dan juga tetes kutu, itu adalah yang paling simpelnya. Tapi tidak sesimpel itu juga, untuk endoparasit ini kan susah terdeteksi ya, jadi sebaiknya dilakukan pemeriksaan darah rutin. Jadi pemeriksaan darah rutin ini bisa dengan ulas darah, itu nanti kita akan melihat sel-sel darah ini di bawah mikroskop untuk mengetahui apakah ada si parasit darah atau tidak. Selain itu, untuk parasit yang ada di pencernaan itu juga tidak semuanya hanya soal cacing melulu ya, jadi ada juga protozoa. Jadi kalau misalkan ada kasus seperti diare yang terus menerus, itu biasanya dokter hewan akan menyarankan untuk dilakukan pemeriksaan natif juga. Jadi nanti dari fesesnya itu kita ambil sampel, kita amati di bawah mikroskop. Tapi yang paling simpelnya itu tadi, dengan pemberian obat cacing secara rutin dan juga tetes kutu.
0: Baik, nah dok, kenapa sih kita juga harus aware ya pada anabol kita supaya tidak terjangkit ektoparasit dan juga endoparasit? Memang dampaknya itu bisa dalam bentuk seperti apa saja ke anabol kita ketika terjangkit ya?
1: Jadi untuk dampaknya ini sangat beragam sekali ya mbak ya, ada yang menimbulkan muntah-muntah terus menerus, ada juga yang menyebabkan diare. Ada juga yang menyebabkan bahkan flu, itu bisa juga disebabkan oleh endoparasit. Jadi memang tidak spesifik untuk gejala klinisnya, ini sangat beragam tergantung dari jenis endoparasit atau ektoparasitnya. Tapi yang paling sering ini dan yang paling fatal itu sebenarnya adalah ketika jumlahnya sudah banyak sekali di dalam tubuh, sehingga nanti lama-kelamaan anabol kita makannya banyak tapi dia akan tetap kurus.

0: terus-menerus kurus, terus dia juga tidak terlihat sehat, rambutnya rontok. Selain itu juga nanti jika berkelanjutan, anabulnya bisa sampai lemas, terkena dehidrasi, bahkan hingga berujung fatal hingga kematian.
1: Baik, ini bisa mempengaruhi pertumbuhan juga nggak sih, Dok?
0: Oh, sangat mempengaruhi ini karena terutama jika kitten ya Mbak ya, masih kitten atau puppy yang masih kecil sekali, antibodinya belum terbentuk sempurna. Selain itu juga dia sebagian besar nutrisinya itu masih didapatkan dari ASI dari induk ya. Dan ketika induknya juga terkena parasit, ini juga bisa ditularkan melalui ASI itu sendiri. Jadi nanti makin banyak anabul ini tidak bisa berkembang secara maksimal. Selain itu juga bisa menyebabkan anabul tidak bisa bertahan bahkan ketika dia usianya masih sangat muda.
1: Bisa nggak dok dilakukan pengecekan secara berkala? Apakah anabul kita ini bersih dari berbagai parasit termasuk ektoparasit atau endoparasit begitu?
0: Bisa sekali dengan yang paling umum adalah grooming ya Mbak ya untuk ektoparasit ini. Biasanya dengan grooming dilakukan di groomer-groomer yang memang ada dokter hewannya itu pasti akan diperiksa terlebih dahulu. Dan ketika ada kutunya dalam jumlah yang banyak, ini sebaiknya pemeriksaannya dilanjutkan dengan pemeriksaan darah untuk memastikan kutu-kutu ini tidak membawa endoparasit.
1: Baik, nah pemeriksaan secara rutin itu baiknya dalam jangka waktu berapa periode sekali nih dok?
0: Untuk pemeriksaan rutin, yang bisa diperiksa secara mandiri ya Mbak ya, seperti ektoparasit ini, baik kutu, caplak, atau mungkin scabies, itu bisa dilakukan pemeriksaan setiap hari sebenarnya oleh owner. Jadi dengan kita sedang bermain dengan anabul, itu sembari kita melihat di badannya apakah memang ada ektoparasitnya atau tidak. Tapi kalau untuk endoparasit, ini sebaiknya dilakukan pengecekan. Untuk pengecekan darah rutin itu minimal 3 bulan sekali. Jadi setiap 3 bulan dilakukan pemeriksaan pemeriksaan darah lengkap, kimia darahnya sekalian, dan juga ulas darah untuk mengetahui ada tidaknya endoparasit itu.
1: Baik, itu tentunya untuk lebih amannya ya. Dok, dari mulai anabul yang masih kitten sampai dengan yang dewasa itu punya potensi yang sama atau ada yang lebih rentan nih dok?
0: Untuk potensinya sebenarnya sama, tapi ini juga dilihat dari lingkungan ya Mbak ya. Kalau misalkan memang dia full indoor dan dipastikan lingkungannya bersih, sangat diperhatikan sanitasi dan juga hygiene-nya, itu lebih kecil kemungkinannya. Dan untuk yang jarang terpapar dengan hewan di luar, baik itu hewan yang memang dipelihara atau mungkin hewan yang liar, itu tentu dia lebih kecil kemungkinan untuk tertularnya. Dan kalau misalkan dewasa dengan anak sebenarnya untuk potensi tertularnya sama, tapi untuk potensi bisa disembuhkannya tentu lebih besar untuk yang sudah dewasa.
1: Baik, oke, itu tadi ya, banyak sekali yang barangkali juga ini yang sudah tahu kita mengingatkan, kemudian yang belum tahu ini tentu juga menjadi satu ilmu yang baru nih buat yang punya anabul, mungkin yang baru punya anabul ya. Yang mau tanya-tanya boleh kawan, atau mungkin mau sharing pengalaman bersama dengan kami malam hari ini, Anda boleh gabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Boleh voice note, boleh juga lewat line telepon. Saya ke WA City Guide dulu, ini tadi ada Pak Bagus di jam 6:48 ya. Tadi belum sempat kebaca Pak Bagus, Pak Bagas maksudnya. Mohon maaf Pak Bagas. Ini tadi info dari Pak Bagas terkait dengan informasi lalu lintas. Saya coba play dulu.
2: Selamat malam.
1: Malam
2: untuk rekan-rekan City Guide yang sedang beraktivitas di jalan raya. Sedikit menginformasikan ini ya. Turun dari Batu setelah Karangploso ya. Ini macet merambat. Mulai dari sebelumnya Rumah Sakit Prasetya Husada ya, atau Samsat Karangploso, ini udah terambat ini. Gimana ini? Mungkin efek dari di perempatan Kebuarjo ya. Nah ini macet parah ini yang turun. Untuk yang ke arah Batu cenderung ramai lancar. Oke, demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Selamat malam, semangat beraktivitas.

0: untuk rekan-rekan City Guide.
1: Iya, terima kasih banyak Pak Bagas untuk update informasinya. Ini kalau kita cek dari aplikasi pemantauan traffic di sekitaran Karanglo, Karangploso masih sama ya kondisinya. Karanglo, Karangploso maupun juga Karangploso, Karanglo di malam hari ini kawan memang masih ada potensi kepadatan. Yang arah turun memang sudah tidak terlalu padat, hanya ada sedikit kepadatan dari setelahnya Enak Eco sampai dengan perempatan Kepuh Harjo. Sementara itu untuk yang naik, ini mulai dari setelahnya ITN 2 sampai dengan perempatan Kepuh Harjo, itu antriannya masih cukup panjang. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat, Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap bisa kunjungi Instagram di @unira_malang.
2: Wisdom. Tak pernah terbayangkan ya, menjadi profesor di usia yang relatif muda 41 tahun. Saya bukanlah tipikal orang yang memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan yang lain. Namun saya meyakini ya, akan selalu ada kesempatan bagi individu yang mau berusaha. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dari sebuah desa yang jauh di pusat kota, tepatnya di satu desa Bagorejo di Kecamatan Jember. Saya bersyukur terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, karena dari sanalah sebetulnya perjuangan sesungguhnya itu dimulai. Dari sosok ayah yang hanya berprofesi sebagai petani dan seorang ibu sebagai guru di sebuah sekolah dasar di desa, telah banyak mengajarkan arti penting dari sebuah perjuangan. Mensyukuri yang diberikannya, tidak minder dengan keadaan, serta terus berjuang menggapai mimpi untuk masa depan. Sejak kecil, ayah dan ibu telah mengajarkan pentingnya pendidikan, pentingnya belajar, dan disiplin. Saya masih ingat bagaimana ayah dan ibu harus berjuang membiayai sekolah, tidak hanya untuk saya, namun juga untuk kakak dan adik saya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang masing-masing terpaut 2 tahun. Tentunya biaya sekolah menjadi sangat mahal. Ayah dan ibu selalu mengajarkan bahwa bersekolah yang baik dan berkualitas itu menjadi kunci kesuksesan. Meskipun tentunya untuk membiayai, bapak dan ibu harus gali lubang, pinjam ke tetangga, mungkin beberapa kali juga sempat menggadaikan sertifikat ke bank hanya untuk membiayai anak-anaknya supaya bisa sukses. Berkuliah di jurusan teknik di universitas ternama seperti UGM, ITS menjadi impian saya. Namun ternyata Allah memilihkan saya untuk berkuliah di Universitas Brawijaya di jurusan ekonomi pembangunan yang jauh dari impian saya. Namun disinilah awal perjuangan karir saya dimulai. Saya menyadari bahwa terdapat harapan yang selalu ingin saya wujudkan. Namun, terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Disitulah cara Tuhan sebetulnya sedang menuntun kita kepada kebaikan yang lain dalam kehidupan ini. Setelah menyelesaikan studi sarjana ekonomi pada 2004, Allah memberikan nikmat berupa diterimanya saya sebagai dosen pada Januari 2005. 2 tahun kemudian, saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah S2 dan S3 di Malaysia. Sekali lagi, Tuhan memberikan nikmat berupa kemudahan studi S2, S3 hanya dalam waktu 4 tahun saja. Tepatnya pada 2007 hingga 2011. Perjalanan karir sebagai dosen di alma mater tercinta, Universitas Brawijaya, sesungguhnya dimulai sejak saya kembali dari studi S3. Tepatnya pada Januari 2012. Saya bertanya pada diri sendiri pada saat itu, mungkinkah saya bisa menjadi profesor di usia muda? Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, tentunya saya harus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai dosen yang harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya meyakini jika tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dengan baik, maka mimpi menjadi seorang profesor di usia muda akan mudah dicapai. Alhamdulillah di tahun 2023, tepatnya di bulan Juni, SK kepangkatan profesor saya peroleh. Dan pada saat itu, saya merupakan profesor termuda di Universitas Brawijaya. Saya meyakini bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua, istri, serta ketiga anak saya menjadi pintu pembuka keberhasilan saya. Tentunya keberhasilan ini menjadi kebahagiaan bagi saya dan keluarga. Akhirnya, saya percaya bahwa apa yang dipilihkan Allah buat kita adalah yang terbaik. Namun, kita seringkali tidak memahami apa hikmah di balik setiap kegagalan itu. Karena percayalah bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya Profesor Setiotri Wahyudi, S.E.M.E.J. PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan kembali program Kawan Animalia, saya ditemani praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang, ada Dr. Ranti Aisyuka Rinjani. Bicara mengenal ektoparasit dan juga endoparasit, ancaman bagi anabul. Nah, Dr. Ranti, berbicara soal anabul yang barangkali terjangkit ektoparasit maupun juga endoparasit, itu sebenarnya kan gejalanya bisa mudah dilihat, dok ya?
1: Untuk yang ektoparasit memang mudah dilihat ya mbak ya, cuman untuk yang endoparasit ini dia lebih susah dilihat dan biasanya jangka panjang, jadi tidak langsung signifikan bisa terdeteksi.
0: Tapi ada nggak dok mungkin tips untuk mendeteksi sejak awal supaya dampaknya nggak lebih parah nih?
1: Untuk mendeteksinya paling mudah adalah dari berat badannya. Jadi kalau misalkan kita berikan pakan dan dia seharusnya umurnya juga untuk anabul itu kan biasanya di bawah 1 tahun itu ada masih masa pembentukan otot ya. Jadi kalau misalkan pertumbuhannya tidak signifikan, ini biasanya bisa mengarah ke salah satunya yakni adalah investasi dari si endoparasit ini. Jadi yang memang bisa terdeteksi dari luar itu hanya yang ektoparasit mbak. Jadi untuk yang endoparasit ini memang harus dilakukan pengecekan melalui pemeriksaan lab.
0: Baik, kemudian ketika si anabul ini misalnya nih sudah terjangkit ektoparasit maupun juga endoparasit, dia memunculkan satu reaksi gitu gak sih dok dari awal yang sekiranya oh kita bisa notice ini jangan-jangan kena parasit nih?
1: Yang paling mudah itu sebenarnya untuk endoparasit yang ada di pencernaan. Jadi untuk pencernaan ini biasanya anabul kita yang misal ya mbak ya, contohnya adalah pasien yang sering datang ini biasanya keluhannya tiba-tiba muntah, muntahnya sering, setelah makan dia muntah, lalu setelah itu tidak lama kemudian dia ada diare yang sudah diobati dengan antibiotik pencernaan tapi tidak sembuh. Ini biasanya paling banyak penyebabnya adalah dikarenakan endoparasit. Jadi memang berbeda-beda ya. Untuk mendeteksi si endoparasit ini sendiri biasanya juga pemeriksaannya tidak langsung di awal, kecuali untuk di awal ini dia ownernya sudah mau untuk dilakukan pemeriksaan lab seperti itu. Kalau misalkan belum berkenan, ini biasanya jadi dia harus datang dulu ke klinik, kita periksa, nanti diobati, tapi tidak sembuh dengan 1 kali 2 kali pengobatan. Nah, ini baru biasanya memunculkan kecurigaan untuk si endoparasit itu.
0: Oke, begitu ya. Kalau yang dari pengalamannya dokter, dari pengalaman di Satwa Sehat sendiri nih dok, yang paling parah dampaknya tuh sampai seperti apa dok, anabul yang kena parasit ini?
1: Untuk yang paling parah adalah yang simpel ektoparasit mungkin ya mbak ya. Jadi pernah ada owner yang datang dengan kucing bengalnya itu tiba-tiba dia tidak mau berdiri. Jadi dia tidak kuat berdiri, dia hanya rebah lateral saja, makan sudah tidak mau dan semakin hari semakin lemas. Nah ini ketika dibawa ke klinik saya periksa untuk darahnya dan memang dia sudah menderita anemia yang parah. Lalu karena anemia parahnya ini dari pemeriksaan luar juga di situ banyak sekali kutunya. Jadi kutunya sudah terlalu banyak dan itu sudah jangka panjang, tidak langsung diberikan tetes kutu, tidak langsung diberantas untuk penyebab utamanya. Jadi untuk darah merahnya sendiri itu sudah sangat sedikit sekali. Jadi ketika diberikan infus sudah tidak bisa, karena memang yang tersirkulasi di dalam tubuh untuk sel darah merah itu sendiri kan untuk menyalurkan oksigen dan juga nutrisi di dalam tubuh ya mbak ya. Jadi oksigennya sudah tidak sampai ke otak dan ujung-ujungnya ketika sudah diberikan infus dia tiba-tiba kejang dan tidak lama kemudian dia tidak bisa diselamatkan seperti itu. Jadi baik, memang kebanyakan itu ketahuannya ketika sudah sangat parah sekali.
0: Nah ini nih ya, makanya harus aware kalau bisa ada pemeriksaan rutin sekitar 3 bulan tadi dok ya untuk cek darah ya.
1: Iya, untuk cek darahnya 3 bulan sekali, tapi untuk pemeriksaan
0: groomingnya?
1: Fisik, grooming ini biasanya kalau dia jarang keluar, itu biasanya kita rekomendasikan minimal 1 bulan sekali. Tapi kalau untuk anabul yang memang sering kegiatan outdoor ya, apalagi dia ada kontak dengan hewan-hewan di luar, seperti kucing mungkin yang sangat sering berkeliaran ya mbak ya, biasanya juga meskipun dipelihara indoor tapi ada kalanya juga dia punya waktu untuk bermain di luar. Nah ini lebih sering lagi, 1 sampai 2 minggu sekali.
0: Oke, Nah, nanti kita setelah ini masih akan ngobrol lagi bersama dengan Dokter Randi, termasuk tentang ketika memang anabul kita ini sudah kena parasit, baik itu parasit jenis endoparasit maupun juga ektoparasit, apa yang kemudian harus dilakukan, penanganan seperti apa yang biasanya dilakukan. Tapi sebelumnya kita jeda dulu. Ini tadi ada beberapa catatan info kawan. Tadi awalnya ada Pak Huda ya, sekitar jam 6:30 Pak Huda ini melaporkan pintu keluar kendaraan pribadi di area barat terminal Arjosari itu kok sering dijadikan parkir. Jalannya sempit sehingga kesulitan kendaraan yang melintas di sana ini terhalang oleh parkir. Mohon dari pihak terminal barangkali bisa ditertibkan. Pak Huda tadi juga sudah lengkap mengirimkan dokumentasinya. Ini kita sudah meneruskan ke Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Tadi Bu Mega menyampaikan permohonan maaf karena di lokasi itu memang belum ada rambu yang terpasang, masih dalam proses pencetakan. Dulu pernah ada rambu dalam bentuk banner di daerah situ, tapi kemudian hilang. Petugas ini sangat kurang, harus fokus di pintu keluar dan juga beberapa titik bis. Untuk kedepannya nantinya akan disediakan beberapa skenario agar tidak ada lagi parkir di tempat yang tadi dilaporkan. Terima kasih respon cepat dari Kepala Terminal Arjosari, Bu Mega Perwira. Kawan, termasuk juga untuk Anda yang malam hari ini lagi perjalanan ya, Anda yang menikmati mobile di dalam kota Malang, selain memang jalur ke arah Batu, kalau di jalan dalam kota Malang ini juga ada beberapa titik yang kondisinya relatif lebih ramai. Dari Sumber Sari Gajah Yana, mulai dari UIN, Pertigaan Sardu, bahkan sampai dengan traffic light di Noyo itu juga terpantau ada kepadatan. Ngantrinya cukup panjang. Soekarno-Hatta masih lancar, patung pesawat sampai dengan jembatan Soekarno-Hatta itu lancar. Arah sebaliknya ada sedikit kepadatan di depan RSUB. Di putar balik ya, yang mau mengarah ke Taman Krida Budaya itu ada sedikit antrian kendaraan. Kawan, bicara traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, ada di Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam dan juga banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga chat di 0811 36 99 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Oke, kawan, kita kembali lagi program Kawan Animalia. Hari ini kita bicara mengenal ektoparasit dan juga endoparasit ancaman bagi anabul. Saya ditemani ada Dr. Ranti Aisu Karinjani, praktisi dokter hewan dari Satwa Sehat Malang. Dok, kalau dalam kondisi anabul kita ini sudah terlanjur terkena parasit, ektoparasit maupun juga endoparasit, treatment seperti apa yang biasanya dilakukan untuk penyembuhan?
1: Untuk mungkin ektoparasit dulu ya Mbak ya. Untuk ektoparasit ini yang harus dilakukan tentu harus diberikan anti-ektoparasit. Dan anti-ektoparasit ini dia biasanya spesifik tergantung dari anabulnya apa dan berat badannya. Jadi pemberiannya juga tidak bisa sembarangan meskipun obatnya kebanyakan ektoparasit ini dijual bebas. Dan untuk obat-obat untuk ektoparasit ini saya sarankan kepada owner juga harus lebih aware, karena memang meskipun dia dijual bebas banyak di pet shop juga, sebaiknya memilih memang untuk brand-brand yang sudah jelas untuk kandungan aktifnya dan sudah memiliki BPOM. Karena jika tidak, percuma saja diberikan tapi tidak efektif, biasanya seperti itu. Jadi supaya langsung tuntas itu sebaiknya obat-obatan yang memang sudah memiliki izin. Lalu untuk ektoparasit juga, ini selain dengan pemberian obat-obatan, kita juga bisa melakukan pengurangan jumlah dari ektoparasit itu sendiri. Bisa dilakukan penyisiran dengan sisir serit ya Mbak ya, seperti manusia juga ketika ada kutu biasanya diserit seperti itu. Dan semakin sering diseritnya maka jumlahnya juga bisa berkurang, untuk tingkat infeksinya juga akan ikut berkurang. Dan untuk kutu ini sendiri, kalau misalkan di manusia biasanya kan dipencet ya Mbak ya sampai bunyi seperti itu. Tapi sebenarnya ini tidak disarankan karena itu bisa meninggalkan telur di lingkungan. Jadi sebaiknya direndam di air sabun supaya si kutu-kutunya ini bisa mati. Untuk endoparasit ini biasanya ketika sudah terdeteksi, dia pengobatannya tergantung dari jenisnya. Misal protozoa pencernaan seperti itu ya Mbak ya. Ini biasanya penggunaan obatnya ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, tergantung dari jenis endoparasitnya. Dan untuk parasit darah ini sebenarnya yang PR, karena dia pengobatannya cukup panjang, selama 30 hari full dia harus mengonsumsi antibiotik khusus untuk si antiparasit darah itu sendiri. Jadi harus diperlukan konsistensi dari owner untuk memberikan obatnya di jam yang sama, dan butuh kooperatif dari owner juga untuk tingkat kesembuhan yang lebih baik seperti itu. Jadi harus ada kerjasama antara dokter hewan, owner, dan juga anabulnya.
0: Baik, lumayan panjang juga dok ya prosesnya ya.
1: Betul, apalagi kalau misalkan prevalensinya sudah tinggi ya Mbak ya. Jadi biasanya kita juga akan menyarankan untuk dilakukan rawat inap untuk observasi yang lebih lanjut, karena takutnya nanti ketika sudah banyak, khususnya untuk endoparasit ini sudah berdampak pada organ dan juga kesehatan anabul, kita perlu dilakukan penunjang seperti contohnya pemberian tambahan cairan seperti infus. Selain itu juga harus distabilkan kondisinya, karena biasanya kalau misalkan sudah tinggi, kondisinya sudah kritis, itu juga suhunya akan rendah. Jadi memang memerlukan maintenance dari suhu lingkungan juga.
0: Baik, terakhir nih Dokter Ranti, apa barangkali pesan untuk pet owner meminimalisir anabul terjangkit ektoparasit maupun juga endoparasit?
1: Untuk pesan untuk owner ya Mbak ya, jadi kalau misalkan kita sudah berkomitmen untuk memelihara anabul, tentu kita juga harus berkomitmen untuk menjaga kesehatannya. Jadi harus dilakukan pemeliharaan yang optimal, menjaga lingkungannya tetap bersih, menghindari terlalu banyak kontak dengan lingkungan luar. Selain itu juga kita harus memeriksakan anabul kita secara rutin, dan juga kalau misalkan sudah terinfeksi seperti itu ya Mbak ya, kita juga harus mau meluangkan biaya dan juga waktu untuk mengobati anabul itu sendiri.
0: Baik, oke, itu tadi perbincangan kita di malam hari ini untuk program Kawan Animalia. Dokter Ranti, terima kasih ngobrolnya malam hari ini dok.
1: Terima kasih juga Mbak Erika atas waktunya.
0: Semoga nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dok ya, tentunya dengan berbagai topik menarik lainnya. Selamat malam Dokter Ranti, sehat selalu dok.
1: Selamat malam, sehat-sehat Mbak Erika.
0: Kawan, itu tadi program Kawan Animalia, bicara mengenal ektoparasit dan juga endoparasit ancaman bagi anabol. Saya Erika Rosa, kawan. Untuk yang sekarang ini lagi mobile, terima kasih juga yang tadi sudah menyimak program Kawan Animalia. Tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, ratusan siswa SD di Kabupaten Malang menjalani screening penyakit rematik. Wakil Bupati Malang Latifah Sohib menyampaikan kegiatan tersebut untuk mendeteksi dini kerusakan katup jantung akibat komplikasi demam rematik. Kegiatan ini diikuti sekitar 370 siswa dan digelar oleh Yayasan Jantung Indonesia yang serempak dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya Kabupaten Malang. Latifah menambahkan langkah ini penting agar anak-anak di Kabupaten Malang yang memiliki resiko penyakit jantung bisa ditangani lebih cepat dan tepat. Kawan, banjir rob ancam pesisir Jatim hingga 5 Juni 2026. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, Sutarno, mengatakan pasang air laut maksimum dapat memicu genangan air hingga 10 sampai 30 cm yang dapat mengganggu aktivitas. Sutarno menambahkan adapun sejumlah wilayah pesisir yang berpotensi terdampak antara lain kawasan Surabaya Utara dan Benowo, sedangkan wilayah Banyuwangi juga diperkirakan turut mengalami banjir rob. Sementara itu BMKG menghimbau agar masyarakat tetap waspada. Kawan, ekonomi Indonesia dinilai masih mampu hadapi tekanan global. Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan perekonomian Indonesia masih cukup tangguh untuk menghadapi berbagai tantangan global seperti konflik geopolitik hingga perang dagang. Kata Judah, Indonesia masih memiliki fondasi ekonomi yang kuat, terlihat dari inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang solid, serta kondisi fiskal tetap terjaga. Lebih lanjut, Judah menambahkan saat ini pemerintah melakukan 3 fokus utama dalam strategi fiskal, seperti meningkatkan penerimaan negara, mengendalikan belanja negara, dan melakukan diversifikasi pembiayaan. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, ini sepertinya ada pengalihan arus ya. Kalau misalkan kita lihat, besok itu di Jalan Tugu Kertanegara Sultan Agung akan ada kegiatan kawan. Ada Sinergitas Malang Raya dan Road Race dan Supermoto Championship 2026 jam 8 sampai jam 5 kawan ya. Ditunggu ini kawan besok ya, 31 Mei. Jadi ada beberapa ruas yang dialihkan, Jalan Tugu, Jalan Kertanegara, Sultan Agung. Nah ini yang mungkin perlu Anda waspadai saja ya. Lalu kalau misalkan kita lihat, ada beberapa lokasi parkir ini yang ditaruh ya, Sultan Agung, Gajah Mada, lalu Sultan Agung juga. Pokok Sultan Agung kanan kiri dan juga di Jalan Gajah Mada itu untuk parkir kawan nantinya. Dan area kegiatannya memang yang saya sebutkan tadi ya, Jalan Tugu, Jalan Kertanegara, dan Sultan Agung itu kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan ya. Dan nanti kita tanyakan juga, ini ada yang tanya ya, Ica bertanya, Kak CFD besok ada nggak ya atau kena dampak ini? Nah ini kita coba tanyakan besok ya Ica, apakah memang ada?

0: Nah, kalau misalkan kita lihat kawan lalu lintas di sekitaran Kota Malang saat ini memang sudah mulai ramai ya. Ada beberapa informasi yang tadi belum diputar kawan. Ini ada Pak Dani. Kita coba putar ya Pak Dani informasinya.
1: Kayu tangan full. Semeru cepat kayu tangan full. Semeru padet dari PLN juga padet, dari kayu tangannya juga padet. Tapi yang kayu tangan lebih padet.
0: Oke. Siap, terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Lalu kalau misalkan kita lihat ya, ini tadi ada informasi yang masuk dari Bu Mega Perwira kawan. Jadi Bu Mega ini tadi kan kita meneruskan informasi dari Pak Huda mengenai di jalan keluar untuk mobil itu banyak orang parkir gitu, dan kata Bu Mega, mohon maaf belum ada rambu terpasang di situ karena masih dalam proses cetak. Dulu pernah ada rambu dalam bentuk banner di daerah situ hilang. Petugas kami sangat kurang juga, ini yang kedua kawannya, harus fokus di pintu keluar dan di beberapa titik. Dan untuk kedepannya, kami sediakan beberapa skenario agar tidak ada parkir lagi di situ. Seperti itu kawannya, terima kasih Bu Mega untuk balasannya ya. Dan mungkin untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan. Untuk kali ini kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Dan kita akan terhubung lagi kawan dengan reporter Citygate FM Asrul Rozi ya, yang akan membawakan kabar lagi kawan. Setelah ini kita coba hubungkan ya dengan Asrul kawan, membawakan kabar dari Kota Batu mengenai peta kerawanan karhutlah Kota Batu. Lereng Gunung Arjuna Welirang jadi fokus pengawasan.
2: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrul.
3: Kawan, memasuki musim kemarau 2026, BPBD Kota Batu meningkatkan pengawasan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan evaluasi data kebencanaan tahun-tahun sebelumnya, kawasan lereng Gunung Arjuna Welirang kembali menjadi wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi. BPBD mencatat, saat musim kemarau panjang melanda, kawasan tersebut kerap menjadi lokasi munculnya titik panas atau hotspot yang memicu kebakaran hutan. Data historis menunjukkan jumlah hotspot cukup tinggi terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2023. Berikut adalah keterangan dari Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Batu, Gatot Nugroho.
4: Kalau tahun kemarin kan sejarahnya, ada sekitar 19 sama 23 titik hotspot, Pak.
3: Yang paling banyak di Arjuna itu apa ya? Atau
4: ya, kalau yang paling banyak yang tahun 2019 sama 2023 itu ada di daerah lereng Arjuna Welirang.
3: Menurut BPBD, titik api di kawasan tersebut terkonsentrasi pada area hutan dengan vegetasi yang mudah mengering, serta medan yang cukup sulit dijangkau petugas. Selain faktor cuaca, tingginya aktivitas manusia di kawasan hutan juga dinilai turut meningkatkan risiko kejadian kebakaran. Sebagai tindak antisipasi, BPBD akan memperkuat pemantauan dan menempatkan pos pengawasan portabel dengan melakukan patroli gabungan bersama Tahura Raden Surjo serta Perhutani untuk menekan potensi munculnya hotspot selama musim kemarau tahun ini. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Itu tadi kawan informasi dari reporter Citygate FM Asrul Rozi. Dan Anda juga bisa tambahkan komentar Anda di WhatsApp kami.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat, masih belum ada balasan ini kawan ya, dari Bu Lintang kawan, DLH Kota Malang. Apakah besok ini CFD diadakan atau tidak gitu. Dan ini masih belum ada balasan ya. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, kemarin itu ada informasi dari siapa ya? Kita coba lihat kawan. Kemarin itu ada informasi, ada yang mengirim foto kawan ya, mengenai kegiatan gitu. Nah mungkin kita coba cek ya, kita coba pantau siapa yang mengirim itu kawan ya. Kemarin kawan, baru saja kemarin dikirimkan. Mungkin Anda juga bisa tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan di

Kalau misalkan saya cek kawan, memang beberapa titik ini masih cukup aman sih ya, tidak ada kendala berlebih gitu kawan. Nah mungkin Anda bisa sharing-sharing juga mengenai pantauan-pantauan di sekitaran Kabupaten Malang ini, yang mengarah ke Kabupaten Malang bagaimana, baik yang mengarah ke sekitaran utara, selatan maupun barat timur gitu ya, atau mungkin ada yang mengarah ke Batu. Untuk kali ini kawan, bagaimana ini yang saya cek beberapa titik seperti di IR Soekarno itu sudah mulai ada antrian kawan. Apakah antriannya cukup luar biasa? Mungkin ini yang bisa Anda bagikan ya di WhatsApp kami. Kalau misalkan kita lihat untuk kali ini kawan, di sekitaran BNS Kota Batu ini juga cukup ramai jalannya ya. Lalu sekitaran Patimura, di Ponogoro juga cukup ramai. Alun-alun khususnya kawan ya, ini sudah mulai crowded alun-alun Kota Batu. Dan kalau misalkan di alun-alun Kota Malang ini juga, oh ternyata padat sekali kawan. Padat sekali di alun-alun Kota Malang ya. Termasuk yang ke Kayu Tangan mengarah ke sekitaran Semeru itu juga cukup padat. Lalu dari Kawi, perempatan Kawi kawan atau Simpang Kelut itu ya juga sama, crowdednya padat sekali ya. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyu dikhawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Ayo beli rumah. Inilah saat yang paling pas beli rumah. Kunjungi Expo Rumah, Villa Resort, dan Rumah Kos-Kosan di Mall MOG Malang yang menampilkan banyak lokasi pilihan rumah hunian. Villa hijau yang sejuk, resort impian, dan rumah kos-kosan premium sekota Malang dan Batu. Mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang. Expo properti terlengkap dengan semua jenis properti impian ada di Expo ini. Memberikan promo khusus diskon besar-besaran hanya selama Expo berlangsung yang menawarkan banyak lokasi pilihan terstrategis di tengah kota Malang dan Batu. Dengan harga mulai 400 jutaan sampai 5 miliar, semua ada. Tunggu apa lagi? Ayo kunjungi Expo properti terbesar dan terlengkap tahun ini dengan promo khusus 12 hari selama Expo mulai Rabu tanggal 27 Mei sampai Minggu tanggal 7 Juni 2026 hanya di Hall Utama Mall MOG Malang.
2: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
3: Woi, berhenti mas. Waduh.
2: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
3: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
2: Ya, feeling aja sih pak.
3: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat, ha? Titisan ini gatot kaca, ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
4: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini tadi ada informasi dari Pak Gunawan kawan ya, mungkin bisa disimpan sebagai reminder, kata Pak Gunawan seperti itu. Tanggal 15 sampai 16 Agustus, Sabtu Minggu ya, Kota Malang pasti macet karena dilintasi peserta yang bergerak dari Lumajang menuju Mojokerto, kecuali lewat tol Probowangi katanya seperti itu. Nah ini ada metamorfosa Nusantara Overland gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini sedikit memutar memang kawan ya. Startnya di Dieng 9 Agustus, lalu tanggal 10 Agustus itu di Pantai Ngandong, 11 Agustus di Ramayana Prambanan, Ramayana Balet Prambanan, 12 ke Surakarta kawan, lalu 13 di Karanganyar, lalu 14 ke Blitar, Bung Karno, lalu tanggal 15 di Tumpak Sewu Lumajang, 16 ini di Gerbang Majapahit Trowulan kawan ya, Tirakatan gitu. Lalu 17 Agustus ini upacara kemerdekaan di Gerbang Majapahit Ringin Lawang, lalu 18 Agustus dan 19 ini ke Banyuwangi, lalu ke Alas Purwo seperti itu kawan. Nah ini mungkin perlu waspadai karena mungkin banyak chip-chip yang touring gitu nantinya ya, maksudnya Pak Gunawan. Terima kasih Pak Gunawan untuk informasinya. Lalu ada Pak Ahmad Syarif, ini menginformasikan apa ya? Oh ada badut kawan.
1: Di mana ini? Perempatan Kaliurang.
0: Di perempatan Kaliurang.
1: Utara.
0: Arah utara. Oke. Okay. Ada badut gitu kawan ya. Saya kemarin juga sempat melihat kawan di sana.
1: Perempatan Kaliurang arah ke utara.
0: Memakai baju Mario gitu kalau nggak salah. Oke, terima kasih Pak Ahmad Syarif untuk informasinya. Dan kawan, untuk Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 360 911.
2: Informasi seputar jantung.
0: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang, terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak, terpantau tidak ada kendala. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan di titik-titik lainnya kawan untuk kali ini ya. Apakah di sekitaran tol ini saat ini ada hujannya, mungkin itu yang bisa Anda tambahkan ya di 0811 360 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh kawan di @city_guide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Kelenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Kelenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Kelenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Kelenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua, dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Spirit Malang Raya.
1: Penuh Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada 3 model investasi. Pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital. Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri, dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbojo, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Iman Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

0: Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News. Jam 9 malam. Kawan, ribuan penumpang memadati stasiun Malang menjelang libur Waisak. Manajer Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan pihaknya mencatat sekitar 6.200 penumpang memadati stasiun kota Malang menjelang libur Hari Raya Waisak. Ia menambahkan dari total keseluruhan penumpang tersebut, 3.000 penumpang tercatat berangkat, sedangkan 3.200 penumpang lainnya tiba di kota Malang. Pihaknya kini terus mengoptimalkan pelayanan agar penunjang kereta api merasa aman dan nyaman. Kawan, Kofifah bangga pecel khas Jatim masuk 7 besar salad terbaik dunia. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa mengatakan pengakuan dunia terhadap pecel bukan sekedar soal rasa, melainkan atas kekayaan budaya, tradisi, dan filosofi hidup masyarakat Jatim yang tercermin dalam setiap sajian. Dia menambahkan masuknya pecel dalam daftar salad terbaik dunia menjadi peluang besar untuk mengenalkan kuliner khas Jawa Timur ke pasar internasional. Maka dari itu, keberhasilan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan kuliner Jawa Timur ke pasar global. Kawan, John Herdman siapkan 2 pemain naturalisasi baru untuk timnas. Timnas Indonesia baru menyelesaikan agenda pemusatan latihan di Training Center persiapan Asian Championship 2026 atau Piala AFF 2026 yang dilakukan hari ini di Stasiun Madya, Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengatakan 2 pemain baru akan disiapkan untuk menaturalisasi agar tim Garuda bisa diperkuat seperti Luke Vickery dan Michael Becker. Kata John, TC diikuti oleh 28 pemain atau terdapat 5 nama tambahan yang sebelumnya tidak ada dalam daftar 23 pemain yang dipanggil untuk TC. Lebih lanjut, 2 pemain yang akan dinaturalisasi dipersiapkan hanya mengikuti pemutasan latihan saja dan tidak bisa mengikuti agenda skuad Garuda terdekat karena proses naturalisasi membutuhkan waktu. Demikian 911 Hot News jam 9 malam, saya Ilham Riza, selamat malam.
1: Nine One One Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk Jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus?
4: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
6: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
7: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
8: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
9: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
10: Ini dia tempat tinggal impian kita.
8: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
9: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

Sidigate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani Anda di City Report jam 9 malam. Ya kawan, untuk pantauan cuaca di malam hari ini terlihat sangat cerah ya. Dan ternyata di malam hari ini hawanya juga cukup dingin kawan. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas di sekitar kawasan Tlogomas, ini juga terpantau ramai lancar dua arah. Bagaimana dengan kondisi cuaca dan lalu lintas di daerah Anda kawan? Anda juga bisa berbagi informasi dan laporkan langsung ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di @citygate911fm.

Masuk informasi melalui WhatsApp kami ada Bu Kurnia. Selamat malam Bu Kurnia. Ini menanggapi tentang badut tadi ya. Kenapa sih orang badut dan orang yang dicat tubuhnya itu diributkan? Kan mereka sudah usaha. Memang mereka yang risih sama mereka ini bisa mencairkan pekerja, mencarikan pekerjaan buat mereka. Ini memang Indonesia banyak pengangguran, belum ada lapangan pekerjaan, mau gimana lagi, sedih ngelihatnya. Nah, selain itu Bu Kurnia juga menambahkan mereka itu pernah ditanyain ya sama Bu Kurnia, itu katanya uangnya ataupun penghasilannya itu untuk mengontrak rumah, bayar sekolah, makan untuk keluarganya, nah dan lain-lain kawan. Nah, ini untuk Bu Kurnia, terima kasih atas pandangannya. Ya, memang kita perlu ya melihat persoalan ini dari sisi kemanusiaan juga. Pastinya banyak orang yang memilih menjadi badut jalanan atau melakukan pertunjukan dengan tubuh dicat karena kebutuhan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Ini pastinya mereka juga berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar kontrakan, biaya anak sekolah, atau kebutuhan sehari-hari, kawan. Namun di sisi lain yang sering menjadi perhatian pemerintah ataupun masyarakat bukan semata-mata profesinya, melainkan aspek keselamatan, ketertiban lalu lintas, serta penggunaan ruang publik. Oleh karena itu kawan, solusi yang diharapkan bukan hanya penertiban saja, tetapi juga pendampingan, pelatihan keterampilan, dan pembukaan peluang kerja agar mereka memiliki alternatif mata pencaharian yang aman dan juga berkelanjutan. Jadi persoalannya bukan sekedar setuju atau tidak setuju ya terhadap keberadaan mereka, melainkan bagaimana sih mencari jalan keluar yang tetap menghargai usaha mereka, mencari nafkah sekaligus memperhatikan aturan dan keselamatan bersama kawan. Nah, bagi Anda yang ingin menanggapi soal tersebut bisa langsung saja WhatsApp ke kita ya di 0811 3600 911 atau juga bisa mention di @city_gate911 FM.

0: San, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek, tekora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
4: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawaras sih.
5: Lah iyo, Pak. Lo entah, Pak, kok banyune

0: sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
1: Aku, Pak. Lah, yo apa yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: masih tanpa izin resmi dan belum teruji kelaikan jalannya. Di tengah pengabaian aspek keselamatan demi daya tarik hiburan murah, sudahkah kendaraan wisata di Kota Batu benar-benar memenuhi standar kelayakan atau kita hanya sedang menunggu terjadinya petaka? Kabid Pemasaran Disparta Kota Batu, Farida Anifa mengatakan, saat ini baru Moda Kawanku dan Dokar yang berizin resmi untuk mobilitas wisatawan. Jadi ia berharap armada transportasi wisata lainnya segera mengurus dokumen kelaikan jalan demi menjamin rasa aman publik.
1: Moda transportasi itu tidak hanya menjadi alat mobilitas saja, melainkan sebagai elemen penentu keselamatan, penentu reputasi destinasi wisata. Karena ketika kendaraan transportasinya itu tidak sesuai standar atau macet atau apa, itu akan mempengaruhi reputasi suatu destinasi wisata. Misalnya sulit mendapat kendaraan yang menuju ke sana, orang tidak akan kembali lagi ke sana. Kemudian di Kota Batu itu memiliki, ini saya dari kalau Pak Hari Juni tadi kan standar-standar kendaraan, tapi dari sisi dishub ya. Kalau kami ada juga standarnya, tapi dari sisi pariwisatanya. Jadi di Kota Batu memiliki dua angkutan pariwisata yang sudah memiliki izin resmi. Jadi yang pertama yaitu Dokar Wisata. Di Kota Batu ada 25 Dokar Wisata.
0: Kabid Angkutan di Subkota Batu, Hari Juni Susanto menjelaskan, dari berbagai jenis kendaraan wisata modifikasi yang beroperasi di lapangan, baru Armada Kawanku yang mengantongi izin resmi. Sementara untuk jenis lainnya, sejauh ini masih dalam tahap penertiban berupa pemberian peringatan.
2: Yang kami data, tapi kan tidak masuk dalam database kami, karena kendaraan yang belum menerima sesuai dengan unjuk teknisnya ya. Teknis sesuai dengan Permenhub 16 tahun 2019 tentang kendaraan angkutan orang tidak dalam trayek, yaitu angkutan wisata ya. Kita secara nasional ini kan angkutan lokal. Memang dalam tahun ini kami membuat praperdanya, nanti kita bahas terakhir itu ya. Dan nanti perwalinya yang mengatur itu, karena masyarakat Batu antusias ya. Oh, yang termasuk ya tadi Tayo, ada kereta kelinci, terus PW, terus Merak gitu ya, di alun-alun, mobil bendi ya. Yang sudah masuk itu ya Kawanku. Itu Kawanku sudah ada surutnya, sudah ada pengurusan izin KBLI-nya, sudah laik jalan.
3: Kayak yang Tayo
2: lain
3: tadi?
2: Belum Pak.
3: Belum ya?
2: Tidak, tirnya juga tidak ada. Kami sudah mengadakan sosialisasi Pak. Kita undang semua. Pentingnya keselamatan ya, tentang kendaraan. Ini kita sering sosialisasikan.
0: Kepala Lab Transportasi dan Penginderaan Jauh FTUB, Hendy Bowoputro menyampaikan, kecenderungan wisatawan memilih tarif murah memicu menjamurnya transportasi tak berizin, sehingga langkah taktis yang paling mendesak untuk diupayakan saat ini adalah pelaksanaan uji rem cek pada kendaraan yang beroperasi.
4: Namanya kota wisata itu kan orang-orang ingin berwisata, dan yang ingin berwisata itu pasti ingin yang menarik lah, menarik, murah. Nah ini kelihatannya penyedia jasa ini memang berusaha yang murah tapi
3: nggak aman.
4: Dan karena kondisinya apa ya, yang namanya murah itu kan kurang bisa memenuhi aspek-aspek yang diminta oleh laik jalan. Dan kalau yang kita bilang mungkin ya, tadi Bu Farida menyatakan bahwa diurus izin anunya ya Pak, diurus izinnya. Nah ini ngurus izin itu bukan ngurus izinnya untuk tanda tangannya saja sebenarnya ya. Itu kan harus memenuhi layak fungsi kendaraan. Layak fungsi itu ada beberapa macam pengujian, baik itu pakai standar nasional maupun standar internasional.
0: Keselamatan nyawa wisatawan tidak boleh dikorbankan demi alasan hiburan. Penataan regulasi dan uji kelaikan jalan yang ketat harus segera ditegakkan sebelum kelalaian di lapangan berujung pada tragedi yang mengenaskan.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Mbak, anu yo dek, kang ngarep iku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak, sama tak bagus nasi ji. Buah itu seger-seger, kemlecer tenan nih sepokok liwat ini.
6: Waduh, gak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ayo lo.
5: Sedih lu ayo lo mbak. Sama tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Sama sing anteng di kene yo.
6: Yo wes cepetan.
5: Yo.
6: Mbak, garis zigzag itu loh mbak.
5: Masa gak kelihatan sih?
6: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
5: Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
6: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
5: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang memandu Anda di City Report pada malam hari ini. Kawan, rencana pembangunan alun-alun Kabupaten Malang di Kepanjen kembali menjadi perbincangan ya, pasalnya muncul wacana pemindahan lokasi dari kawasan belakang kantor Bupati Malang ke area belakang Stadion Kanjuruhan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang Alik Mubarok menyebut dalam kondumen RPJMD Kabupaten Malang 2025 hingga 2029, alun-alun Kepanjen secara eksplisit direncanakan berlokasi di kawasan Pemkab Malang dengan luas sekitar 11 hektar dan estimasi anggaran mencapai Rp764 miliar. Menurutnya kawan, perubahan lokasi memerlukan kajian dan pembahasan resmi ya, karena belum pernah disetujui secara formal oleh DPRD. Alik juga mempertanyakan munculnya rencana baru dengan kebutuhan lahan hanya 3 hektar dan anggaran sekitar Rp150 miliar. DPRD pun juga menegaskan akan mengawal proses ini agar sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang serta pemberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Nah kawan, apakah alun-alun Kepanjen nantinya akan dibangun di kawasan Pemkab Malang atau malah justru di sekitar Stadion Kanjuruhan? Tentu kita juga masih menunggu pembahasan lebih lanjut ya. Yang pasti masyarakat berharap pembangunan ini dapat dilakukan secara matang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Malang. Bagi Anda kawan, bagaimana pendapat Anda terkait rencana pembangunan alun-alun Kepanjen ini? Anda juga bisa menambahkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

FM Jalan Plus. Apakah Anda tahu jika Kota Malang memiliki banyak bangunan tua dan bersejarah? Salah satunya jembatan penyeberangan kereta api yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Malang. Nah, Anda dengar suara itu? Penasaran kan tempatnya di mana? Ini dia Bukludo. Kota Malang terbagi jadi dua bagian, Kota Baru dan Kota Lama. Kedua wilayah itu dipisahkan aliran Sungai Brantas yang hulunya ada di Gunung Arjuna. Nah, untuk menghubungkan Kota Baru dan Kota Lama dengan rel kereta api, dibangunlah sebuah jembatan yang membelah jalan raya sekaligus Sungai Brantas dan posisinya tepat di sisi selatan Stasiun Malang. Jembatan Bukludug Malang itulah namanya. Jembatan yang berada di Jalan Gatot Subroto ini merupakan bagian penting dari pengembangan jaringan perkereta apian Malang Raya, menghubungkan stasiun dengan kawasan Kota Lama hingga ke Blitar. Seperti yang kalian dengar, suara tadi berasal dari Bukludug ini. Dan setiap harinya, kereta api selalu melintas di kawasan Bukludug, khususnya kereta api lintas selatan. Oh iya, untuk struktur bangunan, Bukludug ini dibangun di era kolonial Belanda loh. Pembangunan Bukludug dilakukan bersamaan dengan stasiun Kota Lama pada tahun 1879. Dan nama Bukludug yang kedengarannya cukup unik ini diambil dari bahasa Jawa Buk yang merupakan serapan dari bahasa Belanda Brug, artinya tembok rendah atau jembatan. Dan gluduk berarti suara atau bunyi. Jadi memang benar kawan, kalau Anda berada di bawah Bukludug, waktu kereta api melintas, Anda akan mendengar suara getaran dari gesekan antar roda kereta dan bantalan rel. Tidak hanya itu, sebenarnya ada dua macam jembatan, satu di atas jalan raya, kini Jalan Raya Sudirman, dan satunya di atas Sungai Brantas. Nah, yang di jalan itu namanya viaduct, sedangkan di atas sungai itu jembatan. Pada hakikat itu sama-sama saja. Tetap aja namanya Jembatan Bukludug Malang. Baik yang di atas jalan raya disebut viaduct maupun menyeberangi Sungai Brantas. Sekarang, selain sebagai bagian penting untuk sarana perkeretaapian Malang Raya, jembatan ini menjadi sebuah daya tarik tersendiri di kawasan Kampung Wisata Jodipan. Siapapun yang mengunjungi Kampung Wisata Jodipan Malang, Kampung Tridi, maupun kampung wisata lain di sekitarnya, Anda tidak boleh melewatkan pemandangan sebuah jembatan baja kokoh peninggalan Belanda di atas Sungai Brantas. Apalagi jika kebetulan ada kereta api yang lewat di atasnya. Di mana lintasan ini, selain melayani kereta api jarak jauh, juga ada layanan lokal komuter hingga kereta Pertamina Malang. Bagus banget diabadikan jadi foto atau video. Gimana? Anda tertarik? Tunggu apa lagi? Rencanakan kunjungan Anda ke Bukludug sekarang. Dan jangan lupa share keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

FM Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Pu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Raya.
1: The Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar binar, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar binar, tinjauannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital? Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbujuk, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.

911 Hot News. City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, perbaikan ruas jalan Pasar Gadang akan segera dimulai. Kepala DPUPR PKP Kota Malang, Dandung Yul Haryanto menjelaskan, perbaikan jalan tersebut sudah masuk di tahap pengadaan. Bagian yang akan diperbaiki meliputi perempatan ke arah timur sepanjang 500 meter sampai jembatan Gadang yang diproyeksikan total perbaikan sepanjang 670 meter. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi jalanan bersama-sama. Kawan, Gubernur Jawa Timur melakukan sidak stok bahan pangan di pasar-pasar. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan sidak di Pasar Klojen Malang didampingi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kemarin. Dalam sidak tersebut, Khofifah menyampaikan untuk tetap mengendalikan inflasi harga pangan dan memastikan pasokan bahan pokok terpenuhi. Lebih lanjut, pihaknya terus berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui keterjangkauan harga sembako di lapangan. Kawan, laga FIFA Match Day Juni dibatasi hanya 35.000 penonton. PSSI lewat anak perusahaan PT Garuda Sepak Bola Indonesia akan menyiapkan 35.000 tiket untuk pertandingan uji coba Timnas Indonesia pada FIFA Match Day periode Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Managing Director GSI Marsal Marsita mengatakan, kapasitas penonton tidak dimaksimalkan hingga penuh mencapai 71.000 karena hanya tribun bagian bawah yang akan dibuka oleh panitia pelaksana. Lebih lanjut, saat ini penjualan tiket untuk dua laga persahabatan di tanggal 5 dan 9 Juni melawan Oman dan Mozambik belum terlihat lonjakan signifikan jika dibanding dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang biasanya habis dalam hitungan jam. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.

City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Blue Spirit. Dan malam hari ini kawan ya, untuk Anda yang sedang mengemudikan kendaraan dan merasakan dinginnya kota Malang gitu, atau mungkin sedang bersandar santai gitu di kursi kerja menyelesaikan giliran malam, atau mungkin mendengarkan radio sambil menunggu jam tidur Anda datang gitu kawan ya. Nah, selamat bergabung kawan ya di Blue Spirit edisi hari ini. Kalau di hari ini kawan, kita bakal bahas mengenai salah satu fenomena sosiologis yang pelan-pelan sering kita lihat itu di tengah masyarakat menjadi kok kebiasaan ya gitu. Sebuah kondisi yang mungkin saya nyebutnya itu gengsi tinggi dompet tipis gitu. Dalam bahasa yang lebih akademis namanya the cost of pretending, biaya mahal untuk sebuah kepalsuan kawan. Jadi kita bayangkan saja ya, sebuah adegan yang sangat akrab di mata kita beberapa waktu hari ini atau beberapa waktu terakhir ini. Anda datang ke kawasan yang sedang hits di Malang, atau mungkin contohnya salah satu kawasan kayak koridor Kayutangan Heritage deh ya, ada kan kafe-kafe estetik, kawasan Soekarno-Hatta juga ada, atau mungkin di Kota Batu gitu, di dataran tinggi Kota Batu. Nah, Anda duduk di sana, Anda mungkin bisa memperhatikan ya, di sekitaran Anda kawan, ada sekelompok anak muda, atau mungkin pekerja awal 30-an yang baru saja memesan menu, terus begitu pesanan datang, ada satu ritualnya gitu lah, ritual wajib yang mengalahkan rasa lapar itu sendiri. Jadi saat ponsel dikeluarkan, lalu potret diambil berkali-kali dari atas gitu kawan ya, atau mungkin dari samping, bahkan menemukan komposisi yang pas untuk diunggah ke cerita media sosial. Setelah foto itu terungkap, apa yang terjadi? Yang awalnya suasana meja tadinya rame, tiba-tiba hening kawan. Masing-masing sibuk menatap layarnya sendiri, menyegarkan halaman, refresh-refresh gitu ya, menghitung berapa banyak like atau mungkin balasan pesan yang masuk untuk memvalidasi keberadaan mereka di tempat itu hari ini kawan. Menu yang harganya mungkin setara dengan 3 atau 4 porsi lalapan ayam geprek di sekitaran Logo Mas atau mungkin sekitaran kampus gitu ya. Nah, sering diabaikan begitu saja setelah fungsi visualnya terpenuhi. Dan secara jurnalistik mungkin ya, secara kita lihat sosiologis juga, pemandangan ini bukan sekedar urusan anak muda yang sedang bersenang-senang. Ini merupakan indikator dari sebuah pergeseran nilai yang sangat masif di era modern ini kawan. Kita sedang membicarakan sebuah generasi yang memang banyak yang mengalami kecemasan akut kalau tidak terlihat sukses di mata orang lain. Kita berada di era di mana isi bungkus dianggap jauh lebih penting daripada isi di dalamnya. Dan kalau misalkan kita lihat datanya secara faktual ya, contoh-contoh saja kita, kalau kita membaca laporan triwulanan yang dirilis oleh OJK serta beberapa riset ekonomi makro mengenai perilaku konsumen usia produktif di Indonesia, ada angka yang membuat kita mungkin agak kaget gitu ya. Jadi pertumbuhan angka kredit macet atau tingkat uang prestasi di atas 90 hari yang biasa disebut TWP 90 pada sektor pinjaman online atau pinjol dan layanan PayLater hari ini justru didominasi oleh anak muda di rentang usia 19-25 tahun. Dan yang lebih miris lagi, sebagai fakta mungkin yang apa ya, just info gitu lah ya, ketika ditelusuri lebih dalam, sebagian besar dana pinjaman ini bukan dialokasikan untuk hal-hal yang sifatnya produktif, tapi untuk tambahan modal usaha. Bukan untuk tambahan modal untuk misalkan usaha mikro gitu kawan, bukan untuk membayar biaya kuliah yang semakin mahal, tapi untuk membiayai kebutuhan konsumtif mereka secara sementara gitu. Membeli tiket konser demi status di media sosial, atau mungkin membeli pakaian dengan merek tertentu agar tidak terlihat ketinggalan zaman, FOMO saat nongkrong gitu ya, atau membiayai gaya hidup urban yang standarnya ditentukan oleh algoritma internet, baik itu IG, TikTok, dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita lihat, mereka ini rela merusak skor kredit finansialnya di masa depan, rela dikejar-kejar oleh debt collector atau penagih utang gitu ya, hanya demi mempertahankan sebuah ilusi kalau misalkan
mampu kok kita, orang yang mampu gitu ya, di hadapan lingkaran pertemanannya. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, di Blue Spirit malam hari ini kita bakal bahas mengenai hal tersebut, kawan. Mengapa kita menjadi masyarakat yang begitu ketakutan jika dicap miskin atau biasa-biasa saja? Mengapa label tidak punya ya, dalam tanda kurung ya, itu seolah-olah menjadi vonis sosial yang paling mengerikan, mengalahkan hilangnya kejujuran dan integritas diri. Padahal kalau misalkan kita lihat ke belakang, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali apa yang membuat karakter contohnya Arek Malang gitu saja disegani gitu kawan, adalah pondasi kultural di Malang Raya seperti egalitarisme, jiwa setara, blak-blakan apa adanya, atau mungkin kalau misalkan ngomongnya Wallace gitulah ya intinya. Kita tidak silau oleh jabatan, kita tidak gampang kagum oleh kemewahan lahiriah. Nah, itulah yang dulu ukuran seseorang dianggap boys di Malang. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Anda bisa sharing-sharing di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami, kawan, di @city891FM.

yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya.

Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven, sehingga teksturnya renyah di luar tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya, satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
1: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
1: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide Mind.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

98.9 11 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kita masih tetap di Blue Spirit kawan, yang membahas ya malam hari ini tentang fenomena gaya hidup yang dipaksakan demi pemenuhan ego sosial. Dan di segmen kedua ini kita bakal melangkah lebih mendalam untuk membedah bagaimana infrastruktur teknologi hari ini itu menyediakan bagi siapa saja yang ingin hidup dalam kepalsuan finansial kawan. Mungkin kita lihat dulu ya bagaimana pergeseran transaksi dalam satu dekade terakhir. Dulu kalau misalkan untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pinjaman, seseorang itu harus melewati birokrasi perbankan yang sangat panjang dan tebal kawan ya. Ada syarat slip gaji, verifikasi tempat kerja, survei rumah tinggal, hingga analisis risiko yang memakan waktu itu berminggu-minggu. Proses yang melelahkan itu secara tidak langsung berfungsi sebagai rem darurat psikologis untuk manusia. Seseorang akan berpikir puluhan kali kawan sebelum memutuskan untuk berhutang, karena rintangannya tidak mudah. Tapi hari ini landscape itu berubah total, lalu ekosistem digital sudah memangkas semua rintangan itu menjadi sebuah kemudahan yang bisa dimanipulasi. Hanya bermodal foto kartu identitas dan verifikasi wajah dalam hitungan menit, seseorang bisa mendapatkan akses limit dana yang cukup tinggi di tangan mereka kawan ya. Fasilitas beli sekarang bayar nanti atau pay later saat ini sudah terintegrasi secara halus di hampir seluruh aplikasi esensial kita, mulai dari aplikasi belanja, pemesanan transportasi, sampai layanan pesan antar makanan kawan ya. Jadi kemudahan inilah yang melahirkan apa yang di dalam psikologi ekonomi disebut sebagai frictionless spending kawan, transaksi tanpa gesekan. Ketika kita bertransaksi menggunakan uang fisik, ada efek

psikologis yang muncul saat cemari kita itu menghitung lembaran kertas dan menyerahkan kepada orang lain. Ada rasa kehilangan yang nyata gitu kawan, yang buat otak kita itu secara otomatis memberikan sinyal peringatan. Tapi kalau kita transaksi tersebut diubah menjadi sekedar ketukan di layar gawai, rasa kehilangannya itu hilang. Dan angka-angka tagihan ini menjadi seolah-olah abstrak gitu ya, dan bukan uang beneran. Sampai akhirnya ya lembar tagihan resmi datang di akhir bulan gitu. Dan kalau misalkan kita lihat, fenomena ini menyembunyikan bom waktu yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita lihat data statistik makro mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan, ada ketimpangan sebenarnya yang cukup berbahaya kawan. Inklusi keuangan atau akses terhadap produk pendanaan digital berkembang sangat masif, tapi tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai. Akhirnya apa? Banyak masyarakat usia muda yang punya akses instan terhadap utang tanpa pernah diajari bagaimana cara mengelola risiko utang tersebut. Dampaknya sudah mulai terlihat nyata kawan. Dalam catatan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK OJK, banyak anak muda baru saja menyelesaikan pendidikan atau baru memulai karir mereka sudah memiliki catatan kredit yang buruk. Mereka mengalami cacat finansial sebelum bahkan sempat membangun masa depan mereka. Jadi efek dominonya sangat panjang kawan. Ketika catatan kredit mereka sudah masuk ke dalam kategori hitam, ya ini bisa kehilangan kesempatan untuk mengakses pinjaman produktif di masa depan. Entah kredit kepemilikan rumah atau modal usaha resmi. Mimpi-mimpi besar jangka panjang dikorbankan hanya demi kepuasan instan jangka pendek yang durasinya tidak lebih dari 24 jam di media sosial. Industri teknologi finansial inilah yang sangat cerdas ya, memanfaatkan celah psikologis manusia modern. Mereka tidak mengiklankan produk utang sebagai beban, melainkan mengemasnya sebagai bagian dari kebebasan gaya hidup. Iklan-iklan di media massa menampilkan narasi kalau misalkan Anda berhak mendapatkan apa yang Anda inginkan sekarang juga tanpa harus menunggu kawan. 5 menit langsung cair uangnya gitu intinya. Nah kalau misalkan kita lihat, inilah manipulasi persepsi yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah lahir dari utang konsumtif. Utang konsumtif ini merupakan bentuk perbudakan modern yang paling nyata, di mana waktu dan tenaga Anda di masa depan sudah digadaikan untuk membayar apa yang Anda nikmati hari ini. Krisis ini diperparah oleh lingkungan sosial dan kompetitif secara visual ya. Apalagi di lingkungan kota seperti Kota Malang dengan populasi usia produktif dan mahasiswa yang besar, tekanan kelompok sebaya atau peer pressure itu sangat terasa. Ada ketakutan tersendiri gitu ya, kalau misalkan gak ikut nongkrong di tempat yang sama, tidak memakai pakaian dengan standar yang sama, atau tidak mengikuti tren liburan yang sama. Dan akhirnya kita mengabaikan kapasitas dompet sendiri hanya agar tidak dieliminasi oleh pergaulan-pergaulan itu. Nah mungkin saya ingin membahas tentang ini kawan, bagaimana Anda menyikapi kemudahan akses digital ini di tengah tuntutan pergaulan modern yang makin hari makin tidak realistis. Sampaikan cerita dan opini Anda, kita bakal bahas dan bedah bersama setelah jeda. Setelah ini kawan ya, tetap bersama saya di Blue Spirit.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lari maraton memang sekarang makin populer. Banyak orang tertarik mencoba tantangan lari jarak jauh, mulai dari 10 km, half maraton, hingga full maraton 42 km. Namun sebelum ikut maraton, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan agar tubuh tetap aman dan terhindar dari risiko cedera. Pertama, latihan secara bertahap. Jangan langsung memaksakan tubuh berlari jarak jauh, karena peningkatan jarak dan intensitas yang terlalu cepat bisa memicu cedera seperti nyeri tulang kering, tendinitis, hingga stres fraktur. Jadi tingkatkan jarak latihan secara perlahan agar tubuh bisa beradaptasi. Kedua, jangan lupa pemanasan sebelum berlari. Pemanasan membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik, sehingga risiko cedera saat berlari bisa lebih kecil. Setelah selesai berlari, lakukan juga pendinginan dan peregangan agar otot tidak kaku. Ketiga, perhatikan hidrasi dan asupan energi. Saat berlari jarak jauh, tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat, sehingga penting untuk minum cukup air dan menjaga pola makan seimbang, terutama karbohidrat sebagai sumber energi dan protein untuk pemulihan otot. Keempat, gunakan perlengkapan lari yang tepat ya, terutama sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki dan gaya berlari. Sepatu yang tidak cocok bisa menyebabkan lecet, nyeri kaki, bahkan cedera saat berlari jauh. Dan yang tidak kalah penting, kenali batas kemampuan tubuh. Jika mulai merasa nyeri berlebihan atau kelelahan ekstrim, sebaiknya segera istirahat, karena memaksakan diri justru bisa memperparah cedera dan memperpanjang proses pemulihan. Jadi kawan, mengikuti maraton memang bisa menjadi pengalaman yang menantang dan menyenangkan. Tetapi, pastikan tubuh sudah dipersiapkan dengan baik, karena dengan latihan yang tepat, maraton bukan hanya soal mencapai garis finish, tetapi juga menjaga tubuh tetap sehat dan aman.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
6: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut, dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini kawan ya. Setelah tadi kita membahas mengenai masalah kepalsuan finansial itu ya. Jawaban sebenarnya memang terletak pada kemampuan kita untuk menggeser standar validasi kawan. Dalam kacamata sosiopsikologis, manusia modern itu perlu kembali melihat tentang konsep dikotomi kendali. Sebuah prinsip sederhana tentang bagaimana kita memisahkan hal-hal yang berada di bawah kontrol penuh kita dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Contoh pikiran orang lain, penilaian netizen di media sosial, standar keren atau tidak keren menurut tren pergaulan hari ini. Nah itu hal-hal eksternal hal yang mutlak berada di luar kendali kita. Mau sekaya apapun Anda, mau sekeren apapun kita, pakaian yang Anda beli dengan sistem cicilan itu, orang yang dasarnya tidak peduli atau tidak suka akan tetap mencari celah untuk merendahkan kawan. Lalu untuk apa kita mengorbankan kedamaian pikiran, merusak skor kredit masa depan, menyiksa diri sendiri hanya untuk memuaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikendalikan gitu ya. Satu-satunya hal yang bisa dikontrol penuh adalah respon kita, prinsip hidup kita, dan bagaimana kita mendefinisikan nilai diri kita tanpa perlu meminta izin dari orang lain di layar digital gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tadi ya, karakter dasar yang membentuk ekosistem sosial di Malang Raya ini adalah akar budaya yang egaliter, sebuah ruang di mana setiap orang itu dihargai karena kejujuran karakternya, bukan atribut lahiriahnya. Karakter asli, karakter yang merdeka dari diktat kemewahan kawan ya. Kalau misalkan kita lihat di kota ini punya sejarah panjang tentang bagaimana ruang-ruang cangkruan dan lain-lain itu ada di setiap tempat. Bahkan makanya di kota Malang ini menjadi tempat yang salah satu pelopor gitu ya, tempat kopi yang terbanyak di Jawa Timur kawan ya. Dan marwah kesederhanaan ini bukan berarti kita mengajak Anda untuk anti terhadap kemajuan atau anti terhadap barang berkualitas. Sama sekali bukan kawan ya. Tapi untuk bersikap jujur secara finansial saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan anggaran hidup Anda malam ini memang hanya cukup untuk menikmati kopi saset di warung rombong pojok jalan gitu misalkan, ya udah berangkat saja gitu ya. Tidak ada yang perlu dipermalukan dari kesederhanaan yang jujur gitu. Yang memalukan adalah ketika kita meminum kopi di tempat yang mahal, yang mewah, tapi di saat yang sama pikiran kita dipenuhi kecemasan karena uang di rekening kita sebenarnya sudah habis untuk membayar gaya hidup itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Dan menutup di jam 10 ini untuk di program Blue Spirit, saya ingin meninggalkan satu catatan gitu untuk kita semua kawan ya. Jadi kebahagiaan dan ketenangan hidup itu sebenarnya selalu ramah di kantong. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan tidak pernah cukup itu adalah biaya untuk kita memamerkan secara visual. Jadi jangan biarkan masa depan finansial kita itu habis hanya untuk mencicil sebuah ilusi demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang bahkan tidak akan peduli saat Anda jatuh terpuruk nanti. Dan nanti kita juga bakal bahas kawan di jam 11 ya, mengenai FOMO culture. Nah, sebuah kondisi yang membuat kita itu perlahan kehilangan keunikan jati diri hanya demi mengikuti validasi massal yang bergerak terlalu cepat. Tetap bersama kami kawan di City Guide 911 FM.

0: Jalan Plus.
1: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
0: Jalan-Jalan Plus.
1: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Gubernur Jawa Timur minta Pemkot Malang kompak tekan laju inflasi. Harga cabai di Kota Malang mengalami kenaikan sampai Rp100.000 per kilogram di Pasar Klojen pada momentum Idul Adha 2026. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pasar lainnya, sehingga meminta Pemkot Malang untuk memaksimalkan kerjasama antar daerah atau KAD. Kata Hovifah, mitigasi dan antisipasi harus dilakukan bersama terutama dengan antar daerah untuk menjamin ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kawan, Kadisdik dorong media ambil peran di sektor pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai mendorong jaringan media cyber Indonesia untuk mengambil peran lebih strategis dalam pembangunan sektor pendidikan di Jawa Timur. Aris menilai sektor pendidikan dapat menjadi ruang kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan media cyber. Sementara itu, media memiliki peran penting dalam membangun literasi publik sekaligus menghubungkan kepentingan masyarakat dengan mengambil kebijakan. Informasi lain kawan, program jutaan rumah mulai dikebut, ratusan ribu hektar akan disiapkan. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menyampaikan pihaknya sudah menyiapkan pasokan lahan yang luas untuk mendukung program perumahan nasional. Sekitar 1.209.000 hektar sudah disiapkan, namun yang sudah dikerjakan masih sekitar 37.000 hektar. Pihaknya menyebut program 3 juta rumah ini diharapkan mampu memberikan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat datang di jam 11 ya dalam program Blue Spirit. Dan kalau untuk malam hari ini kawan, masih bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kita sudah membahas mengenai financial illusion gitu ya. Ilusi finansial yang memang terjadi di banyak kalangan masyarakat kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di dunia virtual kawan, kalau misalkan di malam hari gitu ya, banyak sekali orang-orang yang masih menonton handphone dan lain-lain gitu kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, ini menjadi satu hal yang memang perlu kita waspadai. Ada satu hal yang mungkin bisa masuk ke dalam diskusi kita, atau mungkin ke dalam pemikiran kita saat kita sering scroll kawan, yaitu istilah modern FOMO atau fear of missing out. Sebuah ketakutan yang memang membuat kita itu membuat apa ya, sering kecemasan akut gitu ya. Dan kita takut kalau misalkan tertinggal dari sebuah tren yang sedang berjalan di sosial media. Nah, kita bedah kawan fenomena ini bukan sekedar sebagai istilah gaul anak muda, tapi juga sebagai pergeseran perilaku sosial yang nyata di tengah dinamika urban Malang Raya. Beberapa tahun terakhir ini memang kalau misalkan kita perhatikan, Anda mungkin melewati sebuah tempat nongkrong baru, kedai makanan, kafe estetik yang baru dibuka, dan antrean manusianya itu sudah mengular panjang bahkan sampai makan bahu jalan gitu. Ya, kejadian itu seringkali terjadi secara instan, hanya dalam waktu satu malam atau mungkin beberapa jam saja tempat ini sudah viral di aplikasi media sosial gitu ya. Dan secara sosiologis, kalau misalkan kita mau sedikit kritis tentang antrean panjang ini, ada sebuah pertanyaan mendasar. Apakah ratusan orang yang rela berdiri berjam-jam di bawah terik sinar matahari atau dinginnya angin malam gitu ya, benar-benar datang karena mereka membutuhkan produk tersebut? Apakah rasa dari makanan atau kopi di tempat itu memang seradikal atau serevolusioner itu sampai layak mengorbankan waktu mereka? Nah, seringkali jawabannya ya tidak. Tapi rasa makanannya mungkin biasa saja. Kualitas kopinya pun juga sama dengan kedai-kedai lain, kafe-kafe lain yang sudah ada sebelumnya. Lalu apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk berada di sana? Jawabannya adalah kecemasan sosial biasanya. Jadi ada sebuah suara di dalam kepala mereka ya, yang memang berbisik kalau mereka tidak datang ke sana, mereka tidak mengambil foto dengan latar belakang tempat yang sedang hits itu, dan jika mereka tidak mengunggahnya ke media sosial, maka mereka dianggap tidak relevan. Mereka takut dianggap kuper, ketinggalan zaman, kamsa upai, dan lain-lain gitu ya. Takut dieliminasi dari bahan obrolan di lingkaran pertemanan di keesokan harinya. Inilah yang dinamakan ekonomi perhatian modern, kawan. Industri hari ini tidak lagi sekedar menjual fungsi atau kualitas dari sebuah komoditas, tapi juga sedang menjual sebuah perasaan emosional, perasaan yang menjadi bagian dari kelompok eksklusif yang selalu memperbarui informasi. Jadi FOMO ini sudah mengubah kita dari manusia yang merdeka menjadi konsumen yang sangat reaktif, kawan ya. Kita dipaksa oleh algoritma internet untuk selalu bergerak cepat dengan tempo yang tidak masuk akal. Setiap ada handphone atau gawai baru dirilis setiap tahun, tren fashion berganti setiap bulan, tempat nongkrong estetik bermunculan setiap minggu, bahkan istilah-istilah gaul di internet bisa berganti setiap beberapa hari sekali gitu ya. Kita dipaksa untuk terus mengikuti semua itu tanpa pernah diberi kesempatan untuk berhenti sejenak. Dan akibatnya apa, kawan? Dampak psikologisnya sangat merusak kedamaian batin kita. Kita kehilangan kemampuan esensial manusia untuk menikmati momen, menikmati apa yang sedang ada di depan mata kita sekarang. Ketika kita sedang berkumpul bersama keluarga di meja makan misal, pikiran kita tidak benar-benar ada di sana. Kita sedang mengembara di sosial media gitu ya, yang memang itu cukup buruk nantinya untuk diri kita sendiri, yang membuat kita terjebak dalam delusi kalau hidup ini merupakan sebuah kompetisi visual yang harus terus-menerus kita menangkan. Kondisi ini perlahan-lahan mengikis keunikan jati diri kita secara personal. Kita menjadi generasi yang seragam, yang gitu-gitu aja gitu. Karena takut apa? Takut tertinggal. Kita mulai meniru gaya hidup yang sama, mengunjungi tempat-tempat yang sama, memakai pakaian dengan potongan yang sama, hingga menggunakan sudut pandang yang sama dalam melihat sebuah masalah. Hanya karena standar tersebutlah yang sedang divalidasi oleh massa di internet. Kita mengorbankan identitas diri kita hanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu berupa likes di layar digital, komentar, dan lain-lain. Jadi kita lupa kalau setiap manusia itu diciptakan dengan temponya masing-masing, dengan jalurnya sendiri, yang tidak harus selalu paralel dengan apa yang sedang viral hari ini. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk menurunkan tempo berpikir kita, kawan. Mari kita ambil pemikiran gitu ya, dan kita tanyakan pada diri Anda masing-masing dengan sejujurnya. Ketika Anda memutuskan untuk membeli sesuatu, mendatangi suatu tempat, atau mengikuti sebuah tren baru-baru ini, apakah itu tindakan lahir kebutuhan murni diri Anda yang paling dalam, atau sebenarnya itu hanyalah manifestasi dari rasa takut karena Anda tidak ingin menjadi satu-satunya orang di lingkaran Anda yang tidak ikut serta dalam tren tersebut? Anda mungkin bisa tambahkan pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah, sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Pu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
3: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
2: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
4: Kawan, bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya ke

0: kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
3: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
4: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
2: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
5: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
6: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
2: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City 919 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kita akan membicarakan tentang rasa cemas yang tadi kita bahas kawan ya, FOMO. Nah, bagaimana ketakutan Anda akan ketertinggalan atau telah diubah menjadi sebuah komoditas bisnis yang menghasilkan perputaran uang bernilai triliunan rupiah kawan. Selamat datang di dalam realita ekonomi validasi atau yang dalam dunia akademik global dikenal sebagai the attention economy, sebuah ekosistem ekonomi modern yang mata uang utamanya bukan lagi sekedar emas atau kertas, tapi perhatian dan fokus dalam waktu hidupnya konsumen. Nah, mari kita sepakati satu hal terlebih dahulu ya. Fenomena FOMO, antrean panjang di kafe-kafe baru yang viral, atau hasrat untuk selalu membeli barang keluaran terbaru, itu semua tidak terjadi secara kebetulan. Jadi itu bukan sekadar pergeseran secara alami dari sebuah generasi. Di balik semua perilaku konsumtif tersebut, ada ribuan insinyur perangkat lunak, ahli psikologi perilaku, dan pakar analisis data di perusahaan teknologi raksasa dunia yang bekerja setiap hari untuk satu tujuan spesifik, memastikan mata Anda tidak pernah lepas menatap layar gawai dan memastikan Anda terus melakukan scroll tanpa henti. Mereka merancang algoritma di media sosial dengan memanfaatkan kerentanan psikologis paling mendasar dari makhluk hidup, yaitu kebutuhan akan pengakuan sosial dan pelepasan hormon dopamin secara instan. Nah, kalau misalkan kita bedah datanya kawan, riset sosiologi ekonomi kontemporer mengenai perilaku belanja generasi muda di wilayah urban Indonesia ya, itu ada sebuah anomali besar yang saat ini sedang terjadi. Alokasi pengeluaran bulanan masyarakat usia produktif saat ini mengalami pergeseran radikal ke sektor yang disebut experience economy atau ekonomi berbasis pengalaman. Jadi anak muda hari ini tuh rela menghabiskan hingga 30-40% dari total pendapatan bulanan mereka hanya untuk membiayai hal-hal yang sifatnya rekreasional atau demi kebutuhan eksistensi digital, mulai dari berburu tiket konser musik dengan harga yang tidak rasional, melakukan aktivitas cafe hopping ke tempat-tempat yang memiliki nilai estetika visual tinggi, hingga melakukan perjalanan wisata mikro demi pemenuhan konten media sosial. Dan yang paling ironis, ketika data disandingkan dengan data tabungan dan investasi jangka panjang, angkanya justru menunjukkan grafik penurunan yang tajam ya. Lebih dari 60% pekerja muda di kota-kota besar mengakui kalau mereka tidak memiliki dana darurat yang cukup untuk bertahan selama 3 bulan kalau terjadi krisis ataupun pemutusan hubungan kerja. Mereka memiliki batas limit pay later yang penuh, mereka memiliki koleksi foto-foto estetik di halaman

profil mereka, tapi mereka tidak memiliki bantalan finansial yang nyata di dunia real, kawan. Inilah strategi pemasaran industri yang sangat jenius sekaligus kejam, kawan. Mereka menciptakan sebuah masalah psikologis di dalam kepala banyak orang berupa rasa takut tersisih, lalu di saat sama mereka menjual solusinya dalam bentuk tiket pengalaman, produk fashion, atau tempat nongkrong eksklusif agar Anda bisa membeli kembali rasa aman dan validasi sosial tersebut. Dan mungkin Anda bisa tambahkan, kawan, pendapat Anda ke WhatsApp kami mengenai hal ini. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Tak pernah terbayangkan ya, menjadi profesor di usia yang relatif muda, 41 tahun. Saya bukanlah tipikal orang yang memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan yang lain. Namun, saya meyakini ya, akan selalu ada kesempatan bagi individu yang mau berusaha. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dari sebuah desa yang jauh di pusat kota, tepatnya di satu desa Bagorejo di Kecamatan Jember. Saya bersyukur terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, karena dari sanalah sebetulnya perjuangan sesungguhnya itu dimulai. Dari sosok ayah yang hanya berprofesi sebagai petani dan seorang ibu sebagai guru di sebuah sekolah dasar di desa, telah banyak mengajarkan arti penting dari sebuah perjuangan. Mensyukuri yang diberikannya, tidak minder dengan keadaan, serta terus berjuang menggapai mimpi untuk masa depan. Sejak kecil, ayah dan ibu telah mengajarkan pentingnya pendidikan, pentingnya belajar, dan disiplin. Saya masih ingat bagaimana ayah dan ibu harus berjuang membiayai sekolah, tidak hanya untuk saya, namun juga untuk kakak dan adik saya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang masing-masing terpaut 2 tahun. Tentunya biaya sekolah menjadi sangat mahal. Ayah dan ibu selalu mengajarkan bahwa bersekolah yang baik dan berkualitas itu menjadi kunci kesuksesan. Meskipun tentunya untuk membiayai, bapak dan ibu harus gali lubang, pinjam ke tetangga, mungkin beberapa kali juga sempat menggadaikan sertifikat ke bank hanya untuk membiayai anak-anaknya supaya bisa sukses. Berkuliah di jurusan teknik di universitas ternama seperti UGM, ITS menjadi impian saya. Namun ternyata Allah memilihkan saya untuk berkuliah di Universitas Brawijaya di jurusan ekonomi pembangunan yang jauh dari impian saya. Namun disinilah awal perjuangan karir saya dimulai. Saya menyadari bahwa terdapat harapan yang selalu ingin saya wujudkan. Namun, terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Disitulah cara Tuhan sebetulnya sedang menuntun kita kepada kebaikan yang lain dalam kehidupan ini. Setelah menyelesaikan studi sarjana ekonomi pada 2004, Allah memberikan nikmat berupa diterimanya saya sebagai dosen pada Januari 2005. 2 tahun kemudian, saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah S2 dan S3 di Malaysia. Sekali lagi, Tuhan memberikan nikmat berupa kemudahan studi S2, S3 hanya dalam waktu 4 tahun saja. Tepatnya pada 2007 hingga 2011. Perjalanan karir sebagai dosen di alma mater tercinta, Universitas Brawijaya, sesungguhnya dimulai sejak saya kembali dari studi S3. Tepatnya pada Januari 2012. Saya bertanya pada diri sendiri pada saat itu, mungkinkah saya bisa menjadi profesor di usia muda? Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, tentunya saya harus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai dosen yang harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya meyakini jika tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dengan baik, maka mimpi menjadi seorang profesor di usia muda akan mudah dicapai. Alhamdulillah di tahun 2023, tepatnya di bulan Juni, SK kepangkatan profesor saya peroleh. Dan pada saat itu, saya merupakan profesor termuda di Universitas Brawijaya. Saya meyakini bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua, istri, serta ketiga anak saya menjadi pintu pembuka keberhasilan saya. Tentunya keberhasilan ini menjadi kebahagiaan bagi saya dan keluarga. Akhirnya, saya percaya bahwa apa yang dipilihkan Allah buat kita adalah yang terbaik. Namun, kita seringkali tidak memahami apa hikmah dibalik setiap kegagalan itu. Karena percayalah bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya Profesor Setiotri Wahyudi, SA, MEC, PhD.

Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
2: Lah iya, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya gak ono nggon liya ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain ya. Tadi kita membahas mengenai realita urban yang barangkali selama ini sering dirasakan oleh banyak orang ya, dan jarang kita bicarakan secara terbuka. Jadi kita sudah membahas bagaimana industri gengsi ya, perlahan-lahan menguras isi dompet banyak orang secara manipulatif di jam pertama tadi. Lalu kita membahas tentang FOMO juga, ekosistem digital dan kapitalisme perhatian menciptakan epidemi FOMO itu kawan. Dan untuk menutup pembahasan kita malam hari ini, saya tentu tidak ingin meninggalkan Anda dengan perasaan cemas ya. Di segmen terakhir ini kita tidak lagi bicara tentang masalah, tapi kita membahas tentang perlawanan mental dari FOMO itu kawan, yaitu gerakan psikologis antitesis dari ramainya dunia digital modern. Contoh cumu itu apa? Joy of missing out. Sebuah kegembiraan, sebuah rasa syukur yang mendalam ketika kita memilih untuk tertinggal dari sebuah tren yang sedang viral di luar sana. Kalau FOMO didorong oleh rasa takut dan rasa tidak aman, JOMO ini digerakkan oleh kedamaian batin dan kedaulatan diri. JOMO ini adalah seni untuk berani berkata tidak pada hal yang tidak esensial dalam hidup kita kawan. Jadi ini merupakan keberanian psikologis ya, untuk dengan sengaja membalikkan posisi handphone Anda di atas meja, mematikan notifikasinya selama beberapa jam, dan duduk tenang menikmati apa yang ada di hadapan Anda sekarang tanpa ada hasrat sedikit untuk membagikannya ke dunia maya. Jadi benar-benar menikmati momen yang ada kawan. Jadi kalau misalkan kita membayangkan betapa indahnya hidup kita mengembalikan fungsi segala sesuatu ke tempat yang semestinya, misal menikmati semangkuk makanan yang enak gitu ya, dan kita tidak perlu ngepost dan lain-lain, atau mungkin itu karena makanannya enak, rasanya enak, tempatnya nyaman. Jadi kita itu rasanya bagaimana, wah ini rasanya melegakan tenggorokan sekali gitu ya, bukan karena kita ingin kesana karena ada sudut-sudut estetik untuk dipotret gitu, tidak seperti itu kawan ya. Nah kalau misalkan kita lihat juga kita kemana liburan gitu, kita tidak hanya menikmati pemandangannya saja kan, biasanya kita foto-foto mendokumentasikan, tapi banyak orang yang mendokumentasikan ini demi gengsi. Nah itu yang menuju ke tempat itu yang dengan harga mahal gitu, misalkan ke Jepang dengan harga mahal dan lain-lain, tapi hutang. Nah itu yang memang banyak orang FOMO kawan ya. Tapi ini kita bisa menikmati juga JOMO kawan ya, Joy of Missing Out. Nah mungkin Anda bisa bagikan kawan untuk pendapat Anda mengenai hal ini ya. Kita mencoba untuk tidak membuka media sosial dan tidak selama itu membuka sosial media kawan. Kita kembalikan waktu yang memang dulu kita pernah rasakan secara alami dan secara pelan-pelan. Anda mungkin bisa bagikan pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya, Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Klenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: One, two, three.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambil alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gaya aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lari maraton memang sekarang makin populer. Banyak orang tertarik mencoba tantangan lari jarak jauh, mulai dari 10 km, half maraton, hingga full maraton 42 km. Namun sebelum ikut maraton, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan agar tubuh tetap aman dan terhindar dari risiko cedera. Pertama, latihan secara bertahap. Jangan langsung memaksakan tubuh berlari jarak jauh, karena peningkatan jarak dan intensitas yang terlalu cepat bisa memicu cedera seperti nyeri tulang kering, tendinitis, hingga stres fraktur. Jadi tingkatkan jarak latihan secara perlahan agar tubuh bisa beradaptasi. Kedua, jangan lupa pemanasan sebelum berlari. Pemanasan membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik, sehingga risiko cedera saat berlari bisa lebih kecil. Setelah selesai berlari, lakukan juga pendinginan dan peregangan agar otot tidak kaku. Ketiga, perhatikan hidrasi dan asupan energi. Saat berlari jarak jauh, tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat, sehingga penting untuk minum cukup air dan menjaga pola makan seimbang, terutama karbohidrat sebagai sumber energi dan protein untuk pemulihan otot. Keempat, gunakan perlengkapan lari yang tepat ya, terutama sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki dan gaya berlari. Sepatu yang tidak cocok bisa menyebabkan lecet, nyeri kaki, bahkan cedera saat berlari jauh. Dan yang tidak kalah penting, kenali batas kemampuan tubuh. Jika mulai merasa nyeri berlebihan atau kelelahan ekstrim, sebaiknya segera istirahat, karena memaksakan diri justru bisa memperparah cedera dan memperpanjang proses pemulihan. Jadi kawan, mengikuti maraton memang bisa menjadi pengalaman yang menantang dan menyenangkan. Tetapi, pastikan tubuh sudah dipersiapkan dengan baik, karena dengan latihan yang tepat, maraton bukan hanya soal mencapai garis finish, tetapi juga menjaga tubuh tetap sehat dan aman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal. Padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam milik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyudi khawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas. Waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Sing ngomong aman nih sopo. Kata tekok ndi to?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton lo. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan Gatot Kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Empu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal, dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya!

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jalan-jalan Plus.
2: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Brau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersidesa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang, seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Klenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: For Your Life. City Gate FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Lari maraton memang sekarang makin populer. Banyak orang tertarik mencoba tantangan lari jarak jauh, mulai dari 10 km, half maraton, hingga full maraton 42 km. Namun sebelum ikut maraton, ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan agar tubuh tetap aman dan terhindar dari risiko cedera. Pertama, latihan secara bertahap. Jangan langsung memaksakan tubuh berlari jarak jauh, karena peningkatan jarak dan intensitas yang terlalu cepat bisa memicu cedera seperti nyeri tulang kering, tendinitis, hingga stres fraktur. Jadi tingkatkan jarak latihan secara perlahan agar tubuh bisa beradaptasi. Kedua, jangan lupa pemanasan sebelum berlari. Pemanasan membantu meningkatkan aliran darah ke otot dan mempersiapkan tubuh untuk aktivitas fisik, sehingga risiko cedera saat berlari bisa lebih kecil. Setelah selesai berlari, lakukan juga pendinginan dan peregangan agar otot tidak kaku. Ketiga, perhatikan hidrasi dan asupan energi. Saat berlari jarak jauh, tubuh kehilangan banyak cairan melalui keringat, sehingga penting untuk minum cukup air dan menjaga pola makan seimbang, terutama karbohidrat sebagai sumber energi dan protein untuk pemulihan otot. Keempat, gunakan perlengkapan lari yang tepat ya, terutama sepatu yang sesuai dengan bentuk kaki dan gaya berlari. Sepatu yang tidak cocok bisa menyebabkan lecet, nyeri kaki, bahkan cedera saat berlari jauh. Dan yang tidak kalah penting, kenali batas kemampuan tubuh. Jika mulai merasa nyeri berlebihan atau kelelahan ekstrim, sebaiknya segera istirahat, karena memaksakan diri justru bisa memperparah cedera dan memperpanjang proses pemulihan. Jadi kawan, mengikuti maraton memang bisa menjadi pengalaman yang menantang dan menyenangkan. Tetapi, pastikan tubuh sudah dipersiapkan dengan baik, karena dengan latihan yang tepat, maraton bukan hanya soal mencapai garis finish, tetapi juga menjaga tubuh tetap sehat dan aman.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
2: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
1: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
2: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
1: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
2: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, di grup wis rame. Pasti dia mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
3: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami yang menyembul dari dalam tanah. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu, area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepuharjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
1: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
7: Woi, berhenti mas, waduh.
6: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
7: Saya ngomong aman nih sopo. Data tuh kok ndi toh?
6: Ya feeling aja sih pak.
7: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan di gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
8: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan, pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di lereng Gunung Arjuna, di dataran tinggi yang menjadi hulu sungai terbesar di Jawa Timur, Kota Batu tumbuh dengan ratusan sumber mata air yang selama berabad-abad mengalir tanpa henti. Namun, kini sumber-sumber ini mulai mengecil. Perumdam Among Tirto PDAM Kota Batu mencatat, Kota Batu memang memiliki 100 lebih titik sumber mata air. Tapi, kini yang tersisa hanya 57. Dan angka ini bukan satu-satunya yang mengusik. Di Desa Sumber Berantas, warga turun ke jalan, memprotes aktivitas pengeboran sumur dalam bilik sebuah perusahaan yang diduga mengancam Sungai Janitri. Anak sungai di kawasan Hulu Berantas yang lokasinya hanya 300 meter dari titik pengeboran. Koordinator Forum Sungai Berantas Malang Raya Dodi Eko Wahyu dikhawatir titik nol ini tidak ada lagi di Sumber Berantas karena debitnya bisa berkurang dan mati.
2: Kami khawatir dengan eksplorasi yang tidak berkaedah. Kalau mati, titik nolnya tidak ada di Sumber Berantas lagi, maka mau jadi apa kita ke depan? Dan jangan lupa juga bahwa mata air itu ada yang memang debitnya kecil dan besar, dan itu harus kita rawat. Kalau kita tidak bisa merawat yang kecil, maka kemungkinan yang besar pun nanti akan mengecil dan akhirnya juga akan mati. Jadi, mari kita sadar bahwa sebenarnya kita itu butuh bumi, bukan bumi butuh kita. Dan air menjadi salah satu komponen utama dalam kehidupan kita ya di bumi ini. Maka yang berefek tidak hanya berbicara tentang kebutuhan air di Kota Batu, tapi juga kebutuhan air Malang Raya. Karena memang banyak sekali mata air di Kota Batu yang digunakan untuk kehidupan masyarakat di Malang Raya.
1: Sebab mata air pada akhirnya bukan sekedar sumber air. Ia adalah nafas yang menjaga kehidupan tetap berjalan, menyirami ladang, menghidupi sungai, dan mencukupi kota untuk terus tumbuh. Dan ketika satu persatu sumber ini mulai melemah, yang berkurang mungkin bukan hanya debit air, tapi keyakinan bahwa alam akan selalu mampu menopang kehidupan manusia.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Wis sak jamudan gak mari-mari, malah tambah tomber sih.
2: Lah iyo, Pak. Lo entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
1: Waduh, iya, saya Bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase. Anggite kos-kosan ta iki.
2: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Jalan-Jalan Plus. Kalau ke Kota Batu, biasanya orang langsung ingat apel, wisata, atau udara dinginnya. Tapi ada satu jajanan tradisional yang mungkin belum banyak dikenal, padahal sudah ada sejak lama dan selalu muncul di momen spesial. Kali ini kita kenalan dengan salah satu jajanan kuliner khas Kota Batu, yaitu ladu. Ladu adalah jajanan tradisional yang berasal dari kawasan Desa Gunung Sari, khususnya di Dusun Kandangan. Jajanan ini punya bentuk yang cukup unik, kecil, menyerupai bantal, dan bagian dalamnya kopong, kawan. Sekilas terlihat sederhana, tapi justru disitulah daya tariknya. Dari segi bahan, ladu dibuat dari beras ketan murni dan juga gula. Yang menarik, proses pembuatannya tidak digoreng, melainkan di oven. Sehingga teksturnya renyah di luar, tapi ringan saat digigit. Rasanya manis dengan sentuhan gurih yang khas dari ketan. Ladu bukan sekedar cemilan biasa loh. Di masyarakat setempat, jajanan ini sudah menjadi bagian dari tradisi. Bahkan biasanya disajikan saat Hari Raya Idul Fitri sebagai suguhan untuk tamu. Karena itu, ladu juga punya nilai nostalgia dan kedekatan dengan momen kebersamaan. Saat ini ladu mulai dikenal lebih luas lagi sebagai oleh-oleh khas Kota Batu. Banyak wisatawan yang sengaja mencarinya, terutama karena rasanya yang ringan dan cukup tahan lama untuk dibawa pulang. Produksi ladu pun juga masih banyak dilakukan secara rumahan, sehingga cita rasanya tetap terjaga, khas dan otentik. Kalau Anda ingin mencoba langsung atau melihat proses pembuatannya, Anda bisa langsung mengarahkan perjalanan ke wilayah Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumiaji. Dari pusat Kota Batu, lokasinya tidak terlalu jauh dan bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Di tengah banyaknya kuliner modern, ladu tetap bertahan sebagai bagian dari identitas lokal. Sederhana tapi penuh cerita, dan kadang justru dari rasa yang sederhana itulah kita menemukan kenangan yang paling hangat. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Iya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia kembali menemani Anda di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal sudut-sudut kota Malang yang kaya cerita dan budaya. Kita akan berkunjung ke sebuah kampung tematik yang unik, syarat nilai sejarah sekaligus menjadi ruang hidup kebudayaan lokal. Inilah Kampung Tematik Budaya Polowijen yang berada di Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Budaya Polowijen bukan sekedar kampung wisata biasa. Disinilah jejak sejarah Empu Purwa, pujangga besar di era Kerajaan Singasari, dipercaya bermukim dan berkarya. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah karya sastra Kakawin Smaradana yang hingga kini menjadi bagian penting dalam sejarah sastra Nusantara. Nilai sejarah itu kemudian dirawat oleh warga lewat berbagai aktivitas budaya, mulai dari tari topeng Malangan, karawitan, macapat, seni bantengan, sampai tradisi ruwetan dan ritual budaya Jawa yang masih lestari. Semua dikelola secara swadaya oleh masyarakat, menjadikan Polowijen sebagai contoh kampung budaya yang hidup dan berdaya. Saat berkunjung ke sini, Anda tidak hanya melihat pertunjukan seni, tapi juga bisa belajar langsung tentang filosofi Jawa, mengikuti workshop seni, hingga menyusuri kampung yang penuh mural, ornamen budaya, dan ruang-ruang kreatif warga. Nah, untuk rutenya kawan, kalau Anda dari Kota Malang, arahkan kendaraan Anda menuju Jalan Ahmad Yani ke arah Blimbing. Setelah itu, masuk ke kawasan Kelurahan Polowijen, ikuti petunjuk arah menuju Makam Pu Purwa, karena Kampung Budaya Polowijen berada di sekitar area tersebut. Akses jalannya cukup mudah, bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jadi kawan, kalau Anda ingin berwisata sambil belajar sejarah, merasakan denyut budaya lokal dan melihat bagaimana warga menjaga warisan leluhur dengan penuh cinta, Kampung Tematik Budaya Polowijen wajib masuk daftar kunjungan Anda. Sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya ya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Ngarep iku mandek dhisik, aku tetu mas rujak sama tak bungkus nasi siji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
3: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
2: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wis. Saman sing anteng dek kene yo.
3: Yo wis cepetan.
2: Yo.
3: Mbak, garis zigzag itu loh, Mbak. Masa nggak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang nggak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
4: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar. Tenang.
2: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Tak pernah terbayangkan ya, menjadi profesor di usia yang relatif muda, 41 tahun. Saya bukanlah tipikal orang yang memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan yang lain. Namun, saya meyakini ya, akan selalu ada kesempatan bagi individu yang mau berusaha. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dari sebuah desa yang jauh di pusat kota, tepatnya di satu desa Bagorejo di Kecamatan Jember. Saya bersyukur terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, karena dari sanalah sebetulnya perjuangan sesungguhnya itu dimulai. Dari sosok ayah yang hanya berprofesi sebagai petani dan seorang ibu sebagai guru di sebuah sekolah dasar di desa, telah banyak mengajarkan arti penting dari sebuah perjuangan. Mensyukuri yang diberikannya, tidak minder dengan keadaan, serta terus berjuang menggapai mimpi untuk masa depan. Sejak kecil, ayah dan ibu telah mengajarkan pentingnya pendidikan, pentingnya belajar, dan disiplin. Saya masih ingat bagaimana ayah dan ibu harus berjuang membiayai sekolah, tidak hanya untuk saya, namun juga untuk kakak dan adik saya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang masing-masing terpaut 2 tahun. Tentunya biaya sekolah menjadi sangat mahal. Ayah dan ibu selalu mengajarkan bahwa bersekolah yang baik dan berkualitas itu menjadi kunci kesuksesan. Meskipun tentunya untuk membiayai, bapak dan ibu harus gali lubang, pinjam ke tetangga, mungkin beberapa kali juga sempat menggadaikan sertifikat ke bank hanya untuk membiayai anak-anaknya supaya bisa sukses. Berkuliah di jurusan teknik di universitas ternama seperti UGM, ITS menjadi impian saya. Namun ternyata Allah memilihkan saya untuk berkuliah di Universitas Brawijaya di jurusan ekonomi pembangunan yang jauh dari impian saya. Namun disinilah awal perjuangan karir saya dimulai. Saya menyadari bahwa terdapat harapan yang selalu ingin saya wujudkan. Namun, terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Disitulah cara Tuhan sebetulnya sedang menuntun kita kepada kebaikan yang lain dalam kehidupan ini. Setelah menyelesaikan studi sarjana ekonomi pada 2004, Allah memberikan nikmat berupa diterimanya saya sebagai dosen pada Januari 2005. 2 tahun kemudian, saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah S2 dan S3 di Malaysia. Sekali lagi, Tuhan memberikan nikmat berupa kemudahan studi S2, S3 hanya dalam waktu 4 tahun saja. Tepatnya pada 2007 hingga 2011. Perjalanan karir sebagai dosen di alma mater tercinta, Universitas Brawijaya, sesungguhnya dimulai sejak saya kembali dari studi S3. Tepatnya pada Januari 2012. Saya bertanya pada diri sendiri pada saat itu, mungkinkah saya bisa menjadi profesor di usia muda? Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, tentunya saya harus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai dosen yang harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya meyakini jika tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dengan baik, maka mimpi menjadi seorang profesor di usia muda akan mudah dicapai. Alhamdulillah di tahun 2023, tepatnya di bulan Juni, SK kepangkatan profesor saya peroleh. Dan pada saat itu, saya merupakan profesor termuda di Universitas Brawijaya. Saya meyakini bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua, istri, serta ketiga anak saya menjadi pintu pembuka keberhasilan saya. Tentunya keberhasilan ini menjadi kebahagiaan bagi saya dan keluarga. Akhirnya, saya percaya bahwa apa yang dipilihkan Allah buat kita adalah yang terbaik. Namun, kita seringkali tidak memahami apa hikmah di balik setiap kegagalan itu. Karena percayalah bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya Profesor Setio Triwahyudi, SEMEJ, PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Pernah membayangkan satu desa di Kota Batu yang dipenuhi hamparan bunga mawar, tapi di sisi lain juga punya populasi sapi perah lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Saya Iqbal Zulkarnain di Jalan-Jalan Plus kali ini akan mengajak Anda menuju Desa Gunung Sari di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Desa di lereng utara yang terkenal dengan pertanian mawar potong dan peternakan sapi perahnya. Dari alun-alun Kota Batu, perjalanan menuju Desa Gunung Sari memakan waktu sekitar 25 hingga 35 menit. Jalurnya melewati arah Bumi Aji menuju Desa Sumberjo, lalu masuk ke kawasan Gunung Sari. Jalan ini juga menjadi jalur alternatif menuju wisata Selekta dan kawasan Sumber Berantas. Begitu Anda memasuki desa, suasananya langsung terasa berbeda. Hamparan kebun bunga tampak di berbagai sudut wilayah, sementara para petani terlihat hilir mudik membawa mawar potong hasil panen mereka menggunakan sepeda motor. Mayoritas warga di Desa Gunung Sari memang berprofesi sebagai petani bunga, khususnya mawar potong. Menariknya kawan, dulu sebagian besar warga justru menanam sayur mayur. Namun karena harga sayuran sering tidak stabil, banyak petani akhirnya beralih ke budidaya mawar yang dinilai lebih pasti dan bisa diprediksi hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini pemerintah desa juga mulai mengembangkan konsep desa wisata berbasis edukasi pertanian. Nantinya wisatawan bukan hanya datang membeli bunga, tapi juga bisa belajar langsung tentang proses budidaya mawar sambil menikmati suasana persawahan dan perkebunan yang sejuk. Namun, Desa Gunung Sari bukan hanya soal bunga. Di Dusun Brau dan Dusun Jantur, sektor peternakan sapi perah menjadi kekuatan ekonomi.

0: ekonomi lainnya. Bahkan yang unik, jumlah sapi perah di kawasan ini disebut lebih banyak dibanding jumlah penduduknya. Susu segar hasil peternakan warga kemudian diolah menjadi berbagai produk seperti keju, stik susu, hingga permen susu. Kawasan Berau sendiri juga cukup dikenal sebagai destinasi wisata peternakan dengan udara dingin dan panorama alam pegunungan yang masih sangat asri. Selain pertanian dan peternakan, Desa Gunung Sari juga termasuk salah satu permukiman tua di kawasan Kota Batu. Nama Gunung Sari bahkan sudah tercatat dalam peta kuno peninggalan Belanda sejak tahun 1800-an. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk. Warga desa pun masih menjaga tradisi melalui kegiatan bersih desa yang rutin dilakukan masing-masing dusun sebagai bentuk pelestarian adat dan budaya lokal. Suasana Desa Gunung Sari terasa tenang, dingin, dan sangat dekat dengan kehidupan agraris masyarakatnya. Cocok bagi Anda yang ingin menikmati sisi lain Kota Batu yang lebih alami dan tidak terlalu ramai. Jadi kawan, Desa Gunung Sari bukan hanya tentang pemandangan indah, tetapi juga tentang bagaimana masyarakatnya menjaga pertanian, peternakan, dan tradisi tetap hidup di tengah perkembangan wisata Kota Batu. Saya Iqbal Zulkarnain, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Jalan-Jalan Plus dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Kota Batu.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: For your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Tak pernah terbayangkan ya, menjadi profesor di usia yang relatif muda, 41 tahun. Saya bukanlah tipikal orang yang memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan yang lain. Namun, saya meyakini ya, akan selalu ada kesempatan bagi individu yang mau berusaha. Saya berasal dari keluarga yang sederhana, dari sebuah desa yang jauh di pusat kota, tepatnya di satu desa Bagorejo di Kecamatan Jember. Saya bersyukur terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, karena dari sanalah sebetulnya perjuangan sesungguhnya itu dimulai. Dari sosok ayah yang hanya berprofesi sebagai petani dan seorang ibu sebagai guru di sebuah sekolah dasar di desa, telah banyak mengajarkan arti penting dari sebuah perjuangan. Mensyukuri yang diberikannya, tidak minder dengan keadaan, serta terus berjuang menggapai mimpi untuk masa depan. Sejak kecil, ayah dan ibu telah mengajarkan pentingnya pendidikan, pentingnya belajar, dan disiplin. Saya masih ingat bagaimana ayah dan ibu harus berjuang membiayai sekolah, tidak hanya untuk saya, namun juga untuk kakak dan adik saya. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang masing-masing terpaut 2 tahun. Tentunya biaya sekolah menjadi sangat mahal. Ayah dan ibu selalu mengajarkan bahwa bersekolah yang baik dan berkualitas itu menjadi kunci kesuksesan. Meskipun tentunya untuk membiayai, bapak dan ibu harus gali lubang, pinjam ke tetangga, mungkin beberapa kali juga sempat menggadaikan sertifikat ke bank hanya untuk membiayai anak-anaknya supaya bisa sukses. Berkuliah di jurusan teknik di universitas ternama seperti UGM, ITS menjadi impian saya. Namun ternyata Allah memilihkan saya untuk berkuliah di Universitas Brawijaya di jurusan ekonomi pembangunan yang jauh dari impian saya. Namun disinilah awal perjuangan karir saya dimulai. Saya menyadari bahwa terdapat harapan yang selalu ingin saya wujudkan. Namun, terkadang harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Disitulah cara Tuhan sebetulnya sedang menuntun kita kepada kebaikan yang lain dalam kehidupan ini. Setelah menyelesaikan studi sarjana ekonomi pada 2004, Allah memberikan nikmat berupa diterimanya saya sebagai dosen pada Januari 2005. 2 tahun kemudian, saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah S2 dan S3 di Malaysia. Sekali lagi, Tuhan memberikan nikmat berupa kemudahan studi S2, S3 hanya dalam waktu 4 tahun saja. Tepatnya pada 2007 hingga 2011. Perjalanan karir sebagai dosen di alma mater tercinta, Universitas Brawijaya, sesungguhnya dimulai sejak saya kembali dari studi S3. Tepatnya pada Januari 2012. Saya bertanya pada diri sendiri pada saat itu, mungkinkah saya bisa menjadi profesor di usia muda? Untuk mewujudkan mimpi-mimpi itu, tentunya saya harus memahami tugas dan tanggung jawab sebagai dosen yang harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Saya meyakini jika tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dengan baik, maka mimpi menjadi seorang profesor di usia muda akan mudah dicapai. Alhamdulillah di tahun 2023, tepatnya di bulan Juni, SK kepangkatan profesor saya peroleh. Dan pada saat itu, saya merupakan profesor termuda di Universitas Brawijaya. Saya meyakini bahwa doa-doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua, istri, serta ketiga anak saya menjadi pintu pembuka keberhasilan saya. Tentunya keberhasilan ini menjadi kebahagiaan bagi saya dan keluarga. Akhirnya, saya percaya bahwa apa yang dipilihkan Allah buat kita adalah yang terbaik. Namun, kita seringkali tidak memahami apa hikmah dibalik setiap kegagalan itu. Karena percayalah bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Saya Profesor Setiotri Wahyudi, S.E.M.E.C., PhD, Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya untuk Wisdom di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat, nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbu ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Kota Malang bukan hanya tentang udara sejuk atau deretan kafe dan kampus yang ramai. Di balik sudut-sudut kotanya, tersimpan jejak sejarah yang sudah berusia ratusan tahun. Saya Nurul Fitriani, dan kali ini kita akan berjalan menuju salah satu bangunan heritage yang menjadi saksi perjalanan panjang Kota Malang. Namanya Klenteng Eng An Kiong. Perjalanan kita mulai dari alun-alun Merdeka Kota Malang. Dari pusat kota ini kita bergerak ke arah selatan melewati Jalan Merdeka Selatan. Beberapa menit kemudian kita memasuki kawasan Kota Lama. Di kawasan inilah suasana Malang tempo dulu masih terasa. Bangunan-bangunan tua berdiri tenang, seolah menyimpan cerita masa lalu yang belum habis diceritakan. Dan salah satu sudut jalan, sebuah bangunan merah mencuri perhatian. Inilah Klenteng En Ang Kiong. Salah satu kelenteng tertua di Kota Malang yang sudah berdiri sejak tahun 1825, artinya tempat ini sudah melewati hampir dua abad perjalanan sejarah. Kelenteng ini dikenal sebagai Klenteng Tridharma, sebuah tempat ibadah yang digunakan oleh tiga ajaran sekaligus, Konghucu, Buddha, dan Tao, sebuah simbol bahwa sejak dulu keberagaman sudah hidup berdampingan di kota ini. Begitu memasuki halaman kelenteng, suasana terasa berbeda. Warna merah dan emas mendominasi bangunan. Lampion-lampion menggantung rapi, sementara ukiran naga menghiasi beberapa bagian atap dan dinding. Aroma dupa tipis terasa di udara, menciptakan suasana yang tenang dan juga sakral. Menariknya, banyak bagian bangunan ini yang masih mempertahankan bentuk aslinya sejak ratusan tahun lalu. Namun, kelenteng ini tidak selalu sunyi, karena pada momen tertentu tempat ini justru menjadi sangat hidup. Terutama saat perayaan Imlek dan juga Cap Gomeh. Lampion merah memenuhi area kelenteng, pertunjukan barongsai tampil memeriahkan suasana. Dan masyarakat datang dari berbagai tempat untuk berdoa, berkumpul, dan merayakan tradisi. Selain kegiatan budaya, kawasan sekitaran kelenteng juga menyimpan kejutan lain. Banyak pengunjung yang datang bukan hanya untuk berwisata sejarah, tapi juga untuk menikmati kuliner legendaris yang sudah dikenal warga Malang sejak lama di area kelenteng. Tempat ini seolah menjadi pertemuan antara sejarah, budaya, dan kehidupan sehari-hari masyarakat kota. Klenteng En Ang Kiong bukan sekedar bangunan tua. Dia adalah saksi perjalanan waktu, tentang budaya yang bertemu, tentang tradisi yang tetap hidup, dan tentang kota yang terus berkembang tanpa melupakan masa lalunya. Jadi, kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Kota Lama Malang, sempatkan berhenti sejenak di kawasan ini. Karena di balik dindingnya yang merah, tersimpan cerita panjang tentang Kota Malang. Saya Nur Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guiding for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Anissa Fisunani. Pagi hari ini kembali kita masuk di program Ijen Talk Jumat 24 April 2026. Pagi hari ini kita akan membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Tadi sudah banyak ya kawan City Guide juga yang bergabung menyampaikan tanggapannya, termasuk juga ada sejumlah apresiasi yang disampaikan begitu kepada dinas tertentu yang memang dirasa cepat gitu ya menangani permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Anda bisa join juga kawan pagi hari ini karena saya akan diskusi bersama Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang, Dr. Andes Dandung Jo Haryanto, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono, dan dosen VIA Universitas Brawijaya Dr. Imam Hanafi. Anda bisa gabung mengirimkan voice note maupun langsung on air begitu ya, langsung telepon di 0811 3600 911.

0: 93.9 Brand FM, Guiding for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat pagi. Saya Anissa Fisnani. Pagi hari ini di program Ijanto kita membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Tadi ada beberapa kawan CityGate gitu yang sudah menyampaikan tanggapannya, termasuk yang sharing juga. Saya coba bacakan dulu sebelum kita mulai ya. Ada Pak Anto tadi menyampaikan suara rakyat di Malang yang dirasakan oleh Pak Anto hanya Dinas PUPR PKP yang bisa mendengar keluhannya sebagai pengguna jalan atau driver gitu ya, karena setiap laporan jalan berlubang dengan cepat dan responnya akan segera menindaklanjuti dengan menambal jalan yang berlubang. Ini menyampaikan apresiasinya juga untuk rekan-rekan Dinas PUPR PKP Kota Malang. Nah, Pak Anto juga memberikan kritiknya gitu ya. Ini beda dengan respon yang disampaikan oleh Satpol PP. Kurang dirasa lambat gitu ya. Jadi kurang cepat untuk menanggapi, merespon keluhan masyarakat. Kemudian tadi juga ada Pak Teguh yang menyampaikan warga sebenarnya tidak perlu komplain dan tidak perlu sakit hati karena keluhan tadi ditanggapi gitu ya. Kalau pejabatnya proaktif melayani warganya, misal proaktif keliling kota, lihat mana yang harus diperbaiki gitu ya, sampai ada keluhan-keluhan lainnya seperti itu. Nah, Anda juga masih bisa ikut join ya. Saya utamakan untuk yang mengirimkan voice note dan juga on air kawan selama talk show berlangsung ya di 0811 360 911. Pagi hari ini saya juga sudah tersambung bersama tiga narasumber saya kawan, ada Kepala Dinas PUPR PKP Kota Malang Dr. Andes Dandung Jul Haryanto. Selamat pagi Pak Dandung. Ya, Pak Dandung bisa di-unmute dulu untuk audionya.
1: Oke. Selamat pagi Mbak Anissa, selamat pagi Mas Rio, Dr. Rima. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penikmat dan pendengar Nenwan-wan yang tercinta.
0: Waalaikumsalam. Amin, salam sehat selalu. Terima kasih Pak Dandung sudah gabung bersama CityGate pagi hari ini. Selain itu juga ada Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono. Selamat pagi Pak Trio.
2: Selamat pagi Mbak Nisa, Pak Dandung, Pak Imam, dan seluruh pemirsa Radio CityGate.
0: Baik, ada kegiatan apa nih pagi hari ini Pak Trio?
2: Kegiatannya ini, lagi di luar kota Mbak.
0: Ah, oke, lagi kunjungan kerja ya sepertinya.
2: Ya, siap.
0: Oke, selain itu juga ada dosen via Universitas Brawijaya, Dr. Imam Hanafi. Selamat pagi Pak Imam.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Pak Tedio dan Mbak Anissa serta semua pendengar CityGate.
0: Oke, baik, sehat selalu Pak Imam ya.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Saya juga kembali

0: nomor 1911, atau Anda bisa kirim voice note, karena nanti yang akan saya utamakan adalah yang mengirimkan voice note maupun yang on air. Saya kembali ke Pak Dandung dari Dinas PUPR PKP Kota Malang. Tadi sudah ada apresiasi yang disampaikan oleh Kawan C3, ada Pak Anto yang merasa terbantu ketika laporannya segera ditanggapi begitu. Nah, Pak Dandung, mungkin boleh disampaikan begitu ya kepada masyarakat, ketika ada laporan yang masuk ya, apapun itu, termasuk juga soal jalan berlubang, bagaimana sih prosesnya sampai kemudian ada solusinya gitu ya, sampai kemudian ada perbaikan yang dilakukan, seperti apa Pak Dandung?
1: Terima kasih Pak Anissa. Jadi terima kasih juga saya sampaikan Pak Anto atas apresiasinya kepada kami. Ini tentunya semacam cas bagi kami, khususnya di DPUPR PKP, untuk bisa lebih mendengar dan memperhatikan masukan dari masyarakat. Juga kami sampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Kota Malang khususnya, yang telah memberikan masukan kepada kami, yang telah menyampaikan keluhan-keluhannya, pengaduannya kepada kami. Mbak Nisa, jadi kami itu di pemerintah Kota Malang, menurut saya di pemerintah Kota Malang khususnya di DPRP UPKP ini kan sangat terbatas baik sumber daya manusianya, kami terbatas. Kami memang mempunyai tim, untuk ke lapangan untuk memonitor memonitor berbagai permasalahan, berbagai kondisi infrastruktur di wilayah khususnya. Namun seperti kami sampaikan tadi, kami terbatas sekali. Nah, oleh karena itu kanal-kanal masukan dari masyarakat ini kami sangat berterima kasih sekali. Jadi oleh karena itu, begitu ada informasi dari masyarakat, entah itu terkait dengan kondisi jalan yang kurang bagus, kondisi drainase yang kurang bagus, kemudian kondisi PJU yang bermasalah, tidak berfungsi, dan lain sebagainya, yang menjadi kewenangan DPUPR PKP, ini sedapat mungkin, sesegera mungkin kami tindak lanjuti. Nah, minimal, paling tidak kami segera menurunkan tim untuk meninjau ke lokasi, untuk melakukan melakukan analisa sebagai bahan diskusi, apakah ini bisa segera diselesaikan atau bisa segera dilaksanakan penanganan, ataukah harus menunggu, karena banyak faktor. Jadi banyak faktor yang berpengaruh di sana. Jadi kalau memang itu tidak membutuhkan, kalau di kami, kalau di DPUPR PKP itu kan seringkali orang-orang bilang, teman-teman juga di dalam guyonannya, DPUPR PKP ini salah satu perangkat daerah yang menghabis untuk infrastruktur di lapangan. Jadi kami akan diskusikan dengan teman-teman kalau memang biayanya sudah ya, agar sudah tersedia, segera kami lakukan penanganan secepatnya. Coba kan dalam hari itu juga kami lakukan penanganan, khususnya terutama misalnya yang jelas itu terkait dengan penanganan PJU yang mati. Itu kan biasanya hanya karena setting timernya yang sudah berubah, kemudian lampunya yang mati itu. Nah, kalau hal-hal seperti itu saat itu juga bisa segera kami lakukan penanganan. Nah, ini jadi masuk

0: masukan, informasi dari masyarakat, aspirasi dari pasar masyarakat, pengaduan dari masyarakat, sepahit apapun, saya harus jujur, memang kadang pahit mendengarnya, Mbak.
1: Yeah.
0: tapi itu akhirnya manis. Pada akhirnya jadi manis setelah kami bisa melakukan penanganan, kami bisa menanggapi keluhan masyarakat, pengaduan masyarakat itu terasa manis bagi kami. Ya, cuma ya itu, kita kan namanya manusia, Mbak Nisa ya.
1: Iya.
0: Ya, kita kadang mendengar juga sih, ada yang cara penyampaiannya itu, ya kalau menurut kami ya bikin apa ya, bikin agak panas telinga gitu ya. Tapi itulah, namun kami apa ya, kami melihat dari apa, dari sisi positifnya, kami merasa terbantu sekali. Oleh karena itu pada prinsipnya kami akan selalu mendengar, kami akan selalu merespon, menanggapi semua aspirasi, semua masukan masyarakat, bagaimanapun cara penyampaiannya.
1: Ya,
0: karena
1: ya.
0: Apa? Karena saya yakin bahwa apa yang disampaikan itu tentunya untuk kebaikan paling tidak bagi kami di DPU BPKB, ini merupakan suatu bisa menjadi koreksi.
1: Oke, baik Pak Nandung, saya kembali ke Pak Trio dari DPRD Kota Malang. Kalau Anda melihat dari sudut pandang dari sisi DPRD sendiri, bagaimana Anda melihat kondisi penyerapan aspirasi masyarakat saat ini? Apakah menurut Anda masyarakat sudah merasa didengar begitu suaranya oleh pemerintah atau seperti apa, Pak Trio?
2: Ya, terima kasih Mbak Nisa ya. Jadi kalau kita lihat, pasti sekarang ini dengan era digital, mudahnya saluran komunikasi dan juga era masyarakat bisa melaporkan terkait apapun kondisi di lapangan ya. Jadi kita ya semua sebagai pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD dan juga pemerintah daerah sendiri ya, jajarannya ya, mau gak mau ya tetap kita harus senantiasa yang menjalankan peran dan fungsinya sebaik mungkin gitu. Ya. Nah, kami yang ada di DPRD sebagai mitra strategisnya pemerintah gitu. Artinya segala masukan dari masyarakat, karena tugas kami juga menyerap aspirasi melalui berbagai kanal ataupun saluran, bisa langsung japri kami, bisa kemudian melalui aspirasi apa serap reses ya, kemudian melalui bersurat. Artinya kami yang ada di DPRD seringkali secara rutin memang menerima audiensi dari masyarakat terkait apapun, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, masalah mungkin apa yang tentang apa tempat hiburan malam yang menjamur dan lain ya, tentang masyarakat yang mungkin menolak jalan tembus ya, itu berbagai macam aspirasi itu kami terima. Sehingga pada dan biasa karena ada fungsi pengawasan kami, terutama yang ada di komisi-komisi itulah yang kemudian kita akan membahas itu dan berkomunikasi dan juga menyampaikan aspirasi kepada dinas terkait gitu. Kalau Pak Dandu mungkin sudah sering itu bolak-balik dari komisi C, ya kan, kiring, bahkan sidak dan sebagainya itu sudah keseharian yang dilakukan. Dan apapun kami menyadari memang kadang tidak bisa maksimal juga ya, artinya begitu banyak, sehingga ya kita sangat terbuka apabila juga masyarakat mengkritik mungkin DPRD, tapi itu bagian yang kami juga harus bekerja semaksimal mungkin untuk menjalankan peran dan fungsi kami yang di DPRD itu, Mbak.
1: Oke, baik Pak Trio, tadi kan Anda juga menyampaikan DPRD juga menyerap aspirasi dari masyarakat gitu ya, dari berbagai permasalahan yang disampaikan. Kemudian bagaimana peran DPRD agar sampai tataran solusi itu muncul, Pak Trio?
2: Ya, karena kami tiga fungsi ya, legislasi, budgeting, pengawasan. Kalau pengawasan melalui komisi-komisi, jelas itu secara rutin apabila ada masukan dari seluruh komponen masyarakat, baik komunitas, pribadi, lembaga, ataupun lingkungan, ya, itu menjadi bahan kemudian dijadwalkan. Ya. Audiensi itu kadang bisa mendengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, atau langsung bersama-sama dengan pemerintah. Yeah. Karena harapannya di dalam audiensi itu ada solusi apa yang harus dilakukan. Bahkan setiap rapat pasti di DPRD itu akan memberikan rekomendasi, catatan. Karena ini bukan keputusan, ya, jadi kan mekanismenya berbeda. Kalau mungkin seperti pembahasan perda, nanti memang ada keputusan menyetujui. Tapi kalau ini sebagai fungsi pengawasan, kita hanya memberikan rekomendasi, ya, beberapa catatan yang harus dilakukan ataupun yang harus dikerjakan dan difasilitasi dari aspirasi masyarakat tersebut kepada pihak terkait, gitu, Mbak.
1: Oke, okay. Baik, saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, walaupun ada banyak kemudian apresiasi yang disampaikan oleh masyarakat begitu terkait dengan kinerja, tapi tidak dipungkiri juga ada kritik, ya, yang disampaikan begitu terkait dengan laporan yang mereka merasa kok tidak didengar gitu atau diabaikan. Nah, menurut Anda idealnya seperti apa sih hubungan antara pemerintah dan masyarakat gitu? Kenapa kok masih sering muncul persepsi kalau suara masyarakat, ya, suara rakyat itu diabaikan gitu oleh pemerintah, Pak Imam?
3: Terima kasih. Jadi saya mempunyai pandangan yang berbeda, ya. Jadi saya kira pandangan dari Pak Dandung dan Pak Trio ya cukup bagus. Jadi kira-kira itu begini, public policy maker, ya, itu kan memimpin, ya, memimpin pengambilan keputusan. Kita mesti tahu bahwa administrasi publik, kebijakan publik, manajemen publik, layanan publik itu berorientasi pada tujuan,
1: ya,
3: bukan orientasi pada problem, ya. Jadi goal oriented bukan problem oriented. Saya ambil contoh, kesejahteraan rakyat itu adalah tujuan, kemiskinan atau poverty itu adalah problem. Nah, sebenarnya jika semua unsur publik, ya, ya, government, civil society, private sector, termasuk yang perwakilan dari civil society yaitu legislatif, itu orientasinya itu semuanya pada tujuan, maka mengatasi problematika itu sebenarnya itu adalah keniscayaan. Jadi jangan kita semuanya berorientasi pada problem, berorientasi pada problem gitu, ya. Misalnya saja problem infrastruktur, jalan, jembatan, sebenarnya itu adalah keniscayaan saja ketika kita semuanya itu berorientasi pada tujuan dan tujuan itu tercapai. Nah, karena itu public policy maker dalam hal ini adalah pimpinan tertinggi dari public administration. Misalnya kalau di tingkat daerah itu wali kota atau bupati, terus di tingkat atasnya itu gubernur sampai juga presiden, itu mesti mempunyai visi atau wawasan yang jauh ke depan dan luas. Karena itu para administrator publik itu semestinya mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang tinggi, ya, yang kemudian visi atau wawasan ini kira-kira kemudian disampaikan atau dimusyawarahkan kepada organisasi-organisasi di bawahnya dan organisasi-organisasi di bawahnya yang dipimpin, ya, dipimpin oleh para pemimpin yang kompeten. Itu juga demikian, harus mempunyai visi yang jauh ke depan. Jadi bukan sekedar, maaf saya kasih tanda kutip, bukan sekedar mengatasi problem, mengatasi problem, mengatasi keluhan masyarakat, mengatasi keluhan masyarakat. Ketika kita semuanya itu orientasinya itu pada tujuan, ya, goal oriented tadi, kira-kira problem-problem itu hanya bagian kecil saja yang akan sangat sedikit muncul, bahkan tidak muncul sama sekali. Ya, jadi kira-kira landasan filosofisnya itu seperti itu. Minta tolong ini difahami oleh para pemimpin, ya. Jadi para pemimpin itu tugasnya bukan sekedar mengatasi problematika yang yang saya kasih tanda kutip itu, ya, yang kecil-kecil, tapi mesti mempunyai visi dan wawasan yang jauh ke depan.
1: Oke. Okay. Baik. Pak Imam, kemudian apa indikator kalau pemerintah ya, para pejabat gitu, benar-benar mendengarkan aspirasi, mendengarkan keluhan dari masyarakat, Pak?
3: Nah, sebenarnya para pemimpin itu kalau mempunyai visi tadi itu, kira-kira kemudian keluhan atau problematika masyarakat itu kira-kira itu akan kecil saja. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Kalau menurut saya, para pemimpin itu ya semestinya ya turun ke bawah, ya, datang ke masyarakat, ya, bukan berarti datang yang apa istilahnya itu ya, datang yang dibuat-buat begitu atau omong-omong saja,

0: Masyarakat itu tidak dengan saya menyebutnya itu hal-hal kecil ya. Hal-hal kecil itu misalnya saja, oh kok kekurangan kekurangan buku sih, oh kok ngata, oh kok ngadapi problem pendidikan, oh kok ngatasi, oh kok mengalami problematika infrastruktur, misalnya saja dikasih anak dikasih buku atau orang dikasih kaos atau jalan ditambal. Tidak demikian. Kalau public policy maker itu tatarannya itu pada policy ya. Tataran pada policy itu kira-kira misalnya saja rakyat menghadapi problem pendidikan, dibuatlah kebijakan ya, dibuatlah kebijakan. Kebijakan itu misalnya saja, oh karena rakyat kekurangan biaya untuk menempuh pendidikan, kalau begitu pendidikan itu digratiskan. Oh rakyat menghadapi problem dalam kesehatan, kalau begitu kesehatan digratiskan. Dan ini semuanya itu sebenarnya itu harusnya itu berbasis pada riset ya. Basis pada riset itu tidak sekedar mendengar keluhan dari satu dua orang atau sedikit orang, tapi berdasarkan riset ya, berdasarkan penelitian. Kira-kira demikian.
1: Oke, baik, kita jeda dulu sebentar kawan, Anda juga bisa ikut join ya, bisa langsung call in di WhatsApp kami 0811-3600-911.
2: Jalan-Jalan Plus. Desa Sukomulyo, berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota. Jalan-Jalan Plus.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Selamat pagi kawan, masih di program Ijan Talk ya. Pagi hari ini kita membahas suara rakyat didengar atau diabaikan pejabat. Ini ada kawan City Guide yang akan sambung di line telepon. Tapi sebelumnya kawan, saya punya satu informasi untuk Anda. Ya, ingin tidurnya jauh lebih nyenyak dan sehat, Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia. Victoria Furni Center kawan menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air, kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Shape Latex dan Nano Shield, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik dan tidur jadi lebih sejuk. Kemudian ada Therapedic The Best Chiropractor Recommended Mattress, kasur kesehatan dengan teknologi Hourglass Back Support bisa menahan air dan noda debu. Selain itu juga ada Comforta yang meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Sebagai bukti, Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furni Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Mejen

0: Panjaitan 172C Betek Malang. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furni Center. Saya sapa dulu ada Pak Raffi Udin yang sudah tersambung di line telepon ya. Selamat pagi Pak Raffi Udin.
1: Selamat pagi.
0: Ya, dengar suara saya? Ya, jelas Pak Raffi Udin. Silakan, apa yang ingin disampaikan pagi hari ini?
1: Yang pertama mungkin ke Jandung ya, Pak Jandung sebagai PUPR ya.
0: Ya.
1: Ini kan masyarakat benar atau enggak gitu. Mungkin pertanyaan saya langsung yang paling didengar oleh PUPR Pak Jandung melalui apa saran kita atau keluhan kita itu, melalui kotak saran yang bapaknya atau melalui itu guide.
0: Oke.
1: Nah gitu ya, yang pertama kan begitu Pak Jandung ya kan gitu. Kalau memang mau mendengarkan masyarakat mana yang paling didengar atau no viral no justice apa itu yang dipakai dan begitu hanya itu perlu jawaban dari itu. Yang kedua saya berpikir kalau UPR ini bayangan saya ini di situ ada tenaga ahli yang bisa mendesain. Tadi dibilang tadi apa ya tadi ya aliran sungai ya aliran sungai lah apa kan itu. Konstruksi dam misalnya kan atau bendungan kan itu yang ada di pikiran saya kan seperti itu. Cuman kan masalahnya kan ada dua ini, Mbak. Cuman yang ingin saya tanyakan ke Pak Dandung ini, Pak, di situ ada nggak Pak Dandung kalau saya sebagai masyarakat ini minta dibuatkan atau mungkin jasa atau nggak apa-apa lah kalau ada biayanya kan dibuatkan kebetulan di tempat saya ini selalu longsor ini Pak Dandung gitu walaupun Pak Dandung di kota, tapi kalau kabupaten pun saya kira tidak ada masalah kan cuma beda wilayah kan gitu. Di situ ada nggak tenaga ahli yang bisa kita minta tolong supaya membuatkan RAB atau bentuk pelengsengan yang kuat supaya tidak longsor lagi misalnya gitu Pak Dandung. Karena di tempat saya ini sering longsor nih sampai sekarang pun masih longsor. Karena sudah bolak balik tapi juga tetap longsor ini. Yang saya pikir saya teringat jadi ilmunya ini mungkin ada di PUPR mungkin yang dipikir saya kan begitu. Benar tidaknya mungkin makanya saya tanya sekarang. Seperti misalnya pengairan itu mungkin di situ kalau pun enggak mana yang ada yang kayak gitu sehingga kita buatkan RAB sesuai dengan kekuatannya. Karena memang ada dua ini Pak Anies ini kalau misalnya suatu bangunan dibuat oleh PUPR misalnya gitu kan. Mungkin ilmunya sesuai dengan akademisnya ada. Tetapi yang kedua ini yang sering mungkin, ini saya mudah-mudahan sama. Berikutnya lagi, begitu pelaksanaan, itu tergantung dari anggaran. Nah itu ya apa ini betul nggak seperti itu, Pak Gantung ya kan, kayak gitu kan. Kan ya wis kayak gini aja kan mungkin anggaran segitu, tapi mungkin ada dua tadi yang sesuai betul-betul betulan gitu maksudnya itu. Betulan dibuatkan sesuai ilmunya sehingga kalau ada medan seperti ini dibuatkan mungkin pelengkungan kuatnya seperti ini apa desain arsiteknya lah intinya kalau Mbak Indonesia kalau apa ya itu bisa nggak kita minta tolong atau minta jasa ke Pak Dandung misalnya mungkin di situ ada tenaga ahli sehingga kita masyarakat ini mungkin belak-belak ini oh boleh dicintai tapi gambarannya juga jelas sesuai dengan tenaga ahli dari PUPR kalau dibuat kayak ini pasti Pak Insya Allah kuat gitu lah maksudnya itu.
0: Okay.
1: Apakah ada di situ gitu Pak Dandung gitu. Memang berikutnya lagi memang Pak Dandung seperti balik lagi kepada sahabat Haji. Pertanyaannya mungkin bisa langsung aja mungkin sekarang skala prioritas dalam masyarakat dalam program itu kalau kita bicara jalan itu jalan mana? Mana memang sudah banyak berlubang lah katanya kan gitu saya tidak mau menunjukkan di sana sih tapi mungkin lebih kepada programnya saja lah selama setahun program ini di mana saja wilayah kota karena Bandung kan kota kalau kabupaten nanti kan bupati ya, atau PUPR kabupaten kan gitu kan kalau kota karena juga orang kabupatennya juga kalau ke Malangnya lewat kota kan gitu mungkin secara spesifik programnya Pak Dandung selama satu tahun program ini apa kan gitu kan seperti kalau saya lewat di Sasanpu itu udah masuk mana Sasanpu dalam Sasanpu itu kota masih kabupaten itu ya saya nggak tahu itu sudah parah juga di situ jalannya waduh luar biasa itu tambal sulam saja berapa pulang sudah pada merotoli semua. Saya nggak tahu itu wilayah

0: wilayahnya kota atau kabupaten tapi saya kira tupoksinya sama gitu kan, gitu kan, programnya sama, saya kira sama kayak gitu. Berikutnya yang ke Pak Teguh lah DPR sebagai mitra ya, sebagai fungsi kontrol ya, pengawasan nggak sama ya kan, gitu kan, selama ini mungkin mana yang kira-kira yang perlu Pak Teguh awasi, misalnya contoh misalnya apakah di depan Polinema gorong-gorong yang begitu besar itu udah berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan ya kan, kayak gitu contohnya, apakah sudah ada uji coba atau nunggu hujan lebat dulu nanti tahun apa tahun berikutnya kan, musim berikutnya kan, begitu. Saya juga sama pertanyaan dengan Pak Trio kan, gorong-gorongnya itu bagaimana kan, mungkin dulu saya lihat di Jalan Galunggung kemudian juga dan di panggung itu juga sering ngembek lah istilah airnya gitu loh, apalah namanya kan, artinya kan mengganggu perjalanan. Apakah sudah itu pernah juga Pak Trio mungkin apa namanya sudah atau pernah disentuh supaya bagaimana mengatasinya kan?
1: Oke.
0: Yang terakhir memang kepada Pak Imam, memang saya kira saya setuju sepakat ya, keluhan itu muncul kalau menurut saya itu karena dinas terkait itu tidak melaksanakan tupoksinya secara maksimal kan, gitu kan? Kenapa mengeluh? Berarti ada sesuatu yang tidak jalan atau sumbatan-sumbatan di situ yang tidak terurai mungkin kan, seperti itu. Saya kira kalau semuanya berjalan lancar, saya kira tidak akan ada keluhan ya kan, gitu kan, keluhan dengan tupoksinya. Kenapa orang yang ada di instansi itu saya yakin sesuai dengan kemampuannya kan, gitu kan. Memang sakleknya ya memang itu keniscayaan, tupoksi itu harus dikerjakan ya kan, gitu kan. Makanya kalau kita ya kita juga mengapresiasi kalau satu instansi itu bekerja sesuai tupoksinya, ya memang juga seharusnya begitu, kita apresiasi, terima kasih kan, gitu kan. Tetapi permasalahan kalau muncul tidak sesuai itulah yang menjadikan orang itu mengeluh.
1: Oke.
0: Okay. Nah, balik lagi ke judulnya, didengar yang mana? Ya mungkin balik lagi kan, kembali lagi ke pendapatannya kan, gitu kan. Mungkin kalau misalnya Pak Trio, mungkin Pak siapalah gitu kan. Ya kalau DPR mungkin acak apa namanya, pilihnya mungkin kan gitu kan, kan itu kan konstituennya kan gitu kan. Kan itu aja sebetulnya. Dan kembali kepada naluri masing-masing, saya kira itu, saya kira hal-hal yang sifatnya mungkin kembali ke kepentingannya kan. Tapi secara besar harusnya memang sebul, dia memang harus mendengarkan semuanya dan tidak hanya mendengar begitunya, sebetulnya setelah mendengar ya dikerjakan, itu gimana apa terobosannya. Masyarakat itu kan hanya melihat action-nya kan gitu, kalau bahasa Maduranya itu hanya action speak louder than you, gitu kan? Ya. Okay. Apa yang dikerjakan itu lebih sebetulnya daripada apa yang dikatakan. Jadi apa yang kita katakan harus sempro dengan apa yang dikerjakan.
1: Yeah.
0: Tapi mungkin itu Mbak Anissa, terima kasih mohon responnya daripada Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rafiuddin. Saya langsung ke Pak Dandung ya, menanggapi tadi ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Rafiuddin ya. Yang pertama terkait dengan kanal apa yang sekiranya paling banyak kemudian dilaporkan gitu ya oleh masyarakat yang digunakan, yang paling didengar gitu. Pak Dandung silahkan. Oke.
2: Terima kasih Mbak Anissa, juga terima kasih Pak Rafiuddin, masukan yang bagus bagi kami di DPR PKP. Jadi kalau ditanya kanal mana yang banyak, yang paling banyak memang melalui titik dan teman-teman ini sampai juga masih teman-teman lain,
1: yeah.
2: Misalnya melalui medsos, baik sampai secara personal. Secara tertulis, kemudian bahkan disampaikan ada ketemu, atau untuk warga masyarakat yang mempunyai nomor saya disampaikan langsung ke saya. Tapi kalau ditanya mana yang paling banyak direspon, semuanya kami respon. Jadi kami tidak membeda-bedakan. Ini disampaikan oleh ini, disampaikan melalui kanal ini. Semuanya kami respon secara apa, secara seimbang.
1: Yeah.
2: kami ya. Jadi di DPR PKP kami punya sumber daya manusia, tenaga di dalam yang menyusun kebutuhan untuk biaya ini disampaikan oleh Pak Wapilin. Jadi kalau kita contohkan saja ya, terkait dengan misalnya membangun pelengsengan, itu tidak hanya sekedar katakanlah pasangan batu dan atau pasangan bata gitu, tapi tentunya melihat wilayahnya, kemudian jenis tanahnya dan lain sebagainya, ini jadi pertimbangan kita.
1: Yeah.
2: Hanya saja terkait dengan pelaksanaannya, ini yang perlu, karena kalau tadi dicontohkan Pak Rafaudin, sudah kita rencanakan, sudah kita buat RAB-nya, tapi terbentur dengan anggaran. Memang ini ya, karena kan kalau kita lihat usulan itu lebih banyak daripada ketersediaan anggaran. Mbak Anissa, pemirsa yang saya hormati, sampai saat ini, kalau boleh kami informasikan, sampai saat ini pun di DPOPR PKP ini masih ada kurang lebih 150-an proposal yang masih harus kami kondisikan, yang harus kami perhatikan. Tentunya ini tidak bisa bersamaan, makanya kami juga melihat prioritasnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan kewenangan. Karena seringkali juga keluhan masyarakat, aspirasi masyarakat yang disampaikan itu kewenangan penangannya tidak berada pada pemerintah Kota Malang, tapi bisa jadi ada pada pemerintah provinsi, misalnya untuk penanganan infrastruktur di sepanjang saluran irigasi. Kemudian ada yang berada kewenangan pusat, dalam hal ini BPWS, Balai Besar untuk wilayah Sungai Berantas, itu terkait dengan penanganan infrastruktur yang berada di sepanjang aliran sungai-sungai besar. Kita ada 5 sungai besar yang ada di Kota Malang ini. Memang kalau secara kewilayahan, ini yang sering kami diskusikan dengan dengan masyarakat, yang juga dengan instansi-instansi terkait, memang untuk penanganan itu ada dua hal. Satu terkait dengan kewilayahan dan kewenangan kan di sana. Secara kewilayahan memang masuk wilayah Kota Malang.
1: Yeah.
2: Masyarakat Kota Malang kan seperti itu. Sehingga tapi apapun, kami tetap merespon masukan masyarakat. Jadi seandainya itu misalnya ada permasalahan, misalnya laporan pengaduan dari masyarakat terkait dengan kondisi jalan yang rusak dan ternyata itu merupakan jalan provinsi atau jalan nasional, ini kami langsung koordinasikan dengan pemilik kewenangan. Kebetulan di Kota Malang ini kan ada UPT jalan provinsi, kemudian ada UPT jalan nasional, sehingga kami bisa secara langsung mengkoordinasikan, termasuk juga untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan kewenangan yang berada pada kewenangan provinsi maupun kewenangan kota.
1: Oke.
2: Okay. Itu Mbak Anissa.
1: Baik, saya geser ke Pak Trio dari DPRD. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rafidin terkait dengan kontrol gitu ya, ketika suatu program itu sudah dilaksanakan, kemudian bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh DPRD begitu, Pak?
3: Ya, baik, terima kasih Mbak ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan Pak Imam, saya sangat sepakat sekali ya. Ya, kita di dalam menjalankan fungsi ini pun juga berorientasi kepada tujuan, visi jangka besar kita. Karena kita punya dokumen yang menjadi panduan kita untuk membangun kota ini, baik yang skala menengah, RPJMD, maupun RPJP, yang semuanya itu harus inline dengan cita-cita nasional ya, yang sudah dicanangkan Bapak Presiden. Jadi itulah yang menjadi semangat kita. Jadi di dalam pelaksanaan pun yang terbaru seperti kita melakukan fungsi pengawasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota. Sehingga secara umum ya kita membandingkan terkait apa yang sudah dicanangkan di dalam RKPD, ya kemudian kita bandingkan dengan pencapaiannya ya, seperti apa hasilnya ya, itulah secara umum, baik dari indikasi makro ya kan, kemudian maupun outcome maupun KPI ya, target-target terkait semua aspek pembangunan itu menjadi catatan kita kan gitu, seperti bagaimana tingkat pengangguran terbuka Kota Malang sudah seberapa pencapaiannya, kemudian angka kemiskinan kan, kemudian semua target-target indikator pembangunan itu yang menjadi menjadi bahan evaluasi kita bersama, sehingga hal-hal yang kecil itu kan sifatnya memang ya imbas juga ya, implikasi ketika mungkin di dalam capaian targetnya secara jangka panjang menengah kemudian tidak bisa sepenuhnya ya, terkali lagi kadang menjadi kendala kita ya, memang ada juga keterbatasan anggaran, jadi antara apa yang ingin kita capai kadang tidak bisa dikerjakan dalam satu waktu yang membutuh waktu, tentunya kayak seperti mungkin PUPR sudah membuat master plan drainase tapi saya pikir nggak bisa dikerjakan hanya dalam satu waktu karena itu membutuhkan anggaran yang besar, termasuk bagaimana kita harus bisa mendapat support dari pusat, dari provinsi, dan juga dari anggaran APBD kita sendiri, termasuk pembangunan pasar juga kan seperti itu, nggak bisa sepenuhnya menggunakan APBD kita, apalagi di tengah efisiensi saat ini, itu yang harus pintar-pintar ya, dinas ini juga bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dengan keterbatasan anggaran. Saya juga menjadi bahan kita kadang dengan hearing seperti dengan PUPR, apakah anggaran insidentalnya untuk perbaikan jalan itu cukup nggak sampai nanti PAK gitu. Kalau tidak ya bagaimana ini kan, kita harus memprioritaskan di situ. Seperti itu Mbak. Nah terkait dari kewenangan, mungkin sekilas tadi menyampaikan ya, kalau itu menjadi seperti drainase suhat ya, secara kewenangan sepenuhnya memang itu menjadi tanggung jawab provinsi. Biasanya kami pun akan komunikasi baik juga secara dengan dinas terkait di dalam hearing. Biasanya kemarin mungkin Pak Danung di Komisi C sudah menyampaikan Mbak ya perkembangannya, tapi kami juga menyampaikan ke jalurnya, jadi alat anggota dewan yang ada di provinsi ya terkait, karena itu menjadi kewenangan provinsi ya di dalam membuat drainase tersebut kan. Nah tapi itu tetap karena kami pun harus karena juga kami nggak bisa mengevaluasi yang dilakukan oleh pekerjaan provinsi, hanya kita bisa memberikan masukan, aspirasi seperti apa, dan harapan kita memang ya ada tindak lanjut, karena kalau dilihat jadi belum sepenuhnya berjalan optimal, ada beberapa hambatan-hambatan yang saya pikir perlu penanganan juga ya secara keseluruhan agar bisa.
1: Ya.
3: Gitu Mbak.
1: Baik, Pak Trio, kemudian bagaimana Dewan juga merespon kalau ada dinas yang terkesan membiarkan aduan masyarakat normatif gitu ya, terkesan lambat. Apakah ada punishment tertentu untuk dinas, Pak?
3: Ya. Yang jelas di DPRD ini kan ada beberapa mekanisme ya Mbak ya. Jadi kalau seperti hal umum fungsi kita seperti itu tadi. Tapi sebenarnya kan Dewan itu juga mempunyai hak ya, yang terkadang itu memang bisa kita gunakan seperti hak interpelasi, yaitu meminta keterangan. Tapi ini sifatnya lebih kepada secara aspek kebijakan strategisnya yang dilakukan oleh kepala daerah gitu. Jadi yang sifatnya seperti itu. Kemudian ada hak angket, kita menyelidiki sampai yang terakhir itu hak menyatakan pendapat gitu. Tapi kalau dalam hal ini sifatnya mungkin beberapa dinas tertentu ya, kami Ya pertama, ya kita akan menyampaikan di dalam audiensi kita hearing. Apabila itu tidak mempan, ya berarti kita bisa bawa ke dalam penyampaian pendapat fraksi ya, di dalam paripurna. Itu biasanya juga menjadi. Kemudian ya kita juga berkomunikasi langsung dengan kepala daerah terkait dengan kinerja OPD tersebut gitu, agar kiranya nanti ya kepala daerah bisa memberikan. Selama memang itu dilakukan secara objektif, saya pikir kepala daerah siapapun, kepala dinas tersebut bisa menerima. Artinya ya, kita harus dahulukan untuk berkomunikasi dengan menggunakan jalur ataupun kewenangan yang kita miliki gitu, Mbak.
1: Baik, saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, ketika suara aspirasi masyarakat itu kemudian terkesan dibiarkan, tidak didengar gitu ya, kemudian muncul krisis kepercayaan publik pada pemerintah. Nah, bagaimana kemudian sikap pemerintah seharusnya gitu ya menghadapi krisis ini, Pak Imam?
4: Ya, terima kasih. Saya berpendapat bahwa keluhan masyarakat ya, keluhan atau aduan masyarakat itu ya memang harus diperhatikan. Akan tetapi sebenarnya bukan bagian penting dari tugas public policy maker jika mereka itu mengatasi komplain atau keluhan dari sedikit orang. Ya. Jadi bisa jadi komplain itu adalah problematika individu, bukan public problem. Bisa jadi itu bagian saja dari masyarakat atau bagian kecil dari masyarakat. Karena itu dengan kapasitas dan kapabilitasnya, sebenarnya public administrator itu mesti mampu membedakan antara problematika individu dengan public problem. Ya. Nah, jika keluhan atau problematika individu ini representasi dari public problem, maka harus diperhatikan.
1: Ya.
4: Kira-kira demikian ya. Tapi percayalah kita semuanya bahwa pemimpin yang mempunyai visi dan melaksanakannya secara amanah, itu maka komplain atau keluhan itu tidak ada atau sedikit sekali. Nah, kira-kira demikian ya.
1: Oke. Baik, saya kembali ke kawan Sitigat ya. Ini ada yang kirim voice note, tadi ada Bu Mulyani.
5: Selamat pagi semua. Saya sangat mengapresiasi kinerja PUPR Kota Malang dalam hal perbaikan jalan berlubang. Banyak sekali laporan dari saya selalu ditanggapi dengan cepat. Yang terbaru itu puluhan lubang, laporan saya tentang puluhan lubang di Danau Maninjo Raya sudah ditambal semua dengan cepat, malah dapat bonus. Lubang-lubang yang di Danau Sentani Raya juga sudah ditambal semua. Jadi saya sangat berterima kasih khususnya untuk Pak Dandung ya, yang langsung gercep menanggapi laporan saya. Harapan saya ke depannya bukan hanya jalan berlubang yang diperhatikan, tapi juga drainase di tepi jalan utama yang banyak tertutup sehingga menyebabkan banjir. Itu perlu juga segera ditangani Pak, meskipun harus bertahap. Sekali lagi terima kasih Pak Dandung, tetap sehat dan selalu semangat menanggapi laporan warga Malang. Salam kenal dari saya, Bu Mulyani. Jangan bosan mendapat laporan dari saya ya Pak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Mulyani. Silakan Pak Dandung, tadi ada satu apresiasi termasuk juga catatan gitu ya terkait drainase Pak Dandung.
2: Ya. Terima kasih Bu Mulyani supportnya di bagaikan transisi bagi kami untuk lebih bersemangat di dalam mengikuti ya itu agar
1: ya, Pak Dandung, ini suaranya putus-putus ya di kami, Pak. Mungkin kameranya bisa dimatikan terlebih dahulu, Pak, supaya lebih stabil sinyalnya.
2: Masih putus-putus. Ini sudah bergeser.
1: Nah, ini sudah lebih stabil, Pak Dandung.
2: Bisa.
1: Oke, tadi sempat terputus ya. Nah, oke, silakan Pak Dandung.
6: Iya. Jadi kami sampaikan bahwa untuk penanganan apa penanganan saluran kami di DPO PRPKP ini setiap hari mulai hari Senin sampai dengan Sabtu, jadi kami liburnya hanya istirahatnya di hari Minggu, itu kami mempunyai tim Satgas itu untuk normalisasi dan pembersihan saluran.
1: Ya.
6: Baik itu kalau memang diperlukan, termasuk yang saluran-saluran irigasi yang sebetulnya itu kewenangan provinsi. Dan ini kami juga dengan melibatkan masyarakat, dengan melibatkan stakeholder yang ada, ini kami untuk sebagai realisasi, jadi implementasi dari program Pak Presiden Prabowo Indonesia Asri, kemudian juga arahan dari Bapak Wali Kota Malang, ini kami sekarang mengadakan gerakan Jumat Gas. Jadi Jumat gerakan angkat sampah dan sedimen. Meskipun sekarang juga kebijakan baru berlaku WFH, tapi kami tetap laksanakan kegiatan di lapangan seperti hari ini. Jadi seperti hari ini kita melaksanakan bersama dengan masyarakat Jumat Gas itu di wilayah Kelurahan Gunul Rejo. Kemudian minggu kemarin kita laksanakan di Kelurahan Mulyorejo. Dan nanti akan bergantian setiap Jumat itu di masing-masing kecamatan, kemudian kita akan agendakan lagi. Nah, ini kenapa kami lakukan, meskipun sebetulnya kegiatan normalisasi, kegiatan pembersihan saluran itu kita laksanakan secara rutin, namun kami ingin bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab kita semua stakeholder yang ada, sehingga dengan demikian kami harapkan kita bersama-sama bisa lebih mencintai saluran yang ada, sehingga saluran yang ada itu bisa berfungsi secara maksimal. Juga kami informasikan ini sudah kurang lebih dua mingguan kami menangani sedimentasi di saluran di sungai sepanjang Jalan Lejen Sutoyo sampai dengan ini, untuk merespon keluhan masyarakat, untuk merespon masukan dari masyarakat, apresiasi dari masyarakat, karena beberapa kali, terutama beberapa waktu yang lalu, wilayah Ciliwung, Kedawung tergenang pada saat hujan dengan intensitas tinggi. Demikian, Bu Mulyani, Mbak Anissa, dan pendengar semuanya.
1: Baik, terima kasih Pak Dandung. Saya kembali ke Pak Imam. Pak Imam, untuk menutup diskusi kita di pagi hari ini, apa rekomendasi Anda gitu ya untuk para pemimpin, para pejabat untuk lebih empatik dan responsif ke depannya? Silakan Pak.
4: Terima kasih. Yang pertama, memimpin di semua tingkatan itu harus mempunyai visi, misi, dan melaksanakannya sebaik-baiknya secara amanah. Ini akan mencegah adanya keluhan-keluhan atau komplain dari masyarakat. Terus yang kedua, para pemimpin betul-betul harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya saja itu riset atau penelitian, untuk memahami kira-kira situasi dan kondisi real di masyarakat, termasuk adanya keluhan-keluhan. Demikian. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Imam. Pak Trio, terakhir catatan apa yang ingin Anda sampaikan baik untuk pemerintah termasuk juga untuk masyarakat ya terkait dengan aspirasi yang disampaikan? Silakan Pak.
3: Ya baik, terima kasih. Saya pikir untuk mensukseskan pembangunan ini perlunya kerjasama dari seluruh komponennya. Jadi kita punya istilah hexahelix yang saat ini artinya perlu bahu-membahu. Karena nggak mungkin juga pembangunan ini atau kita bisa mencapai target itu hanya bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri. Jadi butuh sokongan dari akademisi, dari media, dari pengusaha, dari komunitas, ya, dari seluruh dan masyarakat, ya, termasuk apapun. Jadi upaya yang dilakukan seperti Pak Dandung ini yang melakukan gas dengan seluruh komponen masyarakat itu juga bagian dari upaya kita untuk bersama-sama mensukseskan pembangunan tersebut. Dan saya juga berharap kita semua itu bisa memanfaatkan seluruh saluran yang kita miliki untuk berkomunikasi. Jadi nanti menjadi bahan juga buat kami, ya, agar mungkin dalam merespon keluhan, aduan, ya, pemerintah benar-benar, ya, bisa. Kalau di luar, kalau di Jakarta kan ada JAKI itu, ya,
1: yang
3: biasanya sangat efektif juga. Nah, ini juga bagian. Kalau di PDAM sudah memiliki untuk aduan pelanggan, ada real time-nya, ada berapa lama dikerjakan. Nah, saya berharap juga di PUPR juga bisa seperti itu. Misalnya ada aduan di mana, ya kan, kemudian ada laporannya dari siapa, progresnya, kemudian dilaporkan juga agar sama-sama diketahui, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur ataupun fasilitas publik yang sangat bisa dilihat oleh masyarakat apabila belum dan sudah diperbaiki, gitu, Mbak.
1: Oke, okay. Baik. Terakhir, Pak Dandung, komitmen apa yang bisa Anda sampaikan agar masyarakat juga merasa lebih didengar ke depannya? Silahkan, Pak Dandung.
6: Ya, terima kasih, Mbak Anisha. Yang pertama, kami masih sangat mengharapkan informasi dari seluruh komponen masyarakat. Ini kami sadari karena keterbatasan pada kami, sehingga melalui informasi dari masyarakat dengan berbagai kanal yang ada, baik melalui media radio, kemudian melalui media sosial, juga melalui kanal-kanal yang lain. Kami juga mohon maaf manakala masih terdapat, masih banyak masukan, aduan maupun keluhan dari masyarakat yang belum kami respon. Namun kami tetap berkomitmen bahwa kami akan menanggapi, merespon, dan memperhatikan setiap masukan, setiap aduan, setiap keluhan, dan setiap aspirasi dari masyarakat kepada kami. Demikian, Mbak Anisha.
1: Oke, baik. Terima kasih luar biasa Pak Dandung, Pak Trio, dan juga Pak Imam. Tadi sejumlah insight juga sudah disampaikan, gitu ya, bagaimana seharusnya kemudian merespon suara rakyat, gitu ya, aspirasi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di program Ijen Talk pagi hari ini. Kawan saya Anisha Fisnani, selamat pagi. Sampai jumpa kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan Siti 89 Wadan FM. Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 9 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat. Bismillahirrahmanirrahim.

لتسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به

0: يسبحونه وله يسجدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

سلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين.

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Sadati Sayyid Mudir Ma'had Darussalam Gontor Lil Banat Al-Thalith Wal-Khamis Wal-Sabi' Al-Asatiz Wal-Sadatil Dakatir Al-Muhadirun Hadirin, Hadirat, Talibat, InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya amat sangat senang bisa berada di tengah orang-orang yang disebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'ah, berhadapan dengan mujahidat fi sabilillah. Mudah-mudahan semuanya istiqamah sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika sampai tadi disambut dengan barisan, rasa-rasanya itulah barisan terpanjang dalam sejarah saya tausiah. Panjang sekali. Kapan ini berakhirnya? Lalu kemudian setelah itu diajak oleh Kiai berkeliling. Ternyata mengelilingi pesantren Gontor Tiga Lil Banat itu sama dengan keliling dunia. Karena kita sudah sampai ke Andalusia, sampai ke Suriah, sampai ke Tehran, sampai semuanya. Yang tak disebut, jangan berkecil hati. Lalu kemudian pada akhirnya mengambil foto, bergambar, dan gambar ini amat sangat menguntungkan Ustaz Ardi. Insya Allah kita semua guna manfaat dari foto itu menjadi kenangan. Ketika nanti hari berganti, musim berubah, foto itu dilihat, dicetak, lalu kemudian melihat gambar-gambar itu, mendoakan. Karena melihat foto dengan didoakan, itulah beda foto manusia dengan, maaf, foto kucing. Jadi kalau hanya sekedar melihat foto tidak ada doanya, bagus kita jadi kucing anggora. Jadi ketika ada foto, ada doa di situ, itu membedakan kita. Sebelum Islam datang, itu perempuan derajatnya amat sangat dilecehkan. Di antara fenomena pelecehan terhadap perempuan, perempuan dianggap sebagai sebab manusia terusir dari sorga. Awalnya manusia itu di sorga, lalu kemudian manusia terusir dari sorga gara-gara perempuan. Jadi perempuan itu selalu dikambing hitamkan. Setelah Islam datang, perempuan tidak jadi kambing hitam, tapi dikasih makan daging kambing hitam, diakikahkan. Perempuan tidak dianggap sebagai penyebab dia keluar dari surga. Justru perempuanlah yang membuat orang bisa masuk ke dalam surga. Man ala salasa banatin, siapa yang punya tiga anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wazawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kalau mendidik tiga anak perempuan saja bisa masuk surga, apalagi kalau mendidik anak perempuan 2000 berapa tadi kayak 887 2887. Jadi kedatangan saya ke Gontor Tiga Lil Banat ini adalah untuk meminta syafaat, supaya nanti ketika saya, Abdul Somad, nampaknya kamu tidak bisa masuk surga karena pahala ceramahmu, karena sudah diambil oleh follower, viewer, dan subscriber. Tapi kau masuk surga karena mendidik anak perempuan. Aku tidak punya anak perempuan, ya Allah. Kapan aku mendidik anak perempuan? Ada 2887 anak perempuan memberikan syafaat untukmu, Abdul Somad. Jadi yang punya anak perempuan itu beruntung. Yang belum punya anak perempuan, kita doakan mudah-mudahan anaknya perempuan. Makanya karena kemuliaan perempuan itu, banyak sekarang laki-laki pengen jadi perempuan. Nama kontesnya Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Nauzubillah, ini penyakit akhir zaman luar biasa. Dulu dianggap perempuan itu sebagai warisan. Jadi ketika itu ada yang disebut dengan maaf poligami unlimited edition. Jadi seorang yang kaya raya, uangnya banyak, punya kekuasaan, menikah, umurnya 71 tahun, istrinya 17 tahun. Lalu kemudian setelah itu dia mati, meninggal dunia. Maka istrinya yang dia tinggalkan ini diwarisi oleh anak pertama dari istri pertama. Begitu tradisi jahiliyah dulu. Perempuan diwarisi. Ketika Islam datang, hukum jahiliyah ini dihilangkan. Perempuan tidak diwarisi, tapi diberikan harta warisan. Perempuan diberikan harta warisan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Walahunna rubu'u in kana lakum walad. Illam yakul lakum waladun falahunna thumunu. Jadi kalau ada seorang suami punya harta 1 miliar, meninggal suaminya, insyaallah, maka seorang perempuan dapat 1/4, 250 juta. Kalau ada anak, maka mendapat 1/8, 125 juta. Kompilasi hukum Islam Indonesia membantu lagi perempuan, harta dibagi dua, yang disebut dengan harta gono gini. Kau begono, aku begini. Jadi kalau hartanya selama menikah itu 1 miliar, setelah meninggal dibagi dua, 500 juta untuk si perempuan. Dari 500 juta jatah suaminya, perempuan masih mendapat lagi 1/8. Jadi lebih kurang 575 juta cukup untuk menikah lagi dengan brownies brondong manis. Betapa perempuan itu harkat martabatnya diangkat oleh Islam. Ini anak-anakku sekalian, penting supaya nanti kalau ada orang yang bertanya apa itu agama Islam, melecehkan, merendahkan, menjauhkan, Islam tidak menghormati perempuan. Islam itu menghormati perempuan. Terus kenapa katanya perempuan tidak dihormati dalam Islam? Karena ente gak belajar di pesantren. Coba kalau ente masuk pesantren kelas 1 aja, selesai ente. Ini pendidikan pesantren menyadarkan. Sekarang orang banyak menganggap Islam itu hanya tinggal 3 saja. Lahirnya, akikah, nikahnya, walimah, matinya, takziah. Islam tidak demikian. Islam berbicara tentang harkat martabat perempuan. Lalu kemudian bagaimana kehidupan perempuan setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Isra Mi'raj masuk ke dalam surga. Ketika Nabi masuk ke dalam surga, Nabi menoleh melihat ke belakang. Nabi melihat ke belakang. Ternyata yang dia lihat di belakang bukan Abdul Somad. Yang dilihat Nabi ketika masuk surga, yang nyusul Nabi di belakang, ya, dia adalah seorang perempuan dengan kesabarannya menjaga anak yatim. Bahasa kampungnya single parent. Kebesaran jiwanya, menjaga kehormatan dirinya, membesarkan anak yatim, maka sesungguhnya dia ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Fa asyara bi isbi'ihi, Nabi menunjuk dua jarinya, as-sababah jari telunjuk, wal wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, Nabi menjarangkan antara keduanya. Beginilah dekatnya perempuan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang merasa Islam agama yang tidak adil. Laki-laki bisa jihad fisabilillah, laki-laki bisa menghafal Quran, laki-laki bisa pergi ke Makkah, laki-laki maaf tidak menghalami menstruasi, tidak ada wiladah, tidak ada nifas. Sesungguhnya perempuan luar biasa, karena ketika dia hamil, mengandung, melahirkan anak, maka detak jantungnya, hembusan nafasnya, setiap tetesan darahnya 9 bulan 10 hari, 2 tahun dia susukan anaknya, maka sesungguhnya itu semuanya bernilai amal soleh. Andai dia meninggal dunia, maka matinya dianggap sebagai mati syahid. Jadi kalau ada syahid laki-laki, maka ada juga syahid perempuan. Allah mengangkat harkat martabat perempuan, bahkan dalam beberapa kasus perempuan dilebihkan dari laki-laki. Ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni suhbati, siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, summa man, ummuka, summa man, ummuka, summa man, abuka. Saya sudah bolak-balik cari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad bin Ambal, Muwatta Malik. Belum ketemu lagi hadis yang mengatakan bapakmu, bapakmu, bapakmu. Yang ada ummuka, ummuka, ummuka. Kenapa ibu dapat 3 kali? Karena dia mengandung, karena dia melahirkan, karena dia menyusukan. Kalau ada laki-laki yang pingin dapat bakti 3 kali, cobalah mengandung, melahirkan, dan menyusukan. Perempuan cukup berkata, mereka tinggal katakan, mengandung, melahirkan, menyusukan, itu berat mas, biar aku aja. Kamu tidak akan pernah sanggup. Kedatangan Ustadz Abdul Somad ke Gontor 3 itu memang skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya, Ustadz kapan ceramah ke Makassar? Lupa. Ustadz kapan ceramah ke Papua? Lupa. Tapi kalau ditanya, Ustadz kapan ceramah ke Gontor 3? Ingat. 22 11 21. Tanggal 22 bulan 11 tahun 21. Artinya ada masanya kita berdua, ada masanya sendirian, ada masanya bersama. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang punya anak perempuan itu beban pikirannya luar biasa. Bukan kata saya, karena saya tidak mengalami punya anak perempuan. Saya keluarga laki-laki, Abdul Somad anak pertama laki-laki asli, bukan operasi. Adik saya nomor 2 laki-laki juga. Sangat menginginkan punya anak perempuan. Lalu kemudian kata dokter, Ustadz Somad anaknya juga laki-laki. Tapi alhamdulillah di Pekanbaru dibawa oleh Kiai Ma'ruf ke Gontor 7, ketemu dengan santri-santri perempuan. Sampai di Gontor 3 juga santriah perempuan. Jadi kalau kita tidak punya anak perempuan, kita didik saja anak-anak orang, insya Allah dapat pahalanya sama, tapi anak orang bukan anakmu. Ada anak biologis, ada anak ideologis. Anak biologis, anak hasil pernikahan yang sah dengan istrinya. Tapi ada anak ideologis. Aba'ukum salasatun, bapakmu ada 3. Seorang laki-laki, seorang perempuan, bapaknya ada 3. Yang pertama, allazi waladaka, ayahmu karena dia ada, lalu kamu menjadi ada. Ayahmu, suami ibumu. Yang kedua, allazi zawwajaka ibnatahu, seorang ayah yang menikahkan anak gadisnya kepadamu, mertuamu. Yang ketiga, allazi 'allamaka, ayah yang bukan sebab keberadaanmu di dunia dan dia tidak pernah menikahkan anaknya denganmu, allazi waladaka, tapi dia mengajar dan mendidikmu, fahuwa afdaluhum, dialah ayah yang paling afdal. Kalian mungkin punya ayah di rumah, tapi ayah kalian yang paling afdal adalah mudir. Ayah kalian yang sedang duduk di rumah boleh jadi karena kebetulan kenal dengan ibu kalian. Tapi ayah yang mengajarkan iman kepada Allah, ayah yang mengajarkan bahwa membuka hijab itu haram, ayah yang mengajarkan jangan pacaran nak, ayah yang mengajarkan supaya kalian menjaga harkat martabat kehormatan diri, maka ayah itu yang paling afdal, karena dia tidak hanya sekadar menjadi sebab keberadaan di dunia, tapi menjaga kalian sampai ke pintu surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya diberikan space 360 hari mereka mendidik kalian. Mereka kasih kesempatan ke saya. Hai Abdul Somad, aku berikan kesempatan kepada engkau berbicara kepada anak-anakku. Apa kata kiai tadi? Al-banat banatukum wal ma'had ma'hadukum. Pondok ini milikmu Abdul Somad, anak ini adalah anakmu Abdul Somad, sesuai dengan waktu yang diberikan, limited edition. Nah, jadi pada kesempatan ini saya tidak ingin menyia-nyiakan. Setelah saya berbicara tentang bagaimana Islam mengangkat harkat martabat perempuan, bagaimana dengan tahun 2021 yang tak lama lagi kita akan masuk ke 2022, maka tantangan menjadi perempuan luar biasa. Otaknya dirusak dengan liberal, sekuler, ateis, komunis, berbagai macam aliran pemikiran masuk ke dalam kepalanya. Belum lagi tontonan. Zaman Abdul Somad, yang merusak kepala Abdul Somad cuma satu, TV. Zaman sekarang parabola, lengkap dengan internet, berbagai macam website. Tidak ada yang bisa menjaga perempuan selain benteng pondok pesantren. Titik, tidak ada kalimat lain. Siapapun pakar-pakar pendidikan, pakar psikologi, pakar apapun namanya, sesungguhnya pakar itu beda tipis dengan fakir. Fakir pakar. Fakir, tidak ada harta. Pakar, tidak ada bukti. Kalau hanya sekedar berbicara. Benteng yang bisa menyelamatkan anak kita dari pengaruh westernisasi, west barat, western ke barat baratan. Banyak sekarang orang Indonesia ingin meniru orang barat dalam berpakaian, rambutnya dicat 3 merah kuning kelabu, rambut tidak pede dengan keindonesiaannya, tidak percaya diri dengan kenusantaraannya, kuku sudah bagus-bagus dicat hitam. Di atas black kutek, di dalam black daki. Rambut sudah bagus-bagus hitam, sudah bagus-bagus, yang lurus dikeritingkan, yang keriting diluruskan. Apa sebenarnya yang diinginkan perempuan zaman sekarang ini? Pakai perhiasan banyak sekali, semuanya imitasi. Wajah dioperasi, pipi dinaikkan, dagu dibelah di tengah, naikkan, hidung dinaikkan, semuanya plastik. Wajah itu kalau diperiksa cuma 5% saja yang original, yang lain kresek semua. Perempuan-perempuan zaman sekarang, letak kecantikanmu bukan pada oplas, operasi plastik. Letak kecantikanmu adalah air wudhu bekas tahajud, air wudhu sholat duha. Sehingga ketika ada orang memuji, kamu cantik ya, bukan karena make up, bukan karena oplas, ini adalah karena air wudhu. Oh, jadi kau tuduh aku selama ini tayamum. Saya pernah satu kamar musabaqah tilawatil Quran dengan seorang doktor, dosen, punya anak perempuan. Ustaz Somad, iya Pak Doktor, saya lagi cemas. Cemas kenapa Pak Doktor? Anak saya perempuan. Kalau saya pergi keluar kota, saya tidak tahu dia dengan siapa, jalan dengan siapa, sedang kemana, mobil dia bawa, handphonenya ada. Mau saya kontrol terus, takut khawatir katanya orang tuanya terlalu protek. Mau tidak dilindungi, hati saya cemas. Tapi sekarang hati saya sudah senang, Ustaz Somad. Kenapa Pak Dokter? Anak saya sekarang sudah di pesantren. Hanya sekarang banyak anak perempuan yang salah paham. Ketika dia diletakkan di pesantren, sore-sore dia menung di bawah pohon kayu. Jangan-jangan aku anak adopsi. Jangan-jangan aku anak angkat. Wajahku tidak mirip bapakku, kulitku tidak mirip ibuku, lalu aku dibuang ke pesantren. Menungnya di pinggir pohon kayu, kesambet kerasukan setan. Karena orang tuamu sayanglah, maka dia letakkan engkau di pesantren. Botol minuman, gontor. Di mana-mana saya kalau ceramah itu sampul. Syukran, jazakumullah. Di mana-mana kalau saya ceramah botol minuman mereknya dicopot. Kenapa? Karena produknya kita tidak mau dia dapat iklan gratis. Beda dengan di gontor 3. Justru kita perlihatkan gontor tidak hanya sekedar mendidik, tapi juga pendidikan ekonomi keumatan. Bicara. Banyak orang yang pandai berbicara. Berbicara, bangkitkan ekonomi umat. Tapi ketika ceramah, air minumnya masih produk orang lain. Hari ini kita melihat secara nyata. Jadi anak-anakku sekalian, kalian tidak hanya dididik sholat, puasa sunat, zikir, baca Quran, tapi juga dididik sebagai entrepreneur, entrepreneur. Insya Allah yang ada di hadapan saya ini adalah business woman, wanita karir, insya Allah. Sebagai seorang tua amat sangat mengkhawatirkan anaknya. Tertulis di tutup botol, do not accept if cell is broken. Bukan hadis Nabi. Do not accept, tidak, jangan diterima if cell is broken, kalau segelnya rusak. Air minum yang harganya 5.000, 10.000 saja tidak diterima orang kalau segelnya rusak. Bagaimana dengan kehormatan dirimu? Jadi kalau engkau ditempatkan di pesantren 6 tahun, setelah itu pengabdian ke masyarakat 1 tahun, setelah itu kuliah 4 tahun, itu karena sayangnya orang tua. Orang tua yang sayang kepada anaknya bukan membelikan mobil pribadi yang kacanya ditutup hitam 100%, disediakan kamar, dibelikan rumah, dia jalan dengan orang yang tidak mahram. Itu justru orang tua yang mencelakakan anaknya ke dalam neraka jahanam. Ini persepsi pandangan ini perlu diluruskan. Karena kalau tidak, banyak sekali anak-anak yang merasa orang tua saya tidak sayang, teman saya dibebaskannya pacaran, teman saya dibebaskannya jalan dengan siapapun yang dia suka, teman saya suka sekolah dengan membuka auratnya. Padahal sayang adalah salah satu bentuk yang cara menginterpretasikannya dengan berbagai macam cara yang berbeda. Mudah-mudahan anak-anakku faham semua, dan ketika nanti sampai pada masanya, kalian akan meneteskan air mata sebagai bentuk syukur. Kalaulah dulu aku tidak diserahkan ke pesantren, kalaulah dulu aku tidak dididik bersama para kiai, kalau. Tapi ketika itu semuanya sudah berubah, nasi sudah jadi tai ayam. Masih cerita bubur juga lagi. Mestinya acara itu adalah acara yang sakral. Sekali seumur hidup seorang perempuan dengan kehormatannya, kemuliaan dirinya dipinang oleh seorang laki-laki, akad. Mestinya orang tuanya tersenyum. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Zawajtuka bibnati bimahr 30 gram zahaban naqdan. Mestinya dia tersenyum, tapi karena emosi marah, aku nikahkan engkau, jangan datang lagi setelah ini. Kenapa? MBA, married by accident. Wal'iyazubillah. Insyaallah anak-anakku semua selamat dari penyakit-penyakit ini. Siapa yang bisa mengontrol anaknya dari main handphone? Siapa yang bisa mengontrol anaknya dari membuka, mengakses internet dengan berbagai macam website? Siapa yang bisa mengontrol anaknya? Dulu kejahatan disebarkan melalui televisi, tapi masih bisa dikontrol oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Masih ada lembaga sensor film nasional. Sekarang, satu orang bisa punya 3 TV. Dulu untuk membuka televisi 100 miliar. Sekarang setiap orang bisa punya TV. Ustaz Abdul Somad tidak kaya, duitnya tidak banyak, tapi dia punya TV. Nama TV-nya Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share, and comment. Sekarang setiap orang bisa punya TV. Dia rekam dirinya, dia pertontonkan kehormatannya, dia share kepada seluruh dunia. Siapapun bisa melihat. dunia ini sudah mau kiamat, tapi masih ada pondok pesantren sebagai penyelamat. Di mana-mana saya katakan, kalau benteng pondok pesantren ini tumbang, maka sesungguhnya kehancuran negara. Kalau mau merusak negara itu bukan dengan cara meledakkan jalan tolnya, karena kalau jalan tol diledakkan, akan ada APBN, anggaran belanja negara, untuk membangun lagi tahun depan. Menghancurkan suatu negara adalah dengan cara hancurkan perempuannya. Karena kalau sudah perempuannya hancur, suaminya akan hancur, anak-anaknya hancur. Kalau perempuan-perempuan itu sudah jadi kuntilanak, insya Allah lahirlah generasi tuyul. Negeri ini akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau perempuan. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salahat salahatil bilad, kalau perempuannya baik, insyaallah negara akan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau perempuannya rusak, fasadatil bilad, negara ini pun akan hancur. Bukan hadis Nabi, kata-kata hikmah, tapi saya pernah dipaksa untuk mengatakan ini hadis. Assalamualaikum Ustaz Somad.
1: Waalaikumsalam.
0: An-nisa imadul bilad, idza fasadat fasadatil bilad, wa idza salahat salahatil bilad. Hadis apa enggak? Bukan hadis, tapi kata-kata hikmah bagus. Bisa enggak dibuat hadis Pak Ustaz? Enggak bisa. Untuk apa? Untuk caleg DPRD. Insyaallah ada di antara anak-anakku ini yang akan menjadi anggota legislatif, yang duduk di parlemen memperjuangkan hak-hak perempuan. Ketika ada komunitas NGO, non government organization, LSM, yang memperjuangkan perempuan mesti membuka hijabnya, perempuan mesti bebas berkarya, dianggap perbuatan mempertontonkan aurat itu sebagai sebuah prestasi, maka mesti dilawan juga dengan LSM, dengan perda, peraturan daerah. Tidak cukup dengan ceramah tausiah, tidak cukup dengan pendidikan di kelas. Kita bagi-bagi tugas. Ada yang di pondok pesantren, sama seperti main bola. Ada yang jaga gawang, namanya kiper. Ada yang menyerang di tengah lapangan, namanya striker. Dan mereka tidak pernah saling menyalahkan. Striker tidak pernah menyalahkan penjaga gawang. Apa pernah striker di tengah lapangan mengatakan, "Hei penjaga gawang, ente enggak jantan. Kalau jantan maju ke depan." Penjaga gawang juga tidak pernah marah dengan striker. Penjaga gawang tidak pernah mengatakan, "Hei striker, gantian dong. Agak 5 menit di sini. Saya mau ingin juga jalan-jalan." Tidak, bagi-bagi tugas. Ada di antara anak-anakku yang akan mendidik anak-anak di pondok pesantren, melanjutkan tradisi para ulama kita, Gontor Darussalam putra dan putri, tapi ada juga yang menjadi anggota legislatif yang dia pandai menyuarakan ini sebagai jihad konstitusi. Ada yang sebagai dokter spesialis, ada yang sebagai pengacara, lawyer, advokat, ada yang menjadi polwan, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi PNS, menjadi apapun dia, sesungguhnya profesi-profesinya itu adalah profesi yang kedua. Saya sebagai bupati, tapi profesi pertama adalah ad-da'i ilallah, mengajak orang ke jalan Allah. Saya sebagai polwan, tapi itu sesungguhnya profesi yang kedua. Profesi yang pertama adalah mengajak orang ke jalan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ini akan berakhir, zaman akan berganti. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Masa berganti, silih berganti, berubah. Akhirnya kita pun akan mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Abdul Somad sudah sampai pada titik habis, mentok, tidak ada lagi. Nama saya sudah ditulis sepanjang-panjangnya. Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC DES. Nanti orang yang enggak paham dia tengok, apa tuh Abdul Somad? Kok titelnya kampung? LC singkatan dari licence, license. Kata orang Perancis lisong, license, ijazah. Bahasa Arabnya ajaza yujizu ijazah. Orang ini sudah dapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Maka orang Arab menyebut, ditulis besar-besar, ijazah.

8, tulislah menurut titel negara asli, jangan dirobah-robah. Maka tulis titel asli, DESL, Diplom Etud Superior Approfondi. Karena Maroko jajahan Prancis, dia pakai Diplom Etud Superior Approfondi. Bahasa Arabnya Diplom Dirasat Ulia Al-Mu'ammaqah. Bahasa kitanya MA, Magister. Kemudian PhD Filosofi, PhD Filosofi di Doktor, Doktor of Filosofi. Sengaja saya buat aneh-aneh biar orang terheran-heran. Habis sudah, S1 sudah, S2 sudah, S3 sudah. Profesor itu dari University Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Mereka angkat sebagai visiting professor. Ustaz Somad datang kemari dalam 1 tahun sekian semester Ustaz ngajar di sini. Begitu mau berangkat datang COVID online. Habis sudah. Tinggal satu lagi titel yang belum. Almarhum. Tapi anak-anakku jalanmu masih panjang. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak di bumi. Karena kalau kakimu tidak menginjak di bumi, berarti kau hantu. Artinya apa? Tawaduk. Saya ingin suatu saat saya sedang ceramah di Sorong, Papua, saat saya sedang ceramah di Kendari, Sulawesi, saat saya sedang ceramah di Kandangan, Banjar, saat saya sedang ceramah di Pulau Sumatera, tiba-tiba ada seorang anak perempuan datang. Ustaz Somad, masih ingat dengan saya? Tidak. Waktu Ustaz ceramah di pondok pesantren tempat saya dulu, saya berada di balik dinding, di balik pintu, yang Ustaz tidak bisa melihat saya. Tapi hari ini Ustaz, saya sudah menjadi atasan gubernur. Loh, atasan gubernur siapa? Istri gubernur. Karena ketika gubernur mau tanda tangan, berapa kira-kira layaknya bantuan untuk pendidikan? Kata gubernur, nampaknya cukup kita kasih saja ya, untuk pelepas dahaga sajalah. Kata istrinya, ojo ngono mas. Pesantrenlah yang menyelamatkan negeri ini. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan tidak bisa disepelekan, diremehkan, karena perannya yang luar biasa, berpengaruh dalam hembusan nafasnya. Waktu saya ceramah ke Malaysia, tausiah keliling Kuala Lumpur, Selangor, pindah ke Kelantan, ke Kedah, ke Kuching, ke Sarawak, tiba-tiba datang seorang perempuan. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Saya nak jumpa emak Ustaz. Kok mau jumpa emak saya? Yang ceramah kan saya. Kenapa mau jumpa emak saya? Saya mau melihat bagaimana orang yang melahirkan dan mendidik Ustaz. Dia datang ke Pekanbaru. Dia ketemu dengan ibu saya. Dia tanya, Ustaz Somad itu gimana masa kecilnya? Kata ibu saya, biasa makan bubur. Bagaimana ibu mendidik dia? Bagaimana ibu mengajarkan dia? Ibu saya menyuruh saya sekolah. Waktu kecil, belum TK, duduk depan pintu rumah. Ada orang di kampung yang selalu naik sepeda mau pergi ke pesantren. Namanya Mas Ayub. Apa kata almarhumah mak saya? Kamu nanti mesti sama seperti si Ayub. Kamu mesti masuk pesantren, nak. Ustaz yang ceramah belum tentu masuk ke telinga kita. Tapi seorang ibu masuk ke otaknya, masuk ke tulang sumsumnya, masuk ke sanubarinya, masuk ke tangkai jantungnya. Sampai hari ini, kalau saya pejamkan mata saya, seolah-olah saya sedang duduk di depan rumah melihat Bang Ayub naik sepeda dan ibu saya berbisik, kau mesti seperti si Ayub, mesti sekolah. Begitu saya sudah pesantren, lalu dia katakan, kau mesti doktorandus seperti adik. Standarnya sudah naik. Dulu katanya cukup pesantren, kau mesti doktorandus. Saya pulang dari Mesir membawa titel LC, dari Maroko MA. Abdul Somad LC MA. Lagi cemas mencari anak gadis. Waktu itu belum nikah, sekarang.

0: Apa kata dia? Tapi kau belum dapat doktorandus. Aku ingin kau doktorandus. Ketika usianya 70 tahun, saya nakut-nakuti dia. Mak, aku terdaftar S3 di Sudan. Nanti kalau aku pergi ke Sudan, aku tidak pulang selama 2 tahun. Mak akan tinggal sendirian di rumah. Umur sudah 70. Izin atau tidak? Saya sebenarnya mau ngeprank aja. Saya mau pergi ke Sudan 2 tahun. Nanti kalau mak sendirian di rumah bagaimana? Apa kata dia? Pergilah engkau ke Sudan sampai pulang doktor, aku siap tinggal di rumah di sendirian. Ibu saya bukan perempuan biasa, ibu saya perempuan yang luar biasa. Maka saya tulis di makamnya, di sini disemayamkan seorang perempuan yang luar biasa yang melahirkan Profesor Abdul Somad LCMA. Karena dialah, kalau bukan karena dia, satu perempuan akan melahirkan calon pemimpin, calon ulama, calon kiai, calon pengacara. Tapi jangan lupa, perempuan juga bisa melahirkan calon koruptor dan calon maling. Tapi perempuan-perempuan yang solihah ini, ad-dunya mata', dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik keindahan, al-mar'atus solihah, perempuan yang solihah. Perempuan-perempuan penghuni surga, dari kalianlah akan lahir pemimpin-pemimpin bangsa saat 2050. Saat itu Abdul Somad mungkin sudah tak ada lagi di atas dunia ini, tapi kalian bercerita kepada anak-anak kalian, dulu waktu mama masih muda, waktu masih kelas 5 di pesantren Gontor 3. Kok tiba-tiba Ustaz ingat kelas 5? Mudabir. Dulu waktu mama masih di pesantren, ada ustaz yang ceramah di pesantren kami, Nak. Siapa nama ustaznya, Ma? Almarhum Abdul Somad. Anak kalian menjadi soleh gara-gara kalian. Pahalanya mengalir juga ke Abdul Somad. Inilah yang tetap mengalir, tidak putus sampai kematian. Pejabat punya jabatan tinggi, paling lama cuma 2 periode. Setelah itu KPK datang. Orang kaya, kebun sawah sejauh mata memandang, setelah meninggal dunia tinggal. Saya sudah lama melihat orang mati, belum pernah ada orang mati bawa surat tanah. Tinggal semuanya. Yang mengalir mana? Nih, anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau mau negara baik, maka perempuan mesti punya pendidikan berkualitas baik. Tapi kalau perempuan sudah hancur, kalau kita ketemu di pinggir jalan, ada anak perempuan umur 5 tahun, rambutnya pirang, lipstiknya tebal, kuteknya merah, kukunya panjang, pakai make up sebelah hijau, sebelah biru, maka sesungguhnya di rumah ada gurunya yang lebih dahsyat dan lebih berbahaya. Siapa dia? Al-um al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah yang pertama. Sebelum Abdul Somad masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk pondok, sebelum masuk S1, sebelum S2 ke Maroko, sebelum S3, pendidikan yang pertama adalah pendidikan ibu. Ibu yang mendidik saya pertama kali, yang mengajarkan saya a bataba batata tatata sasasa jajaja sampai Al-Fatihah, sampai amma yatasaalun, sampai annas, ibu. Jadi sampai hari ini kalau saya ngajar di mana-mana, kalau saya jadi imam baca Quran, pahalanya mengalir. Ibu saya tidak profesor doktor, ibu saya tidak ustazah, dia perempuan yang biasa, tapi dia mengedepankan pendidikan. Sekarang orang semuanya diserahkan, pendidikan serahkan ke orang, menyusukan pun diserahkan ke kambing. Dulu tertulis di kantor kiai tadi, al-jannatu, besar-besar di dekat pintu saya baca, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, di kantor kiai dulu. Sekarang sudah berubah, al-jannatu tahta aqdamil babysitter, karena anak diserahkan kepada yang lain. Tapi insyaallah akan lahir generasi masa depan, walaupun ibunya bisnismen, walaupun ibunya pejabat, tapi selamat akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, selamat cara beribadahnya mengikut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berakhlakul karimah. Kalian sekarang ibarat pohon sedang berada di dalam pot yang kecil. Nanti setelah batangnya kokoh kuat, setelah rantingnya menjadi ranting yang bercabang-cabang kuat, barulah dia akan diletakkan di tengah taman. Selama masih pohon kecil ini, godaannya banyak. Ada yang akan memakan akarnya, ada yang akan memakan daunnya. Apalagi ulat-ulat suka memakan daun yang hijau, yang muda, ya pucuk. Dia naik ke atas, pucuk, pucuk, pucuk. Jadi kalian di sini dijaga. Pandangan mata dijaga, makanan dijaga, aurat dijaga, tontonan dijaga, pergaulan dijaga. Salah satu bukti. Adapun bapak dan ibunya yang tidak hadir di sini, ku pesankan, wahai bapak ibu yang anakmu sudah dijaga di pesantren ini, jangan kau rusak ketika mereka pulang ke rumah. Di sini mereka diajarkan pakai hijab jilbab panjang. Jangan nanti di rumah kau pakai baju you can see, you kamu can bisa see, you can see kamu bisa melihat ketiak saya. Di sini anakmu sudah diajarkan baca Quran. Jangan nanti di rumah kau ajarkan lebih banyak buka koran daripada Quran. Wahai ibu, wahai bapak yang ada di rumah, kalau kau sayang sama anakmu, jangan selalu kau jenguk, lalu setelah itu kau lepas dengan tetesan air mata. Unduh. Semangat. Kau adalah penghuni surga, nak. Kau akan melahirkan calon pemimpin, nak. Begitu. Kalau mau nangis, setelah keluar pintu kabar, masuk, habis pintu gerbang, antarkan dia ke pintu kamarnya, keluar dari pintu pagar, keluar, pergi ke tengah sawah, nangis lagi. Jangan di hadapan dia. Mana tahu ada orang tuanya yang manja, anaknya sudah kuat, orang tuanya yang manja. Ini potong video saya ini, potong, kirimkan ke dia supaya dia tonton. Oh iya, selama ini aku salah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan oleh Al-Faqir Abdul Somad. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tidak baik dari hamba Allah yang dhaif. Kita tidak pernah berpisah, karena kita tetap akan selalu bersama dalam doa. Abdul Somad cuma minta satu, doakan supaya Abdul Somad mati dalam husnul khatimah. La ilaha illallah. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik supaya anak-anakku hatinya istiqomah iman dan Islam, diberikan kekuatan kecerdasan. Maka kita baca dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma faqqih hunna fid din wa 'allim hunna at-ta'wil warzuq hunna fahmal mursalin. Allahumma akthir amwalahunna wa auladahunna waj'alhunna min ahlil jannah. Allahumma aftah qulubahunna. Allahumma ij'alhunna min warathati anbiya'ikal muqarrabin. Allahumma ij'alhunna ma'an nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-shadiqin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa'izu kunna bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli 'ainin lammah. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id dayni wa ghalabatir rijal. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan 'aziman mubarakan fihi takharrajat minhu az-za'imat العالمات الزاهدات المجاهدات في سبيلك بأموالهن وأنفسهن. اللهم احفظهن من كل سوء وشر. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا. يا أكرم الأكرمين أكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من المتحبين بجلالك. أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li asatidatina wa li masyayikhina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman ghaba 'anna wa liman hadarana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilla lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Kawan-kawan City Guide, kalau lagi capek banget sama hiruk-pikuk kota, kadang yang dibutuhin itu bukan tempat mewah, tapi tempat yang adem, tenang, dan ngena di hati. Nah, di Malang ini ada satu spot yang bukan cuma sejuk, tapi juga punya cerita yang dalam banget. Namanya Sumber Umbulan. Uniknya, tempat ini berada di perbatasan langsung dengan wilayah Singosari, tapi secara administratif tetap milik Desa Ngenep. Begitu masuk ke area ini, vibes-nya langsung berubah. Hamparan sawah terasering sepanjang jalan, pepohonan besar yang rindang, dan udara yang super segar. Di tengahnya, ada sumber mata air yang jernih banget, sampai dasar kolamnya kelihatan jelas. Suasananya tenang, adem, cocok banget buat healing tanpa distraksi. Nama Sumber Umbulan sendiri punya arti unik. Sumber berarti mata air, dan umbulan dalam bahasa Jawa artinya sesuatu yang muncul dari bawah. Jadi, ini benar-benar sumber air alami. Nah, menurut cerita turun-temurun, tempat ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari. Dulu area ini dipakai leluhur untuk bertapa dan mensucikan diri. Makanya, sampai sekarang masih ada beberapa punden atau tempat yang dianggap sakral oleh warga sekitar. Yang bikin Sumber Umbulan beda dari tempat lain, airnya alami dan sering dipakai buat berenang atau sekedar relaksasi. Masih kental dengan tradisi seperti suroan, jaranan, sampai ritual setren. Fasilitasnya sederhana tapi lengkap, gazebo, kamar mandi, dan musola. Untuk menuju ke lokasi, Anda harus mengarah ke Raya Kepu Harjo. Kemudian, tinggal masuk jalan Pulau Mas untuk menuju Jalan Langlang.
1: Jalan-Jalan Plus.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM, guiding for your life. Selamat pagi kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, informasi pertama, perbaikan ruas jalan Pasar Gadang akan segera dimulai. Kepala DPPR PKP Kota Malang Dendeng Zulharyanto menyampaikan perbaikan jalan sudah masuk di tahap pengadaan. Sebagai bagian yang akan diperbaiki meliputi perempatan ke timur sepanjang 500 meter sampai jembatan Gadang yang diproyeksikan total perbaikan sepanjang 670 meter. Pengen mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi jalan untuk bersama-sama. Kawan, Gubernur Jatim melakukan sidak stok bahan pangan di pasar-pasar. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa melakukan sidak di Pasar Klojen Malang didampingi Wali Kota Malang Wahyu Hidayat kemarin. Dalam sidak ini, Hovifah menyampaikan untuk tetap mengendalikan inflasi harga pangan dan memastikan pasokan bahan pokok terpenuhi. Lebih lanjut, kawan, pihaknya juga berkomitmen menjaga daya beli masyarakat melalui keterjangkauan harga sembako yang ada di lapangan. Informasi lain, kawan, laga FIFA Matchday Juni dibatasi hanya 35.000 penonton. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI lewat anak perusahaan PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI akan menyiapkan 35.000 tiket untuk pertandingan uji coba Timnas Indonesia pada FIFA Matchday periode Juni 2026 di SUGBK Jakarta. Managing Director GSI Marsal Marsita mengatakan kapasitas penonton tidak dimaksimalkan hingga penuh mencapai 71.000 karena hanya tribun bagian bawah yang akan dibuka oleh panitia pelaksana. Lebih lanjut, kawan, saat ini penjualan tiket untuk dua laga persahabatan tanggal 5 dan juga 9 Juni melawan Oman dan juga Mozambik belum terlihat lonjakan signifikan jika dibanding dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang biasanya hanya habis dalam hitungan jam. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Nurul Fitriani, selamat pagi.

0: City Gate 9, Waran FM, Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan Indrianti. Di kondisi pagi, paginya ini sebenarnya cerah ya, tapi suhunya lumayan dingin. Untuk Anda yang sekarang ini sedang mengagendakan pengen berkegiatan outdoor, untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar kota Malang, tampak peningkatan arus lalu lintas juga sudah mulai terjadi. Hati-hati, Anda yang mau mengarah ke sekitar traffic light Gajayana, lanjut mengarah ke sekitar Telogomas, Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar kota Batu, mungkin pagi-pagi niatnya mau cari sarapan ya di sekitar kota Batu, gitu. Kondisi pagi hari ini masih ramai lancar saja. Nah, mungkin Anda yang sekarang lagi di sekitar kota Batu ataupun yang ada di kawasan Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana pagi hari ini, khususnya kondisi cuaca ya, suhu di sekitar Anda seperti apa. Nah, untuk selanjutnya, kita juga ada satu informasi yang tidak kalah menarik buat Anda yang setiap harinya ini tidak lepas dengan internet, apalagi ketika weekend begitu, kemudian Anda memanfaatkan waktu di rumah ya, refreshingnya di rumah gitu. Nah, kadang kalau kita lagi santai-santai atau lagi serius-serius kerja gitu, tiba-tiba internet lemot, nah ini kan cukup bikin emosi ya. Tenang saja kawan, Anda saatnya pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online tentunya makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif dan ini gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga dengan kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik, selanjutnya kita juga dapat update informasi dari rekan-rekan yang sedang bertugas ya, memantau di pos Gunung Api Semeru. Jadi yang bertugas pagi hari ini ada Pak Mukda Sofian ya, mengabarkan kondisi secara visual kawan, gunung terlihat jelas, asap kawah tidak teramati. Sementara letusan teramati 10 kali dengan tinggi asap 500 sampai 800 meter ya, warna asap putih tebal kelabu dengan condong ke arah barat daya dan barat laut. Ini pantauan dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Nah, kemudian kawan, tambahan informasi lainnya, tingkat aktivitas saat ini Gunung Semeru ada di level 3 siaga dengan beberapa rekomendasi yang bisa jadi catatan bersama. Tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak ini, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai ya, sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Nah, kemudian selanjutnya, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena ini rawan ya terhadap bahaya lontaran batu pijar. Kemudian yang terakhir, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Itu kawan beberapa catatan di pagi hari ini. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Terima kasih yang sudah berbagi update pagi hari ini. Oke, sebelum kita jeda, ini tadi ada Pak Arya Pondra. Terima kasih banyak Pak Arya. Ini ada apa Pak ya? Apakah kecelakaan ya? Coba kita putarkan voice note-nya kawan.
1: Assalamualaikum, info lalin mbak, ini ada kecelakaan di Bedali mengarah Lawang, Bedali ke arah Malang, sepeda motor ya. Korban masih dipinggirkan di bahu jalan. Mohon dibantu mbak, mungkin bisa dihubungi ambulan sama petugas kepolisian terdekat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak untuk update-nya Pak Arya. Ini tadi juga ada dokumentasinya kawan, terlihat kerumunan warga di sana, banyak pengendara roda dua yang berhenti di kiri jalan. Untuk lalu lintas tampak sudah mulai ramai, tapi tidak sampai menimbulkan antrian yang panjang. Kita coba cek ya di grup Relawan Malang apakah sudah ada tensi. Untuk Anda yang sekarang ini sedang mobile di sekitar Bedali, hati-hati kawan. Mungkin Anda yang punya tambahan update informasi di sana seperti apa, nanti Anda juga masih bisa sampaikan di WhatsApp City Guide di 0811 3600 911.

0: Jalan Plus. Desa Sukomulyo, berada di wilayah Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, menyimpan cerita sejarah yang tumbuh dari tradisi lisan masyarakat setempat. Menurut penuturan warga, wilayah Sukomulyo pada masa lampau merupakan kawasan alas atau hutan belantara. Daerah ini kemudian dibuka secara bertahap oleh para pemangku desa melalui proses babat alas untuk dijadikan lahan pemukiman dan pertanian. Tidak ada satu nama tokoh yang tercatat secara resmi sebagai pembabat alas. Namun dalam cerita turun-temurun, pembukaan wilayah ini dilakukan secara gotong royong oleh leluhur desa yang datang untuk mencari tempat hidup yang subur dan aman. Nama Sukomulyo diyakini berasal dari kata suko yang berarti senang atau tentram dan mulyo yang bermakna kemuliaan atau kesejahteraan. Nama ini diberikan sebagai doa dan harapan agar wilayah yang dibuka dari hutan ini kelak menjadi desa yang makmur dan membawa kebahagiaan bagi warganya. Seiring waktu, Sukomulyo berkembang sebagai desa agraris. Kesuburan tanah dan ketersediaan air menjadikan pertanian sebagai penopang utama kehidupan masyarakat hingga sekarang. Daya tarik desa Sukomulyo bukan terletak pada bangunan besar atau destinasi wisata massal, melainkan pada suasana pedesaan yang masih alami. Desa yang memiliki destinasi wisata Coban Buntung dan juga Coban Kembar ini menawarkan suasana yang sepi dan cocok untuk Anda yang ingin menghindari keramaian kota.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
4: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampe lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
3: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
4: Mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
3: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
4: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
3: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
5: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
6: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Citygate 9, Waron FM, Guidance for Your Life. Kawan, masih dengan saya Wulan di kondisi pagi yang cukup cerah ini. Kita sedang live ya di TikTok. Anda juga bisa ikutan berbagi update informasi di sana di @citygate911fm. Nah, ini tadi ada beberapa yang sudah gabung dan menyapa ya. Pak Eko pagi hari ini menyampaikan Car Free Day. Ini ramai seperti itu, kawan. Kemudian ada juga beberapa informasi lainnya, nanti kita akan kembali lanjutkan. Kita coba geser ke WhatsApp dulu. Ini tadi soal kecelakaan yang disampaikan Pak Arya di Jalan Dr. Wahidin, Bedali ya, ini masuk kawasan Lawang, kawan. Kabar terakhir dari Pak Arya, posisi korban ini masih sadarkan diri, jadi posisinya itu terduduk duduk ya di pinggir jalan. Mungkin ada yang punya update informasinya di sana seperti apa, boleh nanti Anda kabarkan, kawan. Karena terakhir tadi kalau dari pantauan Pak Arya, jadi banyak sekali pengendara khususnya roda 2 yang berhenti di kiri jalan untuk membantu ya. Untuk lalu lintas masih ramai lancar saja, tidak sampai menimbulkan antrian panjang. Kawan, karena saat ini juga suasananya masih di akhir pekan, untuk Anda yang sudah ini ya, menyusun beberapa rencana untuk hari ini atau bahkan mungkin ke depan ini Anda masih ada beberapa waktu berlibur, Anda juga pengen menikmatinya bersama dengan keluarga atau bersama dengan rekan-rekan. Nah, ini memang waktu yang sangat cocok ya. Tapi bagaimanapun ketika kita ingin rekreasi gitu ya, ingin mungkin bahkan glamping gitu, pastikan Anda juga menyiapkan beberapa hal. Mungkin kita melihat dari sebuah kejadian yang ada di Temanggung, Jawa Tengah. Anda masih ingat ya, adanya satu keluarga yang ditemukan tidak bernyawa di dalam tenda di Taman Wisata Alam Posong. Ini masuk Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Mungkin dari kejadian ini sebagai peringatan ya, supaya kita lebih hati-hati dengan kegiatan barbecue ya, dengan asap barbecue. Jadi pastikan di dalam ruangan terbuka begitu, kawan. Nah, ada 4 orang yang kemudian ini sebenarnya juga satu keluarga gitu ya, dari Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan bahkan tubuhnya ini membeku di hari Rabu sore. Polisi menyelidiki 2 kemungkinan utama yang menjadi penyebab kematian para korban, yaitu keracunan makanan atau keracunan gas karbon monoksida atau CO akibat aktivitas barbeque di depan tenda ya. Kemudian kawan, dari beberapa catatan tambahan pejabat sementara Kepala Satuan Research Kriminal Satreskrim Polres Temanggung, Ibtu Ikomang Mahendra, menyampaikan di sini, jadi dugaan sementara ini diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan awal tim kedokteran forensik ya. Nah, kemudian kawan, dari hasil olah tempat kejadian perkara, petugas sempat menemukan sejumlah barang bukti, jadi di dekat tenda korban ya. Barang bukti itu berupa 1 set kompor gas portable, sama ada 1 tungku berbahan tanah liat untuk membakar briket. Nah, Komang menyebut posisi kompor gas dan tungku ini memang berada tepat di area teras ya, tapi di depan gitu kawan. Tapi saat para korban beristirahat, semua akses udara di tenda ini diketahui memang tertutup rapat. Nah, itu. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan awal, jadi satu keluarga ini diketahui sempat melakukan aktivitas membakar makanan atau barbeque di malam hari sebelum mereka pada akhirnya memilih untuk istirahat. Nah, karena kondisi cuaca di kawasan wisata alam Posong Temanggung itu tergolong dingin ya, maka semua pintu dan ventilasi tenda ditutup rapat. Nah, sifat tenda yang kedap air dan kedap udara ini diduga membuat asap hasil pembakaran briket dan kompor gas portable itu terperangkat di dalam ruang tempat mereka tidur. Nah, kemudian polisi juga belum menemukan ya terkait dengan tanda-tanda klinis umum untuk keracunan makanan di sekitar lokasi itu, kawan. Ada juga beberapa penjelasan ya terkait dengan kronologi penemuan jasad korban seperti apa, nanti kita akan kembali lanjutkan. Untuk Anda yang sekarang juga masih berada di sekitar Malang Raya, kabar dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan. Selamat pagi Bu Husnul, terima kasih banyak, kabarnya wajah pagi hari ini dingin banget, 21 derajat Celcius. Bagaimana di sekitar Anda? Yang pagi hari ini aktivitasnya dimulai di sekitar Kota Batu ataupun yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Anda juga masih bisa berkabar. Kita lanjutkan dulu, yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi kawan informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat pagi, kawan. Pagi hari ini kita update dulu informasi di ruas tol. Bagi Anda yang lagi mobile, kali ini di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, sampai yang mengarah ke War Utama, sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Kawan, untuk suhu udara ya, pagi hari ini lumayan dingin. Kalau untuk pantauan dari Anda juga seperti apa, barangkali juga bisa update ya, kira-kira berapa derajat untuk di area Anda. Boleh untuk Anda share di WhatsApp kami 0811 36011.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi, Kak.
2: Pagi, Pak.
1: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
2: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
3: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life kawan. Di pagi hari ini kondisi cuaca masih sama ya, masih terpantau cerah buat Anda yang sekarang sedang bersiap untuk mengarah ke sekitar kota Malang. Peningkatan volume kendaraan juga sudah mulai terpantau khususnya di area Sukun, termasuk untuk Anda yang berencana mengarah lanjut ke sekitar kota Batu. Ini juga tampak ya sudah mulai ramai di jalur utama. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke Surabaya, baik arteri ataupun via tol juga masih terkondisikan. Terima kasih Bu Reta. Bu Reta pagi hari ini memantau kawan, jadi di daerah Sanan arah ke Lavalet ini ada truk gandeng bermuatan tebu over dimensi dan dari depan ini tampak agak miring ya. Tentu ini juga ngeri dan berbahaya. Ini tadi ada dokumentasi dari Bu Reta. Terima kasih banyak Bu, foto yang ditambahkan, tapi tidak tampak cukup jelas ya untuk nopolnya. Nah, ini sebagai catatan supaya lebih hati-hati untuk Anda kawan, khususnya yang biasa melintas di beberapa jalur yang dilintasi oleh truk muatan tebu. Mungkin tidak hanya di sana, tapi di beberapa titik lain ya, kawasan Kabupaten Malang Anda juga menemukan, boleh nanti Anda tambahkan. Kita updatekan juga kali ini dari Pusdolop BPBD Kota Batu menyampaikan informasi. Ya, ini yang diteruskan ya, informasi yang diteruskan dari prakirawan BMKG Juanda kawan. Jadi untuk wilayah Jawa Timur pagi hari ini diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi hujan ringan, sementara siang sampai sore hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Begitupun untuk malam harinya ya, malam hari ini perkiraannya di kondisi berawan tebal dan tetap berpeluang terjadi hujan ringan, sementara dini hari diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi udara kabur. Suhu udara dari 11 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 41 sampai 100%, dengan kondisi angin dari arah timur laut dengan kecepatan sampai 35 km per jam. Untuk wilayah Kota Malang dan sekitarnya nanti kita kembali updatekan ya. Dan satu informasi juga buat Anda yang berencana mengarah ke sekitar Balai Kota, khususnya mau melintas di Jalan Kertanegara. Jadi informasi yang kami dapatkan kawan, hari ini ada pengalihan arus lalu lintas dalam rangka kegiatan road race ya dan Supermoto Championship 2026. Untuk titik kegiatan ini ada di Jalan Kertanegara, Kota Malang. Jadi hindari untuk titik ini kawan. Untuk kegiatannya sendiri ini dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore nanti. Mungkin Anda punya update informasinya, boleh nanti Anda tambahkan. Atau mungkin Anda mau menikmati acara ini ya, Anda bisa manfaatkan kantong parkir yang sudah disediakan ada di sepanjang Jalan Sultan Agung. Itu ya untuk beberapa catatan yang bisa disimpan untuk hari ini. Kemudian untuk ruas jalan yang dialihkan, Jalan Tugu, Jalan Kertanegara, Jalan Sultan Agung, untuk pengalihan arus lalu lintas ini bahkan sudah dimulai sejak kemarin kawan. Informasinya seperti itu yang kami dapatkan. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi informasi di beberapa titik lainnya, boleh nanti Anda tambahkan, manfaatkan WhatsApp kami atau dengan cara mention di @cityguide911fm.

0: means for your life. CityGate FM.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Gak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Gak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
1: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
3: Yuk, kita biasakan belanja membawa tas sendiri.

0: bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: kawan, masih dengan saya Bulan di pagi hari ini. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Ini tadi ada tambahan informasi ya di WhatsApp. Terima kasih banyak. Sebentar kita coba cek yang baru saja masuk ya. Oke, Pak Dani mengabarkan kawan ada kecelakaan di depan Jaksa Agung Suprapto. Hati-hati untuk Anda yang melintas di sana. Mungkin Anda punya update-nya seperti apa, khususnya kondisi korban ya. Boleh nanti Anda tambahkan. Kemudian kecelakaan tadi sebelumnya juga sempat dikabarkan dari Pak Arya, lokasinya di Bedali arah ke Malang. Untuk posisi korban ini sudah dipinggirkan dan untuk kondisinya juga masih sadar gitu ya, dengan posisi duduk seperti itu. Mungkin Anda yang punya informasinya juga boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 360911, atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Kita juga masih live di TikTok. Nah, tadi kita sempat updatekan ya bagaimana untuk prediksi cuaca di wilayah Jawa Timur. Ini kalau kita spesifikkan di wilayah Kota Malang. Kota Malang sendiri cenderung hari ini berpotensi udara kabur kawan, hampir merata mulai dari Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Sukun sampai di area Lowokwaru, dengan suhu 20 sampai 28 derajat Celcius wilayah Blimbing, sementara untuk di Klojen 21 sampai 29 derajat Celcius ya, sama halnya di wilayah Sukun. Kemudian di area Kedung Kandang 21 sampai 30 derajat Celcius dan Lowokwaru 20 sampai 28 derajat Celcius. Nah, kalau tadi kita juga sempat update kan bagaimana kondisi di sekitar Jalan Kertanegara ya, ini yang perlu diantisipasi karena informasinya hari ini ada kegiatan road race di sana, sehingga kawan di Jalan Kertanegara sementara dilakukan penutupan dan dialihkan ya untuk arus lalu lintasnya. Nanti kita akan coba cek ya di pantauan CCTV seperti apa, apakah sudah mulai ada pengamanan di lokasi. Yang jelas, kalau dari informasi yang kami dapatkan, sebenarnya persiapan itu sudah dilakukan sejak kemarin dari jam 12 ya, jam 12 malam. Kemudian untuk pagi ini kegiatan akan dimulai dari jam 8 pagi. Nah, mungkin Anda yang punya informasi kondisi di sana boleh boleh diupdatekan ya. Ini juga bisa sebagai salah satu titik yang Anda tuju untuk Anda yang bingung mau kemana gitu di akhir pekan ini, karena sudah disiapkan juga kantung-kantung parkir di sana. Untuk Anda yang mau sekedar melintas, lebih baik Anda hindari untuk sementara waktu. Untuk kegiatannya ini sampai nanti sore ya, sekitar jam 5 sore ini sudah selesai. Jadi hindari untuk sementara waktu. Kemudian untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar Kota Batu dari Kota Malang, kalau kita coba lihat di jalur utama, sejauh ini jalur utama juga masih terkondisikan saja, jadi Anda bisa langsung ambil jalur utama yang mau mengarah ke Kota Batu, ataupun ada yang lewatnya di sekitar Candi Panggung sampai di sekitar Pendem, di area Insinyur Soekarno ini juga sama ya, sejauh ini masih terkondisikan. Lalu untuk Anda yang ingin menambahkan juga kondisi di area tol, hanya kita kembali berbagi informasi seputar jalan tol.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.
0: Yang bersiap mengarah ke ruas tol kawan, kondisi di pagi hari ini di sekitar Gate Singosari masih terpantau lancar di sepanjang pandan, juga tidak ada kepadatan. Lanjut lagi mengarah ke sekitar Sidoarjo, lepas Sidoarjo mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru juga masih terpantau lancar. Dan nanti di selepasnya Waru, Anda yang mau mengarah ke Krian, Mojokerto, Kertosono, sampai saat ini juga masih terkondisikan. Mungkin selain kondisi lalu lintas, cuaca juga bisa Anda bagikan di WhatsApp kami atau dengan cara mention di @cityguide911fm.
1: Info

0: Malang Raya.
1: Blue Spirit sesi 90. Kali ini kita bicara isu. Isu telah kita pahami bersama punya dua makna. Pertama, bermakna sebagai kabar burung, dan kedua, bermakna sebagai tren, sesuatu yang sedang hangat dan aktual untuk dibahas. Kita ambil yang kedua, yaitu isu yang pantas kita bahas, isu taruhan. Taruhannya adalah Prabowo akan terus jadi presiden atau jatuh di tengah jalan. Taruhan itu diunggah oleh platform Polymarket, yaitu platform prediksi online berbasis kripto. Penggunanya cukup memilih yes atau no terhadap sesuatu peristiwa. Kali ini yang dianggap peristiwa adalah kepemimpinan Prabowo dengan segenap pro dan kontra yang timbul. Maka taruhannya, dalam keadaan seperti ini, Prabowo akan jatuh di tengah jalan atau tidak. Polymarket dan mungkin juga pasar taruhan yang lain bisa saja mengunggah Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dengan Wawali Ali Mutohirin. Apakah akan pecah kongsi? Kalau sudah pecah diam-diam, apakah akan terang-terangan muncul ke publik? Lalu Bupati Malang, Sanusi, apakah akan aman-aman saja dan tidak ada korupsi dalam kepemimpinannya? Kemudian pasangan Nur Rohman Heli Suyanto sebagai pasangan kepala daerah Kota Batu akan bisa terus mesra sampai pada pilkada lagi 2029 nanti, atau akan berebut pada periode kedua itu? Polymarket yang bisa diunduh melalui VPN dalam yuridiksi Indonesia dilarang. Dipastikan itu adalah judi pidana, juga diharamkan oleh MUI. Tapi bagi pihak Polymarket, ini adalah investasi prediksi yang bekerja melalui mekanisme saham. Ada tiga model investasinya, pasar biner, pasar kategoris, dan pasar skalar. Dalam hal Prabowo masuk pada bursa pasar biner, tinjuannya tidak sekedar taruhan, tapi perlu ada yang menelusuri siapa di balik isu ini dan apa maksudnya. Karena isu ini menyentuh emosi kolektif dan persepsi stabilitas ekonomi, sehingga bikin gaduh dan berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ada dosen yang menanyakan, taruhan seperti ini apakah tidak masuk subversi kognitif digital sebagai upaya sistematis merusak cara berpikir publik melalui ruang digital. Kebijakan baik Prabowo, janji memberantas korupsi, penertiban kebocoran uang negara melalui perbankan, penataan ulang izin lahan, larangan ekspor bahan mentah melalui hilirisasi, sampai pada pendirian BUMN khusus ekspor pangan dan energi untuk kedaulatan nasional, coba ditenggelamkan oleh taruhan yang dalam waktu cepat melibatkan lebih dari 2,6 juta impresi pada platform X dan puluhan ribu interaksi di TikTok dan Instagram. Soalnya memang tidak boleh pejabat publik bertindak yang memungkinkan adanya kesan tidak konstitusional, tidak adil, melawan janjinya sendiri, mementingkan kelompok dan mengabaikan rakyat. Sehingga timbul prediksi yang menyebabkan penilaian dan perlawanan, termasuk adanya prediksi yang dijadikan taruhan oleh Polymarket ini. Jadi, pejabat publik, siapapun, jangan bertindak sesuka hati, mementingkan kelompok dan kroninya, menghamburkan uang untuk pencitraan diri dan tidak peduli pada kesulitan umum rakyat. Jadi arek-arek Malang, iso dilamak arek-arek. Tapi nek sampean gak gelem dilamak, ojo ngelamak nang rakyat. Ojo mbocok, ojo nipu, ojo omon-omon, ojo ngakali, ojo intimidasi, ojo ngusir-ngusir. Sebab rakyat adalah pemegang kedaulatan yang urun uang melalui pajak untuk menggaji semua pejabat publik, semua ASN, dan membiayai penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan bersama secara adil. Saya Imawan Masuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia.
0: Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.